0: Kita mudah bergantung pada Allah dan berprasangka baik kepada Allah saat saya sedang fokus mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Dan pertanyaan yang kedua, ibu saya selalu menganggap rezeki selalu uang, dan ia mudah khawatir jika tidak ada uang. Saya selalu memberikan nasihat bahwa rezeki tidak hanya uang, tapi tetap tidak mau mendengarkan. Bagaimana solusinya, Ustaz? Jazakallahu khairan.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah wa ba'd. Bagaimana cara bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala ketika orang sedang mencari rezeki, sedang cari kerja? Subhanallah, alangkah nikmatnya hidup seorang mukmin. Dia kadukan segala macam kesulitannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia berusaha mengambil sebab. Dan lihatlah efek daripada bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Siapa yang bertawakal, menyerahkan urusannya kepada Allah, maka Allah mencukupinya. Maka seseorang akan dikatakan benar bertawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala bila mana dia berusaha maksimal untuk melakukan apa yang terbaik bagi dirinya, untuk dunianya pun akhiratnya. Setelah itu dia banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan urusannya. Ya, itu bergantung kepada Allah yang benar. Ya. Dan dia yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, takwa itu adalah merupakan jalan untuk memudahkan rezeki seseorang, membuka pintu-pintu rezeki. Yakinlah engkau dengan janji Allah, Allah enggak akan pernah menyesal janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak pernah menyesal janjinya. Dia yang mengatakan, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan baginya jalan keluar. "Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Allah akan berikan baginya jalan-jalan rezeki dari arah-arah yang tak pernah dia ketahui. Nikmat luar biasa. Kau yakin enggak dengan janji Allah? Kalau yakin, perbaiki takwamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sempurnakan takwamu kepada Allah. Kerjakan perintah-perintahnya, jauhi larangannya, kerjakan salat fardu dan seterusnya, jauhi larangannya. Setelah itu ambil sebab berikhtiar. Bila kau bertakwa, pasti Allah akan berrezeki. Pasti Allah akan mudahkan hidupmu, subhanallah. Banyak orang yang sempit hidupnya gara-gara takwanya kepada Allah sempit pula. Kalau andai kata luas takwanya, luaslah rezekinya. Subhanallah. Ya. Maka beginilah cara bergantung yang benar. Mengambil sebab secara sempurna yang Allah izinkan, bukan sebab-sebab yang haram, bukan usaha-usaha yang haram. Setelah itu banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala-galanya kepada Allah, dan dia yakin pasti Allah akan berikan kepada jalan-jalan keluar. Mukmin enggak akan mungkin dihinakan Allah. Ya. Orang bertakwa enggak akan mungkin dihinakan Allah Subhanahu wa taala. Orang berbuat kebaikan enggak mungkin dihinakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Berbuat baiklah, Allah akan menyertai orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kalau Allah mencintai seorang hamba, akan mungkinkah itu hamba disia-siakan? Enggak mungkin. Maka jalannya adalah takwa. Ya, doa, ambil sebab, ambil ikhtiar. Itu tawakal yang benar, itu bergantung yang benar. Apalagi dalam zaman yang susah seperti ini. Subhanallah. Ya, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dia enggak stres, dia tenang saja, dia yakin dia dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha berikhtiar menyerahkan kepada Allah segala-galanya. Allah akan mencukupinya. Adapun yang kedua, ya, pertanyaan tentang ibu salah seorang yang bertanya, dia hanya mengetahui rezeki itu hanyalah uang. Kita katakan rezeki itu banyak. Ada uang, ada anak, ada istri. Banyak orang-orang yang punya uang tapi enggak Allah takdirkan punya anak. Ada orang yang punya uang, enggak Allah takdirkan punya istri. Ya, kesehatan. Ada orang punya uang tapi enggak Allah berikan kepada yang kesehatan. Rezeki itu banyak. Uang itu bagian daripada rezeki. Dan rezeki ini bisa saja mendatangkan sebab kebaikan-kebaikan atau mendatangkan sebab keburukan-keburukan, tergantung hamba yang mendapatkan rezeki tersebut. Allah mengatakan, "Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinatan." Dialah yang telah memberikan kepada kalian nikmat-nikmatnya yang zahir maupun yang batin. Nikmat zahir ini banyak. Kesehatan itu nikmat zahir. Ya, pekerjaan itu nikmat zahir. Nikmat batin lebih banyak lagi bila mana orang meyakininya. Nikmat Islam itu nikmat yang paling besar rezeki Islam, rezeki iman. Rezeki memahami sunnah, rezeki mengamalkan sunnah, rezeki mengerjakan salat lima waktu, itu luar biasa dibandingkan orang yang rezekinya melimpah ruah dalam bab harta, tapi lalai mengerjakan salat waktu, enggak ada guna baginya hartanya. Subhanallah. Bila mana orang dalam ketaatan, itulah rezeki yang paling baik, meski rezeki dunianya enggak banyak. Cobalah kita perhatikan Nabi kita yang mulia SAW. Ketika meninggal masih ada utangnya. Padahal Nabi SAW bagi-bagi harta rampasan perang luar biasa. Dia bagi-bagi kepada para petinggi-petinggi Quraisy, Ghatafan, masing-masing 100 ekor unta, dan dia tidak ambil sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi orang paling baik, Nabi orang paling kaya, tapi dia enggak mau harta kaya tersebut menumpuk di rumahnya, enggak, dia bagi-bagikan kepada manusia. Suatu ketika dia salat, setelah salat langsung dia sallallahu alaihi wasallam berzikir sebentar, terbang langsung menuju rumahnya. Sahabat heran, kenapa Nabi tergesa-gesa? Akhirnya Nabi mengatakan, tadi aku ingat ada sekian daripada harta yang harus kubagi-bagikan, aku belum sempat membagikannya, aku takut, sampai akhirnya aku bagi-bagikan terlebih dahulu sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan salah paham, namanya uang itu bagian rezeki yang belum tentu mendatangkan kebaikan. Tengok para koruptor tuh, apa kurang uangnya, tapi masih korupsi. Kebaikan enggak, keburukan baginya. Alhamdulillah min dalik. Kebaikan itu bila mana kau dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bila mana hartamu mendatangkan keberkahan, itu adalah kebaikan. Ya, bila mana anak istrimu, waktumu, semuanya mendatangkan kebaikan, itulah kebaikan, itulah rezeki yang paling utama. Wallahu taala alam.
0: Nah. Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan terakhir di kesempatan ini, Ustaz, dari pesan singkat kembali dari Pak Abdullah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mengapa keberanian untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf seringkali jauh lebih sulit dibandingkan keberanian menghadapi tantangan fisik yang berat? Mohon nasihatnya, Ustaz. Terima kasih.
1: Bapak, aduh. Saya kembali mengulang-ulang mengatakan bahwasanya keberanian itu yang menjadi motor penggeraknya adalah iman. Tengok para ulama, mereka mudah rujuk ketika diingatkan. Mereka rujuk, saya kembali daripada fatwa saya. Ya, ini salah, saya keliru, saya khilaf. Apa payahnya? Mengapa mereka bisa? Karena imannya kuat kepada Allah. Yang mereka cari kebenaran. Ketika salah mereka menyampaikan kebenaran, diingatkan mereka terima. Kenapa? Jiwa mereka besar. Subhanallah. Orang yang paling payah untuk memperbaiki kesalahan adalah orang-orang yang kerdil imannya. Takut dia nanti kata orang bodoh, kata orang dia itu tak pintar, kata orang kok salah, akhirnya dia ngeyel. Inilah keburukan. Ya. Kembali kepada kebenaran. Ar-ruju' ilal haqq khairun minat tamadi fil batil, lebih utama daripada tetap di atas kebatilan. Banyak orang-orang yang Allah SWT bukakan padanya pintu ilmu mengenai kebenaran, tapi dia tak berani mengamalkannya. Alasannya kenapa? Nanti kalau ini kita amalkan, kita akan disingkirkan orang nih. Dijauhi orang ini, kita menghadapi arus besar. Orang-orang semua berbeda sama kita. Inilah jiwa-jiwa yang kerdil, jiwa-jiwa yang penakut. Kadang-kadang itu hinggap pada sebagian orang-orang yang diberikan Allah ilmu padanya. Dan inilah seburuk-buruk manusia. Dia tahu kebenaran tapi dia enggak pegang gara-gara resiko yang dia takutkan. Allahu Akbar, belajar banyak hal. Belajar di kota Nabi, belajar di Madinah, belajar di Saudi, belajar di mana-mana. Di Mesir belajar, tapi ketika pulang dia ingin menyuarakan kebenaran, bahaya. Mengapa? Bertentangan dengan masyarakatnya, dengan orang banyaknya, akhirnya dia pun ikut dengan mereka ini gara-gara jiwa yang pengecut. Mengapa bisa demikian? Karena kerdilnya iman. Pertebal imanmu, kau akan mengatakan kebenaran, engkau akan kau merujuk kepada kebenaran. Subhanallah. Bila mana imanmu kokoh kuat, engkau enggak lihat orang lagi dengan orangnya, tapi kebenaran dia bawa. Andai kata dia tak membawa kebenaran, kau akan tinggalkan. Subhanallah. Inilah perkataan para ulama-ulama kita. Berkata sebagai ulama, guru kita itu kita cintai, tapi kebenaran lebih kita cintai daripada guru kita. Subhanallah. Ini jiwa-jiwa yang sudah terdidik dengan iman. Wallahu ta'ala alam.
0: Nah. Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Ustaz.
1: Bila wabadu, para pemirsa yang Allah muliakan. Ya, hidup ini indah, hidup ini nikmat, tapi untuk orang beriman. Dengan imanlah akan menjadi lapang dadanya, tentram jiwanya. Iman yang akan membuat dia menjadi kokoh dalam menghadapi ujian. Iman yang akan membuat dia menjadi orang-orang yang berani menanggung risiko, berani perjuangkan kebenarannya. Subhanallah. Oleh karena itulah, bila mana kau ingin hidup beriman, Bila mana kau ingin hidupmu menjadi menjadi tenang, tenteram, damai, perkokohlah imanmu. Akan muncul segala macam kebaikan-kebaikan dengan iman yang kokoh. Akan muncul keberanian, akan muncul kedermawanan, dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Demikian kaum dangu Radio Roja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Program kajian Islam ilmiah dalam format rekaman bersama pemateri Al-Ustadz Abu Fairuz Ridwan LC Yafidullah Ta'ala. Semoga apa yang telah kita simak tadi menjadi tambahan ilmu bagi kita semua dan menjadikan kita muslim yang selalu beramal di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta menjadi muslim yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Kami pamit undur diri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: نور من القرآن.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. Muttafaqun alaih.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
3: Wa anhu radiyallahu anhu annahu marra bifityarin min Quraysh qad nasabu tayran wahum yarmuna wa qad ja'alu li sahibi at-tayr kull khati'atin min nablihim falamma ra'u ibn Umar tafarraqu فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
4: Diriwayatkan oleh Ibn Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.

Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari terlaksananya ancaman.

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku.

Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, 'Apakah kamu sudah penuh?' Dia menjawab, 'Masih adakah tambahan?'"

0: تقول هل من مزيد.
1: Dan itu semua pasti terjadi.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.
3: A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
4: Sad. Wal-Qur'an dhidhik. بل الذين كفروا في عزة وشقاق

الكتاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم

0: man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
1: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
0: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
2: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
3: ilmu yang terpuji,
4: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
2: dan sunnah.
0: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
6: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul
8: sallallahu alaihi wasallam
9: an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب متفق عليه.
10: Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
11: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

kewajiban kita beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada sabda-sabda Rasulullah. Tentunya dengan pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan dengan pemahaman kita. Bukan dengan pemahaman fulan wala fulan, tapi pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman.

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون, para pendahulu yang pertama kali masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina taba'uhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Allah berfirman, radhiyallahu anhum waridwan, Allah meridhai mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah meridhai mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Ini kan rekomendasi, ini kan rekomendasi. Bahkan kita tidak diridhoi oleh Allah kecuali jika kita mengikuti mereka, mengikuti para sahabat, mengikuti kaum muhajirin, mengikuti kaum ansar, mengikuti dalam beragama, mengikuti dalam memahami Al-Qur'an, mengikuti dalam memahami sunnah atau ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Sad wal Qur'an dzil dzikr.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Anda masih bersama kami di saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan pagi ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di pagi ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Firdaus Sanusi rahimahullahu taala dalam pembahasan kitab Buyutun Mutmainnah. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar dari Roja dimanapun antum semua berada, alhamdulillah, itulah kalimat yang pantas kita ucapkan. Kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kita memujinya atas segala hal ihwal diri kita semuanya, karena pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang berhak untuk kita memujinya, dan tidak ada makhluk yang berhak dipuji kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah terhadap rasul kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa serta pendengar Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya setiap orang selalu berharap memperoleh ketenteraman dalam hidupnya. Setiap orang berharap selalu memperoleh kasih sayang dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Seorang anak mendambakan kasih sayang orang tuanya, ketenteraman ketika ia berada di sisi orang tuanya. Anak berharap orang tua mampu untuk memerankan dirinya sebagai orang tua yang bijak, orang tua yang baik, orang tua yang selalu mengayomi, menyayangi diri mereka semuanya. Itulah yang menjadi dambaan setiap anak. Siapapun kita, kita tentu pernah mengalami hidup sebagai seorang anak. Betapa menderitanya diri kita ketika di rumah selalu kita dapatkan konflik yang terjadi di antara kedua orang tua kita. Keributan-keributan, cacian, makian, celaan, dan segala sikap-sikap yang tidak terpuji. Ini semua membuat dada kita merasa tidak nyaman, membuat diri kita merasa tidak tenang. Dan seringkali yang kita jumpai adalah anak lebih mencari perhatian keluar rumahnya, karena perilaku orang tuanya, celaan-celaan orang tuanya, caci makian orang tuanya, sehingga tidak jarang sang anak kemudian mencari pelarian keluar rumahnya. Syukur-syukur pelarian itulah pelarian yang baik. Misalnya ketika memang si anak memiliki satu pondasi yang kuat, pondasi yang kokoh, artinya ia adalah orang yang memang sejak kecil telah dibekali dengan nilai-nilai dasar-dasar agama, ya, berupa pondasi-pondasi akidah yang kuat dan kokoh, ajaran-ajaran Islam tentang perkara-perkara ibadah, tentang akhlak-akhlak yang mulia misalnya. Bisa jadi si anak dia lebih banyak untuk bermain di luar dengan cara menempatkan atau lari ke masjid-masjid, tempat di mana dia merasa nyaman, merasa tenteram berada di dalamnya. Di sana dia bisa bermain dengan teman-temannya di halaman masjid tersebut, mungkin juga mencurahkan perhatian atau meminta bercurhat dengan teman-teman sebayanya yang memang sama-sama berminat dengan masjid. Atau dia bisa berkonsultasi misalnya dengan pembimbing-pembimbing yang ada di masjid tersebut, sehingga dia merasa tenteram di sana dan suka untuk berlama-lama di sana. Namun justru sebaliknya, banyak kita saksikan anak-anak ini justru melakukan hal-hal yang destruktif, hal-hal yang negatif. Pelariannya adalah misalnya dia curhat dengan orang-orang yang memang agama tidak ada. Dia curhat dengan orang-orang yang jauh dari agama. Atau dia memasuki arena-arena permainan yang sekarang bertebaran di mana-mana, berjam-jam di tempat-tempat yang seperti itu, dan dia bisa mengakses apapun di tempat-tempat tersebut, sehingga tidak jarang memunculkan masalah di mana si anak lebih suka kepada hal-hal yang sifatnya negatif. Misalnya dia melihat atau menonton film-film yang rusak, ya, film-film yang merusak akhlaknya, merusak akidahnya, merusak agamanya, ya, atau dia melihat foto-foto yang menggiurkan, foto-foto syur dari para perempuan nakal, ya, yang kemudian membangkitkan syahwatnya, membangkitkan seleranya untuk berhubungan dengan wanita. Hal ini tidak hanya terjadi pada orang-orang yang telah berusia dewasa, tidak hanya terjadi pada orang yang sudah dewasa, bahkan anak yang baru baligh pun, baru memasuki usia baligh pun, mereka melakukan hal yang sama. Dan kemudian serta-merta pada akhirnya mereka berhubungan dengan teman-teman sebayanya. Apakah itu berinteraksi langsung, ya, berbicara langsung dengan mereka, atau melalui SMS dengan telepon genggam yang mereka miliki, atau mereka saling bertelepon, yang pada akhirnya kemudian waliyadzubillah itu tentunya media untuk melakukan segala perzinahan, na'udzubillah. Dan tidak jarang mereka juga mampu, sanggup berkhalwat berdua dengan wanita-wanita bukan mahram. Ini yang seringkali terjadi. Kenapa? Karena mereka merasa tidak nyaman berada di rumahnya. Mereka merasa bahwa orang tua

bahwa anaknya sedang dalam masa usia pancaroba, masa usia peralihan dari anak-anak menjadi usia baligh, maka tentu orang tua yang bijak akan berupaya, berusaha menerapkan upaya-upaya pendidikan yang baik bagi mereka, sikap-sikap yang baik pada mereka, dan juga memberikan arahan-arahan yang baik, bimbingan-bimbingan yang baik pada mereka. Dan juga orang tua memahami betul bahwa saat itu anak menginginkan adanya sikap-sikap yang baik, yang bijak dari orang tuanya berupa kasih sayang, perhatian, perlindungan, keramah tamahan, kata-kata yang baik, kata-kata yang nyaman didengar oleh mereka. Bukan sebaliknya, ketika saat usia masa pancaroba ini, masa peralihan ini, kemudian kita sering mencaci maki mereka, mencela mereka, bahkan tidak jarang orang tua yang begitu mudahnya mengusir anaknya atau keluar dari rumahnya, maka hal ini tentunya sang anak akan beralih ke tempat-tempat yang lain. Sebagaimana yang saya katakan tadi, bisa jadi dia mengarah kepada hal-hal yang negatif dari sisi akhlaknya, dari sisi ibadahnya, dari sisi akidahnya. Ini hal yang tentunya sangat berbahaya sekali. Oleh karena itulah maka orang tua, terutama ibu, sangat berperan dalam rumah tangganya untuk mampu mengayomi, melindungi, membimbing, mengasuh, mengarahkan, ya, menyayangi anak. Mendingan berhati kalau kita abaikan hal ini, bahkan kita lebih banyak mencela, lebih banyak menghina, merendahkan, maka ini hal yang sangat buruk akibatnya bagi seorang anak. Rasulullah SAW pernah mengingatkan kita, terutama para ummahat, para ibu, ya, di satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha aw fitr aw fitri ila al-musalla, famarra ala an-nisa faqala, ya ma'shar an-nisa, tasaddaqna fa inni uritukunna akthara ahli an-nar, faqulna wabima ya Rasulullah, qal ukthirna al-la'an wa takfurna al-ashir, ukthirna al-la'an wa takfurna al-ashir, ma ra'aytu minna qisani aqlin wa dinin adhhaba lil-lubbi ar-rajul al-harimi min ahadihinna al-jarimi min ahadihinna. Kunna wa ma nuqsanu dinina wa aqlina ya Rasulullah, qal alaysa alaysa shahadatul mar'ati mithla nisfi shahadatil rajul, qulna bala, قال فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم, قلنا بلى, قال فذلك من نقصان دينها, رواه البخاري. رسول صلى الله عليه وسلم bersabda dari Abi Sa'id Al-Khudri, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridainya, ia berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha aw fitri ila al-musalla, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju ke musalla atau tempat melaksanakan salat Idul Adha atau Idul Fitri, kemudian famarra 'ala an-nisa, saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui para perempuan, para wanita, qala

0: lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda kepada mereka, ya ma'syaran nisa, wahai kaum wanita, tasaddaqna, hendaklah kalian selalu bersedekah. Hendaklah kalian selalu bersedekah, kata Rasulullah alaihi wasallam. Fa inni uritukunna akthara ahlun nar. Karena sungguhnya aku melihat kalian ini adalah yang paling banyak menjadi penghuni api neraka jahanam. Pada kesempatan yang lalu telah saya sampaikan hadis yang semisal, ya, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diperlihatkan kepadanya wanita yang menjadi penghuni api neraka jahanam. Dalam kesempatan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pemecahan masalah, apa yang harus dilakukan oleh seorang wanita agar mereka dapat terhindarkan diri mereka daripada api neraka jahanam, yaitu dengan cara bersedekah, memperbanyak sedekah. Nah, sedekah ini tentunya sebagaimana kita dapat di hadis-hadis yang lain, tidak hanya sekedar dengan mengeluarkan harta yang kita miliki. Senyum pun itu adalah merupakan sedekah. Senyumnya kita kepada saudara kita adalah merupakan satu sedekah. Tasbihnya kita, tahmidnya kita, takbirnya kita di pagi hari, itulah merupakan sedekah. Hal ini adalah merupakan gugatan yang pernah disampaikan oleh sahabat tentang bahwa bagaimana dengan orang-orang yang kaya, mereka setiap hari bisa bersedekah dengan harta mereka, bagaimana dengan kami yang dhaif, yang lemah, yang fakir. Dan kemudian Rasul memberikan jawaban, memberikan suatu solusi. Ya, jadi Rasul menyampaikan kepada wanita, kepada kaum wanita, untuk memperbanyak sedekah mereka. Sedekah itu tidak sekedar dengan harta saja, tapi dengan sikap, dengan perilaku, dengan kata-kata yang lemah lembut, itulah merupakan sedekah-sedekah yang bisa kita lakukan. Lantas Rasul mengatakan, para wanita ini memprotes. Rasul mengatakan, Fabima, ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Kami menjadi orang yang paling banyak dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ada dua sebab yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kalau Rasul menjawab, tukfirna la'an wa takfurna al-ashir. Yang pertama, kata Rasulullah, kalian lebih banyak mencela, suka mencela. Orang yang suka mencela, tentu ini adalah merupakan akhlak buruk yang banyak menjerembabkan diri mereka ke neraka jahanam. Sadar atau tidak disadari oleh ibu, seringkali mereka mengucapkan kalimat-kalimat laknat, kalimat-kalimat celaan kepada anak-anak mereka. Ah, kamu bodoh. Ah, kamu dasar dungu. Ah, kamu memang tidak bisa berbuat apa-apa. Ah, kamu memang anak. Segala macam ungkapan-ungkapan yang tidak sesuai dengan syariat, yang tidak benar, kata-kata yang merupakan bentuk-bentuk celaan, seringkali kita lontarkan kepada anak kita, yang kemudian itu membekas dalam jiwa mereka. Ada jelas Rasul mengatakan bahwa wanita itu mereka banyak dimasukkan ke neraka jahanam karena sebab yang pertama, mereka suka mencela. Suka mencela. Mencela orang sudah merupakan hobi. Ya, apatah lagi celaan terhadap anak. Mencela suami, mencela anak. Ya, ini tentu hal yang buruk yang banyak kita jumpai dalam rumah tangga, yang mengakibatkan kemudian kalau itu seringkali kita lakukan, memunculkan sikap di mana anak antipati terhadap orang tuanya atau antipati terhadap ibunya. Anak tidak suka kepada ibunya. Anak tidak senang apabila dekat-dekat dengan ibunya. Sehingga seringkali mereka keluar rumah. Apakah atas izin atau tidak ada izin dari orang tuanya. Mereka secara diam-diam keluar dari rumahnya, meninggalkan rumahnya. Bahkan mungkin sampai berlarut-larut malam. Berlarut-larut malam. Dan entah apa yang mereka kerjakan. Seperti yang saya katakan tadi, tidak jarang atau akhirnya ya lebih banyak anak melakukan hal-hal yang sifatnya negatif. apakah itu mereka duduk dengan teman-temannya di tempat-tempat di mana mereka bisa membuka segala hal, ya, mengakses segala hal melalui dunia internet, ya, atau mereka berhubungan dengan wanita-wanita sebaya mereka, dan mereka tidak jarang sanggup untuk berkhalwat dengan wanita yang bukan mahramnya. Tentu kalau sudah berkhalwat, berduaan, mereka akan melakukan hal yang negatif. Waliyadzubillah, tidak jarang kita saksikan anak-anak yang masih berusia remaja, masih kecil, mereka pun melakukan perzinahan. Na'udzubillah min dzalik. Inilah oleh karena itu maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada para wanita untuk memperbanyak sedekah mereka. Ya, sedekah sekali lagi tidak hanya sekedar berupa materi yang kita keluarkan bagi orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang fakir, orang yang miskin, tapi kalimat-kalimat yang baik, kata-kata yang baik, sikap-sikap yang baik, itu merupakan sedekah yang bisa kita tularkan, yang bisa kita berikan kepada keluarga kita, kepada suami kita, kepada anak-anak kita, sehingga anak itu merasa nyaman, merasa tenteram, merasa bahagia hidup bersama dengan orang tuanya, dan mereka tidak akan mencari pelarian-pelarian yang lainnya. Hal yang kedua, kata Rasulullah SAW adalah wa takfurun ashir. Kalian ini para wanita banyak sekali mengingkari kebaikan suami. Dianggapnya ketika mereka berada di rumah dengan melakukan segala macam aktivitas dalam rumah tangga, ya, memerankan diri sebagai ibu rumah tangga dengan berbagai macam kegiatan dari mulai jam sekian sampai sekian, ya. Jika ia berpikir secara materi, maka tentu dia merasa bahwa dia terlalu sibuk, terlalu banyak kegiatan. Tidak ada dukungan dari suami dan lain sebagainya. Padahal jelas Islam mengatakan bahwa sungguhnya wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Bahwa sungguhnya seorang wanita itu, istri itu bertanggung jawab terhadap rumah tangga suaminya. Pembagian tugas sudah jelas dalam Islam. Ada hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Seorang suami bertanggung jawab terhadap rumah tangganya seluruhnya. Ia bertanggung jawab ke dalam dan juga dia juga bertanggung jawab keluar. Suamilah yang mencari nafkah. Butuh waktu yang panjang, butuh waktu yang lama untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Ya. Sedangkan istri tentunya tanggung jawabnya dalam rumahnya. Ya, secara internal dia bertanggung jawab sepenuhnya kepada rumah tangganya. Perkembangan anak-anaknya, ya. Pendidikan anak-anaknya. Itu adalah merupakan tanggung jawab seorang istri. Kenapa? Karena ia lebih banyak di rumahnya. Dan tidak boleh seorang istri menggugat. Kenapa saya yang harus? Kenapa saya yang mesti? Kenapa saya yang bertanggung jawab? Kenapa bukan suami? Islam telah mengatur hal itu. Ada hak, ada tanggung jawab yang harus ditunaikan oleh masing-masing pihak. Sehingga oleh karena itu, seringkali saya ingatkan kepada para ummahat untuk senantiasa mengikhlaskan dirinya dalam mengemban amanah ini, mengemban amanah keluarga. Kunci suksesnya adalah ikhlas. Selalu mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, kita berupaya untuk hidup di atas jalan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan anak adalah bagian dari tanggung jawab kita yang harus kita tunaikan. Sehingga oleh karena itu, ya, kita berupaya berusaha agar jangan sampai kita kufur kepada suami kita atas kebaikan-kebaikan beliau, kebaikan-kebaikan diri suami kita terhadap diri kita, dan juga kita berupaya untuk menjalankan amanah rumah tangga kita dengan sebaik-baiknya, ya, dengan sebaik-baiknya, dan sabar terhadap berbagai macam cobaan-cobaan yang kita alami dalam rumah tangga kita, ya, karena memang mendidik anak tidak mudah. Bimbing anak itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang. Justru di situ ada ujian, di situ ada cobaan. Allah uji kita dengan kesabaran, ya. Allah uji kita dengan berbagai macam masaib. Yang dengan itu diharapkan kita mampu untuk sabar mensikapi segala macam musibah tersebut dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan bagi perkembangan anak-anak kita. Ini yang harus difahami oleh setiap istri, ya. Kemudian mereka pun bertanya kepada Rasulullah SAW, fakuna wabima ya Rasulullah, kenapa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kami karena hal itu kemudian dimasukkan ke neraka jahanam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhhab al-lubbir rajul jarim min adah min ahadihinna. Rasul mengatakan, tidaklah aku melihat orang yang dari kalangan wanita ini kurang agamanya dan kurang akalnya, sampai-sampai laki-laki pun terpengaruh oleh kalian ini. Mereka kemudian menggugat Rasulullah SAW lagi. Kuna wa ma nuqsanu dinina wa aqlina ya Rasulullah. Apa penyebab? Apa hal yang menyebabkan kurangnya agama kami dan akal kami wahai Rasulullah SAW? Qal alaysa syahadatul mar'ati mithla nisfi syahadatir rajul? Bukankah kesaksian seorang perempuan itu sama dengan kesaksian separuhnya laki-laki? Kalau kita bersaksi, wanita harus dua orang, laki-laki cukup satu orang. Kata mereka, kunna bala, betul wahai Rasulullah. Qala padalika min nuqsani aqliha, itulah yang dimaksudkan dengan kurangnya akal mereka. Kemudian alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum, bukankah kalian ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila mengalami haid kalian tidak salat, kalian juga tidak berpuasa? Qulna bala, katakan para wanita ini, benar wahai Rasulullah. Qala Rasulullah menjawab, fadzalika min nuqsani dinih, itulah yang dimaksudkan dengan kurangnya agamamu. Inilah keberadaan seorang wanita, bahwa dalam agama ada hal-hal yang memang dinyatakan oleh syariat mereka kurang akalnya, mereka kurang agamanya pada masalah-masalah tertentu. Maka mereka disifat yang seperti itu. Sehingga oleh karena itulah harus disadari oleh setiap wanita, ya, bahwa mereka memiliki kekurangan-kekurangan yang tentunya mereka harus tambal kekurangan itu dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, ya, yang kemudian dengan cara itu maka mereka akan dapat terbebaskan dari api neraka jahannam. Dari hadis ini kita melihat betapa Rasulullah SAW memberikan perhatian yang begitu besar kepada para wanita. Rasul ingatkan kepada mereka, Rasul sampaikan kepada mereka hal-hal yang akan dapat menyebabkan mereka akan terhindarkan dari azab api neraka jahannam, yaitu dengan memperbanyak sedekah mereka. Dan sedekah sekali lagi tidak hanya sekedar dengan mengeluarkan uang, membelanjakan uangnya kepada orang-orang, kepada para fuqara wal masakin. Tidak hanya sekedar itu, sedekah itu bisa berupa ucapan-ucapan yang mulia, perkataan-perkataan yang mulia, dan juga sikap-sikap yang baik, sikap-sikap yang terpuji, akhlak-akhlak yang mulia. Bukan sebaliknya, karena ketika mereka tidak memperhatikan masalah ini, mengabaikan hal ini, justru mereka melakukan hal-hal yang buruk berupa cercaan, makian, atau perilaku-perilaku yang buruk, tentu mempengaruhi anak-anak mereka, keluarga mereka, dan tidak hanya sebatas itu, bahkan mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka jahanam. Kemudian juga pada hadis yang lain Rasulullah SAW pernah menyampaikan, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Muttafaqun alaihi. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim siapapun dia yang dicela, apakah seorang suami yang mencela istrinya, anak-anaknya, atau sebaliknya seorang istri yang mencela suaminya, yang mencela anak-anaknya, atau seorang muslim yang mencela saudara muslim yang lainnya, atau tetangganya, atau keluarganya, atau masyarakat secara umum, maka celaan itu kata Rasulullah SAW adalah fusukun, satu kedurhakaan. Mencela adalah bagian daripada kedurhakaan seseorang terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qitalu kufrun, dan membunuhnya adalah merupakan tindakan kekufuran. Pada hadis yang lain Rasulullah SAW juga bersabda, Nabi Darda qala Rasulullah SAW, Inna Allah yubghidul fahishal al-badhi. Akhrajat al-Tirmidzi wa sahahahu. Dari Abi Darda, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yubghidu. Ia tidak suka. Ia benci. Ia tidak senang al-fahish, orang yang buruk perangainya, orang yang jelek perangainya, al-badhi, dan orang yang kotor lisannya. Perangainya buruk, sikapnya buruk, perilakunya buruk, jelek. Al-badhi artinya orang yang lidahnya kotor, lidahnya itu, lisannya itu kotor. Yang muncul dari lisannya kata-kata kotor, kata-kata yang keji, celaan, makian, hinaan. Waliyadu billah, na'udhu billah min balik. Bukankah ini banyak terjadi? Bukan ini banyak dilakukan oleh orang yang mengaku muslim? Oleh seorang ibu kepada anak-anaknya? Oleh seorang bapak kepada anak-anaknya? Oleh seorang suami kepada istrinya? Oleh seorang istri kepada suaminya? Oleh satu keluarga kepada keluarga yang lain? Tetangga yang lain, sahabat dengan sahabat yang lain, muslim dengan muslim yang lain, saudara muslim dengan saudara muslimnya yang lain. Waliyadubillah, na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala benci orang-orang yang seperti ini. Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada orang yang seperti ini. Waliyadubillah. Dikuatkan di hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walahu min hadithi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, laisa al-mu'min bit-ta'an wala al-la'an wala al-fahish wala al-badhi'." Hassanahu wa sahha al-hakim wa rajaha ad-Dharqutni waqfuhu. Dan darinya, yaitu dari riwayat Imam Tirmidzi, dari hadis Ibnu Mas'ud, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'min," bukanlah seorang mukmin yang baik, bukan sikap seorang mukmin yang terpuji, "bitta'an," manakala ia selalu mencela, "walla'an," manakala ia selalu melaknat, "walal fahish," juga jelek perangainya, "walal badhi," juga kotor lisannya. Jadi bukan seorang mukmin yang baik jika ia suka mencela orang, menghina orang. Waliyadubillah, na'udzubillah min dzalik. "Walal la'an," juga suka melaknat orang, karena laknat itu bukan hak kita. la'anat itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang tercela, hamba-hambanya yang melakukan kezaliman, kekufuran, kesyirikan. Hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hak kita hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang suka mencela, menghinakan orang, melaknat orang. Itu bukan hak kita. Hak kita adalah agar kita senantiasa berkata-kata yang baik, kata-kata yang terpuji. Sebagaimana Rasul bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada hari akhir, lah dia berkata yang baik atau dia diam. Walal fahish, juga bukan seorang mukmin yang baik manakala dia memiliki perangai yang buruk, perangai yang tidak terpuji, kepribadian yang tercela. Walal badhi, juga bukan seorang mukmin yang sempurna, bukan seorang mukmin yang baik manakala muncul dari lisannya kata-kata yang kotor, muncul dari lisannya kata-kata yang sangat sangat buruk. Waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Semoga ini menjadi peringatan bagi kita para bapak, para ibu, agar jangan sampai setiap hari rumah tangga kita penuh dengan celaan, cercaan, kalimat-kalimat la'anat, sikap-sikap yang tidak terpuji. Karena kita adalah guru bagi anak-anak kita. Rumah kita adalah merupakan madrasah yang pertama kali bagi anak-anak kita. Rumah tangga kita madrasah bagi mereka. Jadilah guru yang baik. Jadilah guru yang mampu memberikan tauladan yang baik bagi para murid kita. Murid kita yang kita sayangi, yang kita cintai, yaitu anak-anak kita sekalian. Dengan demikian, maka insya Allah ketika mereka berada pada madrasah-madrasah di mana mereka sekolah, insya Allah mereka akan menjadi anak-anak yang terpuji, anak-anak yang akhlaknya mulia, anak-anak yang santun, anak-anak yang ramah, anak-anak yang hidup dalam naungan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Kepada para pendengar dan pemirsa Rojak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup dalam naungan agama Islam adalah satu anugerah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Ini kesempatan yang terbaik bagi kita untuk menata hidup kita, untuk memperbaiki hidup kita, memperbaiki rumah tangga kita. Kita berupaya sekuat tenaga, ya, agar kita senantiasa memberikan hal-hal yang terbaik untuk keluarga kita, untuk suami kita, untuk istri kita, dan juga untuk anak-anak kita. Ketika hal yang terbaik itu telah kita terapkan, maka insya Allah akan munculkan juga hal-hal yang terbaik bagi generasi-generasi selanjutnya insya Allah ta'ala. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita terus nantiasa melakukan hal-hal yang terbaik ini. Wallahu'alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, para pendengar Radio Roja Bandung, alhamdulillah baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Firdaus Sanusi rahimahullahu taala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat. Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: Adi nasiyatil kadiba al-khati'ah baina yadaik. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, tidak mau mati?

0: Maka, apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
5: Dari Abu Umamah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan seorang yang berilmu dengan seorang yang ahli ibadah adalah seperti keutamaanku dengan orang yang terendah darimu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, para malaikatnya, penghuni langit dan bumi, bahkan semut di dalam lubangnya, hingga ikan pun berdoa untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan beliau berkata, hadis hasan.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
7: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
8: Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Berkata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, barang siapa yang menunaikan amanah dan menahan dirinya dari menjatuhkan kehormatan kaum muslimin, maka dia adalah lelaki

0: Man ra'amin amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
1: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
0: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak, saudara seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: Taqin.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim. Kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan. Dan menghindarkan mudarat yang lebih besar.
2: Umat Islam.
1: Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya, apa kata Rasulullah?
1: Fasbiru,
0: sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sekalian. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam,
4: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: tidak ada seorang hamba yang memberi salam kepadaku, melainkan Allah akan mengembalikan ruhku sehingga aku menjawab salam kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
6: Kita baru sadar kualitas iman kita ketika kita diuji. Dengan adanya musibah, maka kita mengetahui kualitas iman kita. Selama ini kita belajar tentang tauhid. Selama ini kita belajar tentang iman, tentang akidah.
7: Tapi hanya teori.
6: Bahkan kita bisa menyampaikan kepada orang lain, kita bilang orang lain sabar. Coba kalau kita yang kena, bisa enggak kita praktekkan apa yang kita telah ilmui tersebut? Jangan sekedar pintar teori, ngaji terus jenggot sudah panjang, tapi ternyata sumbu pendek.
8: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih

0: عَظِيمًا.
1: Kalau bicara tauhid, bicara sunnah, bantah ahlul bid'ah, masya Allah. Tapi begitu kena musibah, langsung patah. Ternyata saya, iman saya masih kurang. Saya harus perbaiki diri. Karena kita tahu kualitas iman kita ternyata masih belum beres.
2: Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
0: Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah.
4: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan.
0: Khafidhatur rafi'ah idza

Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya, dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah dia debu yang berterbangan, dan kamu menjadi tiga golongan.

Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang didekatkan kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.

0: يَنزِفُونَ.
1: Mereka berada di atas dipan yang bertakhtakan emas dan permata. Seraya bertelekan di atasnya, berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Dengan membawa gelas, cerek, dan sloki berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.

0: ya'malun.
1: Dan di dalam syurga itu ada bidadari-bidadari yang bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan.

0: salama.
1: Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Akan tetapi mereka mendengar ucapan salam.

0: mamdud.
1: Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu, berada di antara pohon bidara yang tidak berduri, dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, dan naungan yang terbentang luas.

0: marfu'ah,
1: dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti buahnya, dan tidak terlarang mengambilnya, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

0: الآخرين.
1: Sesungguhnya kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, dengan langsung. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya. Kami ciptakan mereka untuk golongan kanan, yaitu segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian.

Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu? Dalam siksaan angin yang amat panas dan air yang panas yang mendidih, dan dalam naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan.

Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang kemudian benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal.

Kemudian sesungguhnya kamu, hai orang yang sesat lagi mendustakan, benar-benar akan memakan pohon zakum dan akan memenuhi perutmu dengannya. Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.

0: Am nahnu al-khaliqun.
1: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit? Maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan. Kamukah yang menciptakannya? Atau kamikah yang menciptakannya?
0: Nahnu

Kami telah menentukan kematian di antara kamu, dan kami sekali-kali tidak dapat digalahkan. Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu dalam dunia, dan menciptakan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.

0: الزارعون. Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama. Maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran untuk penciptaan yang kedua? Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkannya?
1: لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ.
0: Kalau kami kehendaki, benar-benar kami jadikan dia kering dan hancur, maka jadilah kamu heran tercengang.
1: إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ.

0: hazilun.
1: Sambil berkata, sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami menjadi orang yang tidak mendapat hasil apa-apa. Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkannya?
0: Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun.
1: Kalau kami kehendaki, niscaya kami jadikan dia asin. Maka mengapakah kamu tidak bersyukur?

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: Maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan dari gosokan-gosokan kayu. Kamukah yang menjadikan kayu itu, atau kamikah yang menjadikannya? Kami menjadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Besar.

0: العالمين.
1: Maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar, kalau kamu mengetahui. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara. Tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan, diturunkan dari Rabb semesta alam.

Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini? Kamu mengganti rezeki yang Allah berikan dengan mendustakan Allah. Maka kalau begitu, mengapa kamu tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Padahal kamu ketika itu melihat.

dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Maka mengapa, jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya, jika kamu adalah orang-orang yang benar?

Adapun jika dia, orang yang mati, termasuk orang yang didekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh ketentraman dan rezeki serta syurga kenikmatan. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka keselamatan bagimu, karena kamu dari golongan kanan.

0: Dan adapun, jika dia termasuk golongan orang-orang yang mendustakan lagi sesat, maka dia mendapat hidangan air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka. Sesungguhnya yang disebutkan ini adalah suatu keyakinan yang benar. Maka, bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar.
1: Undayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man itadahu bihudah ila yawmil qiyamah amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita kebahagiaan mutlak di dunia dan di akhirat. Tentu saja setiap kita, dan alhamdulillah setelah kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama yang hak, yaitu agama Islam, kita ingin bahagia. Bahagia di setiap kehidupan kita. Dan kehidupan yang akan kita arungi, subhanallah, kita masih akan melewati kehidupan-kehidupan dengan alam-alam yang berbeda. Ada tiga alam yang harus kita arungi mau tidak mau. Alam yang pertama, sisa kehidupan kita di alam dunia. Alam yang kedua, subhanallah, setelah kematian, umur kita dibatasi kurang lebih antara 60 dan 70 tahun lagi. 60 atau 70 tahun. Setelah itu ada kematian, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tidak ada yang abadi. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kau akan mati wahai Muhammad dan mereka pun akan mati, subhanallah. Kita akan diwafatkan sehingga kita pindah ke sebuah alam namanya alam barzakh atau alam kubur. Ya, sebagaimana kekasih kita Rasulullah SAW sekarang sedang berada di alam barzakh. Beliau hanya tinggal di dunia 63 tahun. Lalu di alam barzakh sampai kapan? Sampai kita menunggu Israfil diperintahkan oleh Allah meniup sangsakala. Maka akan ada alam selanjutnya yang lebih dahsyat dan kekal lagi, itu alam kiamah, alam akhirat, alam huru-hara. Kaum muslimin rahimakumullah, ketiga alam ini semuanya alam huru-hara. Ketiga alam ini ya alam yang subhanallah, di sana ada yang disesatkan oleh Allah dan di sana ada yang mendapatkan petunjuk. Di sana ada yang bahagia, di sana ada yang celaka, di sana ada yang lurus, di sana ada yang menyimpang. Di sana ada yang bercahaya, di sana ada yang gelap. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, Allahu akbar. Sementara kita ingin bahagia, makanya doa seorang muslim, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar. Dan jauhkanlah dari kami api neraka. Allahu Akbar. Naam. Maka dalam kesempatan yang singkat ini, saya akan memberikan sebuah tips yang sangat sederhana, ringan. Bagaimana Anda bisa bahagia di tiga alam, ya, yang tersisa ini. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasulnya yang menginginkan kita kebaikan, yang menginginkan kita cahaya, yang menginginkan kita surga, telah menjelaskan kepada kita jalan-jalan kebaikan dan tips bagaimana kita supaya bahagia. Sederhana tapi memiliki makna yang sangat luas, makna yang sangat agung, bobot yang sangat berat. Yaitu terdapat dalam sebuah hadis. Terdapat dalam sebuah hadis plus hadis ini merupakan doa. Bahkan zikir yang dianjurkan setiap hari kita ucapkan. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari jalan Abu Sa'ud Al-Khudri, dikeluarkan Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad dan yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala, siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, wajabat lahul jannah." Subhanallah. Barang siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Rabbku, wabil islami dina dan Islam sebagai agamaku, wabi Muhammadin nabiyya, ya, dan Nabi Muhammad sebagai nabiku, wajabat lahul jannah, dia wajib masuk surga. Allahu Akbar. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, man qala hina yusbih, siapa yang mengucapkan ketika di waktu pagi, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, ya aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku dan Muhammad sebagai nabiku, maka kata Nabi fa ana zaimun, aku berjanji, aku menanggung, aku berjanji, la akhudanna biyadihi, akan aku tuntun tangannya, hatta adukhilahul jannah, sampai dia masuk surga. Subhanallah, dituntun oleh Nabi SAW sampai masuk surga. Siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Begitu juga dalam riwayat yang lain mengatakan, ya, dari Sauban bin Bujdud, naam, Rasulullah mengatakan, Man qala hina yusbihu salasan wa hina yumsi salasan, siapa yang mengucapkan di waktu pagi 3 kali, di sore hari 3 kali, makanya zikir yang satu ini dan doa saya ini salah satu dari masuk dalam salah satu zikir pagi dan petang. Siapa yang mengucapkannya 3 kali di sore hari, pagi hari 3 kali, raditu billahi rabba wa bil islami dina, maka kata Allah Subhanahu wa taala, haqqan 'alallahi ayyurdiyahu yaumil qiyamah, kata Nabi, maka Allah wajib meridainya di hari kiamat. Allah wajib meridainya di hari kiamat. Subhanallah. Lihat 3 riwayat. Pertama, wajib masuk surga. Yang pertama, wajib masuk surga. Ya, yang kedua, wajib Allah meridainya di hari kiamat. Dan yang ketiga, Nabi SAW akan menuntunnya. Nabi SAW akan menuntunnya sampai masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Masal muslimin kamillah. Itu di alam akhirat. Naam, kita dijanjikan surga. Subhanallah, ternyata ya ketiga perkara ini, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, adalah jawaban dari pertanyaan yang akan disampaikan kepada kita oleh malaikat di alam kubur, di mana Nabi SAW mengabarkan bahwa dalam riwayat-riwayat yang sahih, sahih Muslim dan Musnad Imam Ahmad dan lain sebagainya, ya, dengan sanad yang sahih, ketika seseorang dikuburkan, maka atahu malakan, dia akan didatangi oleh dua malaikat, fayus'alanihi, dua orang malaikat ini akan bertanya kepada dia, kepada yang baru saja dikuburkan, apa pertanyaannya? 3 pertanyaan, man rabbuk, siapa rabbmu? Madinuk, apa agamamu? Man nabiyuk, siapa nabimu? Masya Allah, maka dengan seorang mukmin menjawab dengan lantangnya, kata Nabi SAW, ketika ditanya man rabbuk, siapa rabbmu, dia mengatakan Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Man nabiyuk, siapa madinuk, apa agamamu, dia mengatakan agamaku Islam, dinil Islam. Man nabiyuk, siapa nabimu, dia mengatakan nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ternyata doa tadi adalah kisi-kisi jawaban. Man rabbuk, raditu billahi rabba, madinuk, wabil islami dina, wabim, wa man nabiyuk, siapa nabi, wabim Muhammadin nabiyan wa rasulah. Subhanallah, itu di kuburan. Masya Allah, siapa yang bisa menjawab 3 pertanyaan itu, maka Nabi mengatakan akan ada panggilan dari langit, benar jawaban hambaku, maka berikanlah dia permadani dari surga, baju dari surga, celah menuju surga walaupun belum bisa masuk surga, bau wangi wewangian dan segarnya surga masuk ke kuburannya dan diluaskan kuburannya searah memandang, searah mata memandang. Masya Allah, ketika dia bisa menjawab man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk, ma, dia mengatakan raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Maka ma'asyal muslimin, itu kehidupan alam barzah. Alam barzah membutuhkan 3 kalimat ini, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, sebagai kisi-kisi jawaban untuk pertanyaan 2 malaikat. Kemudian kita pindah ke alam dunia. Masya Allah, Nabi SAW mengatakan dalam jalan Ibnu Abbas, dalam Sahih Muslim, kata Nabi, man qala, siapa yang mengucapkan dhaqa ta'mul iman, seseorang akan merasakan manisnya iman. Seseorang akan merasakan manisnya iman. Kapan? Tatkala dia mengatakan raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Rabbku, wabil islami dina, Islam sebagai agamaku, wabi muhammadin nabiyya, dan Muhammad sebagai nabiku. Maka dia akan merasakan manisnya iman. Bahkan kata Nabi dalam sebuah riwayat, siapa yang mengucapkan kalimat itu setiap setelah mendengar adzan, man qala hina yasma'ul muadzin, barang siapa yang setelah mengucapkan adzan dan dikumandangkan, dia mengatakan raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Maka ma'asyal muslimin, 3 kalimat ini, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, merupakan tips, ya, adalah tips kebahagiaan bagi kita di tiga alam yang tersisa, alam dunia dan alam kubur dan alam akhirat, alam akhirat. Namun barangkali yang darurat untuk kita ketahui bahwa ya mengucapkan kalimat itu tidak sekedar dengan lisan. Maksudnya tidak cukup dengan mengucapkan, tapi betul-betul kita harus pahami dan kita realisasikan dalam kehidupan. Dan tiga perkara ini, tiga perkara yang dahsyat agung, yang salah satunya tidak boleh lepas dari kita. Perkara yang pertama, raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Rabbku. Alhamdulillah. Aku ridho Allah wahdahu la syarikalah, al-ahad, as-samad, alladhi lam yalid wa lam yulad, yang maha satu, maha tempat kita bergantung, tidak pernah beranak dan tidak pernah diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sekutu baginya, baik dalam penciptaan alam langit semesta, alam dunia ini, baik dalam kepemilikan alam semesta ini, baik dalam pengaturan alam semesta ini, tidak ada yang menyertai Allah wahdahu la syarikalah. Baik dalam penghambaan kita kepada zat yang hak disembah, tidak ada yang hak disembah kecuali Allah wahdahu la syarikalah. Kita tidak sujud, tidak ruku, tidak meminta, tidak menyembelih, tidak berjanji, tidak bersumpah, ya tidak melakukan nazar dan lain sebagainya. Dan kita tidak tawakal, ya kita tidak menggantungkan urusan-urusan kita, dan tidak memiliki kekuatan cinta di hati kita, dan tidak memiliki kekuatan takut di hati kita kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya tidak berdoa kecuali kepada Allah, tidak memanggil-manggil nama-nama selain Allah, ya syekh, ya wali, ya jin, ya malaikat, ya nabi fulan, tidak ada. Ya kita hanya berdoa dan menyamat-nyamat walillahil asma'ul husna, Allah memiliki nama yang baik, maka kita diperintahkan untuk hanya berdoa kepada Allah. Raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai satu-satunya Rabb yang aku sembah. Dan di sini konsekuensi terbaliknya, aku tidak pernah ridha di alam semesta ini ada Tuhan yang disembah selain Allah. Aduh tidak ridha ada gunung yang disembah, ada matahari yang disembah, ada bulan yang disembah, ada bintang yang disembah, ada makhluk yang disembah, ada nabi yang disembah, ada orang soleh yang sudah wafat yang disembah, datang ke kuburannya meminta-minta di sana, ya, ada dewa-dewi, ada jin yang disembah dan sebagainya. Aku tidak pernah ridho karena aku yakin tidak ada yang berhak disembah dan tidak ada ilah di alam semesta ini yang hak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna dari singkat dari raditu billahi rabba. Wabil islami dina, aku ridho Islam is my religion. Islam adalah agamaku dan aku bangga, wa ana minal muslimin, aku termasuk orang Islam. Alhamdulillah alladhi hadana lil Islam, yang telah memberikan kita hidayah Islam, agama yang diridhai oleh Allah, agama yang Allah katakan inna dina indallahi Islam, agama yang ada di sisi hanya Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan, dalam surat Al-Imran ayat 25, barang siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbalu minhu, maka tidak akan diterima apapun amal yang dia lakukan kalau dia bukan muslim. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka dia termasuk orang yang merugi. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan innallaha idza arada bi ahli baitin khaira, Allah kalau menginginkan sebuah keluarga ada kebaikan di sana, adkhala alaihimul Islam, Allah masukkan Islam ke dalam keluarganya atau ke dalam rumahnya. Islam agama keselamatan, agama yang hak, agama yang mengajarkan kepada kita bagaimana memperbaiki hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, hubungan kita dengan sesama kita makhluk. Masya Allah, Islam agama yang sempurna, agama yang isinya subhanallah menunjukkan kita kepada jalan kebaikan. Ucapkan salam, sallu kama ra'aitumi usalli, salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka kita wajib mempelajari bagaimana kita salat dan kewajiban-kewajiban yang lain. Kemudian Islam dibangun di atas iman, rukun imannya, iman kepada Allah, wa malaikati dan kepada malaikatnya, wa kutubi dan kitabnya, wa rusuli dan rasulnya, wal yaumil akhir, dan kita beriman kepada hari wal qadar khairi wa syirri, dan beriman dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah kita ridha dengan Islam, kita bangga dengan Islam, wa bil islami dina, dan kita tidak ridha sama sekali, tidak pernah ridha ada agama di alam semesta ini yang dipeluk selain Islam. Kita tidak pernah ridha ada agama di alam semesta ini yang dipeluk selain Islam. Karena agama di hari ini, di luar Islam, disebut agama kekafiran, agama yang kufur kepada Allah, kufur kepada Rasulullah, kufur tidak mau beriman kepada kitabullah azza wa jal. Naam. Kemudian ayol ikhwah, yang ketiga, wabi muhammadin nabiyya, dan kita beridha bahwasanya Muhammad SAW nabi dan rasul dan utusan, nabi dan rasulku. Kita ridha, kita senang, kita bangga, kita cinta, ya kita muliakan, kita mengagungkan Muhammad SAW adalah sebagai nabi dan rasul kita. Alhamdulillah, Muhammad sosok juru penyelamat. Ya ittabi'u, ikuti Muhammad, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan hidayah. Ittabi'u, la'allakum tuflihun, ikuti Muhammad agar kalian bahagia. Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian betul cinta kepada Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikuti aku. Subhanallah, makanya password kehidupan itu cuma dua kalimat, ikuti Muhammad. Dalam gerak di kehidupan kita, ikuti Muhammad, kita akan selamat, kita akan bahagia. Ya, karena Rasulullah SAW adalah pemberi hidayah. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, maka jadilah, maka kita mengimani Rasul Muhammad adalah utusan Allah. Kita mempercayai seluruh kabarnya, melaksanakan semua perintahnya. Karena perintah Muhammad, perintah Allah, meninggalkan seluruh larangannya. Karena seluruh larangan Muhammad, larangan Allah. Dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jangan sampai kita beribadah dengan ibadah-ibadah yang tidak ada sama sekali tuntunan dalil, contoh dari Nabi SAW. Karena Nabi mengatakan, man amila amalan, siapa yang melaksanakan sebuah amalan, laisa alaihi amruna, tidak ada perintahnya dari kami, raddun, maka amalan itu ditolak. Maka ma'asyar muslimin, ketiga perkara ini wajib kita pelajari. Wajib kita imani, wajib kita pelajari, wajib kita amalkan. Dan ini tiga perkara pokok dalam kehidupan kita. Ma'rifatullah, kita wajib mengenal Allah. Ma'rifatul Islam, dan wajib kita mengenal Islam. Wa ma'rifatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan wajib kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi semuanya bil adillah, harus kita kenali dengan dalil. Dalil dari Al-Qur'an, dalil dari sunnah, dan juga dari pemahaman yang sahih, dari pemahaman para salafus saleh, para sahabat radhiyallahu anhum. Wallahu ta'ala alam, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aku lukau lihada wa astaghfirullahaladzim.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Undayan Mutiara Nasihat.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah ta'ala, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dhakarani. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. Rawahu al-Bukhari wa Muslim.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku, aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu, kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
4: Andaikan seluruh manusia mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apakah kemudian itu memberikan manfaat bagi Allah? Tidak. Atau sebaliknya, andaikan seluruh manusia ini mereka maksiat dan kufur dan tidak mau taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apakah itu merugikan Allah? Jawabannya, tidak. Surah Luqman, Allah berfirman,

0: يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد.
1: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن يكفر فإن الله غني حميد. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka manfaat bersyukurnya itu kembali kepada dirinya. Tapi kalau seandainya mereka kufur, tidak bersyukur, toh Allah tidak butuh kepada makhluknya. Allah Maha Kaya. Jadi Allah itu tidak membutuhkan sama sekali ketaatan hambanya sedikitpun, sebagaimana Allah tidak dirugikan dengan kemaksiatan hambanya. Sehingga ketika Allah memerintahkan kita untuk beribadah,
2: Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.
1: Itu pada hakikatnya Allah menginginkan kebaikan itu buat kita pada akhirnya kembalinya. Karena manusia tidak selamanya dalam hidup mereka di dunia ini, apalagi di akhirat, tidak akan pernah merasakan bahagia kalau mereka tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena Allah yang tahu tentang ciptaannya. Manusia ini kan produk buatan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah paling mengerti apa yang paling membuat manusia ini sebagai makhluk ciptaan ini, produknya ini, bahagia. Allah mengatakan, "Ala bizikrillah tatma'innul qulub." Ingatlah, dengan mengingat Allah itu hati itu tenteram.

0: Jadi situ Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang produknya makhluknya ini yang bernama manusia, dia akan bahagia kalau dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada akhirnya ketika Allah memerintahkan beribadah, toh manfaat ibadah itu akan kembali kepada mereka. Mereka sendiri akan merasakan ketenangan dalam batin dan hidup mereka. Dan kita sudah membuktikan, betul enggak? Di saat kita hidup dengan keduniaan, kita jauh dari berzikir, jauh dari masjid, jauh dari ibadah, apakah kita merasakan bahagia padahal harta telah kita miliki? Jawabannya tidak, selalu gelisah. Tapi ketika Allah memberikan hidayah, menjadikan kita mudah tunduk dan mau beribadah kepadanya, kita harus menjadi orang yang mencintai masjid, menjadi orang yang mencintai ibadah, menjadi orang yang mencintai agama. Apa yang kita rasakan? Ketenangan batin, betul tidak?
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Aun bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud rahimahullah berkata, "Saya menganggap seseorang yang selalu sibuk mencari aib orang lain adalah orang yang lalai terhadap aibnya sendiri."
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4: Inna fatahna laka fathan mubina.
3: Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.
4: Liaghfir

0: مستقيما.
1: Supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. Dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat atau banyak.

0: سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما.
1: Supaya dia memasukkan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan supaya dia menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah.

0: Dan supaya dia mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk, dan Allah memurkai dan mengutuk mereka, serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Dan neraka jahanam itulah sejahat-jahat tempat kembali.
1: Walillahi junudus samawati wal ard, wa kana Allahu azizan hakima.
0: Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira.
0: Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.

0: وَأَصِيلًا.
1: Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang.

0: ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
1: Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar.

Orang-orang Badui yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah akan mengatakan, harta dan keluarga kami telah merintangi kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki kemudaratan bagimu atau jika dia menghendaki manfaat bagimu? Sebenarnya, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tetapi kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin tidak sekali-kali akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya. Dan syaitan telah menjadikan kamu memandang baik dalam hatimu persangkaan itu. Dan kamu telah menyangka dengan sangkaan yang buruk. Dan kamu menjadi kaum yang binasa.
1: وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا.
0: Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami menyediakan untuk orang-orang yang kafir neraka yang bernyala-nyala.
1: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.

Orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, biarkanlah kami, niscaya kami mengikuti kamu. Mereka hendak merubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikian Allah telah menetapkan sebelumnya. Mereka akan mengatakan, sebenarnya kamu dengki kepada kami. Bahkan mereka tidak mengerti, melainkan sedikit sekali.

0: يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما.
1: Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu akan memerangi mereka atau mereka menyerah masuk Islam. Maka jika kamu patuhi ajakan itu, niscaya Allah akan memberikan kepadamu pahala yang baik. Dan jika kamu berpaling sebagaimana kamu telah berpaling sebelumnya, niscaya Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih.
0: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن

0: يتولى يعذبه عذابا أليما.
1: Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang-orang yang pincang dan atas orang-orang yang sakit apabila tidak ikut berperang. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan barang siapa yang berpaling, niscaya akan diazabnya dengan azab yang pedih.
0: Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta asy-syajar.

0: qariba.
1: Sesungguhnya Allah telah ridho kepada orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya.
0: Wa maghanima katsiratan ya'khudunaha wa kana Allahu 'azizan hakima.
1: Serta harta rampasan yang banyak yang dapat mereka ambil, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
0: Wa'adakumullahu

0: لكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما.
1: Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka disegerakannya harta rampasan ini untukmu. Dan Dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya, dan agar hal itu menjadi bukti bagi orang-orang mukmin, dan agar Dia menunjuki kamu kepada jalan yang lurus.

0: dan telah menjanjikan pula kemenangan-kemenangan yang lain atas negeri-negeri yang kamu belum dapat menguasainya, yang sungguh Allah telah menentukannya, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Walau qatalakumul ladzina kafaru lawallu aladbara thumma la yajiduna waliyyan wala nasira.
0: Dan sekiranya orang-orang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang atau kalah. Kemudian mereka tiada memperoleh pelindung dan tidak pula menolong.

0: basira.
1: Dan dialah yang menahan tangan mereka dari membinasakan kamu, dan menahan tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka. Dan adalah Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
0: Humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil haram wal hadiy ma'kufan an yablugha mahillah walaula

0: ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما.
1: Merekalah orang-orang yang kafir yang menghalangi kamu dari masuk Masjidil Haram dan menghalangi hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau tidaklah karena laki-laki yang mukmin dan perempuan-perempuan yang mukmin yang tiada kamu ketahui bahwa kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesusahan tanpa pengetahuanmu, tentulah Allah akan menahan tanganmu dari membinasakan mereka, supaya Allah memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya. Sekiranya mereka tidak bercampur baur, tentulah kami akan mengazab orang-orang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih.

0: Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah, lalu Allah menurunkan keterangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa, dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya. Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. La tadkhul

0: qariba.
1: Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram insyaallah dalam keadaan aman dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedangkan kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui, dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat.

0: شَهِيدًا.
1: Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, agar dimenangkannya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Muhammad.

Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat, mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.

0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Ikhwati Islam wa azakumullah, sahabat Roja, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Apa kabar Anda di kesempatan Rabu pagi pekan ketiga yang berbahagia ini? Semoga harapan sehat selalu buat Anda beserta keluarga. Dan tentunya semoga Anda semua dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bertemu lagi dalam program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat bersama narasumber kita, Sinse Abu Muhammad Faris Al-Kianji Hafizahullah, yang akan menemani kita semua hingga satu jam ke depannya. Alhamdulillah, Sinse sudah bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat ya.
0: Alhamdulillah. Nah, ikhwati Islam wa'alaikumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 021-823-6543, atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama, 021-823-6543. Baik, kita kembali ke sinsir-sinsir. Pembahasan di kesempatan ini berkaitan dengan mencegah dan mengatasi amandel ya. Racikan jeruk nipis dan kunyit. Bahan-bahannya sangat mudah dan sederhana. Satu buah jeruk nipis, 1,5 jari kunyit, madu secukupnya, dan air. Nah, berkaitan dengan amandel ini, sinsir ini, secara klasik ini disebabkan oleh apa dan gejalanya seperti apa?
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik.
1: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kemuslimin para pencinta roja dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnianya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan kesehatan sehingga hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, seluruh sahabat-sahabatnya, pada tabi'in, tabi'in dan pengikut-pengikut yang selalu senantiasa mencintainya hingga di yaumul kiamah. Dan adapun kemudian daripada itu, ini permasalahan yang menimpa kebanyakan bagi anak-anak, tapi sebagian besar juga orang dewasa. Ya, artinya tidak hanya anak-anak saja. Ya. Secara umum berdasarkan beberapa data yang ada, radang amandel atau tonsilitis ini merupakan infeksi yang disertai dengan pembekakan pada tonsil yang ada di dalam kerongkongan yang kelihatan itu, yang berada di kanan dan kiri tenggorokan di belakang mulut. Di mana fungsi tadi, fungsinya tonsil tersebut itu yaitu untuk membunuh bakteri dan virus yang masuk ke dalam tubuh. Akan tapi jika tonsil itu terlalu banyak menampung bakteri, maka akan terinfeksi. Ini cara para medis ya. Dan penyebabnya banyak hal. Kalau dari sisi penelitian barat, ada beberapa bakteri ya atau virus yang masuk melalui hidung dan mulut. Di antara gejala yang muncul adalah pembesaran pada tonsil, kemudian tonsil memerah dan terselubung, bahkan terkadang oleh nanah, bernanah terkadang, dalam kasus yang berat. Dan dalam banyak kasus ketika dia meradang atau terjadi permasalahan di sana, itu disertai dengan demam, bahkan tidak jarang disertai dengan sakit kepala, nyeri tenggorokan, sulit bernafas, bahkan sulit menelan. Dan biasanya investigasinya itu diagnosis medis itu melakukan pemeriksaan khusus pada tenggorokan. Dan para pengobat klasik biasanya mengumpulkan data dan gejala yang muncul yang ada pada kasus tersebut. Ya, secara umum memang banyak yang terjadi itu pada anak-anak, terutama dikarenakan pertahanan tubuhnya yang menurun, kemudian juga cuaca yang tidak menentu, entah itu cuaca dalam keadaan panas, biasanya cuaca yang dalam keadaan panas biasanya. Dan sementara ini kita memasuki musim kering. Kalau di beberapa negara lain musim gugur. Ya, dimulai dari tanggal 22 Juni kemarin. Dan ini biasanya angin yang bertiup itu dingin, tetapi cuacanya itu kering. Lumayan kering. Dan terkadang masih ada beberapa penyakit-penyakit peradangan yang awalnya dari musim panas yang kemarin, kemudian di musim kering ini belum beres, dan itu banyak, dan itu biasanya akan bertambah dengan gejala yang tidak satu. Artinya terjadi komplikasi gejala dikarenakan penyakit panas, penyakit di musim panas kemudian sampai di musim kering tidak teratasi, artinya masih ke bawah. Bahkan kalau seandainya masih ke bawah sampai musim dingin, nah ini kan menjadi masalah. Maka obat-obat yang digunakan ini bahannya adalah yang sifatnya dingin, ya, dikarenakan radang itu biasanya panas itu ada beberapa tingkat. Ada panas demam biasa yang kemudian disebut panas tingkatan pertama, kemudian ada panas tingkatan kedua, ya, kemudian ada panas tingkatan ketiga. Anget saja panas tingkatan pertama, sampai demam kemudian panas tingkatan kedua, sampai meradang, ya, sampai panas sampai tingkatan ketiga, dan bahkan panas racun yang sering terjadi pada kasus-kasus kanker, gitu ya, itu panas tingkatan yang terakhir, yang keempat atau yang kelebih. Makanya bahan-bahan obat pun biasanya yang dari alam itu ada derajat obat, ya. Walaupun Imam Al-Qayyim itu tidak secara spesifik itu menerangkan cara mengukur derajat, tetapi di dalam Tibun Nabawinya beliau rahimahullah itu beliau sebutkan, misalkan ini derajatnya sekian, ini derajatnya sekian. Sebagaimana ketika Nabi SAW memberikan contoh kurma bertemu dengan mentimun, karena kata beliau SAW itu kurma, panasnya kurma ditawarkan dengan dinginnya mentimun, ya. Dan Alimah Mukai menyebutkan bahwasanya kurma panas pada tingkatan kedua, timun dingin pada tingkatan kedua, ya. Seandainya timun itu tingkatan dinginnya naik satu level lagi, maka dia bisa digunakan untuk mengobati peradangan, termasuk radang amandel ini. Kenapa tidak menggunakan timun, padahal timun itu dingin dan radang amandel itu panas? Karena radang amandel biasanya panas tingkatan ketiga, sementara timun disebut oleh para ulama juga dan para ahli pengobatan, timun itu hanya sampai pada tingkatan kedua. Jadi biasanya digunakan untuk demam biasa, yang di atas anget berarti demam biasa, baru dia menggunakan, ya. Jadi kalau sama-sama dingin, kenapa harus pakai kunyit dan jeruk nipis? Timun juga dingin, dan itu ada hadisnya, misalnya gitu, ya.
2: Yeah.
1: Para ulama menyebutkan di antara Imam Al-Qayyim Syalbani dalam Silah di Sohihah, bahwasanya timun itu hanya sampai dinginnya hanya sampai pada derajat kedua atau tingkat derajat atau tingkatan kedua, sehingga tidak bisa mendinginkan, karena obat itu usiba, maka di Sahih Muslim disebutkan faida usiba apabila dia tepat mengenai sasaran. Kalau dia masih derajatnya di bawahnya, dia tidak tepat mengenai sasaran, dan itu tidak akan menimbulkan tidak berdampak pada penyakit tersebut. Kita coba.
2: Oke.
1: Di rumah yang ada parut, boleh menggunakan parut.
2: Iya.
1: Ya. Di sini saya iriskan. Di sini mau direbus, ya?
2: Iya.
1: Karena di sini mau direbus, maka saya iris.
2: Kita
1: di sini ada rimpang, ada umbi.
2: Ada umbi,
1: kita pakai umbinya.
2: Kita pakai umbi.
1: Karena rimpang itu sifatnya hangat.
2: Oke.
1: Okay. Ya. Umbi itu sifatnya dingin. Ini juga umbi nih.
2: Iya.
1: Nah, kita pakai yang kecil aja.
2: Jadi umbi itu bagian bawahnya, ya.
1: Rimpang
2: itu tidak pada sampingnya.
1: Iya. Rimpang itu yang nyiap samping-sampingnya. Umbi itu biang.
2: Biang.
1: Biang.
2: Ibu mau induk kunyit,
1: ya. Orang ya induk, kalau dia bilang empu,
2: empu, ya.
1: Betul. Sementara kalau di empu di bahasa Indonesia kan ya empu gandring, buat bikin keris itu kan. Makanya kalau empu kunyit kan dikira nanti tukang bikin keris. Makanya disebutnya
2: kita tambah air.
1: Bial atau umbi,
2: umbi,
1: umbi kunyit. Walaupun kemudian ada yang menyebut umbi itu empu, apa itu bahasa Jawa, enggak ada, ya. Airnya sedikit aja,
2: sedikit aja. Nah,
1: karena kuningnya kita pakai, kemudian pakai sedikit apa banyak, segini aja.
2: Iya.
1: Terus segini cukup, berarti airnya setengah gelas aja.
2: Setengah, ya.
1: Okay. Ini aja. Oh, udah panas tuh.
2: Ya,
1: masih lagi, kurangin lagi.
2: Kurangin lagi.
1: Terus. Hop.
2: Udah.
1: Nah,
2: sedikit aja.
1: Dikit aja. Saya akan tambah kunyitnya.
2: Oke. Okay. Ini bisa langsung
1: masuk aja. Masukkan aja. Yang jadi masalah kalau dalam pengobatan itu, biasanya kunyit yang bagus itu yang dipanen antara bulan November.
2: November.
1: Iya. Hmm. Mudah-mudahan dipanen November ini ya.
2: Iya.
1: Tapi kadang-kadang Anda antara petani dengan pengobat itu kan beda prinsip.
2: Iya.
1: Karena yang punya itu manen di kala mahal.
2: Hmm.
1: Kalau pengobat itu manen itu ada musimnya.
2: Oh.
1: Oh, ini begini udah nih, cuacanya begini panen gitu.
2: Hmm.
1: Nah, itu yang kadang-kadang kita ketika beli apa? Beli pon-pon atau beli bahan bahan jamu yang kita tidak tahu cara manennya, maka kita harus teliti.
2: Iya.
1: Khasiatnya bisa jadi berubah.
2: Betul.
1: Gitu. Nah, sip segera nih.
2: Oke.
1: Okay. Sip. Tangan saya kuning ya?
2: Iya.
1: Karena kuning dia.
2: Betul-betul.
1: Lihat semuanya enak ini. Jadi ini enggak apa-apa.
2: Enggak apa-apa. Ya.
1: Nanti di situ kita kasih air jeruk.
2: Oke. Okay. Ini bahan-bahannya juga mudah didapat. Mudah, ya. Mudah. Dan setiap pasar juga ada. Sih ada ya.
1: Pasar juga banyak.
2: Di pasar juga banyak.
1: Nyala aja enggak apa-apa.
2: Iya. Oke, nyala aja.
1: Ini kalau madunya sesuai,
2: ya
1: itu enak ini.
2: Hmm.
1: Bisa bikin yang segar nih.
2: Ya.
1: Biar yang nggak doyan juga doyan.

0: itu
1: ya,
0: setelah mendidih 10 menit.
1: 10 menit setelah mendidih.
0: Iya, ya. Ini ceritanya begitulah ini.
1: Oke.
0: Okay. Ceritanya begitu ya. Kalau di sini 10 menit lagi kita harus sambil ngantuk ya berat. Jadi kita jadi ceritanya dah. Ini 10 menit setelah mendidih,
1: kecilkan apinya,
0: ya kan 10 menit.
1: Mm-hmm.
0: Karena kalimatnya dia sepemana, sepenanak,
1: sepemanak teh ya.
0: Sepeminuman teh.
1: Sepeminuman
0: teh kayaknya. Nah, kalau teh, kalau sepeminuman kopi berat, karena lama kan.
1: Oke. Okay.
0: Di warung kopi.
1: Ini sepeminuman teh, jadi nggak terlalu lama.
0: 10 menit lah.
1: Tinggal aduk lagi ya.
0: Aduk.
1: Bukan sekali lagi kuning ininya berubah jadi cerah ya,
0: biar segar dan bagus. Abis itu setelah ini taruh di sini tambah madu dah.
1: Mendidih satu kali lagi, kemudian kasih madu, taruh di gelas kasih madu.
0: Okay.
1: Nah, lebih bagus kan?
0: Iya.
1: Sampai mendidih tunggu sebentar ya berarti.
0: Jadi biarin ya kita ngobrol aja dulu.
1: Oke. Okay.
0: Tinggalin, kecilin kakinya.
1: Ya.
0: Satu persatu dulu kita ya, bahas jeruk bulu ya berarti.
1: Jeruk bulu.
0: J K oh ya. Jeruk bulu. Jeruk banyak hal. Gak terpaku kepada jeruk nipis ya, tetapi biasanya digunakan sebagai jamu adalah jeruk nipis.
1: Ya.
0: Jeruk nipis atau Citrus aurantifolia ini tanaman perdu yang asalnya konon berasal dari kepulauan India Timur.
1: India Timur.
0: Dan di Indonesia tanaman ini dapat ditemukan di ketinggian 1 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Artinya jeruk nipis ini bisa digunakan oleh orang pantai sampai ke gunung. Karena di Cilengsi itu kan enggak sampai 100 meter di sini, sampai sekitar 89 apa berapa lah ya. Antara 80 sampai 90-an meter di atas permukaan laut, artinya masih bisa menggunakan tanaman ini. Dan sebagian ahli berpendapat bahwa jeruk ini bukan dari India Timur, akan tetapi tanaman asli Tionghoa.
1: Tionghoa ya.
0: Artinya Tiongkok ya, karena Tionghoa itu Tiongkok Selatan. Karena Tionghoa itu berarti Tiongkok itu sananya. Kalau Tionghoa itu adalah orang biasanya orang China yang bermigrasi atau mengembara kemana. Sebetulnya Tionghoa kan, makanya dulu di zaman Pak Harto ada istilah Tionghoa.
1: Okay.
0: Tiongkok Selatan. Itu berarti pas besar-besaran migrasi besar-besaran bangsa Yunan ke Indonesia tahun 1500 sebelum Masehi. Sekitar itu kalau dari sejarah. Karena bangsa Yunan itu termasuk Cina Selatan.
1: Oke.
0: Okay. Diyakini juga bahwasanya jeruk ini masuk ke India Selatan yang dari sana terus dibawa ke dunia barat oleh Vasco da Gama pada tahun 1498.
1: Iya. Yeah.
0: Artinya ada yang berpendapat bahwasanya jeruk justru dari Tiongkok masuk ke atau dari Yunan, Cina Selatan, dari Tiongkok Selatan masuk ke India, India Selatan, baru dari India inilah kemudian masuk ke dunia, jadi lewat baratnya itu lewat India. Namun demikian jeruk ini tidak tersebar di India. Makanya ini semakin meyakinkan para ahli, kalau seandainya jeruk ini berasal dari India, harusnya banyak di India.
1: Betul.
0: Bersebar di India, ternyata enggak, tapi di Cina, atau di Tiongkok. Ini membuktikan bahwasanya yang benar adalah Tiongkok, kata pendapat yang kedua tadi. Ya, bukan dari India Timur, berarti dari Tiongkok.
1: Ya.
0: Karena orang-orang India juga, yang di sungai Indi, itu kan bangsa Arya yang dulunya migrasi juga dari aslinya di yang apa Rusia ya, kemudian Kazakhstan, yang kemudian ada yang ke Persia, ada yang ke India itu mungkin nggak sempat nanam ya, tapi kalau Tiongkok memang asli situ maka dia tanam, makanya ya, banyak yang meyakini itu Tiongkok baru ke India ya, karena pertukaran filsafat antara India dia dengan Tiongkok itu udah lama. Kemudian dan jeruk ini tidak tersebar di India, dan jenis-jenis yang dibudidayakan sekarang diambil dari luar, dari luar India justru.
1: Luar India.
0: Dan jeruk ditanam secara luas di Amerika Serikat, Spanyol, Brazil, kemudian Cina tentunya karena negara asalnya, kemudian Jepang, Palestina, Italia, Afrika Selatan, Mesir dan Meksiko. Air buahnya biasanya digunakan untuk penyedap masakan. Makanya ini dua-duanya itu masuk kategori masakan, makanan.
1: Nah.
0: So disebutkan lebih mukanya bahwasanya seorang pengobat itu tidak buru-buru memberikan obat, tapi kalau bisa dengan makanan, maka dengan makanan. Nah, ini makanan. Ya. Atau minuman penyegar, kan banyak sekarang yang bikin minuman apa? Jeruk nipis. Ya. Atau sebagai bahan pembuat asam sitrat, membersihkan karat pada logam atau kulit yang kotor, saya itu dapat digunakan sebagai obat tradisional maupun campuran jamu. Dan buah ini sifatnya dingin.
2: Dingin ya.
0: Rasanya asam, kelat, kemudian pahit. Biasanya dingin yang ketemu sedikit pahit ini, minimal dinginnya derajatnya pada tingkatan ketiga sampai keempat. Makanya ketika dia digunakan untuk peradangan atau infeksi, itu cocok sesuai dengan derajatnya. Artinya dua ketemu dua, satu ketemu satu gitu ya. Panas tingkat, kayak kurma kurma panas tingkatan kedua ketemu dengan timun ketingkatan dingin tingkatan kedua. Ini pas ya. Jadi enggak tinggal kekuatan energi vitalnya aja atau pertahanan tubuhnya saja gitu ya. Sehingga asamnya berkhasiat mengurutkan dan mengesakan, apa, mengerutkan, mengecilkan peradangan tadi ya, yang membengkak itu ya. Mengecilkan pembengkakannya dan pahit dinginnya menghilangkan radangnya. Sementara asamnya mengerutkan, mengempeskan kembali. Kemudian tadi dingin dan pahitnya mengatasi peradangannya, demamnya, gangguan tenggorokannya, sementara asamnya itu mengerutkan.
2: Baik.
0: Ini jeruk.
2: Baik, sisa ini bisa kita tuang dulu. Ya. Biar kita lihat ininya.
0: Bagus ya?
2: Bagus, cerah ya warna kuningnya. Okay. Segar dan cerah.
0: Mantap.
2: Oke.
0: Okay. Ya, kalau pemirsa di yang di rumah itu diparut, boleh sama ampasnya, boleh tidak?
2: Oke.
0: Okay. Ya. Kunyit. Jadi kulit jeruk itu istimewa ya. Kunyit itu kuning banget, tapi ketemu jeruk sedikit tawar ya, sedikit tawar. Makanya warnanya nggak kunyit banget.
2: Betul.
0: Ya. Kemudian kunyit. Kenapa warna kuning ini? Nah, ini kenapa warna kunyitnya begini?
2: Iya. Yeah.
0: Iya,
2: betul.
0: Jadi enggak
2: terlalu gelap,
0: cerah terlalu gelap. Kalau kunyit saja enggak bisa jeruk dia gelap.
2: Betul.
0: Kunyit atau kurkuma domestika, ada yang menyebutkan kurkuma longa. Ini saya berharap tidak ada yang menyebut tanaman berasal dari mana ini. Saya berharap gelap. Saya banyak mencari literatur. Ada nggak ini kunyit yang mengakui berasal dari mana? Ternyata enggak ya. Mudah-mudahan enggak ya. Harusnya kunyit kan udah dipakai di Indonesia bertahun-tahun. Tadi saya sebutkan ya, umbi dan rimpangnya atau empulang yang bilang ini biasanya yang digunakan untuk obat itu bagusnya diambil pada bulan November.
2: November. Ya.
0: Keduanya dibersihkan, kemudian dibuang akar serabutnya. Ini satu pendapat ya. Kayak gini nih kan dibuang akar serabutnya nih. Ya, ini kan nggak ada, ini bersih nih, nggak ada akar serabutnya itu. Ini akar serabut itu ini yang ini ada akar apa? Akar serabutnya ini
2: sedikit
0: nah, kayak
2: ya.
0: Gini nih maksudnya begini. Sebagian pendapat mengatakan harus dibuang akar serabutnya, sebagian pendapat lagi tidak boleh dibuang akar serabutnya, dicabut. Ini juga masuk akar serabut nih kan?
2: Ya, sedikit ya.
0: Sedikit. Ada yang berpendapat dibuang akar serabutnya, ada yang bilang tidak dibuang akar serabutnya. Ini persisnya di antara para pengobat dan dua-duanya memiliki argumentasi. Walaupun saya dulu saya sempat juga mengikuti pendapat yang harus bersih dicabut
2: semuanya,
0: termasuk akar serabutnya juga harus ikut. Tapi sempat juga mengikuti yang nggak usah semuanya. Nah, terus bagaimana dengan masyarakat? Terserah, karena orang yang berpendapat dicabut serabut-serabutnya agar komponen atau tabiat, sifat dan rasa kunyit itu tetap utuh, tidak ada yang tertinggal. Sementara yang mengatakan dibuang akar serabutnya agar akar serabutnya itu kembali dibiarkan di tanah, dan tanah itu kalau ditanam kunyit lagi diadaptasi sehingga tanahnya tidak menetralkan karakteristik kunyitnya. Itu jadi boleh semuanya. Rebus atau dikukus sampai matang, lalu jemur hingga kering, seakan digunakan direbus lalu diminum. Ini pendapat yang menyebutkan pemakaian. Umbinya itu itu aromatik. Aromatik itu berarti pedas dingin, pahit. Nah, kunyit itu dikenal dinginnya itu sampai pada tingkatan 3 dan 4 bahkan lebih.
2: 3 dan 4.
0: Ya. Dia aromatik. Akan tetapi yang uniknya pada kunyit, dia bisa digunakan karena dia bentuknya, karena dia makanan ya. Karena dia makanan, maka dalam dosis yang kecil dia bisa digunakan untuk mendinginkan panas. Yang hanya demam saja, yang anget-anget saja. Sampai kepada demam panas, sampai kepada peradangan, sampai kepada infeksi. Bahkan beberapa kanker kunyit sering direkomendasikan kan. Entah itu kanker payudara, kanker lambung, kanker usus besar, kan kunyit sering direkomendasikan ke arah itu. Berdasarkan penelitian tentunya ya. Kelatnya mendinginkan, membersihkan darah, melancarkan peredaran darah, berkhasiat mengendalikan cairan rutubah, menekan penyakit panas, sejuknya membersihkan panas, bahkan sampai menawarkan racun panas, sehingga boleh dibilang cukup kekuatan kunyit untuk hal tersebut. Kandungan kimia sangat banyak sekali, banyak di buku juga yang sudah banyak menyebutkan kunyit ini kandungannya ada, dan yang paling terkenal adalah kurkuminnya. Kurkumin yang merupakan zat yang berkhasiat sebagai antioksidan, mencegah penyakit menjaga radikal bebas, mematikan kuman, kan tadi penumpukan kuman bakteri tadi, menghilangkan kembung, karena dinding kantong empedu dirangsang lebih giat lagi dan untuk mengeluarkan cairan pemecah lemak dan antibakteri, karena tadi adanya penumpukan bakteri disebutkan berdasarkan penelitian anti radang ya, termasuk radang lambung, radang tonsil tadi atau radang amandel, antioksidan, hepatoprotektor atau memproteks hati ya agar tidak terkena virus, dan sebagai apa, pelancar ASI. Tentunya dengan minyak asirinya, minyak asiri kalau dengan kurkumin ini menghambat pertumbuhan bakteri, makanya dia cocok digunakan untuk itu. Dan dari dulu secara tradisional maka memang kunyit digunakan untuk itu. Adapun madu adalah penyimbang, digunakan untuk pengharmonis. Kalau disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim bahwasanya ketika beliau menyebutkan memberikan penjelasan hadis tentang Rasulullah SAW memadukan kurma dengan mentimun, kata Al-Imam Al-Qayyim, kurma itu panas tingkatan kedua sebagaimana madu. Beliau berpendapat madu itu panas pada tingkatan kedua, tetapi manisnya itu mengharmoniskan antara kunyit yang pedas
2: ya,
0: dan jeruk yang asam. Itu mengharmoniskan antara pedas dan asam. Kenapa? Karena kunyit tidak ada manisnya, sementara lawannya asam adalah manis. Jadi makanya ditambah dengan madu agar seimbang semua, balance. Ya. Masih ada waktu?
2: Masih sih.
0: Kemudian beberapa hal yang menyertai, ya, menyertai penyakit amandel.
2: Ya.
0: Di antaranya ada penyakit amandel yang disebabkan karena angin panas. Jadi biasanya muncul sebelum musim kering. Ada beberapa gejala yang menyertai amandel. Di antaranya ada orang yang amandel disertai dengan sesak nafas, batuk, pusing, kepalanya sakit, gitu ya. Terutama pada anak-anak tuh, demam, pusing, mata tidak tahan cahaya, kemudian pilek. Kadang ada pileknya, kemudian ada nyeri di mata, tenggorokan nyeri, kemudian disertai dengan sakit gigi juga, kemudian ada lendir dari hidung, biasanya kumatnya amandel dikarenakan angin panas. Beberapa bahan makanan yang digunakan selain kunyit dengan jeruk nipis dan madu, bisa dikonsumsi pisang. Sare, daun mengkudu, untuk lauknya daun pepaya, jamur hitam, garam, bayam, stroberi, rebung, mentimun, jali, daun bit, kacang hijau untuk buburnya, daun mint untuk tehnya, krokot, bunga lili, dan garam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, amandel yang disertai dengan batuk kering. Pada anak-anak juga sering ini. Batuk kering yang tanpa ludah, hidungnya kering, tenggorokan kering dan nyeri, mulutnya kering, itu kehilangan suara dan serak biasanya. Awalnya suaranya serak, kemudian lama-lama hilang. Kemudian lapar tidak normal tapi nggak nafsu makan. Jadi banyak lapar belum makan, udah lihat makannya hilang sendiri. Jadi nggak nafsu makan namanya ya. Ini lapar nih, begitu dihidangkan makanan langsung nggak hilang, lapannya hilang dan nggak nafsu. Boleh tenggorokan juga dan adanya lendir yang tidak mudah dikeluarkan, tenggorokannya gatal. Selain ini, kunyit dan jeruk nipis bisa digunakan yang di, apel, aprikot, jamur putih, jeruk-jeruk lain ya, jeruk mandarin, jeruk Medan, jeruk Kalimantan, Pontianak ya.
2: Yeah.
0: Kemudian kacang, kacang kulit ya, direbus, airnya diminum. Kemudian pir, jeruk Bali, itu juga bagus tuh, jeruk Bali juga. Kemudian boleh minum dengan pemanisnya selain madu, boleh tambah gula batu.
2: Gula batu.
0: Ya. Kemudian yang masih ada waktu ya?
2: Masih.
0: Yang ketiga.
2: Ya.
0: Itu amandel dengan gejala napas tidak sedap. Banyak ini udah agak, biasanya udah agak usia. Usianya udah bukan anak-anak, udah dewasa biasanya. Pada amandel pada orang dewasa biasanya disertai dengan napas tidak sedap. Ada pendarahan di gusi. Napas sedapnya itu dari mulut tentunya ya, nanti napas tidak sedap. Kemudian dia mudah lapar. Gusinya bengkak, cegukan, terkadang mimisan, nyeri di gusi, bengkak tenggorokannya, nyeri, kering, nyeri, dan ada kepala, kepalanya ada keringat, sakit perut, haus, dan sangat ingin minum yang dingin. Kemudian kekurangan berat badan dan sering mual, muntah, apalagi setelah makan. Lapar terus ya, perutnya sakit, lapar, kemudian begitu makan muntah. Tuh. Ini biasanya disebabkan karena panas pada perut yang naik menyebabkan peradangan pada tonsil. Selain ini yang digunakan, selain kunyit jeruk nipis, yang digunakan adalah minum garam ketika mau tidur. Ya, lauknya pare, daun pepaya, daun mengkudu, teh, jamur hitam, bayam, stroberi, pisang, dan mentimun. Jadi ada beberapa waktu itu yang menanya, kok ini ya, saya sering nyebut pare ya. Ya biasanya kita menyebut yang kita suka. Yang maksudnya yang saya makan itu okay. Kalau yang saya makan nggak oke, biasanya nggak saya sebut. Ya, banyak sebenarnya makanan banyak. Karena kita nyebut itu yang kayaknya, soalnya kalau yang saya nggak suka, khawatirnya kan yang lain juga nggak. Kalau yang saya suka kan kayaknya saya ngomong kan harus melakukan ya, praktek. Kalau coba
2: emang pahit ya pare.
0: Iya, tapi saya suka ini.
2: Suka ya.
0: Iya. Jadi bahkan kadang-kadang kalau lagi pengen banget bisa tiap hari, pagi, siang, sore makan pare. Ini lagi ngomong pare malah jadi pengen makan pare nanti. Daun pepaya, ini daun pepaya ini. Kalau di beberapa di daerah tertentu dulu ketika saya di pas waktu di Solo, kayak lagu wajib itu, daun pepaya itu wajib, pepaya itu wajib. Pare juga pernah menjadi makanan wajib saya. Jadi yang kayak gitu-gitu loh ya. Dan mengkudu itu masakan anak-anak saya itu boleh dibilang buah idaman. Enak banget sih ya. Jadi makanya saya rekomendasikan karena menurut saya enak. Jadi coba, saya memang suka ya. Teh, minum teh, kemudian jamur hitam, bayam, stroberi, pisang, kemudian mentimun. Ini kudapannya ya, karena obatnya ini. Kalau untuk obat, mentimun nggak kuat. Ya. Jadi untuk tambahan saja. Ini karena perut panas. Yang keempat, amandel dengan tambahan gejala tidak menyukai panas, banyak makan. Mudah terganggu secara emosional, keringannya berlebih. Jadi kadang beranjak dewasa sampai dewasa ada. Lapar dengan tak lapar tapi tidak selera makan. Kemudian gampang hilang ingatan, dadanya berdebar, telinganya denging, tuli, tidak bisa tidur. Dan kalau ini benar-benar ketik dimulai dari apa, amandelnya bengkak banget,
2: amandel bengkak
0: memerah ketika dibuka hampir penuh itu. Seperti itu, minum garam malam hari. Kemudian kalau tidak susah makan maka kok agar-agar
2: ya.
0: Jus lobak, ya, kemudian rebung, kurma, kalau sudah mulai bisa tuh kurma, kalau belum bisa ya jus kurma ya, kemudian asparagus, pir gitu ya. Kemudian yang kelima, ini karena timbunan balugam panas yang berlebih. Kemudian yang kelima, amandel dengan gejala kesulitan buang air besar, buang air kecil, mata tenggorokan kering, kemudian lelah, sakit kepala dan nyeri di alis biasanya, kemudian terjadi rabun senja, keringat di malam hari, nyeri di perut, kemudian karena dari perut ini ya mendalnya nih, telapak tangan dan kaki panas, tidak dapat tidur dan pelupa, raut wajahnya rapuh. Selain kunyit jeruk nipis, makanan yang sebagai pendukung adalah keju, kacang polong, gula aren, kerang, kerang hijau, asparagus, sarang burung. Ini kalau lagi mas bengkak, sarang burung aja. Ya. Kalau sudah agak mendingan, maka baru ayam, hati ayam, telur ayam, daging bebek, telur bebek, sotong, tiram, jamur putih, dan royal jelly. Beberapa sisi telur-telur ini selain menurunkan peradangan dan panas, maka bisa digunakan untuk menambah penguatan tulang sehingga mencegah terjadinya nyeri tulang itu. Dan masih ada waktu?
1: Masih sih.
0: Kemudian selanjutnya ke 6. Amandel yang di ketika kena angin seperti ini, angin dingin kering seperti ini, itu terjadi flu. Ya, flu-nya bersin pagi.
1: Yeah.
0: Bersin pagi, batuk berlendir, tidak menyukai angin, demam dengan lubang hidung berkecak-kecak, sakit kepala, nyeri dada, radang tenggorokan, kemudian amandelnya nyeri, ludahnya mengandung darah, haus dengan keinginan untuk minum. Biasanya dikarenakan angin panas yang menyerang paru. Udah punya tabiat amandel, kemudian ketika angin panas menyinggung paru, amandelnya bengkak. Selain kunyit jeruk nipis, makanan yang mendukung adalah apel, mentimun, beras ketan, lemon, jeruk lemon maksudnya, ubi jalar, tahu, lauknya, tomat, gula batu, dan parsley. Kemudian yang ketujuh, amandel yang disertai dengan batuk, menyebabkan nyeri di perut, batuk berlendir, kemudian juga batuk, kadang-kadang ada batuk darahnya, tenggorokan kering, rasa nyeri yang berpindah antara dada dan iga, nafasnya terburu, hati cepat, kemudian haus dan muntah. Selain ini, obat yang digunakan adalah makanan yang mendukung, asparagus, ada sari kedelai, apa susu kedelai?
1: Sari kedelai.
0: Ada telur bebek, zaitun, minyaknya, kemudian bayam, kacang merah, jemur hitam, gandum, kemudian cuka, cuka juga mengecilkan, kerang hijau, telur ayam, jamur putih, kemudian royal jelly. Masih ada waktu ya?
1: Masih, silakan.
0: Kemudian yang ke 8 itu amandel disertai dengan sulit bernapas. Ini amandel gede-gede tuh, jadi bernapasnya susah. Ya, kaki tangan dingin, disertai dengan flu, dahak yang bening, jumlahnya banyak, disertai dengan batuk sedikit, nyesek, keringat berlebih, lelah karena sulit bernapas, takut dingin, tidak menyukai angin, jadi sulit bernapas dengan itu. Nama saya ngantuk nih, bikin biasa kan, tapi jadi karena tenggorokannya itu untuk bernapas itu nggak bisa, ya. Suara rendah dan lemah, nafasnya pendek, buang air kecilnya lancar, kemudian lelah untuk bicara, ya. Biasanya dikarenakan astenia energi vital paru atau lemahnya energi vital paru. Selain kunyit dan jeruk nipis, ya ini saya kebayang orangnya jadi ikut-ikutan orangnya. Jadi kebayang orang menjadi. Selain ini jeruk nipis dan kunyit itu yang makanan mendukung ada keju, jali, ubi merah, anggur, itu ya. Anggur lebih bagus juga kan, anggur. Lengkeng. Jadi kadang-kadang kan menjelang Ramadan anggur bagus.
1: Iya. Yeah.
0: Ini juga lagi bagus. Ikan kembung.
1: Ya,
0: ikan selar, ikan layang. Kemudian ikan bawal putih. Kemudian orang jadi dulu ikan gatet. Apa ya di sini? Ani-ani apa ya? Ani-ani. Beras ketan, kentang, apel, kacang merah, gandum. Air tawarnya ikan mas, ikan gurame, ya, wortel, kacang kara, royal jelly, buncis, kurma, kemudian juga kalau udah mulai ini menaikkan energi vital, ini perawatannya ya. Pas sudah bagus, tinggal perawatan dan pencegahan daging kambing, labu siam, kemudian gula batu. Cukup masih ada urut?
1: Masih, okay. Silakan sih.
0: Kemudian, ini kan astenia energi vital paru. Yang ke-10 adalah amandel dengan gejala tambahan sulit bernapas, kemudian tangan dan kaki dingin, kemudian takut dingin, sering takut sehingga tangan dan kaki dingin. Kalau ini ada takutnya, kalau tadi nggak ada takutnya. Kemudian buang air kecil secara frekuen, lebih banyak menarik nafas daripada membuang, begini.
1: Nggak dibuang.
0: Jadi membuang. Jadi saya, iya orangnya. Jadi kalau ketika ngomong, Siksa aja melihatnya juga. Melihatnya sekali dia. Iya, lebih menarik lebih dia menariknya kelihatan,
1: bangunnya yang tidak
0: kelihatan. Kesian banget ya. Tengah-tengah, kayak tengah-tengah kan ya, gitu kan? Iya. Jadi kan kayak tengahnya ya, ya makanya saya tulis lebih banyak menarik, lebih banyak menarik daripada apa ya? Apa? Itu nggak tahu namanya apa. Saya jabarkan aja ya, lebih banyak menarik daripada membuang. Nggak tahu itu namanya apa. Tengah-tengah yang dipicu oleh gerak sedikit nyesek. Berkeringat pada cuaca yang panas itu menggunakan pakaian hangat. Jadi sedikit pakai pakaian yang hangat, sweater dan sebagainya, itu berkeringat. Cuaca panas sedikit berkeringat. Nafasnya jadi pendek kalau sudah berkeringat. Kemudian sulit bernapas. Ketika sering banyak keluar reak, ini juga pada anak kecil juga ada tuh. Sering banyak keluar reak, reaknya lendirnya putih. Kayaknya. Selain jeruk kunyit, amandel yang disebabkan oleh hilangnya kemampuan ginjal di dalam penarikan napas, loh. Sindromnya kalau dari sisi klasik itu disebutnya hilangnya kemampuan ginjal di dalam penarikan nafas. Ya, makanan yang mendukung ada kerang hijau, asparagus, telur ayam, sotong, daging bebek, telur bebek, jamur putih, susu, lobster, tiram, royal jelly. Ini makanan perawatan ya. Kemampuan pencegahan royal jelly, kacang merah, hati ayam, ikan sarden, ada yang murah loh ya, bukan cuma lobster saja, ikan sarden, udang. Kalau untuk orang daerah sini bagus diganti cumi. Tapi kalau ada orang yang pamepok, pamayang, cikaso, ujung genting, nah itu pakai udang. Udang cana bagus nih untuk begini-begini. Gangguan ini untuk menguatkan ginjal dan nafas serta menurunkan peradangan. Ya, itu udang. Di daerah Cikaso, ujung genting, pamepok, pamayang, itu bagus udangnya. Ya. Ini saya ngomong sini karena udah pernah. Ya, ya kalau udang sini mending diganti. Kalau yang orang sini ya mending diganti udang. Cumi. Cumi. Ya, jangan pakai udang, tapi pakai cumi saja. Burung pipit ini kalau orang Jawa kemarin ini musim panen di Jawa Tengah. Musim panen itu burung pipit banyak ya. Kalau musim menanam itu yang banyak burung kuntul, belibis putih itu. Kalau ini lagi banyak burung pipit, kalau di daerah Jawa tinggal jaring saja karena baru panen ya. Kemudian telur burung pipit, cengkeh, adas, kacang pistasio, kenari, apel, dan raspberry ya. Masih ada
1: cukup
0: demikian ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tulis sampai banyak 12. Benar-benar bermanfaat. Dan untuk sesi tanya jawab saya serahkan pada Anda.
1: Baik, jazakallah khairan sisi atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan mencegah dan mengatasi amandel. Nah, mikhwati selama azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung berkaitan dengan keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, untuk pertanyaan pertama kita coba angkat di line telepon 0218236543. Silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Mu Abdillah di Mamuju, Sulawesi ya.
3: Nah, ya, pertanyaan saya sih. Beberapa bulan ini sinse, saya ini masih gatal-gatal sinse, terutama ini kalau pagi, mulai sore sampai malam pagi, kambunya itu yang keluar kemerah-merahan itu sinse, kemudian gatal. Kalau siang-siang begini alhamdulillah agak reda.
1: Baik, itu gatalnya di bagian mana ibu?
3: Lebih banyak itu paha ke bawah.
1: Paha ke bawah ya, dan setiap hari ya?
3: Iya, hampir setiap hari.
1: Hampir setiap hari. Baik.
3: Iya,
1: kemerah-merahan ya.
3: Kemerah-merahan. Iya, keluar kemerah-merahan gatal gitu. Ya, hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sesena.
0: Apa tadi?
1: Umar Abdillah di Mamuju, Sulawesi.
0: Kulit gatal
1: beliau, ya, kulit gatal
0: bagian
1: di bagian paha ke bawah. Dan itu berlangsung setiap hari dimulai dari pagi sampai sore dan seterusnya gitu sih.
0: Ya. Musim sekarang itu masuk musim kering.
2: Ya.
0: Musim kering itu biasanya anginnya dingin. Secara angin itu biasanya yang ketika angin apa angin dingin cuacanya kering itu yang terpengaruh itu seringnya dua organ, yakni organ paru dan organ ginjal.
2: Paru dan ginjal.
0: Ketika pertahanan paru itu lemah, bisa terjadi flu, batuk, pilek dan gatal. Flu, batuk, pilek dan gatal. Dan ketika musim kering dengan angin yang dingin, maka biasanya pada beberapa orang yang paru-parunya lemah, maka ada beberapa pilihan, flu, batuk, pilek atau gatal.
2: Gatal.
0: Nah, biasanya begitu. Atau gangguan tenggorokan, kayak seperti yang kita bahas ini kan masuk kategori gangguan pernafasan dengan mandelin ya. Atau yang kedua, dingin kering itu menyerang kilia sehingga akan mengeringkan, menyerang beberapa organ diantaranya adalah sendi dan tulang. Biasanya sakit pinggang lah, nyeri tulang lah, nyeri sendi lah. Ini biasanya demikian musimnya ya, musim maksudnya cuacanya nyerangnya organ demikian. Makanya biasanya dipersiapkan, kita mempersiapkan di musim seperti ini itu biasanya adalah yang tentunya yang kebalikannya, karena kata lima milkoim, obat itu lawannya penyakit. Ketika musimnya kering dan dingin, kalau ada seseorang yang sakit dikarenakan musim kering dan dingin, berarti kan obatnya yang lembab dan hangat. Ini kan yang lembab dan hangat. Di antara yang lembab dan hangat ada madu, kemudian ada kurma. Ya, itu secara musim. Walaupun nanti ada beberapa hal lain yang tidak boleh terlalu, misalkan tidak boleh terlalu hangat, terlalu panas. Ya, hangatnya tidak boleh terlalu panas. Kenapa? Karena kering. Kalau diberi panas, keringnya bertambah kering. Keringnya bertambah kering. Kalau di kering dipanasi ya bertambah kering. Makanya biasanya yang digunakan pada saat-saat seperti ini adalah banyak mengkonsumsi buah contohnya. Kenapa? Karena buah manis secara tabiat dasar, manis itu hangat lembab. Ya, secara tabiat dasar hangat lembab. Tuh. Nah, lembabnya ini biasanya mengatasi gangguan kering. Dan secara tabiat materi, secara materinya buah ini dingin. Secara umum materinya buah ini dingin. Cair airnya banyak, misalnya contoh misalkan melon, misalkan jeruk, misalkan semangka, itu secara materinya kan dingin.
2: Ya.
0: Ya, tetapi karena di situ ada manisnya, berarti dingin lembab, kayak kayak tadi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya timun itu juga lembab menangkal dingin menangkal panasnya kurma. Dan timun itu kata Alim Ibnul Qayyim termasuk Syalbani dalam Sirah Disasya, itu beliau menyebutkan timun itu dingin pada tingkatan kedua dan lembab pada tingkatan kedua. Tuh. Jadi dingin lembab ini cocok digunakan untuk situasi dan kondisi yang seperti sekarang ini. Ya, maka diperbanyak makan buah, diantaranya buah yang di yang efektif digunakan untuk menghilangkan gatal terutama pada selangkangan, ada buah mengkudu, ada buah jeruk, ya, ada jeruk bali, ya. Tapi kalau mau secara tersendiri menggunakan rimpang atau jamu, maka bisa minum kunyit saja.
2: Kunyit.
0: Minum kunyit saja. Dan hindari di bagian-bagian lipatan atau selangkangan atau bagian lipatan-lipatan. Yeah. Itu berdiam diri keringat. Keringat itu berdiam. Ya. Makanya dulu orang yang sering gatal di bagian selangkangan kan dianjurkan untuk menggunakan pakaian yang longgar. Di antaranya boxeran gitu kan.
2: Iya, tidak ketat ya.
0: Tidak ketat, karena kalau ketat itu akan memperparah gatalnya. Itu di antaranya itu. Kemudian agar tidak terjadi kelembapan keringat, sebagai penjaga diolesi minyak zaitun habis tidur, habis mandi mau tidur itu diolesi agar tidak berkeringat di sepanjang harinya, sehingga mencegah timbulnya. Minimal habis mandi kolesi minyak zaitun. Syukur-syukur kalau duhur mandi lagi gitu ya. Mau duhur mandi enggak? Enggak mandi butuh saja ya, kemudian di oleh si zaitun. Emang bagusnya mandi. Emang bagusnya mandi sih.
2: Karena memang menjaga kesehatan
0: iya,
2: juga ya.
0: Menjaga kesehatan juga. Ya. Ini karena di daerah saya umumnya begitu ya. Umumnya artinya kalau subuh ya mandi, duhur ya mandi gitu ya. Asar ya mandi, maghrib ya mandi, isai bahkan bisa juga mandi. Karena kayaknya nggak enak gitu kalau ini mau sholat nih. Kemudian kalau di rumah ya, kalau di kerjaan sih nggak ada masalah. Kalau di rumah itu ya, kok wudu saja itu kayak nggak enak gitu. Udah mandi aja sekalian. Ya, mandi, berangkat sholat itu kayaknya enak seger banget ya, seger ingat. Nah, kayaknya beda lah ya. Kalau bisa mandi kasih oleh si zaitun. Tapi jangan juga pas sudah komat baru mandi. Kalau cowok itu ya. Ya kan selesai mandi selesai salah. Itu ya kalau ibu-ibu boleh ya. Sah-sah saja orang sholat di rumah. Mandi kemudian diolesin minyak zaitun untuk mencegah terjadinya penumpukan keringat. Ya untuk menghindari keringat berlebih. Kalau daun ada beluntas. Ada daun beluntas, ada daun mengkudu, ada daun yang bisa dipecelele apa tuh?
2: Kemangi.
0: Ada daun kemangi juga itu juga membersihkan keringat, gitu ya, mencegah keluarnya keringat. Kemudian atau kunyit umbinya diparut, kemudian ambil airnya sekitar 1 sendok makan, kemudian diminum. Boleh dikasih jeruk, boleh tidak. Ya, kalau perasan kunyit bisa digunakan 2 kali sehari bangun tidur mau tidur mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya.
2: Selain baik, jazakallah khairan sisi atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk penanya Umu Abdillah yang ada di Mamuju, Sulawesi. Nah, ikhwata Islam wa'alaikumullah, silakan bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan di lantai telepon 021-823-6543. Ya, silakan.
4: Masih kami buka kesempatan.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana?
5: Assalamualaikum Sinci.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana ibu? Tangerang. Ya silakan.
5: Saya di Tangerang Surasim.
4: Ya.
5: Enggak, ini apa ya Sinci, obat mata kering gara-garanya saya baca Google nggak terasa gedein, jadi mataku rasanya nggak enak gitu.
4: Diulangi bu keluhannya, mata kering dikarenakan
5: bola mata kering.
4: Iya,
5: jadi kalau rasanya tuh nggak enak gara-garanya saya baca Google itu nggak digedein gitu.
4: Apa nggak diapain ibu, baca buku
0: dari sebelum batas apa
4: kurang jelas,
5: baca Google.
4: Oh, Google. Google. Ya, baca dari berarti dari HP ya ibu. Baik itu saja ibu keluhannya.
5: Ya dari HP. Ya dari HP.
4: Ada yang mau tanya? Cukup. Baik. Ya. Mohon ditunggu jawaban dari sensei ibu. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Emang iya ya?
2: Silakan.
0: Sejauh ini memang rata-rata orang pada ngeluh begitu bu. Jadi kalau kebanyakan lihat HP, itu kalau nggak matanya pegel ya, kepalanya pegel.
2: Pusing
0: gitu. Nah, jadi macam-macam tergantung kelemahan organ yang mana. Biasanya kalau nggak kepala ya
2: mata
0: biasanya. Kaidah pengobatan atau kesehatan itu ada 3 kata ilmu muka. Yang pertama hidus sihah, melakukan sesuatu yang bisa merawat kesehatan atau menjaga kesehatan, menjaga dengan cara melakukan entah itu berolahraga, makan makanan yang bisa mendukung kesehatan atau makanan-makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Dan ini kalau belum sebutkan juga di Ighazatul Lahfan katanya, sebagaimana di dalam pengobatan kolbu adalah menjalankan perintah hidus sihah. Kalau di pengobatan kolbu adalah hidul kuwah adalah dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: gatel atau makan coklat nyesek atau makan gorengan batuk, menjaga diri adalah dengan cara berpantang atau mengurangilah. Ya, kalau sudah tahu membaca HP itu bisa menyebabkan mudarat, ya, ya berarti kurangi, setidaknya itu dikurangi. Ya, itu bagian dari pengobatan. Jadi al-himmi anil mudi bagian dari pengobatan. Bahkan al-imam al-Qurtubi ketika menyebutkan tentang al-himyah, berpantang atau menjaga diri dari perkara-perkara yang kalau dilakukan itu menyakitkan tubuh, itu beliau menyebutkan pengobatan itu ada dua, kata beliau. Yang pertama adalah al-himyah, yang kedua adalah dawa. Dan beliau menyebutkan kalau seandainya seseorang itu mengetahui al-himyah, tahu apa yang dipantang, apa yang gak boleh dilakukan, apa yang gak boleh dimakan, maka dia tidak membutuhkan obat, tidak membutuhkan dawa. Tapi seandainya dia tahu obat atau dawa, pasti dia masih butuh al-himyah. Dia sebutkan di dalam tafsirnya ketika menjelaskan tafsir wa kulu washrabu la tusrifu, makan minumlah kalian jangan berlebih, dan belum bicara panjang lebar tentang masalah itu. Singkatnya, seseorang yang sudah tahu pantangan atau al-himyah atau diet, maka dia tidak butuh obat, kata beliau. Beliau adalah seorang ulama mazhab Maliki, ahli tafsir, ya. Tapi kalau orang itu tahu obat, tetap dia butuh al-himyah. Karena nggak ada seorang tabib pun, seorang dokter pun, seorang sensei pun yang kemudian mengatakan ini obat saya, Anda nggak ada pantangan, bebas selama ada obat saya, itu nggak ada. Misalkan orang diabetes, misalkan, deh, kalau minum obat saya nggak ada pantangan, mau minum gula sekilo sehari juga nggak akan naik, obat saya nggak ada, nggak ada. Mau sensei, mau dokter, mau dokternya profesor, mau sensei-nya strata profesor, nggak ada. Nah, tetap ada pantangan, ada obat, ada pantangan. Ya. Tapi kalau sudah meninggalkan pantangan, biasanya nggak butuh obat. Kenapa? Kalau misalkan silakan makan, saya kalau makan ini gatal badan saya. Kalau nggak makan, ya ini bakal gatal. Ngapain minum obat nggak gatal? Itu ya. Nah. Dan ini dalam pengobatan kolbu, kata Al-Imam Al-Qayyim, boleh sebutkan dalam Ighaz atau Lahfan, itu al-himya adil mudi adalah meninggalkan larangan.
1: Meninggalkan
0: larangan. Dan dua ini kalau disatukan, menjalankan perintah dan menjauhi larangan, karena itu adalah takwa. Menjalankan perintah, kemudian menjauhi larangan. Dan ini kunci kesehatan. Dan yang ketiga, yang terakhir kata beliau, istifrok, mengosongkan materi yang rusak. Dan kalau dalam pengobatan kolbu, taubat kalau sudah melakukan. Kalau memang sudah melanggar, belum nggak melakukan kewajiban juga taubat. Kalau ya kan, baru mengerjakan, kemudian melanggar larangan juga taubat. Tapi kalau dalam pengobatan badan, namanya istifrok, mawadil fasidah, mengosongkan materi-materi yang rusak, atau melakukan tindakan seperti bekam dan seterusnya, atau melakukan tindakan pengobatan, atau muntah dan seterusnya. Ini pokok. Bahkan Al-Imam Al-Qurtubi tidak menyebutkan istifrok, tapi hanya menyebutkan dawa dan al-himyah, dan al-himyah merupakan lebih utama ketimbang obat, gitu ya. Jadi kalau sudah, saya kalau melihat ini berarti dikurangi. Kalau memang kerjaannya melihat, usahakan ya, kalau nggak kerja nggak usah ngelihat. Misalkan kerja, kan ada orang yang kerjaannya itu, tapi biasanya kalau komputer nggak terlalu. Kalau ada orang, saya kerjanya nggak ngelihat HP, misalkan ya, ya udah, kalau nggak kerja jangan ngelihat HP, jangan. Kalau kan bisa sehari semalam itu kan, HP semua. Kalau minimal nanti bahkan matanya min lah, dan lain sebagainya, ada kekeringan. Saya pernah ketemu dengan seorang dokter, saya melihat ada orang konsultasi, itu saja konsultasi mata kering yang dibicarakan ini. Itu yang dilakukan, dokter pun waktu itu menyampaikan istirahat.
1: Istirahat.

0: itu kasih tetes mata, saya lihat betul sampai habis 600 ya, sampai habis 600.000 itu konsultasi dan tetes mata, karena mata, ternyata berat juga mata ya. Dan kata beliau, tapi pada intinya bukan itu. Anda sehabis sebanyak itu pun nggak ngaruh kalau Anda banyak nonton HP, dia sebutkan begitu. Dan waktu yang konsultasi anak-anak yang kayak SMP SMA gitu ya, anak remaja-remaja itu. Oh, ternyata karena langsung ketebak sama dokternya, suka ngelihat HP ya. Kemudian diajari jaraknya, gitu ya, jaraknya, kemudian jangan lihat HP ketika lampu gelap, lampu. Waktu itu saya dengar disebutkan seperti itu. Dan itu namanya alhimya, ya. Apa yang harus dilakukan namanya hibtusiha. Apa yang disuruh dilarang itu namanya alhimya. Usahakan jangan apalagi sekarang kan orang-orang kan banyak yang sekolahnya komputer, kemudian malah pulangnya lihat HP, sekolahnya iPad, pulangnya lihat HP. Nah, itu juga berbahaya dan akan mengakibatkan kering. Itu kata dokter begitu. Waktu itu dokter spesialis matanya mengatakan melihat HP dalam jangka waktu lama itu akan mengakibatkan kering di mata. Sehingga usahakan jaraknya, kemudian jaraknya yang jangan dekat-dekat, kemudian jangan melihat di waktu lampu gelap ya. Kemudian dikasih tetes mata untuk apa, agar melembabkan. Tetapi nggak ngaruh kalau masih lihat. Padahal udah habis 600, tapi nggak ngaruh kalau masih
1: melihat
0: banyak lihat HP gitu. Itu Bu, ini cerita beneran, jadi kisah nyata. Jadi artinya ya bener, orang sekarang pun sepakat, kata Ali Imam Al-Qurtubi, alhimnya lebih utama daripada obat. Ya, obatnya itu ya apa yang menyebabkan kemudian ditinggalkan. Kalau kemudian memulihkan, merawat, ya kan, obatnya masuk, tapi alhimnya tetap. Wortel diparut, ambil airnya setengah gelas wortel, kemudian diminum. Tapi kalau sudah minum wortel, apakah boleh seperti berlebihan? Enggak, tetap. Alhimianya, tantangannya tetap. Seperti tadi saya ceritakan kisah dokter mengatakan, walaupun dikasih tetes mata, tetap aja harus mengurangi lihat HP. Kalau Anda tetap, walaupun dikasih tetes mata, Anda tetap lihat HP, ya nggak ada gunanya juga. Ratusan ribu yang keluar pun,
1: betul.
0: Lebih dari setengah juta dia. Itu pun nggak ada gunanya juga. Kalau 600 ribu kan kelihatannya kecil. Setengah juta lebih kan katanya. Gede. Itu Bu. Artinya, mau dibagi ke tetes mata juga boleh, ya seperti kalau di tradisional kan ada telang, ada bunga melati, kemudian minumnya ada air wortel. Tetapi kembali dietnya atau apa yang menyebabkan mata menjadi kering itu dihindari. Ya, mudah-mudahan bermanfaat juga bagi yang lainnya. Selanjutnya,
1: baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini, Sensei, dari Pak Abdullah di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei.
0: Waalaikumsalam.
1: Sensei, usia saya 49 tahun. Keluhan tenggorokan saya berdahak berlebihan, sudah menahun dan warnanya bening. Ini bagaimana solusinya, Sensei? Syukur.
0: Kalau bening nanti kunyitnya pakai yang rimpang. Kalau tenggorokannya ludahnya bening, kemudian kunyitnya pakai yang rimpang. Jeruk nipisnya masih tetap, ya, masih minum ini kunyit jeruk nipis tapi yang rimpang. Atau minyak kencur seujung jari kelingking, bangun tidur mau tidur, kemudian minum air hangat atau minum garam setiap mau tidur, kemudian pagi harinya biar dahaknya keluar. Demikian, mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya,
1: baik, jazakallahu khairan sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Ummu Aisyah di Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sensei.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sensei, saya mempunyai anak bayi laki-laki umur 5 ke ASI dan bayi saya, sensei. Syukran.
0: Yang ini ibunya loh ya. Ini sebenarnya ditanya orang Solo, ini agak berat juga ya, karena Solo ini gudangnya jamu ya. Ini tukang jamu nanya tukang jamu, ya. Benar juga. Walaupun saya banyak sekali, bukan berarti satu orang. Karena di lingkungan saya tukang jamu, benar-benar tukang jamu pagi. Itu kadang juga nanya.

0: saya ada orang yang biasa minum jamu, saya punya keluhan begini-begini, saya pakai apa ya? Ya karena lu ditanya juga begitu, dia bilang memang enggak, ya begitu nanya. Ya, tapi ini kan Solonya ya. Emang ada orang Solo yang di Bekasi kan, mungkin dia mau nanya orang Solo. Kan ada yang lebih ahli lagi di Solo kan. Gitu. Tapi mungkin karena jauh ini nanyanya ke saya. Ya. Bisa menggunakan temulawak 1 ibu jari atau 20 gram. Temulawak, kemudian asam kawak sebesar telur burung puyuh 2. Temulawaknya 1000 jari saja. Kemudian rambut jagung. Satu jagung ambil rambutnya. Yeah. Atau setengah genggam lah. Kemudian gula aren cukupnya. Terus direbus dengan satu gelas air. Sekitar 250 cc lah. Yeah. Satu gelas kan berarti 210 ya. Tambah sedikit lah, 250 cc. Kemudian direbus sampai mendidih. Kemudian setelah mendidih, saring bagi dua, minum pagi dan sore. Ini bagus buat ASI juga. Kemudian juga bagus untuk mengatasi gatal. Gatal dikarenakan alergi, gatal dikarenakan eksim dan sebagainya ini. Demikian, mudah-mudahan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
1: Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali. Ibu Rini di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei.
0: Waalaikumsalam.
1: Sensei, anak saya sampai usia 15 tahun masih amandel. Terlihat benjolan dari luar, yaitu di bawah dagu. Apa bisa diobati dengan ramuan ini? Adiknya juga sama, di usia 8 tahun. Dan badan kurus, apa karena amandel juga, Sensei?
0: Iya, seperti yang kita ceritakan tadi ya. Kadang amandel itu nggak sendirian ya, disertai dengan apa dan apa. Kadang disertai dengan batuk, kadang disertai dengan sesak napas, ada yang disertai dengan kurus, ada yang disertai dengan nafsu makan berkurang. Yeah. Ada yang disertai dengan lapar tapi lihat makanan tidak nafsu, ada yang disertai dengan lelah, dan macam-macam. Yeah. Ya. Kalau bagi anak-anak sih yang paling kelihatan gampang demam sama gangguan nafsu makan.
1: Nafsu makan.
0: Ya ini bisa pakai sedikit saja kunyitnya, madu dan air jeruknya yang banyak sehingga dominan rasa seger. Ya air kunyitnya yang sedikit. Demikian mudah-mudahan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan bisa yang lainnya selanjutnya.
1: Baik, jazakallahu khairan sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Muhammad di Jakarta Timur, Jatinegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sensei, izin bertanya, mengapa tubuh saya cepat banget masuk angin yang mengakibatkan area tubuh bagian belakang sakit terus, dan apabila dipijat walaupun sedikit langsung sering tahak-tahak, ini apa ya?
0: Keluar gitu.
1: Oh gitu, ya. Baik. Apakah ada yang harus dikonsumsi untuk menghilangkan atau mengurangi sakit ini, Sensei? Syukurlah.
0: Gampang masuk angin, istirahat yang cukup, tidurnya jangan kemalaman. Ya maksimal jam 10 lah kalau musim-musim seperti ini. Banyak kan musim-musim seperti ini itu orang suka begadang karena anginnya enak. Ya untuk begadang, sampai 17-an kan nanti enak. Makanya orang 17 Agustus kan ada istilah malam, bermalam, malaman. Apa itu istilahnya yang bungonan apa ya, yang semalaman itu pada... Karena sebenarnya anginnya enak, jadi orang pada begadang. Usahakan jangan lah, gak usah begadang. Kalau gampang masuk angin, berarti usahakan tidurnya jangan kemalaman. Ya, jadi kalau jam 10 masih masuk angin, ini berarti jam 9. Dan untuk saat-saat seperti ini, minum sereh, ya, kalau sudah anginnya agak sejuk loh, dingin kalau malam hari. Kencang anginnya. Sampai-sampai air saja walaupun panas tapi airnya tetap dingin karena memang anginnya dingin. Ya minum sereh. Kalau minum sereh itu nggak harus berapa-berapa. Bapak bisa menggunakan 3-4 sereh kemudian direbus pakai satu gayung, itu ada 1 liter air. Sambil mendidih, kemudian dikasih gula batu lah, gula aren, kemudian dibikin minuman. Minum pagi, minum siang, minum sore, atau habiskan di dalam satu hari. tapi tetap tidurnya jangan terlalu malam. Mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya.
1: Baik, jazakallahu khairan sisa atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sisi, mohon solusi herbalnya. Kalau saya lagi flu terus jadi batuk, dan pas batuk susah ngeluarin dahak, dan dibatukin terus gak berhenti, nafas malah jadi sesak nafas, terus detak jantung juga semakin cepat, dan ada sakit lambung juga, Sensei. Mohon solusi dan nasihatnya. Syukron, jazakallahu khairan.
0: Ini cuacanya juga dingin ya. Tadi saya sebut flu. Kalau bisa malam hari minum jahe, minum jahe. Kalau bisa minum hari minum jahe, minum jahe. Kalau siang harinya cukup teh sama daun mint, atau teh daun mint, atau teh kasih air jeruk nipis. Berarti apa namanya ya? Lemon tea.
1: Ya.
0: Teh kasih jeruk nipis.
1: Iya.
0: Tuh. Kemudian kasih teh jeruk nipis. Enak loh. Ya. Kemudian malamnya minum jahe. Ini bisa berguna untuk flu. Baik flu pagi berisin atau tidak. Artinya siangnya boleh pakai teh jeruk nipis, malamnya bisa pakai jahe. Mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
1: Baik. Syukur saya atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Hambria di Kalimantan Timur, Sanggata. Assalamualaikum. Iya, Sanggata. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Sejak penyakit saya ini nggak bisa sembuh-sembuh, sudah hampir satu bulan saya sesak. Itu mulanya sesak kalau sudah ulu hati nyeri sampai naik ke tenggorokan. Kayak ada yang ganjel, jadi langsung sesak. Ini Sensei, mohon solusinya. Syukron.
0: Kadang dari lambung naik ke dada, nyesak. Saya pernah ke Balikpapan beberapa kali.
1: Iya. Yeah.
0: Saya juga pernah ke Pontianak, saya juga pernah ke Sintang. Ya. Dan menurut ya, kalau untuk balik, kalau ada beberapa daerah Kalimantan yang seafoodnya kurang cocok untuk orang-orang yang gangguan sesak nafas, jantung. Makanya seafoodnya itu udang, kerang, kepiting.
1: Udang, kerang, kepiting.
0: Cuminya saya rasa masih aman lah cuminya. Tapi udang, kerang, kepiting. Kadang-kadang saya kan kalau pergi ke suatu tempat kan ngecek makanan lautnya. Coba ininya. Jadi tapi ada beberapa di daerah Kalimantan. Di antaranya daerah Balikpapan. Itu Balikpapan kan terkenal tuh kepitingnya. Tapi ada beberapa orang yang enggak cocok sama kepitingnya. Terus pokoknya yang inilah apa yang hidupnya itu di bawah, dekat dengan apa
1: dasar
0: tanah,
1: laut,
0: dasar laut. Kayak udang kan gitu ya kan, kemudian kepiting kan begitu, kalau cumi kan di atas. Ya kalau karena gini logikanya, ketika air itu terkontaminasi dengan logam berat, namanya juga logam berat, pasti dia akan lebih turun dan diresap oleh binatang-binatang yang ada di bawah. Kalau yang di atas biasanya tidak. Makanya saya sering kadang kalau ada orang yang terkena gangguan sesak, misalkan jangan makan udang daerah sini, tapi makan udang daerah sini misalnya gitu. Karena biasanya udang samudera itu lebih aman. Nah, samudera itu dalam. Kemudian arusnya kencang.
1: Luas juga ya.
0: Kalau logam berat sedikit tadi ditarik ke sana, luas juga, namanya juga samudra. Beda samudra, beda laut. Kalau laut itu gampang terkontaminasi, gitu ya. Ini juga berdasarkan, ini penelitian udah lama loh, dari tahun 80-an. Ini ya, di Badan POM dulu menerbitkan buku-buku kecil tentang itu, tentang permasalahan-permasalahan itu bagi orang yang memperhatikan kesehatan dari tahun pelajar-pelajar lah, terutama pelajar kesehatan dari tahun 80-an, itu pasti tahu karena dulu obat pemerintah itu menerbitkan buku-buku kecil tentang itu, tentang penelitian-penelitian itu ya. Dan nyesek atau apa terkadang seperti itu, ada beberapa hal makanan yang memang tidak cocok diantaranya, entah itu udang, entah itu kerang, entah itu kepiting, itu begitu yang ini kan tadi sesak ya?
1: Sesak.
0: Ya, itu diantaranya itu. Dan usahakan kalau memang hanya sekedar sesak, pas nyesaknya, itu bisa minum kencur yang, tapi yang diparut sedih pakai air, tapi jangan terlalu pekat, yang soft. Kalau madunya, baiknya madu kapuk randu, karena madu kapuk randu itu lebih soft. Tapi kalau untuk pengobatannya, bisa menggunakan umbi kunyit. Parut, satu ibu jari, parut pakai setengah gelas air, kemudian minum dalam keadaan hangat sedikit demi sedikit. Nyicil, sedikit demi sedikit. Jangan geluk-geluk. Sedikit-sedikit, lagi sedikit, agar lembungnya terbiasa. Dan ini bisa dilakukan 1-2 kali sehari, sehabis makan. Mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan bisa ya.
1: Selanjutnya. Baik, syukur saya atas jawabannya, dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir. Mungkin ada sebagai penutup ya, atau ikhtiar.
0: Sebagai penutup, saya ingin melanjutkan dari apa pembahasan yang kemarin, dari apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menasihati para pengobat. Nasihat bagi, kan tadi udah buat bukan pengobat,
1: bukan
0: masyarakatnya, pasien ya. Ini bagi pengobatnya. Poin ke-8, yang ke-8 ada beliau, al-waqti hadir min fusuli sanati wa ma yaliku bihi. Yang ke-8 bagi seorang pengobat, hendaknya dia mengetahui waktu datangnya dan apa yang sesuai dengannya. Makanya waktu datangnya penyakit itu musim, musim saat mengobati pasien, musim datangnya penyakit itu, si pasien itu terkena penyakit itu saat apa, pada musim apa. Kalau dia terkena di musim kering, berarti dia terkena cuaca kering, berarti obatnya lembab, misalkan seperti itu. Kalau dia pasiennya itu waktu penyakitnya di musim panas, berarti dia penyebabnya adalah musim panas, berarti obatnya dingin, setidaknya seperti itu. Kemudian atas yang ke-9 ada baladul marid wa tarbatuhu, yakni negeri dan tanah kelahiran pasien, karena masing-masing negara itu memiliki kondisi yang berbeda. Contoh Imam Ibnu Qayyim di Mesir saja ketika beliau menyebutkan demam, demam itu panas berasal dari uap api neraka, ya kan? Di situ disebutkan dalilnya begitu. Kata Imam Ibnu Qayyim, wallah alam, kata beliau, ini khususnya Hijaz, karena di sana panasnya luar biasa. Padahal beliau di Mesir itu nggak menyebutkan termasuk di sini, enggak. Beliau menyebutkan begitu. Bahkan sampai-sampai ketika beliau menyebutkan tentang bekam, ada beberapa kondisi bekam yang beliau sebutkan juga khususnya Hijaz, gitu ya. Karena kamu negeri mana itu ya? Karena contoh Indonesia kita kan khot al istiwa,
1: garis khatulistiwa.
0: Iya, khatulistiwa. Karena khot itu juga garis, garis khot itu garis. Jadi kita di khatulistiwa itu negeri khatulistiwa itu ya berarti panas lembab, gitu ya. Kalau panas lembab itu berarti tabiat pasiennya itu tidak bisa dihilangkan lembab sama sekali, tapi penyakitnya panas lembab dominannya. Tapi panas lembabnya itu sudah menjadi tabiat, nggak boleh berlebih, nggak boleh kurang. Nah, seorang tabib harus mengetahui hal tersebut. Kemudian al-asir yang ke-10 ada halul hawa fi waqtil marad. Jadi kondisi hawa cuaca pada waktu terjadi sakit. Kalau sore hari kayak seperti ini hawanya bagaimana?
1: Ya
0: kan, panas, dingin, kering, lembab, lebih kurang seperti itu. Kemudian al-hadi asyara yang ke-11 ya. Itu al-nadru fi dawa al-mudadda litil kal ilat. Jadi apa ini? Maksudnya mencermati atau melihat obat yang digunakan untuk melawan penyakit. Jadi barulah setelah mengetahui pasiennya, negerinya dan sebagainya, baru kita memilih ini obatnya yang mau kita gunakan itu yang mana ini. Gitu. Baru asani asyara yang ke-12 adalah an-nadhar fi quwwati dawa wa darajatuhu. Jadi melihat kekuatan obat dan darajati, derajatnya, tingkatannya, seperti yang saya katakan tadi kan. Kalau penyakitnya panas tingkatan kedua, berarti obatnya dingin tingkatan kedua. Ini kita gunakan dingin tingkatan ketiga, karena tadi radang itu panas tingkatan ketiga. Seperti itu kata beliau. Walaupun beliau tidak menyebutkan ini, cara-cara mengukur derajat itu beliau tidak menyebutkan. Ya, wal muwazana bainaha wa baina quwatil marid, dan dibandingkan ya antara pasien dengan kekuatan obat dengan kekuatan pasien atau stamina pasien, kira-kira bisa enggak ini. Jadi ketika kita memberikan obat, jangan sampai obat tersebut kelebihan dosis sehingga kelebihannya itu juga akan mengurangi kekuatan pasien. Kita juga perhatikan kekuatan pasien. Jangan sampai kemudian terlalu drastis sehingga kekuatan pasien juga akan ikut tergerus. Jadi perhatian begitu. Mungkin mudah-mudahan bermanfaat. Dan sebagai akhir menutup, saya ingin memberikan kabar titipan.
2: Ya.
0: Jadi ada insyaallah di tahun 2026. Di tahun 2026 ini insyaallah akan dibuka pendidikan pengobatan klasik dengan kurikulum pembaharuan tahun ajaran 2026-2027. Dan untuk informasinya silakan hubungi 08-13-9975-115, 08-13-9975-115. Ini setelah lama enggak ini, kita adakan pendidikan kembali setelah banyaknya permintaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri bila taufik wal hidayah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum kepada guru kita, Syekh Abu Muhammad Faris Al-Ganji Afidahullah, atas ilmu dan waktu luang. Nah, mikhwati islam wa'alaikumullah. Demikian program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat dengan tema ya menjaga dan mencegah amandel. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Dan bagi Anda yang diuji sakit oleh Allah, tetaplah bersabar, berikhtiar dan berdoa karena kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Sebagian kita zalim jamaah. Allah yang memberikan tangan kepada kita, Allah yang memberikan kaki kepada kita, Allah yang memberikan kedua mata kepada kita. Dipanggil, dikumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah Allah. Engkau capek jauh-jauh ngurus surat-surat, surat mobil, surat motor. Engkau tidak pernah ngurus surat kakimu. Surat kau pakai tangan bertahun-tahun. Kita disuruh ngurus surat, disuruh bayar pajak tiap tahun untuk kendaraan jamaah, dan kita lakukan. Antum pakai nih fasilitas dari Allah Azza wa Jal. Semua Allah kasih, dan Allah tidak minta banyak kepadamu. Allah hanya wajibkan kepadamu salat lima waktu. Salat lima waktu. Berapa menit dihabiskan waktu untuk salat?

0: subuh dipanggil hayya ala solah, hayya ala falah. Mari menuju kemenangan, menuju kesuksesan. Kesuksesan sebesar apapun di dunia akan berakhir dengan kematian.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Jabir radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah diri kalian dari berbuat zalim, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan jagalah diri kalian dari sifat kikir, karena kekikiran telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian dan membawa mereka untuk saling menumpahkan darah dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan bagi mereka." Hadis riwayat Muslim.
6: Gak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustadz gimana kabar Ustadz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustadz gimana Ustadz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Gak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda SAW,
7: wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl.
6: Wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mu'min dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, barang siapa yang menunaikan amanah dan menahan dirinya dari menjatuhkan kehormatan kaum muslimin, maka dia adalah lelaki

0: meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholat yang 5 waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
1: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
0: Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
2: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu sholat. Maka siapa meninggalkan sholat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
1: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya, waktunya
0: tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat, apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana, ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqballahu sholat, satu pun sholatnya gak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu, yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu, sholatnya asal, sujudnya sempurna, rukuknya gak sempurna, rukuknya sempurna, sujudnya gak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segar setopat.
3: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
4: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana, wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj, ia telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktsaru ahliha an-nisa." Telah diperlihatkan kepadaku

jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin, la amartu al-mar'ah an tasjuda li zawjiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan ya seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan ya betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu?" Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, "Aku senantiasa melayani. Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Unzuri aina anti minhu." Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. "Fa innahu jannatuki wa naruki." Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya senantiasa berpesan ya kepada kita semua ya khususnya kepada kaum wanita agar melaksanakan hak-hak ya hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga maka tanggung jawab itu telah berpindah ya dari ibu bapa mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita ya bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka, yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aqallu sakinil jannah an-nisa." Penghuni surga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pentingnya ya menaati suami ini. Apabila seorang wanita ya telah mengerjakan salat 5 waktunya. "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti." Apabila seorang wanita telah mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, "Masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka." Kita lihat wanita-wanita di antara mereka, ya tentunya sudah rajin mengerjakan sholat 5 waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat. Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Ya, akan tapi sayang, ya satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu
bersikap baik kepada suami-suami mereka.

0: Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri yaitu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan, ya, atau engkar ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya, tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita, ya. Maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya, ya, dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya, sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga, yaitu kita mengerjakan sholat lima waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, ya, kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita, maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya, maka nerakalah yang telah ya menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu saya berpesan kepada kaum muslimat, ya, kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya, perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, ya, memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita. Maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati suami-suami kita, ya, menaati suami kita. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita, ya, hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah Subhanahu wa taala semata.
3: Wa ma aktsarun nasi walau harasta bil mu'minin. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bil mu'minin.
4: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.
5: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
2: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah Subhanahu wa taala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa untuk memberikan itu semuanya.
5: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
6: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau petunjuk. Aku mohon kepada Engkau ketakwaan. Aku mohon kepada Engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku, dan aku mohon kepada Engkau ya Allah akan kecukupan.
5: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
7: Sesungguhnya Rasul kita shalawatullahi alaihi wasallamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, Api harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
8: an Abi Darda radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه أبو داود والترمذي.
9: Dari Abu Darda, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya, malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan yang terang di malam hari daripada bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi.
10: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya. Walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh, ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamatkanlah dirimu.

0: Amin.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, lima tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum.
1: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus perbuatan-perbuatan mereka.
2: والذين آمنوا وعملوا الصالحات

0: لهم.
1: Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal yang saleh serta beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.

0: amsalahum.
1: Yang demikian adalah karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti yang hak dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat untuk manusia perbandingan-perbandingan bagi mereka.

0: أقدامكم.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.
0: والذين كفروا فتعسًا لهم وأضل أعمالهم.
1: Dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah menghapus amal-amal mereka.

0: لهم.
1: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, yaitu Al-Quran. Lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka.

Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka, dan orang-orang kafir akan menerima akibat-akibat seperti itu.

Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, dan karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tiada mempunyai pelindung.

0: النَّارُ مَثْوًى لَهُمْ.
1: Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir itu bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang. Dan neraka adalah tempat tinggal mereka.

0: fala nasir lahum.
1: Dan betapa banyaknya negeri-negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka, maka tidak ada seorang penolong pun bagi mereka.

0: جاءهم.
1: Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang syaitan menjadikan dia memandang baik perbuatannya yang buruk itu dan mengikuti hawa nafsunya?

Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.

0: آبَاءَهُمْ.
1: Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataanmu, sehingga apabila mereka keluar dari sisimu, mereka berkata kepada orang yang telah diberi ilmu pengetahuan, yaitu sahabat-sahabat Nabi, apakah yang dikatakannya tadi? Mereka itulah orang-orang yang dikunci mati hati mereka oleh Allah dan mengikuti hawa nafsu mereka.
0: وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ.
1: Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah menambahkan petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan ketakwaannya.

0: فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم.
1: Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat sudah datang?

Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah. Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat

0: Dan orang-orang yang beriman berkata, "Mengapa tiada diturunkan suatu surat?" Maka apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya perintah perang, kamu lihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati, dan kecelakaanlah bagi mereka.
1: فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ.
0: Taat dan mengucapkan perkataan yang baik adalah lebih baik bagi mereka. Apabila telah tetap perintah perang, mereka tidak menyukainya. Tetapi, jikalau mereka benar imannya terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.

0: أبصارهم.
1: Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka.
0: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkutuk?

0: وَأَمْلَى لَهُمْ.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang, yaitu kepada kekafiran, sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, syaitan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka.

0: ya'lamu israrahum.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka, orang-orang munafik itu berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah, kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan. Sedang Allah mengetahui rahasia mereka.
0: فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدَبَارَهُمْ.
1: Bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka seraya memukul muka mereka dan punggung mereka?

0: amalahum.
1: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan karena mereka membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu Allah menghapus pahala amal-amal mereka.
0: أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَلَّنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ.
1: Atau apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka?
0: وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ.
1: Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu, sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya, dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka, dan Allah mengetahui

0: wa akhbarakum.
1: Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kamu mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwalmu.

0: أعمالهم.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah petunjuk itu jelas bagi mereka. Mereka tidak dapat memberi mudarat kepada Allah sedikitpun, dan Allah akan menghapus pahala amal-amal mereka.

0: yaghfirallahu lahum.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka.

0: a'malakum.
1: Janganlah kamu lemah dan minta damai, padahal kamulah yang di atas, dan Allah pun beserta kamu, dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu.
0: Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu. Wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum.
1: Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau, dan jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu.
0: In yas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adghanakum.
1: Jika Dia meminta harta kepadamu, lalu mendesak kamu supaya memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir dan Dia akan menampakkan kedengkian.

0: amsalakum.
1: Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada orang yang kikir. Dan siapa yang kikir, sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkannya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan seperti kamu.
2: Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai polisi dan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon lakukan olah TKP kecelakaan truk maut. Buntut kisruh SPMB di Garut, Disdik tambah kuota SMPN 1 dan 2 Garut Kota. Di Bogor, mahasiswa aksi jahit mulut desak kejelasan penanganan dugaan gratifikasi pilkada. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Jumlah petugas unit Gakum Satlantas Polresta Cirebon menggelar olah tempat kejadian perkara kasus kecelakaan maut yang menewaskan seorang ibu dan bayinya di jalur Cirebon Kuningan, tepatnya di Tanjakan Wisata Gronggong, Kabupaten Cirebon, Selasa siang. Petugas yang juga membawa pengemudi truk melakukan pengukuran jarak saat kendaraan hilang kendali di jalan menurun sebelum akhirnya menerjang sejumlah sepeda motor dan warung. Titik-titik terakhir posisi kendaraan maupun korban juga ditandai sebagai langkah penyelidikan awal untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan.
4: Korban yang sebelumnya 2 orang yakni ibu dan anak kini bertambah menjadi 3. Sang bapak yang sebelumnya kritis dan menjalani perawatan menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit Gunung Jati. Sedangkan putri pertamanya yang luka parah usai diterjang truk masih menjalani perawatan intensif. Seluruh korban sebelumnya menggunakan satu motor dan hendak pulang ke rumah usai menjemput anak sekolah. Selain melakukan olah TKP, petugas kepolisian bersama Dishub juga mengecek kondisi dan fungsi truk yang menerjang motor dan warung tersebut. Dari hasil pemeriksaan awal, petugas menemukan fungsi tabung udara yang terbagi antara rem dan klakson hingga membuat fungsi rem tidak berfungsi maksimal. Terlebih dalam kondisi jalan menurun dan beban truk yang berat. Petugas juga menemukan adanya ban yang tak laik jalan.
5: Kami memeriksa untuk saluran rem ini masih menggunakan angin. Dalam arti itu tabung itu double sama penggunaan rem dan klakson. Nah, yang kedua untuk ban itu ada sebagian ban yang tidak laik, dalam ini terlihat kawat. Nah, untuk yang ketiga sistem kemudi berfungsi dengan baik. Karena kami baru menyimpulkan awal, makanya baru ditemukan hasilnya itu antara tabung angin dengan klakson itu dari satu. Jadi mungkin bagian angin rem itu kurang maksimal.
4: Petugas masih akan melakukan pendalaman pada fungsi kendaraan dengan mengecek maksimal bagian kabin dan ruang mesin maupun fungsi lainnya. Sementara, petugas unit Gakum Polresta Cirebon masih menunggu hasil gelar perkara untuk menetapkan tersangka dalam kasus kecelakaan yang merebut 3 nyawa tersebut.
3: Sejumlah mahasiswa menggelar aksi simbolik jahit mulut di kawasan Bundaran Tugu Kujang, Kota Bogor. Mereka mendesak aparat penegak hukum memberikan kejelasan terkait penanganan dugaan gratifikasi dan politik uang pada Pilkada Kota Bogor 2024.
6: Para peserta aksi menyebut perkara tersebut pernah ditangani oleh Unit Tipikor Polresta Bogor Kota dan Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Bogor. Mereka mempertanyakan status penanganan perkara termasuk apakah penyidikan masih berjalan atau telah dihentikan sesuai ketentuan hukum. Hingga saat ini mereka menilai belum ada penjelasan resmi yang disampaikan kepada publik.
7: Yang ditetapkan oleh pihak aparat penegak hukum, maka dari itu kami di sini, khusus Bang Fahrijal, menegaskan bahwasannya melakukan aksi simbolik menjahit mulut karena sampai hari ini tidak ada satupun APH di Kota Bogor yang berani menindak atas dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon di Pilkada 2024.
6: Melalui aksi ini, peserta berharap aparat penegak hukum dapat menyampaikan informasi secara terbuka mengenai status penanganan perkara. Mereka menilai transparansi dan kepastian hukum menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum dan integritas penyelenggaraan pemilu.
3: Menyusul protes dari para orang tua siswa, Dinas Pendidikan Kabupaten Garut akhirnya memberikan kebijakan khusus berupa penambahan kuota murid baru untuk SMP Negeri 1 dan 2 Garut Kota tahun ajaran 2026-2027.
0: Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Iwan Riswandi mengatakan, penambahan kuota ini khusus untuk mengakomodir calon murid yang berdomisili dekat dengan lokasi sekolah namun tidak lolos dalam sistem SPMB beberapa waktu lalu. Iwan menegaskan, kebijakan ini hanya berlaku untuk SMPN 1 dan 2 Garut. Untuk sekolah lain yang belum masuk, pihaknya menyarankan agar mendaftar ke sekolah swasta atau negeri lain yang rombolnya masih tersedia.
8: Untuk tahun ini saja, jadi diberikan pengecualian untuk SMP 1 dan 2. Ada berkenaan dengan siswa luar negeri sekitar yang tidak masuk. Rombolnya jadi 44. Kalau yang belum masuk ke swasta aja. Kalau sekolah lain, dilimpahkan ke sekolah lain yang masih memungkinkan bisa masuk. Sekolah negeri bisa, tapi yang belum masuk. Tapi hari ini udah terlambat. Kalau memang ada SMP yang masih rombolnya belum terpenuhi, mudah-mudahan bisa disalurkan ke sana. Kalau itu sudah penuh, swasta juga tidak kalah bagus dengan negeri.
0: Sebelumnya, puluhan orang tua siswa menggeruduk kantor Dinas Pendidikan Garut di Jalan Pembangunan Tarogong Kidul Senin 6 Juli lalu. Mereka memprotes dugaan kecurangan SPMB karena anaknya tidak diterima di SMPN 1 dan 2, kendati berdomisili di sekitar sekolah. Perwakilan orang tua menyebut aksi dilatar belakangi keresahan orang tua yang rumahnya dekat sekolah, tetapi anaknya tidak lolos seleksi. Penambahan kuota ini merupakan hasil negosiasi antara orang tua, komite sekolah, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, di tengah pesatnya perkembangan media digital, generasi Z ternyata belum sepenuhnya meninggalkan televisi dan radio. Temuan itu terungkap dalam hasil riset KPID Provinsi Jawa Barat yang dipaparkan dalam kegiatan literasi media bertajuk Beyond Broadcasting, Gen Z Content Trends di Unjani Cimahi akhir pekan lalu. Hasil penelitian terhadap 601 responden Gen Z berusia 15 hingga 24 tahun menunjukkan sebanyak 86,5% masih menonton televisi, sekitar 56% masih mendengarkan radio, sementara hampir seluruh responden aktif menggunakan internet dan media sosial. Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Slamet mengatakan kondisi ini menunjukkan media penyiaran konvensional masih dipercaya masyarakat meski penggunaan media digital terus meningkat.
9: 86,6% masih Gen Z ini menonton televisi. Gen Z tidak meninggalkan radio. Ada 56% Gen Z masih meninggalkan radio. Tapi catatannya 99% Gen Z juga media habitnya itu ke media internet atau media baru. Nah sehingga ketika regulasi ini masih banyak bolong-bolong, itu paling tidak yang kami lakukan mengingatkan kita semua ada sisi positif dan ada sisi negatif. Dalam aspek pancagatra, itu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan aspek ekologi.
3: Melalui kegiatan literasi media ini, KPID Jawa Barat mengajak masyarakat, khususnya generasi Z, untuk lebih bijak dalam memanfaatkan media digital. Selain mampu memanfaatkan teknologi sebagai ruang kreativitas, generasi muda juga diharapkan memiliki kemampuan berpikir kritis, melakukan verifikasi informasi, serta menjaga etika dalam bermedia. KPID Jawa Barat menilai televisi dan radio tetap memiliki peran penting sebagai sumber informasi yang kredibel karena menjalankan prinsip jurnalistik dan berada di bawah pengawasan regulasi.
10: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
11: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
3: Polisi menangkap dua begal yang beraksi di flyover Kopo, Kecamatan Bojonglowa Kidul, Kota Bandung, Selasa sekira jam 3 dini hari. Korban berinisial D selain kehilangan motor dan benda berharga, juga mengalami luka serius dan berat.
11: Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton menjelaskan, peristiwa ini bermula saat korban yang hendak berangkat kerja dan saat melintas di flyover Kopo, korban dipepet oleh kedua tersangka yang sama-sama menggunakan sepeda motor. Setelah korban berhenti, salah satu tersangka langsung menyerang dengan membacok korban hingga mengakibatkan luka di tangan kanannya. Usai melancarkan aksinya, kedua tersangka ini langsung melarikan diri. Menurut AKBP Anton, setelah pihaknya menerima laporan adanya aksi begal, langsung melakukan penyelidikan sehingga tidak membutuhkan waktu lama kedua tersangka berhasil ditangkap.
12: Pada saat itu korban akan berangkat kerja. Ketika melewati TKP, korban dipepet oleh pelaku yang menggunakan juga sepeda motor. Korban berhenti, pelaku dua orang langsung melakukan kekerasan dengan menggunakan senjata tajam sehingga menyebabkan korban luka.
3: Tangis haru pecah di Pendopo Kabupaten Cianjur Senin lalu. Seorang pekerja migran Indonesia bernama Ai Juaria, 43 tahun, warga Kecamatan Ciranjang, Cianjur, akhirnya menginjakan kaki kembali ke tanah kelahirannya setelah diduga diberangkatkan secara non-prosedural ke Libya.
13: Ai Juaria kedatangannya disambut langsung oleh Bupati Cianjur, Dr. Muhammad Wahyu Ferdian. Menurutnya, perjalanan pemulangan ini tidak mudah. Kondisi Libya yang masih dilanda konflik membuat prosesnya butuh koordinasi ekstra. Beruntung sinergi banyak pihak membuat Ai bisa kembali dengan selamat. Wahyu menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jawa Barat, Kementerian Luar Negeri, KBRI Libya, Polres Cianjur, Dinas PPA Provinsi Jawa Barat, hingga Disnaker Trans Kabupaten Cianjur yang bergerak cepat menangani kasus ini.
14: Ini akan kami tindak lanjuti tentunya agar masyarakat yang bekerja di luar negeri ini bisa perlindungan, terutama yang saat ini sedang bekerja di luar dan tertipu.
13: Di balik kepulangan Ai, pemerintah Kabupaten Cianjur menegaskan tidak ingin kejadian ini terulang. Menurutnya, berangkat lewat jalur resmi bukan cuma soal legalitas. Pekerja akan dapat perlindungan lengkap, kepastian kerja, jaminan kesehatan, perlindungan selama bekerja, sampai kompensasi jika terjadi hal tidak diinginkan di negara tujuan.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat.

0: Galura 104.3 FM Radio Roja Mangbrong Ngajomantara.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wa

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Sobat Roja dimanapun Anda berada di 104,3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah di kesempatan ini kita akan kembali menyimak dan mendengarkan bersama suatu kajian ilmiah dalam format rekaman bersama guru kita semuanya Al-Ustadzuna Al-Fadil Ahmad Zainuddin Al-Banjari Hafidhullahu Ta'ala dari pembahasan At-Tanbihat As-Saniyah ala Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Kami ucapkan selamat mengikuti dan juga menyimak. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasul ya ayyuhalladhina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin 1 Zulhijjah 1447 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab At-Tanbihat As-Saniyah 'ala Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Fadilat Syekh Abdul Aziz Nasir Ar-Rasyid rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Kita di dalam halaman 15 dalam bukunya ini, ya, Tanbihat As-Saniyah 'ala Al-Aqidah Al-Wasithiyah, dan ini adalah pertemuan yang ke-6. Baik, pada pertemuan sebelumnya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang saya cintai karena Allah dimanapun berada, kita sudah membahas tentang Tauhid Al-Asma' Was-Sifat. Dan kemudian setelah itu penulis kitab ini mengatakan bahwa bisa saja Tauhid itu dibagi menjadi 3. Kemudian wa in syi'ta qulta at-tauhid yang qasmi la qismain. Bisa saja tauhid itu dibagi juga menjadi 2. Jadi pembagian ini hanya untuk sekedar memudahkan, bukan sebagai harus 3. Pembagian ini hanya sekedar untuk memudahkan. Kalau dibagi menjadi dua, berarti yaitu at-tauhidul fi'li, tauhid perbuatan, yang mana dia adalah tauhidul uluhiyah, yaitu perbuatan hamba ditauhidkan, diniatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah tauhidul qawli al-i'tiqadi, tauhid berupa ucapan dan keyakinan. Dan ini mengandung dua hal, yaitu tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Nah, kemudian pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada sedangkan tauhidul qawli itu yang qasimu ila qismain. Itu terbagi menjadi dua bagian. Al-awwal an-nafyu wa tsani al-itsbat. Yang pertama adalah penafian. Menafikan seluruh kekurangan dan aib dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, menafikan penyerupaan dan pengingkaran terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian sekarang baru kita membahas poin yang kedua, yaitu al-itsbat. Poin yang kedua yaitu al-itsbat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Sebentar. Kita bahas. Penulis mengatakan pada halaman 15, mohon diperhatikan para kawan-kawan di Raja TV. Penulis berkata pada halaman yang ke-15. Nah. Yaitu wasani al-itsbat. Wahwa itsbatu sifatil kamali lillah. Thumma salbu aydan yang qasimu ila qismain. Al-awwal salbun muttasilun, wathani salbun muntasilun. Al-awwal nafyu ma yunaqidhu ma wasafa bihi nafsahu aw wasafa bihi rasuluhu min as-sifatil kamila min an-naqais wal-uyubi kal-mauti wal-i'yai wal-nawmi wal-nu'as wal-jahl wal-ajiz wa nahwi dhalik. Wathani سلب منفصل وهو تنزيهه سبحانه عن أن يشاركه في خصائصه التي لا تكون لغيره كالشريك والظهير والشفيع بغير إذنه ونفي الزوجة والولد ونحو ذلك. Yang artinya bagian kedua yaitu penetapan al-ithbat, yaitu menetapkan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian penafian juga terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama penafian yang bersambung dan yang kedua penafian yang terpisah. Penafian yang pertama adalah menafikan segala hal yang bertentangan dengan sifat-sifat sempurna yang Allah tetapkan untuk dirinya dan yang Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam tetapkan untuknya, berupa segala kekurangan dan cacat seperti mati, lelah, tidur, mengantuk, bodoh, lemah, dan semisalnya. Adapun penafian yang kedua adalah mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari adanya pihak lain yang ikut serta dalam kekhususan-kekhususannya yang tidak layak bagi selainnya, bagi selain Allah maksudnya. Seperti adanya sekutu, penolong, pemberi syafaat, ya,

Subhanahu wa Ta'ala, Maha Pencipta, Maha Pemberi Rizki, Maha Menghidupkan, Maha Mematikan, Maha Mengatur untuk seluruh alam semesta. Ini yang disebut dengan mengesakan Allah di dalam rububiyahnya. Kemudian yang kedua, mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ibadah yang disebut dengan uluhiyah, yaitu meyakini bahwa seluruh ibadah diniatkan, dimaksudkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, mengesakan Allah di dalam nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Dan maksudnya adalah mensifati Allah dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sifati untuk dirinya, dan mensifati Allah dengan apa yang disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa melakukan tahrif, itu perubahan baik pada lafaznya atau pada maknanya, dan tanpa ta'til, pengingkaran terhadap nama-nama dan sifat-sifat tersebut, dan tanpa takyif, menanyakan bagaimana tentang hakikat nama-nama dan sifat-sifat tersebut, dan juga tanpa tamtsil, memisalkan nama-nama dan sifat-sifat tersebut dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pembagian para ulama rahimahumullah dari mulai dahulu tentang pembagian keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akhirnya disebut oleh para ulama tauhid al-uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat. Itu tiga bagian. Bisa juga menjadi dua bagian, yaitu tauhidul fi'li, dan yang kedua adalah tauhidul qawli al-i'tiqadi. Tauhidul fi'li sama dengan tauhid al-uluhiyah, yaitu perbuatan hamba yang berupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ditauhidkan. Perbuatan hamba yaitu berupa Allah Subhanahu berupa perbuatan hamba seperti mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan sholat, berpuasa pada bulan Ramadan, berhaji ke Baitullah, berzakat, kemudian berdoa, berzikir, kemudian isti'anah, isti'adah, istighatha, menyembelih, bernazar, itu diniatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua adalah tauhid al-asma, tauhid al-qawli al-i'tiqadi. Tauhid yang disebut dengan al-qawli al-i'tiqadi. Kenapa dinamakan al-qawli? Karena di dalamnya ada ucapan-ucapan qalbu, ya, dan ucapan-ucapan lisan. Ya, ucapan-ucapan qalbu dan ucapan-ucapan lisan. Dan ini sama dengan tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Jadi dia bisa dibagi menjadi tiga, bisa dibagi menjadi dua, sesuai dengan kemudahan Allah, kemudahan seorang hamba untuk memahaminya. Nah, kemudian barusan kita bahas bahwa tauhid al-qawli, yaitu yang berupa ucapan-ucapan qalbu, ucapan-ucapan lisan, kemudian tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dibagi menjadi dua, yaitu an-nafyu dan al-itsbat. An-nafyu dan al-itsbat, peniadaan dan penetapan. Peniadaan maksudnya adalah meniadakan kekurangan-kekurangan dan aib-aib dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan al-itsbat adalah kemudian nafyu yang kedua, yaitu meniadakan penyerupaan dan pengingkaran-pengingkaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meniadakan pengingkaran-pengingkaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Seperti misalkan Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Yang artinya

0: Ya Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Dia yang Maha Hidup dan Maha Berdiri sendiri. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Yang tidak terkena ngantuk dan tidur. Ya. Berarti di sini kita menafikan dari Allah Subhanahu wa taala setiap sifat kekurangan. Ngantuk dan tidur sifat kekurangan. Seperti juga kematian, kebodohan, kelemahan, kezaliman, keletihan, kelalaian, kelupaan, kemiskinan, kebutuhan terhadap yang lain, anak, dan juga sekutu. Ini semua adalah dinafikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mati, tidak tidur, tidak bodoh, tidak lemah, tidak zalim, tidak letih, tidak memerlukan kepada seorang pun dari makhluk-makhluknya. Nah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 255 tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menafikan dari dirinya ngantuk dan tidur. Dan penafian ini adalah isbatun likamali hayatihi wa qayyumiyati. Berarti kalau kita menafikan dari Allah rasa kantuk dan tidur, berarti itu adalah penetapan kesempurnaan untuk kehidupan dan keberdiri sendirian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita nafikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala rasa kantuk dan rasa tidur, maka itu berarti kita sedang menetapkan kesempurnaan kehidupan Allah dan kesempurnaan keberdiri sendirian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh juga Allah berfirman dalam surat Qaf ayat 38, wa ma massana min lughub, yang artinya dan kita tidak akan terkena rasa letih. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menafikan dari dirinya sendiri rasa letih. Kenapa? Karena itu adalah sebuah kekurangan yang tidak layak, tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Begitu juga dalam surat Al-Kahfi ayat 49, wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan Allah tidak menzalimi seorang pun. Maka di dalam ayat ini Allah menafikan kezaliman dari dirinya. Dan ini mengandung kesempurnaan, penetapan kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap kali kita menafikan kekurangan dan aib dari Allah, itu di dalamnya ada penetapan kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penetapan kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang lain lagi dalam surat Maryam ayat 64 misalkan. Wa ma kana rabbuka nasiya, dan Rabbmu tidak pernah lupa. Maka di dalam ayat ini Allah menafikan lupa dari diri Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini mengandung penetapan kesempurnaan ilmu Allah, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berilmu dan tidak pernah lupa. Begitu juga misalkan di dalam ayat surat An-Naml ayat 93, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun." Dan Rabbmu tidak pernah lalai atas apa yang mereka lakukan. Rabbmu tidak pernah lalai atas apa yang mereka lakukan. Di dalam ayat ini surat An-Naml ayat 93, Allah Subhanahu wa Ta'ala menafikan kelalaian atas dirinya. Dan sekali lagi ini mengandung isbatu kamal, mengandung penetapan kesempurnaan ilmu Allah, penetapan kesempurnaan pengawasan Allah terhadap hamba-hambanya. Intinya pada ikhwan, apabila ada di dalam ayat-ayat Al-Quran atau hadis dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ada peniadaan dari sifat kekurangan, itu namanya isbatu kamal. Itu berarti kita sedang menetapkan sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini ada peringatan penting bahwa kalau kita menafikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti bukan hanya sekedar penafian semata, tetapi tujuannya adalah menetapkan kesempurnaan yang berbalikan dengan penafian tersebut. Saya ulangi ya, kalau kita menafikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala bukan berarti untuk penafian semata, tetapi tujuannya adalah untuk penetapan kebalikan dari sifat yang dinafikan tersebut agar Allah Subhanahu wa taala sempurna. Contoh misalkan, kita katakan Allah tidak mati. Maka maksudnya adalah tetapnya kesempurnaan hidup bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita katakan Allah tidak tidur, maksudnya adalah tetapnya kesempurnaan berdiri sendirinya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita katakan Allah tidak berbuat zalim, maka maksudnya adalah tetapnya kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat adil bagi Allah itu sempurna, tetap kesempurnaan sifat adil bagi Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain lagi, Allah tidak bodoh. Itu maksudnya adalah menetapkan kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ada sesuatu apapun yang lemah, melemahkan Allah. Maksudnya adalah tetapnya kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapnya kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah sering sekali kita didapati dalam Al-Qur'an penafian secara mujmal, secara global. Ya. Kenapa? Karena penafian secara global itu menunjukkan kepada penafian mengandung kepada penetapan kesempurnaan. Ya, mengandung kepada penetapan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi bagian pertama, yaitu menetapkan akan kuasa, menetapkan atau menafikan akan kekurangan-kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sekali lagi saya tekankan, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala terlepas, tersucikan dari setiap kekurangan, setiap aib. Terlepas dari setiap apa saja yang terbesit di dalam benak seorang hamba dari sifat-sifat kekurangan, maka Allah Subhanahu wa taala terlepas dari hal tersebut. Ya. Makanya kita katakan sekali lagi, Allah Hayy la yamut, Maha hidup yang tidak mati. Qayyum, Maha berdiri sendiri, la yanam, tidak tidur. Alimun, la yajhal, Maha mengetahui, tidak bodoh. Qadirun, la ya'jiz, Maha kuasa, tidak lemah. Ghaniyun, la yahtaj, Maha kaya, tidak memerlukan kepada siapapun dan apapun. Adlun, la yadhlim, Maha adil, tidak menzalimi siapapun. Kamilun, la naqsafi, Allah Maha sempurna, tidak ada kekurangan di dalamnya. Ahadun la syarikal, Allah Subhanahu wa taala Maha tunggal, esa, tidak ada sekutu apapun baginya. Samad la yahtaju ila ahad, Allah as-samad, yang artinya segala sesuatu memerlukannya, sedangkan Allah tidak memerlukan kepada seorang pun. Nah, dan ini kalau kita maknai di dalam kalbu kita, akan mengisi kalbu kita dengan pengagungan terhadap Allah, akan mengisi kalbu kita takut, khasyah kepada Allah, akan mengisi kalbu kita rasa tawakal kepada Allah, rasa cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penafian yang kedua adalah menafikan penyerupaan dan pengingkaran terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah kita mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dengan keimanan yang selamat dari dua hal yang batil. Apa itu dua hal yang batil? Menyerupakan nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat makhluk. Itu satu. Ya. Yaitu kita tidak menyamakan Allah dengan makhluknya, tidak menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Contoh misalkan, sam'ullah mithlu sam'il makhluk, pendengaran Allah seperti pendengaran makhluk, penglihatan Allah seperti penglihatan makhluk, tangan Allah seperti penglihatan tangan makhluk. Ini kebatilan. Ini adalah sebuah kebatilan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 11, "Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir." Tidak ada sesuatu apapun semisal dengannya. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha melihat. Maka di dalam ayat ini ketika Allah berfirman tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya, ini adalah nafyun lit tasybih wa tamtsil. Menafikan untuk menyerupakan dan memisalkan Allah dengan makhluknya. Menafikan untuk menyerupakan dan memisalkan Allah dengan makhluknya. Kemudian ketika Allah berfirman wa huwa as-sami'ul basir, dan Allah Maha mendengar, Maha melihat, ini adalah penetapan untuk sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ahlu sunnah wal jamaah di atas manhaj salafus saleh menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha melihat. Akan tetapi kita tidak mengatakan pendengaran Allah seperti pendengaran kita. Tidak juga mengatakan penglihatan Allah seperti penglihatan kita. Akan tetapi kita katakan Allah memiliki pendengaran yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Allah memiliki penglihatan yang sesuai dengan penglihatan dan pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sifat-sifat yang lain, sifat wajah, sifat tangan, sifat rijal kaki, sifat telapak kaki bagi Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa selalu mengatakan seperti itu. Allah memiliki sifat tersebut tidak seperti sifatnya makhluk. Allah dan Allah memiliki sifat tersebut sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua adalah penafian yang kedua adalah at-ta'til. At-ta'til artinya mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Baik itu mengingkari maknanya ataupun mengingkari hakikatnya. Seperti misalkan orang mengatakan Allah tidak mempunyai sifat yang hakiki. Allah tidak mempunyai sifat yang hakiki. Atau ada orang yang mengatakan Allah mendengar tanpa pendengaran. Allah mendengar tanpa pendengaran. Atau penglihat, Allah Maha melihat tanpa penglihatan. Allah Maha berilmu tanpa ilmu. Nah, ini adalah hal yang batil. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk dirinya nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menetapkan untuk dirinya nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 180, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Allah memiliki nama-nama yang husna dan berdoalah kalian dengannya. Di dalam kemudian Allah juga berfirman dalam surah An-Nisa ayat 134, "Wa kana Allahu samian basira." Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Maha mendengar, Maha melihat. Begitu juga dalam surah An-Nisa ayat 11, "Innallaha kana aliman hakima." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Maka barang siapa yang meniadakan nama-nama atau meniadakan apa yang ditunjuki atasnya dari dalil, ditunjuki atasnya dari sifat-sifat, maka sungguh dia telah mengingkari apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Ini perhatikan baik-baik. Barang siapa yang meniadakan nama-nama Allah atau meniadakan apa yang ditunjuki oleh nama-nama tersebut berupa sifat-sifat, berarti dia sudah mengingkari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Berarti sekali lagi ahlus sunnati wal jamaah, mereka di dalam perkara ini di pertengahan antara dua kelompok. Ahlus sunnah wal jamaah tidak menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk. Kemudian ahlus sunnah wal jamaah tidak mengingkari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan untuk dirinya. Tetapi ahlus sunnah wal jamaah mengatakan kita menetapkan untuk Allah apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, tanpa mentahrif, mengganti, tanpa ta'til, mengingkari dan tanpa mentakid, menanyakan bagaimana, dan tanpa mentansi, memisalkan sifat-sifat tersebut dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, para ulama ada mengatakan begini, perkataan menarik. Al-mu'attilu ya'budu adaman, wal-mumathiru ya'budu sanaman. Yang artinya, orang yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah, sebenarnya dia sedang beribadah kepada yang tidak ada. Adam, yang tidak ada. Jadi Tuhannya tidak ada. Kalau dia mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang memisalkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, berarti dia sedang beribadah kepada berhala. Ya. Maksud perkataan ini, al-mu'attilu ya'budu adaman wal-mumathilu ya'budu sanaman, orang yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah, menjadikan Allah yang diibadahi tanpa sifat, seakan-akan dia tidak ada. Sedangkan orang yang memisalkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, berarti dia sudah memisalkan Allah dengan makhluk-makhluknya. Seakan-akan dia beribadah kepada makhluk yang tercipta. Adapun ahlu sunnati wal jamaah, ya'budun Allah al-wahid, al-ahad, al-kamila fi asma'ihi wa sifatihi, alladhi laysa lahu, laysa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Sedangkan ahlu sunnah wal jamaah beribadah kepada Allah yang satu, yang ahad, yang sempurna di dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya, yang tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengan Allah, akan tetapi Allah juga memiliki, Allah juga maha mendengar, maha melihat. Tayyib. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ringkasannya dari hal ini adalah ringkasannya, yaitu menafikan dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dua perkara. Yang pertama, kita menafikan, menyerupakan nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat makhluk. Kita tidak katakan. Kemudian yang kedua, mengingkari, menafikan pengingkaran terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita sering mengatakan Allah memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang ulia secara hakiki, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak serupa nama-nama dan sifat-sifatnya dengan nama-nama dan sifat-sifat makhluk. Maka Allah Maha Suci adalah Al-Hayy yang Maha. Tetapi kehidupan Allah tidak seperti kehidupan makhluk. Allah Maha Mendengar, tetapi pendengaran Allah tidak seperti pendengaran makhluk. Allah Maha Melihat, tetapi pendengaran penglihatan Allah tidak seperti pendengaran makhluk. Allah Maha Berilmu, tetapi ilmu Allah tidak seperti ilmu makhluk. Allah Maha Penyayang, tetapi kasih sayang Allah tidak seperti kasih sayang makhluk. Allah Maha Kuasa, tetapi kekuasaan Allah tidak seperti kekuasaan makhluk. Inilah jalan yang selamat, yaitu yang ditegaskan oleh ahlu sunnah dan para ulamanya, ithbatun bila tamthil wa tanzihun bila ta'til, penetapan tanpa memisalkan dan pensucian tanpa pengingkaran. Penetapan tanpa memisalkan dan pensucian tanpa pengingkaran. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Kemudian kita lanjut. Tadi kita katakan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu ada di sini as-salb. Ada di sini as-salb. Nah, ini adalah adalah perincian yang sangat detail, ya, yang sangat detail di dalam penafian di dalam tauhid asma wa sifat, ya, yang disebut dengan as-salbiyah, yaitu menafikan apa yang tidak cocok bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Penafian dibagi menjadi dua, salbun muttasil, yaitu penafian yang bersambung, maknanya adalah menafikan setiap kekurangan yang menyelisihi sifat kesempurnaan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk dirinya, dan yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk yang Rasul SAW untuk diri Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah, jika Allah menetapkan untuk dirinya sifat kesempurnaan, maka kita menafikan dari Allah kebalikan dari sifat kekurangan, kebalikannya, yaitu dari sifat kekurangan. Contoh misalkan, Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya Al-Hayy Al-Qayyum, Maha Hidup dan Maha Berdiri sendiri. Maka kita menafikan dari diri Allah kematian. Allah tidak mati. Kita menafikan dari diri Allah rasa kantuk. Allah tidak mengantuk. Ya. Allah kita nafikan dari diri Allah tidur. Allah tidak tidur. Makanya Allah berfirman tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 255, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup dan berdiri sendiri, yang tidak terkena rasa kantuk dan tidur. Maka di sini di dalam ayat ini terdapat penetapan kesempurnaan kehidupan dan kesempurnaan keberdiri sendirian Allah Subhanahu wa taala. Yang mana penetapan ini mengandung peniadaan rasa kantuk dan tidur. Ya, rasa kantuk dan tidur. Begitu juga firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 58, yaitu wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakallah kepada Allah yang Maha Hidup yang tidak mati. Maka Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini menetapkan untuk dirinya kehidupan, dan kehidupan Allah sempurna, tidak dibarengi dengan kematian dan tidak dibarengi dengan kehancuran. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha Hidup yang sempurna, tidak ada kematian dan kehancuran. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya Maha Kuasa. Maka berarti di dalam pensifatan yang tersebut terdapat kesempurna, penetapan kesempurnaan kekuasaan Allah. Kemudian di dalamnya mengandung penafian dari Allah sifat lemah. Makanya Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 44, "Wa ma kana Allah liyu'jizahu min syai' fis samawati wa fil ardh." Maka tidak ada sesuatu apapun yang melemahkan Allah, baik di langit ataupun di bumi. Kenapa? Karena tetapnya kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapnya kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga mensifati dirinya dengan berilmu. Nah, ketika Allah mensifati dirinya Maha berilmu, berarti Allah menetapkan untuk dirinya kesempurnaan ilmu. Dan kandungannya adalah Allah menafikan dari dirinya kebodohan, kelupaan, kelalaian. Dan itu ditunjukkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Seperti surat Maryam ayat 64. Wa ma kana rabbuka nasiya. Dan Rabbmu tidaklah lupa. Begitu juga dalam surat An-Naml ayat 93. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malu. Dan Rabbmu tidak lalai atas apa yang mereka telah perbuat. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Allah, dan ketika kita katakan Allah Maha mengetahui, berarti sempurna ilmu pengetahuan Allah. Dan itu juga mengandung penafian kebodohan, kelupaan, kelalaian dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Jadi hampir sama dengan apa yang sudah kita sebutkan tadi. Itu yang disebut dengan salbun muttasil, penafian bersambung. Kenapa bersambung? Karena bersambung dengan penetapan sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah penafian atas kebalikannya. Kenapa disebut dengan salbun muttasil, penetapan bersambung? Karena bersambung dengan penetapan kesempurnaan sifat bagi Allah sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah penafian dari apa yang kebalikan dari sifat sempurna tersebut. Nah, kemudian yang kedua, salbun munfasil, penafian terpisah. Maksudnya adalah kita mensucikan Allah dari siapa saja yang bersyarekat dengan Allah di dalam kekhususan-kekhususan yang tidak boleh kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah kita menafikan Allah memiliki teman, penolong, sekutu, semisal, ya, pemberi rekomendasi di sisinya tanpa izin Allah. Allah, kita menafikan istri bagi Allah, anak bagi Allah, kita tafikan ke sekutu bagi Allah, semisal dengan Allah, yang sekupu dengan Allah, kita semua nafikan hal tersebut. Ya. Dan ini bukan hanya sekedar penafian atas sebuah sifat kekurangan, tetapi juga menetapkan sifat tertentu. Yaitu apa? Yaitu menafikan setiap pensyarikatan untuk Allah di dalam hak-hak yang khusus milik Allah. Itu berupa rububiyah, pengaturan, penciptaan, kekuasaan, dan berupa uluhiyah, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Contoh misalkan dalam salbun munfasil ini, contohnya adalah dalam surat Al-Isra ayat 111. Walam yakun lahu syarikun fil mulk. Allah tidak memiliki sekutu di dalam kerajaannya. Kemudian juga dalam surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang satu, Allah yang maha bergantung seluruh makhluk, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, dan tidak memiliki seorang pun yang sekupu dengannya. Maka surat ini, surat yang agung ini, menafikan dari Allah anak, orang tua, atau yang semisal, atau yang sederajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dalam surat Al-Mu'minun ayat 91, wa ma kana ma'ahu min ilah. Allah tidak ada bersama Allah seorang Tuhan pun. Di dalam ayat ini Allah menafikan Tuhan penolong bagi dirinya, tidak ada. Begitu juga dalam surat Saba ayat 22, wa ma lahu minhum min dhahir. Dan Allah tidak memiliki dari mereka seorang penolong pun, ya. Allah tidak memerlukan siapa saja untuk menolongnya. Kenapa? Karena Allah Al-Ghani, Al-Qawi, Al-Qadir. Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuat, Allah Maha Kuasa. Begitu juga dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Yang artinya, siapakah yang memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah. Artinya apa? Maka syafaat milik Allah Subhanahu wa taala tidak terjadi kecuali dengan izin Allah, dan tidak diberikan kecuali kepada yang diridhai oleh Allah ucapan dan perbuatannya. Nah, itu namanya salbun munfasil. Itu namanya adalah penafian secara terpisah. Begitu juga dalam surat Al-An'am ayat 101. Inna yakunu lahu walad walam takul lahu sahibah. Bagaimana Allah memiliki anak padahal Allah tidak memiliki istri atau teman? Ya, bagaimana Allah memiliki anak sedangkan Allah tidak memiliki istri? Maka maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Nah, jadi yang namanya salbun munfasil, yaitu peniadaan secara terpisah, yaitu mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari setiap sekutu, dari setiap penolong, anak, istri, pemberi syafaat tanpa izinnya, atau dari siapa saja yang ingin mengambil kekhususan-kekhususan Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam kekuasaan Allah, ibadah kepada Allah, ataupun nama-nama dan sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Kenapa dinamakan salbun munfasid, penafian secara terpisah? Karena dia tidak tersambung dengan sifat tertentu saja, tetapi dia terpisah, tersendiri, dan untuk setiap yang mengaku ada persekutuan Allah dengan sesuatu apapun dari kekhususan-kekhususannya. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Jadi kalau boleh saya bagi, apa bedanya penafian secara tersambung dengan penafian secara terpisah? Begini, Penafian secara tersambung berarti menafikan apa yang kebalikan dari sifat-sifat kesempurnaan Allah. Contohnya, menafikan kematian. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan kesempurnaan kehidupan Allah. Menafikan kebodohan. Kenapa? Karena itu berarti bertentangan dengan kesempurnaan ilmu Allah. Menafikan kelemahan. Karena itu bertentangan dengan kesempurnaan kuasa Allah. Menafikan tidur. Karena itu bertentangan dengan kesempurnaan berdiri sendirinya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sana ada penafian secara terpisah. Apa maksud penafian secara terpisah? Menafikan sekutu bagi Allah, penolong bagi Allah, istri, anak, yang semisal dengan Allah subhanahu. Contohnya, Allah tidak memiliki sekutu, Allah tidak memiliki anak, Allah tidak memiliki istri, Allah tidak memiliki semisal dengannya. Allah tidak ada yang memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati Allah. Jadi penafian itu ada dua. Ya, penafian itu ada dua. Yaitu salbun muttasil dan salbun munfasil. Penafian yang bersambung. Yang kedua, penafian yang terperinci. Sekarang kita bahas lagi lanjutannya. Penulis berkata, wa amma diddut tauhid fa tauhidur rububiyyah didduhu i'tiqadu mudabbirin aw khaliqin ma'a Allah subhanahu wa ta'ala wa diddu tauhidil uluhiyyah huwa al-i'radu 'an 'ibadatihi aw 'ibadatu ghairihi ma'a wa diddu tauhidil asma wa sifat syai'an at-tashbihu wa at-ta'til. Ini kita bahas sekarang ini ya, dan ini penting juga karena ini kebalikan dari yang sudah kita tetapkan tadi. Ya, ini kebalikan dari yang sudah kita tetapkan tadi. Baik. Yang artinya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita baca dulu artinya di sini. Mana tadi? Ya. Adapun lawan dari tauhid, maka lawan tauhid rububiyah adalah meyakini adanya pengatur atau pencipta selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lawan tauhid uluhiyah adalah berpaling dari ibadah kepadanya atau beribadah kepada selainnya bersamanya, yaitu bersama Allah. Beribadah kepada selain Allah dan bersamaan dengan beribadah kepada Allah. Sedangkan lawan tauhid asma wa sifat adalah dua, tasbih dan ta'til. Nah, ini yang akan kita bahas sekarang. Tayyib, para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, penulis berkata, jadi sudah kita pelajari tadi tentang pembagian tauhid. Tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Bisa dibagi juga menjadi dua, tauhidul fi'li, kemudian tauhidul al-qawli li'atiqad. Baik, kita bagi menjadi tiga saja ya. Tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Maka di setiap bagian ini ada kebalikannya yang bertentangan dengannya atau yang merusaknya ya. Seperti misalkan tauhidur rububiyah yang maknanya adalah mengesakan Allah di dalam perbuatan-perbuatan Allah seperti penciptaan, pemberian rezeki, penghidupan, pematian, pengaturan, kekuasaan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang maha pencipta, yang maha pemberi rezeki, yang maha mengatur, yang maha menghidupkan, mematikan. Allah satu-satunya sang raja. Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai. Allah maha pencipta segala sesuatu. Surat Az-Zumar ayat 62. Allah juga berfirman, ala lahul khalqu wal amru. Ingatlah, hanya milik Allah penciptaan dan pengaturan. Surat Al-A'raf ayat 54. Maka jika seorang manusia meyakini bahwa di sana ada pencipta bersamaan dengan Allah, atau pengatur tersendiri bersamaan dengan Allah, atau pemberi rezeki dengan zatnya bersamaan dengan Allah, maka sungguh ia telah terperosok ke dalam kebalikan dari tauhid rububiyah. Sungguh dia telah terperosok ke dalam kebalikan dari tauhid rububiyah. Nah, Oleh karena itulah penulis mengatakan tadi, diddhu i'tiqadu mudabbirin au khaliqin ma'allahi subhanah. Yang artinya, dan kebalikannya adalah keyakinan ada yang mengatur, ada yang mencipta bersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari perkataan ini adalah bahwa diyakini ada selain Allah yang mencipta, yang mengatur alam semesta ini secara tersendiri, atau memiliki pemberian manfaat dan menahan mudarat secara tersendiri. Dan ini adalah kebatilan yang paling besar. Kenapa? Karena penciptaan, pengaturan, kekuasaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat surat Fatir ayat 3, hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ardh. Apakah ada dari pencipta selain Allah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Nah, ini adalah kebalikan dari tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua, kebalikan dari tauhid uluhiyah. Dan makna dari tauhid uluhiyah adalah mengesakan Allah di dalam perbuatan-perbuatan hamba, yaitu ibadah seluruhnya. Maksudnya adalah tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah, tidak disembelih hewan kecuali hanya untuk Allah, tidak bernazar kecuali hanya untuk Allah, tidak ditawakkali, seorang hamba bertawakal kecuali hanya kepada Allah, tidak ditakuti dengan rasa takut ibadah dan pengagungan kecuali hanya dari Allah, tidak berharap dengan pengharapan seorang hamba, tidak berharap kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Yang artinya tidaklah mereka diperintah kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas, hanya untuk Allah dalam menegakkan agama ini. Nah, kebalikan dari tauhid uluhiyah ada dua, yaitu tidak mau beribadah kepada Allah. Itu yang pertama. Berpaling dari beribadah kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena sombong, ya, karena malas, karena melalaikan, dia tidak mau tunduk kepada Allah. Tidak mau memenuhi perintah-perintah Allah. Dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini surat Ghafir ayat 60 menunjukkan akan hal ini. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam sekencang-kencangnya. Maka berpaling dari beribadah kepada Allah ini adalah menyelisihi hakikat penghambaan diri yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia untuknya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku. Surah Adz-Dzariyat ayat 56. Kebalikan yang kedua dari tauhid uluhiyah adalah beribadah kepada Allah dengan bersamaan beribadah kepada selain Allah. Beribadah kepada Allah dengan bersamaan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan berdoa kepada selain Allah, dia juga berdoa kepada Allah. Nah, ini kebalikan dari tauhid uluhiyah. Menyembelih untuk selain Allah, bernazar untuk selain Allah, meminta pertolongan istighatsah kepada orang mati, orang yang sudah dikubur, atau orang yang tidak ada, yang tidak disanggupi permintaan tersebut kecuali oleh Allah. Atau memalingkan sesuatu dari jenis ibadah, apapun bentuknya. Ya, ini dalil-dalilnya diantaranya adalah surat Al-Jin ayat 18, "Fala tad'u ma'allahi ahada." Maka janganlah kalian berdoa bersamaan kepada berdoa kepada Allah dengan berdoa kepada seorang pun. Tidak boleh. Doa kepada Allah, doa juga kepada orang yang sudah dikubur. Tidak boleh. Ya. Kemudian surah An-Nisa ayat 36. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kalian kepada Allah. Dan janganlah kalian mensyirikkan dengannya sesuatu apapun. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 72. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu al-jannah wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya yang mensyirikkan Allah, maka sungguh Allah telah haramkan atasnya surga dan tempat neraka. Maka kebalikan yang paling besar dari tauhid uluhiyah adalah mensyirikkan Allah di dalam ibadah. Baik. Yang ketiga, kebalikan dari tauhid asma wasifat. Kebalikan dari tauhid asma wasifat, yaitu tauhid asma wasifat adalah menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk diri dan menetapkan untuk Allah apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang mulia tanpa tahrif, ta'til, takyif dan tamtsil. Nah, kebalikan dari tauhid asma wa sifat adalah permisalan, penyerupaan, at-tasybih wa tamtsil, menyerupakan Allah, sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Ya, seperti orang mengatakan tangan Allah seperti tangan makhluk, pendengaran Allah seperti pendengaran makhluk, penglihatan Allah seperti penglihatan makhluk. Maka ini adalah batil. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Ya. Tidak ada sesuatu yang semisal dengannya dan dia adalah Maha mendengar, Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang hakiki, yang sesuai dengan keagungan Allah. Tetapi sifat-sifat tersebut tidak serupa dengan sifat-sifat makhluk. Sebagaimana zat Allah tidak serupa dengan zat makhluk, begitu juga sifat Allah tidak serupa dengan sifat makhluk. Nah, ini adalah kebalikan dari tauhid uluhiyah yang asma wa sifat yang pertama, yaitu penyerupaan, permisalan. Kebalikan yang kedua adalah pengingkaran yang disebut dengan at-ta'til. Mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah atau mengingkari makna-makna sifat-sifat Allah, ya. Seperti misalkan ada orang mengatakan Allah tidak memiliki sifat sama sekali secara hakiki, atau ada orang yang mengatakan Allah itu Maha mendengar tapi tanpa pendengaran, Allah itu Maha melihat tapi tanpa penglihatan, Allah itu Maha mengetahui tapi tanpa ilmu pengetahuan, ya. Allah dan dia menafikan apa saja ditetapkan oleh Allah untuk dirinya tanpa dalil yang sahih. Dan ini adalah sebuah kebatilan. Karena Allah menetapkan untuk dirinya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita jelaskan tadi. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ringkasannya adalah barang siapa yang mentauhidkan Allah dalam rububiyah, maka berarti dia meyakini tidak ada yang mencipta, mengatur, berkuasa kecuali Allah. Barang siapa yang mentauhidkan Allah dalam uluhiyah, berarti dia beribadah kepada Allah semata, tidak memalingkan ibadah kepada selain Allah. Barang siapa yang mentauhidkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah, berarti dia menetapkan kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat tersebut dan menafikan penyerupaan dan kekurangan dari nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Sampai di sini dulu. Mohon maaf belum bisa menerima pertanyaan ya kawan di Raja. Semoga kita bisa lanjut pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah pertemuan depan kita membahas tentang syahadat yang kedua, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf sekali lagi belum bisa masuk kepada sesi pertanyaan. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwatal Islam azani Allah wa yakum di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Sebuah program kajian ilmiah dalam format rekaman yang kami hadirkan ke tengah-tengah ruang dengar Anda bersama guru kita semuanya, Al-Ustadzuna Al-Fadil Ahmad Zainuddin Al-Banjari Hafidhullahu Ta'ala, dari pembahasan At-Tanbiyat As-Saniyah ala Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita semuanya mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan di kesempatan ini. Allahumma amin. Kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Aul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
5: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku.
6: Jadikan hidup Anda di dalam seluruh penghambaan diri dan ibadah yang Anda lakukan hanya untuk Allah. Karena sesungguhnya Anda diciptakan untuk itu, untuk menjadi hamba Allah, untuk melakukan seluruh ibadah hanya kepada Allah.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan untuk Allah satu-satunya ibadah mereka itu, ketaatan mereka itu hanya untuk Allah. Tidaklah mereka diciptakan untuk yang lain, tapi diciptakan untuk beribadah kepada Allah, diciptakan untuk menghambakan diri mereka kepada Allah, mengikhlaskan semuanya untuk Allah. Berarti Anda Allah ciptakan untuk itu. Allah menciptakan Anda bukan untuk menumpuk dunia dan kekayaan, bukan untuk menumpuk dunia dan jabatan. Allah menciptakan Anda agar Anda beribadah kepadanya dan mengesakannya di dalam tauhid uluhiyah.
2: Roja للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم.
3: قال الرسول
4: صلى الله عليه وسلم
5: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
6: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah, dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
7: Tak ada gading yang tak retak.

Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: داخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritun nar," ditampakkan kepada aku neraka. "Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfur." Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung, apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. "Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai?" "Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya."
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, "Tidaklah ruh anak Adam keluar dari dunia kecuali akan merasakan tiga duka. Tidak ia nikmati apa yang ia kumpulkan, tidak ia gapai apa yang ia idam-idamkan, dan tidak dapat ia perbaiki perbekalan yang telah ia kerjakan."
3: A'udhu billahi sami'il alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

حرث الآخرة نزد له في حرثه من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه

ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيد

0: manur amin amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
1: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
0: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak, saudara seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: المتقين.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dan menghindarkan mudarat yang lebih besar
2: umat Islam.
1: Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Tapi kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sekalian. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
3: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه.
4: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah, dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
5: Kita baru sadar kualitas iman kita ketika kita diuji. Dengan adanya musibah, maka kita mengetahui kualitas iman kita. Selama ini kita belajar tentang tauhid. Selama ini kita belajar tentang iman, tentang akidah.
6: Tapi hanya teori.
5: Bahkan kita bisa menyampaikan kepada orang lain. Kita bilang orang lain sabar. Coba kalau kita yang kena, bisa enggak kita praktekkan apa yang kita telah ilmui tersebut? Jangan sekedar pintar teori, ngaji terus jenggot sudah panjang, tapi ternyata sumbu pendek.
7: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum

0: عَظِيمًا.
1: Kalau bicara tauhid, bicara sunnah, bantah ahlul bid'ah, masya Allah. Tapi begitu kena musibah, langsung patah. Ternyata saya, iman saya masih kurang. Saya harus perbaiki diri. Karena kita tahu kualitas iman kita ternyata masih belum beres.
2: Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, 5 tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: لقد كان لكم في رسول الله أسوة

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4: Wattur.
3: Demi bukit.
4: Wa kitabim mistur.
3: Dan kitab yang ditulis.
4: Fi raqdin manshur.
3: Pada lembaran yang terbuka.
4: Wal baitil ma'mur.
3: Dan demi Baitul Ma'mur.
4: Was-saqfil marfu'.
3: Dan atap yang ditinggikan atau langit.
4: Wal-bahril masjur.
3: Dan laut yang di dalam tanahnya ada api.
4: Inna 'adzaba rabbika lawaqi'.
3: Sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi.
4: Ma lahu min dafi'.
3: Tidak seorang pun yang dapat menolaknya.
4: Yauma tamuru as-samaa'u mawra.
3: Pada hari ketika langit benar-benar bergoncang.
4: Wa tasirul jibalu sayra.
3: Dan gunung benar-benar berjalan.
4: Fawailu yawma idzil lil mukadzibin.
3: Maka kecelakaan yang besarlah di hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
4: Alladzina hum fi khawdin yal'abun.
3: Yaitu orang-orang yang bermain dalam kebatilan.
4: Yawma yud'una ila nari jahannam da'a.
3: Pada hari mereka didorong ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya.
4: Hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadzibun.
3: Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu selalu mendustakannya.
4: Afasihrun hadha am antum la tubsirun.
3: Maka apakah ini sihir ataukah kamu tidak melihat?
4: Islam.

0: ta'malun.
1: Masuklah kamu ke dalamnya, rasakanlah panas apinya. Maka baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.
0: Innal muttaqin fi jannatin wa na'im.
1: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan.
0: Fakihin bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum 'adzabal jahim.
1: Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka, dan Tuhan mereka memelihara mereka dari azab neraka.
0: Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
1: Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan enak sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.
0: Muttaki'in 'ala sururin masfufatin wa zawwajnahum bihurin 'in.
1: Mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan, dan kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata.

0: Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Dan kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya.
1: وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ
0: Dan kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini.
1: يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ
0: Di dalam surga, mereka saling memperebutkan piala gelas yang isinya tidak menimbulkan kata-kata yang tidak berfaedah dan tiada pula perbuatan dosa. Dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain, saling tanya-menanya. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami, merasa takut akan diazab. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka.
1: Inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barrur rahim.
0: Sesungguhnya kami dahulu menyembahnya. Sesungguhnya dialah yang melimpahkan kebaikan lagi maha penyayang.
1: Fadhakkir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun.
0: Maka tetaplah memberi peringatan. Dan kamu disebabkan nikmat Tuhanmu bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula seorang gila.
1: Am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun.
0: Bahkan mereka mengatakan, dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya.
1: Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin.
0: Katakanlah, tunggulah, maka sesungguhnya aku pun termasuk orang yang menunggu pula bersama kamu.
1: Am ta'muruhum ahlamuhum bihadha am hum qaumun taghun.
0: Apakah mereka diperintahkan oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini, ataukah mereka kaum yang melampaui batas?
1: Am yaquluna taqawwalahu bal la yu'minun.
0: Ataukah mereka mengatakan, dia Muhammad membuat-buatnya. Sebenarnya mereka tidak beriman. Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al-Quran itu, jika mereka orang-orang yang benar. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri?
1: Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun.
0: Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan.
1: Am indahum khazain rabbika am humul musaytirun.
0: Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu, atau merekakah yang berkuasa?
1: Am lahum

0: Ataukah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan pada tangga itu hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka mendatangkan suatu keterangan yang nyata. Ataukah untuk Allah anak-anak perempuan dan untuk kamu anak laki-laki? Ataukah kamu meminta upah kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang? Apakah ada pada sisi mereka pengetahuan tentang yang gaib, lalu mereka menuliskannya? Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Maka orang-orang yang kafir itu, merekalah yang kena tipu daya.
1: Am lahum ilahun ghairullah, subhanallah amma yushrikun.
0: Ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah? Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Wa in yaraw kisfan minas samai saqitan yaqulu sahabun markum.
0: Jika mereka melihat sebagian dari langit gugur, mereka akan mengatakan, itu adalah awan yang bertindih-tindih. Maka biarkanlah mereka, hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka, yang pada hari itu mereka dibinasakan.
1: Yawma la yughni anhum kaiduhum syai'an wala hum yunsarun.
0: Yaitu hari ketika tidak berguna bagi mereka sedikit pun tipu daya mereka dan mereka tidak ditolong.
1: Wa inna lilladheena zalamu 'adaban duna dhalika walakinna aktsarahum la ya'lamun.
0: Dan sesungguhnya untuk orang-orang yang zalim ada azab selain itu, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum.
0: Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri. Dan bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang di waktu fajar.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Kilas Bandung diproduksi oleh LPS PRS SNI Bandung bekerja sama dengan Humas Pemkot Bandung yang disiarkan serentak oleh 40 radio anggota PRS SNI Bandung.
4: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pemkot Bandung siapkan konsep branding di Bandara Husein Sastra Negara. Penerbangan dari Bandung ke Lampung dan Palembang segera dibuka. Tebang pohon tanpa izin bakal terkena sanksi denda, dan inilah kilas Bandung selengkapnya. Berbagai persiapan menyambut reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara terus dilakukan, dimulai dari rekayasa lalu lintas, peningkatan penerangan jalan, penataan akses keluar masuk bandara, hingga perbaikan infrastruktur penunjang. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, sejumlah pekerjaan sipil yang menjadi kewenangan pemerintah daerah telah dirampungkan. Mulai dari pelapisan ulang jalan, penataan akses masuk dan keluar bandara, hingga area pick-up dan drop-off, kini sudah siap digunakan. Menurutnya, pemerintah Kota Bandung sedang menyiapkan konsep branding di area terminal keberangkatan maupun kedatangan setelah memperoleh kesempatan dari Injourney.
5: Karena yang terjadi PR Kota Bandung yang belum selesai adalah PT Angkasa Pura, hasil pertemuan saya dengan CEO dari Panjungan Tekno, Injourney. Beliau memberikan guan kepada Kota Bandung untuk melakukan branding baik di sedang dikerjakan sekarang. Tentang saya belum update karena kita masih mengolah sore ini, baru saya akan dapat update-nya, tapi kita dikasih tahu ramai-ramai. Nah, itu yang penting. Nah, pada saat bersamaan tentunya kita juga ingin tahu seberapa besar sebetulnya komitmen dari para operator atau maskapai penerbangan.
4: Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Rasdian Setiadi, mengatakan telah berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan kelancaran akses menuju Bandara Husein Sastra Negara. Menurutnya, skema lalu lintas menuju bandara dikembalikan ke jalur normal. Kendaraan yang masuk melalui pintu utama akan menggunakan jalur kiri menuju area parkir. Sedangkan kendaraan yang hanya mengantar penumpang akan diarahkan memutar menuju area drop-off di sisi kiri terminal. Selain pengaturan lalu lintas, Dishub Kota Bandung juga sudah menyelesaikan peningkatan fasilitas penerangan jalan di sepanjang akses menuju Bandara Husein Sastra Negara, termasuk memperbarui marka jalan.
6: Apa yang kita support, yaitu terkait dengan rambu-rambunya, ya terkait manajemen lalu lintasnya yang sebelumnya dari satu arah, sekarang sudah kita uji coba manajemen lalu lintasnya jadi dua arah. Jadi seperti biasa masuknya, cuma nanti pada saat drop-off-nya tidak langsung ambil ke kanan, ya, tapi belok kiri dulu, masuk ke parkiran, muter, nanti baru muter lagi, nanti bisa turunnya sebelah kiri. Dari situ kalau drop, ya bisa langsung nanti kembalinya kendaraan itu ke mana, ke Pajajaran pos 1 atau dia mau balik ke pos 4 yang dekat Nurtanio itu, yang dekat flyover. Ya, kalau mau parkir ya tinggal masuk, sudah diatur itu untuk parkirnya.
4: Penerbangan Bandung ke Lampung dan Palembang segera dibuka. Sementara itu, Corporate Communication Strategic Wings Air, Danang Mandala Prihantoro, memastikan Lion Group akan menjadi salah satu maskapai yang kembali melayani penerbangan dari Bandara Husein Sastra Negara dengan membuka rute penerbangan Bandung, Bandar Lampung, dan Bandung, Palembang. Menurut Danang, dipilihnya kedua rute tersebut mempertimbangkan kebutuhan perjalanan masyarakat untuk mendukung perjalanan wisata, bisnis, pendidikan, maupun perjalanan dinas antara Jawa Barat dan Sumatera bagian selatan. Selain itu, pihaknya juga sedang mempersiapkan 8 rute baru dari Bandara Husein Sastra Negara yang masih menunggu proses perizinan dari regulator penerbangan. Kedelapan rute tersebut meliputi tujuan Medan, Padang, Pekanbaru, Batam, Pontianak, Balikpapan, Makassar, dan Denpasar.
7: Rute yang kami kembangkan di tahap awal yaitu menuju Lampung dan menuju Palembang. Ini berdasarkan studi kelayakan, koneksi atau pergerakan lalu lintas dari dua wilayah, dan untuk kepentingan dari semua kalangan pihak, ini dapat terwujud dengan baik. Khusus Wings Air, kami mengoperasikan jenis pesawat ATR-72 yang berkapasitas 72 kursi kelas ekonomi. Nilai lebih dari rute ini melalui Lampung terkoneksi dengan Batam.
4: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memaklumi keinginan warga terkait pemangkasan pohon karena khawatir terdampak kondisi cuaca ekstrim, namun pihaknya mengatur secara ketat izin pemotongan dan penebangan pohon. Menurut Farhan, aturan tersebut sebagai imbas dari aturan koefisien ruang terbuka hijau dan biru atau RTHB yang dicanangkan Menko Infrastruktur. Oleh karena itu, pihaknya memperketat izin pemangkasan dan penebangan pohon. Pemerintah Kota Bandung mengatur bahwa penebangan atau pemangkasan pohon di luar lahan pribadi tidak boleh dilakukan sembarangan dan wajib memiliki izin resmi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau DPKP Kota Bandung.
8: Banyaknya vegetasi dihitung oleh Menko Infrastruktur sebagai tambahan indeks untuk ruang terbuka hijau. Nah, ini penting. Itu sebabnya saya pilih potong-potong pohon. Jadi kalau potong-potong pohon, saya koordinasi dengan saya memahami betapa kadang-kadang orang tegel frustasi. Ini tanggal kalau sudah bisa membawa bahayaan itu ke dia. Apalagi ketakutan tidak ada bahayaan untuk kita kenapa dan wajar. Tetapi bagaimanapun juga kita harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan ketakutan.
4: Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Bandung menerima denda Rp100 juta dari 5 pelanggaran penebangan pohon tanpa izin sejak Februari hingga Juli 2026. Kepala Satpol PP Kota Bandung, Bambang Sukardi, mengatakan pelanggaran menebang pohon di Kota Bandung tanpa izin bisa dikenakan sanksi mulai 10 hingga 30 juta rupiah, Bambang menduga penebangan pohon dilakukan untuk keperluan akses jalan dan lainnya, namun pihaknya tetap tegas menegakkan aturan yang berlaku. Menurutnya, apapun alasannya, penebangan pohon tetap harus berkoordinasi dengan pemerintah, setidaknya kewilayahan setempat.
9: Rata-rata adalah pohon-pohon yang berada di jalan, baik jalan nasional, provinsi, ataupun kota. Barangkali si penebang ini ya mungkin membutuhkan untuk jalan masuk atau bagaimana atau menghalangi akses jalan masuk karena mereka tidak mengerti prosedur. Kadang-kadang justru pada prinsipnya itu lebih banyak di pihak ketiga kan, akhirnya pihak ketiga kan tidak memahami daripada aturan, akhirnya terjadilah pelanggaran. Tapi tetap setiap pelanggaran karena kami tidak lagi.
4: Akademi Persib Cimahi menjadi salah satu klub yang mewakili Indonesia untuk berlaga di kompetisi Gotia Cup 2026, baca, Gotia Cup 2026, di Swedia. Saat melepas tim di Gedung Sate, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan berharap Akademi Persib Cimahi kembali menjuarai kompetisi tersebut seperti tahun lalu. Gotia Cup merupakan kompetisi sepak bola dunia junior di bawah usia 13 tahun. Pada tahun ini, Gotia Cup berlangsung 12 hingga 19 Juli 2026. Tim lain yang mewakili Indonesia di ajang tersebut adalah tim putri dari Tangerang Selatan, Provinsi Banten.
3: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung, bekerja sama dengan Humas Pemerintah Kota Bandung, yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung. Radio Roja Bandung, 104.3 FM, menebar cahaya Sunda.
10: بالله من الشيطان الرجيم
11: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
12: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Idza ma qala li rabbi amastahyaita ta'sini.
4: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
3: Wa tukhfi adh-dhanba 'an khalqi wa bil 'isyani ta'tini.
4: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku. Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai, celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu. Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian, dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
3: كأني قد ضمنت العيش ليس الموت يأتيني.
4: Seolah-olah aku akan hidup selamanya dan kematian tidak akan menghampiriku.
3: وجاءت سكرة الموت الشديدة من سيحميني.
4: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku, siapakah yang mampu melindungiku?
5: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholat yang 5 waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
6: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
5: Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Setiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
7: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
6: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Tidak peduli dengan waktunya.
5: Tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Inna rajula la yusalli salatas.
6: Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
2: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
8: آيات من القرآن.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
10: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
11: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
10: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
11: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
10: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
11: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
8: Ayatun minal Quran.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
5: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal dia gak pernah ada di soft pertama ini. Sholat aja gak pernah, kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku. Enggak.

0: واحد إن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.
1: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
2: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين
4: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
5: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Sholat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
4: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu sholati 'alal munafiqin sholatul isya'i wa sholatil fajri." Seberat-beratnya sholat atas orang munafik, yaitu sholat isya dan sholat fajar.
3: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
5: Wahai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: dosa.
1: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masaa.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang goib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله سبغي ربكو, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.
5: القراءات القرآنية.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: Sallallahu alaihi wasallam
5: An Anas radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث متفق عليه.
6: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
7: آيات من القرآن
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tenteram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
0: Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.
3: A'udhu billahi sami'il alim minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif.

sore hari ini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang bisa menghilangkan kejahilan kita terhadap din, meluruskan ibadah kita yang salah, dan menegakkan syariat yang sudah mulai bertumbangan pohon-pohonnya di sekitar kita. Kali ini kita akan mengangkat kedudukan dan keutamaan solatul Jumu'ah atau Jum'ah. Ya. Tetapi jumhur ahli bahasa dan juga ulama memilih al-Jumu'ah, karena ini yang dipakai oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah. Dan teks-teks hadis juga banyak menggunakan kalimat jumu'ah, meskipun jumu'ah itu tidak salah. Karena keduanya adalah bahasa yang masyhur di dalam bahasa Arab. Ya. Sehingga ketika ada orang membaca al-jum'ah itu benar, al-jum'ah juga benar. Perlu diketahui salat Jum'ah atau hari Jumat, ya hari dulu, adalah baik di mana sinar matahari itu atau matahari itu menyinari bumi. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadis Muslim, khairu yaumin ya. Khairu yaumin tala'at fihi asy-syamsu. Sebaik-baik hari yang matahari itu terbit. Ya. Adalah yaumul Jum'ah. Fihi khuliqa Adam. Di hari itu Adam diciptakan. Karena Allah menciptakan langit, bumi bersama isinya itu Senin, Selasa, ya, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jum'ah Allah ciptakan Adam. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, fihi khuliqa Adam. Di hari itu Adam diciptakan. Wa fihi udkhilal jannah. Di hari itu Adam dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha. Di hari itu juga dikeluarkan. Berarti Nabi Adam itu masuk surga kurang dari satu hari. Ya, Masya Allah, coba kalau seminggu ya. Jadi masuk di awal hari, keluar di akhir hari. Dan Rasulullah melanjutkan, وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمْعَةِ. Tidaklah tegak hari kiamat kecuali hari Jum'ah. Bagaimana dengan kiamat itu tidak mengerti, tidak tahu secara persis kecuali Allah? Ya betul, enggak ada pertentangan. Karena Jumat yang keberapa tidak ada yang tahu, dan tahun berapa juga enggak tahu, bulan apa juga enggak ada yang tahu kecuali Allah. Ya. Makanya disebutkan juga di dalam suatu hadis, Jumat ini adalah hari raya. Ya, al-jum'atu yawmu 'idin. Jum'at itu yawmul 'id. Ya. Jama'ahu Allah Ta'ala al-muslimina fi dhalikal yawm. Ya. Makanya kata Rasulullah setelah itu, man jaa'a ilal jum'ati falyaghtasil. Siapa yang datang ke Jumat hendaknya mandi. Dari sini yang ditekankan untuk mandi itu yang hadir ke sholat Jum'ah, meskipun secara umum dianjurkan,

Tetapi yang ditekankan adalah yang hadir. Dalilnya, pernah Utsman tergesa-gesa masuk masjid ketika itu Umar bin Khattab sedang khutbah. Lalu Utsman dipanggil. Kenapa kamu terlambat? Masya Allah ya. Sahabat kabir ya. Ya. Saya dari sini wahai Amirul Mukminin dan saya tergesa-gesa hingga belum sempat mandi. Ini salah lagi juga. Belum sempat mandi. Ya. Kenapa? Ghuslul Jum'ati wajibun 'ala kulli muhtanimin. Wajib. Ya. Walaupun sebagian ulama mengatakan kewajibannya akhirnya dinasakh. Karena man ahabba ay yaghtasil falyaghtasil ahabba. Ya. Baik. Ikhwah sekalian, salat Jumat kaum muslimin sekarang diambang kehancuran syiarnya. Jadi kalau sudah kesannya hari Jumat lebih ramai di mallnya, lebih syiar di tempat-tempat wisatanya, dan mereka lebih banyak menghabiskan di kedai-kedai, di kafe-kafe, tidak mempersiapkan sholatul Jum'ah dan tidak menghidupkan syiar Jum'ah. Di antaranya membaca suratul Kahfi. Man qara'a suratul Kahfi adha'a Allahu lahu ma baina jum'atain. Barang siapa yang membaca suratul Kahfi, Allah akan sinarkan di antara Jum'ah. Hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dan yang lainnya dari Abu Sa'id Al-Khudri dengan sanad yang sahih sebagaimana yang telah disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab Irwa'ul Ghalin dan yang lainnya. Ya. Baca selawat. Inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ah. Di antara hari-hari kalian yang kalian lalui yang paling afdal adalah Jum'ah. Fa'aksiru alayya minas salat, perbanyaklah kalian membaca salawat kepadaku. Fa'inna salatakum ma'rudatun alayya, karena salawat kalian akan disampaikan kepadaku. Yang di dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan, man salla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi ashra. Barang siapa yang membaca salawat kepadaku sekali, maka Allah akan balas 10 kali. Ya. Makanya salawat, salam terutama, itu harus kita panjatkan kepada Rasulullah SAW. Ya. Meskipun kita berada di kejauhan dari Rasulullah, dari kuburan Rasulullah. Karena di sana ada dua tek. Bila kita di samping kuburan Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam. Tidaklah ada seorang yang mengucapkan salam kepadaku melainkan Allah akan kembalikan ruhku dan aku menjawab salamnya. Kalau dari jauh, inna lillahi malaikatan sayyahin yuballighuni an ummatis salam. Jadi Allah itu memiliki malaikat-malaikat yang berkelana yang tugasnya menyampaikan salam umatku kepadaku. Allahu Akbar. Terutama Jum'ah. Jadi begitu juga ketika nama Rasulullah dituturkan, hendaknya kita baca salawat. Karena Rasulullah SAW mengatakan, al-bakhil man idza dzukira ismi wa lam yusalli alayya. Yang namanya orang bakhil itu ketika diucapkan namaku, disebutkan namaku, tidak mengucapkan salam. Al-bakhil. Bahkan Rasulullah sampai mendoakan ya, dan dikabulkan oleh didoakan buruk oleh Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah ketika naik mimbar.
Di antaranya, semoga Allah menjauhkan orang yang mendengarkan namaku disebut tidak mengucapkan salawat. Ini syum'ah. Dan ya ikhwan, ada salah faham di antara sebagian besar kaum muslimin. Di mana? Kebanyakan mereka itu berangkat ke masjid menyamakan seperti sholat duhur. Tidak datang kecuali menjelang azan, bahkan azan. Itu duhur masih ditolerir. Ya? Kalau Jumat tidak. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ightasala yaumal jum'ati ghuslal janabah." Nah ini. Barang siapa yang mandi hari Jumat seperti mandi junub. Meskipun di antara sebagian ulama ini memberikan satu faedah hadis ini untuk disuruh junub pada waktu Jum'ah, dan akhirnya diambil kesimpulan berhubungan intim itu afdal hari Jum'ah, walaupun tidak ada nas yang terang. Rasulullah hanya mengatakan, siapa yang mandi hari Jum'at seperti mandi junub, ya supaya pas banget, ya junub beneran gitu kan gitu. Dari sini juga orang kalau sekarang mendapati mandi berkali-kali cukup salah satu. Umpamanya sekarang antum hari Jumat udah gitu junub, pas Idul Fitrinya Jumat. Apa mandi tiga kali antum? Hah? Hari Raya Idul Fitri, pas hari Jumat. Udah gitu antum hari itu juga malamnya berhubungan intim. Gimana? Mandi tiga kali? Mandi Idul Fitri sendiri, mandi Jumat sendiri, mandi junub sendiri gitu. Antum enggak jadi sholat id karena masuk angin. Yang sahih cukup sekali. Makanya tampak siapa yang mandi Jumat seperti junub. Dari sini andaikan ada orang yang kebetulan junub pada hari itu, cukup tidak usah mandi Jum'ah. Ada Rasulullah, "Man ightasala yawmal jum'ati ghuslal janabah, summa raha ilal masjidi aw ilal jum'ati faka'annama qarraba badanatan." Kemudian datang ke masjid ke Jum'ah seperti kurban unta. Fa wa man raha fi sa'ati tsaniyah, barang siapa yang datang ke saat yang kedua, fa ka'annama qarraba baqaratan, seperti apa? Kurban sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalisah, siapa yang pergi ke saat yang ketiga, fa ka'annama qarraba syatan aw dha'na. Aqran dalam lafaz lain yang bertanduk. Wa man raha fi sa'atir rabi'ah, barang siapa yang datang ke saat yang keempat, faka'annama qarraba dajajatan, seperti apa? Kurban coba datang, imam sudah khutbah. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya, wa idza kharajal imam, kalau imam sudah keluar, itu apa yang dilakukan oleh malaikat? Mada? Hadaratil malaikatu yastami'una dzikra. Malaikat hadir khusus khusyuk untuk mendengarkan khutbah. Udah enggak catat lagi. Ya. Nah, di sini budaya tradisi yang baik yaitu tabkir, bersegera ke masjid, ini hilang. Ya, rata-rata mepet. Kenapa? Karena sibuk. Ya, karena capek, karena berbagai macam aktivitas. Makanya kadang-kadang Jum'ah ini diliburkan juga repot, sibuk juga repot. Karena di beberapa negara yang Jum'ah itu libur, tidak membuat kaum muslimin itu bersegera ke masjid, malah

0: apa, kecapean begadang semalam suntuk. Yang ngopi, yang ngeteh sampai semalam suntuk menjelang subuh. Tapi subuh juga repot. Karena apa? Karena tidak sedikit jamaah sholat Jum'ah itu ke masjid untuk ngadem. Akhirnya apa? Awal dari khutbah langsung tidur. Apalagi masjidnya ber-AC, Masya Allah. Udah begitu Masya Allah, khotib nyepil tidur. Enak banget khotibnya, apa? Langsam, bahasanya monoton, pembahasannya menjenuhkan, sehingga dari sekalian rata-rata tidur. Setelah khutbah Masya Allah, jamaah mengucapkan terima kasih Pak, Masya Allah, jazakumullah khair, khutbahnya bagus banget Pak. Waduh, Pak Ustadznya udah seneng. Bagus ya Pak? Iya, ana seminggu udah gak bisa tidur Pak Ustadz. Dengar khutbah Ustaz langsung pules. Itu, ini penyakit. Coba bayangkan hadirin sekalian, kalau kita mau bagi, berarti dari pagi, dari mulai matahari terbit sampai Jumat itu antum bagi waktu 5. Berarti saat yang pertama jam berapa? Berapa? 6 jam kan? Jam dari mulai terbit sampai mana? Sampai zuhur kan 6 jam. Berarti 1 jam. Jadi mulai jam 7 sambil kita itu duduk sambil sholat, zikir sampai Jumat. Ini unta. Wah, berat banget. Ya iya, korban unta. Antum coba sekarang di Arab unta berapa? Terkecil itu 5.000 real. Ya. Yeah. Sekitar 20-21. Sama seperti pendapat ulama yang mengatakan man shallas subha fi jama'atin, tentang hadis ini ya. Siapa yang salat subuh berjamaah, summa yajlis yadhkurullah, kemudian duduk zikir kepada Allah, hatta tatlu' asy-syams, sampai matahari terbit, thumma yusalli raka'atain, kana ka'ajri umratin tamatan, mendapatkan pahala umrah sempurna, itu diantara ulama, dari mulai dia sholat duduk sampai terbit matahari sampai sholat gak bergeser. Wah, berat banget. Iya, umrah kok enteng. Ini sebagian ulama, dan diantaranya adalah Syekh Singkiti di dalam kitab Adwa'ul Bayan meneguhkan, menguatkan, menterjih pendapat ini. Artinya yang sahih, yang sempurna, duduk setelah sholat subuh sampai terbit matahari sampai sholat tidak bergeser, tidak hadas dari tempat itu. Karena apa? Ini amal ibadah tidak ringan karena menyamai umroh. Begitu juga datang ke masjid, ya, tidak murah. Sa'ah al-ula, saat yang pertama itu sekitar jam berapa? Jam 7, 8, 9, 10, 11. Ya, 11 masuk itu sudah kelima, itu udah telur. Coba, untung aja telurnya persediaannya banyak. Rata-rata jamaahnya dapat telur. Dari mulai depan sampai belakang telur. Ya. Makanya apalagi di kampung ya. Saya pernah datang khutbah di kampung. Subhanallah, jam segini anak kira cuman setengah shof. Waduh. Khutbah setengah sob, mimbarnya tinggi, jamaahnya di bawah mimbar semua. Anak nyeramai siapa? Gitu, karpet kosong. Ternyata mereka mulai datang penuh menjelang apa? Zuhur semua, menjelang masuk waktu semuanya. Ini sudah membudaya. Karena kemungkinan besar kita husnudzon saja, baik sangka aja, mereka menyangka praktek sholat Jum'ah seperti duhur tidak datang kecuali menjelang waktu masuk. Bahkan diantara mereka ketika duhur azan baru masuk ke masjid. ini kesalahan, ya. Dan ini harus kita mulai. Kecuali imam, ya. Imam datang terakhir enggak apa-apa. Dan itu diutamakan. Semakin imam itu terlambat, semakin memberikan kesempatan orang mendapatkan ganjaran-ganjaran tersebut, dan malaikat masih sibuk mencatat siapa yang masuk. Wa idza kharajal imam hadratil malaika yastami'una dzikra, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ikhwah sekalian, alhamdulillah Islam syariat Allah dan Rasulnya memberikan ibadah, ada yang atau mensyariatkan ibadah ada yang sifatnya individual. Contoh puasa Senin Kemis, zikir pagi, sore atau petang. Tapi di sana tidak sedikit ibadah kolektif. Ada solatul Jumaah, ada hari raya Idul Fitri, Idul Adha, ada jihad yang dilakukan bersama-sama, ada lagi haji, masya Allah, tawaf bersama-sama, sa'i bersama-sama, wukuf bersama-sama. Intinya ibadah berjamaah. Dan ibadah jama'i yang dilakukan secara kolektif ini, terutama Jum'ah, memiliki banyak faedah. Katanya Syekh Abdullah Al-Bassam di dalam kitab Tawdihul Ahkam, minimal memiliki faedah kurang lebih 8. Yeah. Yang pertama, idharu dinillahi ta'ala, untuk menampakkan agama Allah dan syiar i'la'i kalimatillah. Jadi menampakkan agama Allah. Ketika Jum'ah itu masih dikumandangkan, Pak. Ketika azan itu masih lantang dikumandangkan, menunjukkan agama Allah di daerah itu masih ada. Jadi izharu dinillah wa ilai kalimatillah. Jadi coba bayangkan ketika antum ke Aqsa atau ke Palestina, itu satu-satunya masjid yang diizinkan oleh Israel, ya, oleh Yahudi untuk dikumandangkan azan, ya, hanya Masjidil Aqsa. Tapi enggak tahu sekarang, itu masya Allah, dengar azan mengalun kencang dari jarak yang sekian jauh, itu syiar. Coba bayangkan ketika antum sekarang ini berada di suatu negeri non muslim, macam seperti di Jerman, macam seperti di Hong Kong, tiba-tiba antum dengar azan syiar, idharu dinillah tampak. Makanya Islamophobia itu selalu yang dijaga, yang diotak-atik dipersoalkan itu, satu azan, dua jilbab. Enggak jauh-jauh. Ya, yang dipersoalkan itu. Yang pertama adalah azan. Karena itu syiar, karena itu tampak, karena itu memberikan satu kesan Islam masih mendominasi. Ya, azan, jilbab, penegakan syariat. Terus apa lagi yang diutak-atik oleh mereka? Kalau itu tidak, yang selalu timbul tenggelam dan mereka itu selalu persoalkan, kalau itu secara rinci-rinci hampir semua Islam itu dipersoalkan. Tetapi yang banyak itu jihad, ya, itu yang diotak-atik, ya, azan, kemudian jilbab, terus apa tadi? Jihad, terus haji. Ya. Ya, haji. Mereka tidak ingin haji itu tampak. Itu. Masjid juga begitu. Dipersoalkan izinnya, macam-macamnya ini. Ini semuanya adalah bukti bahwa itu semua simbol daripada agama Islam. Selanjutnya, izharu sya'airil Islam, tampak syiar Islam. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar Allah itu menjadi tanda ketakwaan hati. Ya. Selagi masih ada adzan dikumandangkan ya ikhwan. Selagi ada solat jamaah ditegakkan, solat jumaah ditegakkan, masya Allah. Coba bayangkan keluar masuknya orang ke masjid itu saja sudah menjadi syiar sendiri. Makanya kalau antum pergi ke Hamburg umpamanya, jumaah itu kita tidak nyangka itu di daerah Jerman. Seperti di daerah kita, masjid kanan kiri masya Allah orang solat subhanallah. Ya. Kemudian yang ketiga, izharu mahasinil Islam, menampakkan keindahan Islam. Coba perhatikan ya ikhwan, orang yang sedang solat Jumat. Ketika datang solat Jumat dengan adabnya, dengan pakaiannya, dengan wewangiannya, masya Allah. Kemudian setelah duduk di masjid, zikir, baca Quran, lalu khutbahnya yang memberikan motivasi, ya, arahan bimbingan umat supaya tidak tersesat. Belum lagi nanti, masya Allah, ya, ada aktivitas-aktivitas sosial yang mengitarinya. Ini terwujud mahasinul Islam, indahnya Islam. Ya. Selanjutnya, solat Jum'ah atau yang lainnya seperti haji adalah wahana ta'aruf kaum muslimin. Ya. Coba kita solat Jum'ah atau jama'ah. Dengan mudah kita itu mengetahui keadaan tetangga-tetangga kita. Coba ikhwah sekalian, andaikan sekarang ini seluruh anggota komplek itu datang ke masjid. Dengan mudah kita tahu mana yang sehat, mana yang sakit, mana yang sekarang mukim, mana yang sedang pergi, entah itu umroh, haji atau yang lainnya, dan seterusnya. Bahkan di sini kaum muslimin sering tukar kabar, tukar keadaan ini, berita tentang keadaan dia, entah dirinya, keluarganya, atau mungkin keadaan-keadaan yang lain. Dari sinilah ya ikhwan, kita bisa dapatkan betul-betul solatul jum'ah, solatul jama'ah, atau kumpulnya kaum muslimin ini merupakan satu wahana media ta'aruf paling baik. Dan bersih. Beda kalau kita ketemu di arisan, beda lagi rapat RT/RW, beda lagi sekarang ini kita ketemu di konser dangdutan. Bersih, enggak ada unsur intrik-intrik pribadi, subjektivitas, tulus. Sapaan kita kepada tetangga kita, kepada teman kita tulus. Tegur sapa kita tulus, salam kita tulus. Ya. Yeah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Itu tulus. Ya. Yeah. Tidak ada sesuatu yang dibuat-buat, tidak ada yang pura-pura, tidak ada yang sekarang ini antara zahir dengan batin berbeda. Apalagi solatus subuh. Ya. Yeah. Selanjutnya dengan salian, ya, yeah, ta'aruf tentang masalah negaranya, keadaannya dan harapannya. Kalau ini di haji, ya. Yeah. Yeah. Apalagi kita di Masjidil Haram, masya Allah, solat subuh ketemu berbagai macam jenis, ya, yeah, bangsa, negara, ya. Yeah. Solat asar beda lagi, zuhur beda lagi, isya beda lagi, masya Allah. Dari situ kekokohan dan kekompakan umat Islam itu tampak. Yeah. Yang maaf hadirin sekalian, kesatuan, persatuan, kekokohan, kekompakan umat Islam ini sekarang sudah ringkih. Andaikan masih ada kekompakan, kompaknya itu sudah pecah belah. Kompak atas dasar ormas, kompak atas dasar etnis, kompak atas dasar kelompok-kelompok kecil. Tapi hakikatnya adalah tidak bisa mewujudkan innamal mu'minuna ikhwatun. Ya. Makanya kalau kita lihat umat Islam di Indonesia ini masya Allah ya. Kalau kita lihat jumlahnya masya Allah, kekuatannya dahsyat. Kalau kita hitung dari sisi materinya, Taruhlah ikhwan, umat Islam ini jumlahnya ada 100 berapa? 100 juta. Oke. Bahkan lebih. Ya. Andaikan mereka infak satu bulan 1000 dapat berapa? 1000 saja. Masya Allah. 1000. Allahu Akbar. 1000 itu mungkin juga disimpar-simpar di rumah, enggak laku. Andaikan umat Islam itu mengeluarkan infak dan dikelola dengan benar, satu orang 1000, 2000, apalagi 5000. Bayangkan kalau seandainya umat Islam yang rokok di Indonesia itu 50 juta. Kalikan satu hari itu 20 juta. 20 ribu. Berapa? Triliun. Satu hari. Masya Allah. Dahsyat. Kekuatan ekonomi. Makanya umat Islam Indonesia terutama selalu menjadi sasaran produsen. Selalu menjadi sasaran produksi. Dijadikan, dilanggengkan menjadi kelompok umat manusia yang konsumtif. Yeah. Wow, kalau masalah produk apa aja sekarang ini yang enggak laku di negara Indonesia. Dari mulai kulkasnya, magic chairnya, alat-alat dapurnya, HP dengan berbagai macam mereknya. Gitu. Kenapa kita itu tidak dibikin untuk bisa menjadi negara produsen? Sekali-kali punya HP merek Ngatio untuk nyaingi Nokia. Oh kan gitu. Ya buktinya Oppo aja laku kok. Oppo, HP Oppo. Gitu. Makanya ada orang Jogja beli HP tengkar gara-gara salah mamas beli HP Oppo. Oppo. Ditanya kok malah nanya gitu, gitu. Ya saya mau beli HP Oppo. Ya Oppo mas gitu. Masya Allah ya. Jadi inilah selanjutnya nomor 7, at-ta'awun 'alal haqq wa ta'azur 'anad-din. Dengan syiar agama yang sifatnya kolektif itu akan ada satu ta'awun di atas kebenaran. Ada ta'awun di dalam rangka untuk menguatkan din. Ya. Umat Islam satu dengan yang lainnya, saling simbiosis mutualisme. Ya. Karena kan tanpa itu masjid itu akan kosong. Ya. Makanya yang diharapkan yang paling bisa menyiarkan masjid itu hanya dua, salatul jamaah wal jumaah. Makanya para ulama ketika menafsiri firman Allah, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah anis shalah. Salat. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya tentang masalah kaitannya hadis, insyaallah mungkin baru kita bahas pertemuan yang akan datang. Ini mukaddimah saja. Ya, hadis yang pertama dari Abdullah bin Umar dan dari Abu Hurairah. Jadi Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar meriwayatkan satu hadis dari dua sahabat, yaitu Abdullah bin Umar dan sekaligus Abu Hurairah, di mana langsung tentang ancaman orang yang teledor salatul Jumat. Ya. Di mana Rasulullah SAW mengatakan la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul Jumat, hendaknya sekelompok kaum itu meninggal, berhenti untuk teledor, meninggalkan salatul Jumat. Aw la yakhtimannallahu ala qulubihim, atau Allah akan khatam, akan stempel, akan kunci hati mereka. Summa la yakununna minal ghafilin, kemudian akan ditetapkan termasuk orang-orang yang lalai. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW yang sahih, man taraka salasa jumu'atin tahawuna, barang siapa yang meninggalkan solat tiga kali solat Jum'ah teledor dasarnya, khatamallahu ala qalbih, Allah akan kunci hatinya. termasuk orang-orang ghafilin. Ini menunjukkan bahwa dosa itu melahirkan dosa, maksiat itu melahirkan kemaksiatan, dan akan apa efek domino, menimbulkan efek. Jadi siapa yang meninggalkan solatul Jum'ah, Allah akan kunci hatinya, termasuk orang lali. Makanya tidak akan ngumpul orang yang minum khamr dengan iman. Ya. Dan Rasulullah SAW menafikan orang yang la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah, karena dosa itu saling bertalian. Ya, Allahu a'lam bissawab. Dan insyaallah kita akan jelaskan untuk penjelasan tentang ancaman orang yang meninggalkan solatul Jum'ah pada pertemuan yang akan datang. Intinya Rasulullah SAW juga mengatakan dalam hadis yang sahih, di mana beliau mengatakan laqad hamamtu an amura rajula. Saya hampir-hampir memerintahkan seseorang yusalli binnas, salat untuk menjadi imam jamaah manusia maksudnya. Fa uharriqa ala rijalin yatakhallafuna 'anil jum'ah buyutahum, rawahu Muslim. Kemudian saya akan pergi untuk membakar rumah-rumah orang yang tidak salatul Jum'ah, orang-orang yang sekarang tidak datang ke masjid untuk salatul Jum'ah. Dan ini ancaman tidak main-main. Sementara antum cek Rasulullah saja, Pak, di dalam konteks sangat-sangat besar penyimpangannya, melarang orang itu menyiksa dengan api. Ini coba bayangkan, kenapa sampai Rasulullah SAW membakar rumahnya dengan api? Tapi Rasulullah laqad hamamtu, hampir-hampir aku menyengaja, tapi belum. Ya, wallahu a'lam bissawab. Taib, silakan. Ini sudah mulai gaduh, sudah mulai enggak betah adik-adiknya. Taib, silakan. Mungkin ada yang tanya, tafadhol.
1: Baik Ustaz, jazakallah khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas materi yang telah antum sampaikan di kesempatan sore hari ini dalam mukaddimah tentang kedudukan dan keutamaan salat Jumat. Kita akan angkat pertanyaan Ustaz dari beberapa penanya yang sudah masuk, di antaranya di penanya kita yang berada di Kalimantan Utara Ustaz.
0: Ya.
1: Ya, beliau bertanya Ustaz tentang terkait keutamaan hari Jumat Ustaz. Apakah memang benar orang yang meninggal di hari Jumat mendapatkan keutamaan Ustaz dan keistimewaan?
0: Ya. Silahkan, betul. Ustaz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man mata yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah umina min fitnatil qabri. Siapa yang mati pada hari Jum'ah atau malam Jum'ah, maka akan diamankan dari fitnah, dari azab kubur. Tapi ini bagi orang mukmin. Lah kalau ada orang yang sekarang ini kafir mati hari Jum'ah, gimana? Husnul khatimah enggak? Kalau seandainya ada orang yang enggak sholat, dia mati Jum'ah, bagaimana? Tidak masuk ke dalam kategori tersebut. Karena yang dimaksud adalah mukmin yang tidak merusak apalagi membatalkan keimanannya. Adapun sekarang ini ada orang yang muslim membatalkan keimanannya dengan dosa-dosa na'udzubillah yang mengeluarkan dia dari neraka, maka tidak masuk ke dalam kategori hadis Rasulullah SAW tersebut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi?
1: Namusat. Jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fikum atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Yeah. Ada pertanyaan yang masuk Ustaz, Ustaz bagaimana kalau kita sering safar di waktu hari Jumat di mana jam penerbangan kadang tidak pas untuk melakukan sholat Jumat dan kadang tiba di tempat tujuan sudah mendekati masuk waktu asar. Bagaimanakah hukumnya dan apakah bisa melakukan sholat zuhur dengan menjamak asar Ustaz? Jazakallah khairan atas penjelasan. Yeah.
0: Secara umum nanti kita akan bahas Di mana hadis Rasulullah SAW, laisa 'alal musafir jum'atun. Tidak ada kewajiban bagi musafir itu jum'ah. Meskipun nanti ada catatan derajat hadisnya itu dipersoalkan oleh para ulama, nanti insya Allah kita akan bedar, kita terjeh. Tapi secara umum musafir itu gugur dari jum'ah dan jama'ah. Dan potensi untuk tidak sholat di jum'ah itu tinggi. Ketika dia di pesawat, gimana jum'ahnya? Pilotnya yang khutbah, susah juga. Ya. Apalagi sekarang ini kondisi dalam perjalanan itu tidak memungkinkan. Contoh kendaraan. Ya. Sementara dia sekarang di tol. Untuk keluar sudah tidak memungkinkan. Kalau keluar pun belum tentu dia sampai. Perjalanan yang ada ini tidak memungkinkan orang jum'ah dan jamaah, sehingga Allah memberikan rukhsah untuk menggugurkan dari mereka sholatul jum'ah wal jamaah, terutama jum'ah. Makanya laisa 'alal musafir jum'ah, tidak ada bagi seorang musafir itu jum'ah. Wallahu a'lam.
1: Namun Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari jamaah yang berada di Masjid Al-Barakah. Ustaz, ada hadis yang mengatakan bahwasannya kaum muslimin tidak akan dapat mengalahkan Yahudi selama sholat subuhnya tidak sama dengan sholat Jumatnya. Apakah hadis itu sahih Ustaz?
0: Ini sebetulnya bukan hadis, bukan juga athar dari ulama. Disinyalir itu adalah ucapan Menteri Pertahanan Yahudi ketika dia mencoba menyitir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam Sahih Muslim, di mana la taqumus sa'atu hatta yuqatilul muslimun al yahud fayaqtuluhumul muslimun hatta yaqul asy-syajar wal hajar ya muslim ya abdullah hadza yahudiyyun wara'i faqtulhu illa al-gharqat fa innahu min syajaril yahud. Tidaklah tegak hari kiamat sampai kaum muslimin memerangi semua orang-orang Yahudi dan membunuhi semuanya. Tidaklah ada bebatuan dan pepohonan melainkan mengatakan, wahai muslim, wahai Abdullah, ini Yahudi di belakang saya, bunuhlah kecuali Gorgot. Subhanallah. Dan sahih. Makanya di dalam hadis Rasulullah juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, nanti sebagian besar mereka itu masuk Islam dan memerangi mereka. Makanya 70 ribu dari Bani Ishaq masuk Islam kemudian memerangi mereka. Ya, ini menunjukkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah adalah hak. Apa yang sekarang ini diprediksi Rasulullah bukan hanya sekedar apa tebak-tebakan, tetapi itu adalah min asyratis sa', termasuk tanda-tanda kiamat yang tidak akan mungkin meleset. Nah, ketika saat menyitir hadis tersebut dan dia menjelaskan akan ada perang Armageddon, di antara audien tersebut menanyakan, kapan itu terjadi wahai tuan? Di antara pasukan Yahudi ketika itu, dia mengatakan, ketika jumlah jamaah subuh umat Islam sama dengan jumlah. Dan ini adalah suatu hal yang sekarang ini perlu menjadi pertimbangan. Kenapa? Karena selagi umat Islam sekarang ini subuhnya jumplang dengan jum'ah, ya, kesadaran umat Islam untuk sholat subuh masih rendah dibanding jum'ah, sulit untuk memenangkan peperangan. Sulit umat Islam ini berdaya saing, sulit umat Islam untuk memantik kejayaan, kebangkitan. Kenapa? Karena standar utama pertama adalah sholat subuh. Kenapa Pak? Rasulullah menandai munafik itu sholat subuh dan apa namanya? Isya. Ketika umat Islam itu pada semangat sholat subuh, berarti sangat minim yang munafik. Dan di situ bisa memenangkan berbagai macam apa? Persaingan. Di situ kebangkitan umat. Kalau sekarang umat ini masih didominasi dari kaum oportunis, banyak munafikun, tandanya banyak di antara mereka meninggalkan sholat isya sama sholat subuh. Sulit untuk memenangkan itu semuanya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, asqalu sholatil munafikina sholatul isya wal fajri. Ketika sekarang ini umat Islam sholat subuhnya masya Allah membludak, semangat, antusias seperti sholat Jum'ah, pertanda apa Pak? Sudah banyak umat Islam yang jujur, umat Islam yang konsisten, umat Islam yang betul-betul mukmin, yang tidak ada kemunafikan. Makanya sulit untuk memenangkan dan meraih kemenangan. Kalau kaum munafikun di kalangan umat Islam ini masih banyak. Pengkhianat agama ini masih banyak. Pecundang agama itu masih banyak. Orang-orang yang sekarang ini oportunis masih banyak. Makanya cek aja sepanjang sejarah. Kekalahan umat Islam bukan karena minimnya senjata. Tapi pengkhianatan kaum-kaum oportunis, pengkhianat dan munafikun. Enggak di zaman dahulu, enggak di lokal nasional kita. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu Mas ya.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Ustaz, ada satu keterangan yang disampaikan oleh salah seorang Ustaz.
0: Yeah.
1: Bahwasannya disunnahkan tidur setelah sholat Jumat. Akan tetapi ana tidur sebelum Jumatan dengan alasan agar di saat sholat Jumat tidak ngantuk. Bagaimana dengan hal tersebut Ustaz? Apakah termasuk penyelisihan terhadap sunnah Ustaz? Silakan.
0: Taib. Aslinya qailulah itu sebelum sholat. Ya. Dan qailulah itu merupakan satu hal yang sangat dianjurkan. Maka satu-satunya tidur yang berpahala adalah qailulah, tanpa harus antum niat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, qilu fa inna syaitana la yaqil. Tidurlah qailulah, karena syaitan aja yang tidak pernah qailulah. Ya? Namun nanti kita akan bahas, saking pentingnya tabkir, segera ke masjid untuk sholatul jum'ah, para sahabat itu qailulahnya setelah jum'ah. Makanya sampai Rasulullah menganjurkan juga agar kita minta bantuan kekuatan Allah dengan qailulah untuk sholat qiyamul lail. Ya? Cuma sekarang ini masya Allah hampir sulit untuk kita qailulah. Ya. Kalau kita qailulah mungkin dianggap orang nganggur, pagi-pagi begini tidur ya. Ya minim Jum'ah lah. Jadi kalau memang sekarang ini kita tidak memungkinkan qailulah sebelum Jum'ah, maka setelah Jum'ah. Oleh karena itu supaya tidak ngantuk, supaya tabkir itu ada, segera ke masjid itu ada, satu, antum segera tidur. Itu kunci, Pak. Kunci untuk menanggulangin antum bisa segera untuk qiyamul lail. Kunci untuk menanggulangin antum sekarang ini bisa sholat Jum'ah, segera datang ke masjid, ya. Terus kemudian usahakan, ya, usahakan kalau antum lebih bisa dijamin enggak ngantuk, jadi khatib. Kalau ada khatib ngantuk ya keterlaluan. Itu masya Allah ya, ada khatib duduk di antara itu khutbah, tidur dia ternyata masya Allah, enggak bangun-bangun, enggak melek-melek, ternyata tidur ya. Kalau tidur sementara enggak apa-apa, tahu-tahu mati ternyata, enggak sedikit ya, tapi husnul khatimah ya. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya, antum jangan porsir hari itu. Antum atur. Makanya di antara tips untuk kita itu bisa bangun malam, ada tips yang kaitannya dengan syar'i, yaitu meninggalkan maksiat. Ada tips duniawi, jangan diporsir, jangan tertekan, jangan stres. Kalau orang stres itu juga tampaknya tidur segera, tapi enggak tidur-tidur, nanti ngantuk ketika Jumat. Karena subhanallah, itu godaan. Orang yang sedang stres, Pak, itu enggak bisa tidur. Tapi subhanallah, giliran ke masjid, tidur. Masyaallah ya. Jadi suara khatib itu kayak terapi gitu. Kayak pijetan, sehingga sarafnya itu apa? Sarafnya itu rileks. Udah. Itu menunjukkan, Pak, Masya Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kalimat thayyibah itu bisa merilekkan, membikin play, membikin apa, ekstas syaraf-syaraf kita. Makanya kenapa kita dianjurkan untuk berzikir dengan kalimat thayyibah. Ya, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ya, jangan diporsir, jangan tertekan, jangan stres. Udah, itu kunci. Sambil antum minta bantuan kepada Allah, ya Allah, ya, bikinlah aku bisa tidur segera, bangun segera, ya, untuk tahajud, untuk menanggulangin supaya tidak capek ngantuk. Antum tiru Nabi Dawud, ya, tidur 1/6 dari malamnya, jadi 1/3 bangun, habis itu tidur. Makanya itu kadang dilakukan oleh Rasulullah sambil tiduran ke lambung sebelah kanan. Dan ini ternyata apa? Kenapa ke kanan? Karena segera bisa untuk bangun. Keduanya, untuk menyetabilkan tubuh kita, otomatis darah kita, oksigen kita. Karena selama 12 kali itu kita, 4 kali atau 5 kali bungkuk ke sini. Ketika kita sekarang ini selonjorkan, itu agak sedikit rileks sebelah kanan. Dan hikmah diantara sekian hikmah kesehatan, makanya Rasulullah SAW kita dianjurkan untuk qiyamul lail. Kenapa? Fa innahu matradatun lidda'i anil jasad. Karena qiyamul lail, tahajud itu mengusir penyakit dari jasad. Kenapa, ikhwan? Karena rata-rata penyakit itu dipicu tidak stabilnya oksigen dan darah. Makanya ketika kurang darah, banyak oksigen yang masuk, makanya apa? Bikin kebas. Ya, apa? Kadang-kadang kita apa sih namanya? Kesemutan itu banyakkan apa? Oksigen kurang darah. Kebanyakan darah kurang oksigen, pekat, pening ke kepala, makanya disujudkan itu bisa stabil. Makanya Rasulullah mengatakan fa innahu matradatun lidda'i anil jasad. Itu ya. Makanya Rasulullah sangat menganjurkan, dan ciri-ciri orang muttaqin di dalam Al-Qur'an apa? Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi lambungnya diangkat dari tempat tidur, berdoa kepada Allah penuh harap dan cemas, dan dari rizkinya diinfakkan. Dalam ayat yang lainnya sama juga. Ya, Allah memberikan satu hal yang sama. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Ya, akhidina ma atahum rabbuhum. Kanu qabla dhalika minal muhsin, kanu qalilan minal layli ma yahja'un. Dulu mereka di malam hari itu jarang tidur, jarang meletakkan lambungnya di tempat tidur. Wabil ashari hum yastaghfirun, pada waktu sahur dia itu membaca apa? Istighfar. Wa fi amwalihim haqqun lisaili wal mahrum. Dua ayat yang ada di beda surat sama rangkaiannya. Apa? Tahajud, doa, istighfar, sama infak. Itu yang bikin berkah hidup kita. Itu yang bikin lancar rezeki kita. Itu yang bikin sehat hidup kita, badan kita. Wallahu a'lam bishawab. Lagi?
1: Namun Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan.
0: Yeah.
1: Kembali kami angkat satu pertanyaan dari penanya kita set melalui chat WA. Ustaz, assalamualaikum. Mau bertanya, jika Jumatan hanya mandi saja, tidak junub bersama istri lalu berjalan menuju masjid, apakah tetap dapat pahala puasa dan qiyamul lail? Karena ada hadis yang mengatakan junub bersama istri dan ada yang mandi saja. Manakah yang sahih, Ustaz? Silakan, Ustaz.
0: Saya katakan tadi, orang atau ulama yang mengatakan berhubungan intim atau jima pada waktu Jum'ah, terutama malam Jum'ah, itu dianjurkan hanya berdasarkan pemahaman dari hadis tersebut, bukan adanya nas yang tekstual. Hanya memahami dari nas yang tadi, man ightasala yaumal jum'ah ghusral janabah, siapa yang mandi hari Jum'ah seperti mandi junub, berarti supaya pas banget, bahkan bukan hanya seperti, bukan hanya seperti, dibikin benar-benar junub, ya, mandi dari janabah. Berarti dari situ disimpulkan secara pemahaman mafhum dianjurkan hubungan intim malam Jum'ah itu, atau pagi Jum'ah, enggak harus malam, mungkin setelah subuh juga, supaya nanti habis itu mandi junub, sehingga siapa yang hari Jum'ah mandi seperti mandi junub, ini bukan seperti lagi, benar-benar junub, ya kan gitu. Berarti di sini masya Allah pahalanya lebih besar, yang mandi seperti mandi junub aja mendapatkan pahala besar, apalagi benar-benar mandi junub. Itu pemahaman, ya. Wallahu a'lam bissawab. Oke.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan mubarakallahu fik. Ustaz, satu pertanyaan ya. Mungkin ini terakhir Ustaz di kesempatan sore hari ini, atau mungkin dari jemaah ada pertanyaan kembali dari penanyaan melalui chat WA, Ustaz.
0: Ya.
1: Ustaz, ana ingin bertanya, salat ba'diyah Jumat lebih afdol dikerjakan di masjid atau di rumah, Ustaz? Syukran, Ustaz.
0: Baik. Kalau kita ditanya mana yang lebih afdol, maka di rumah. Karena Rasulullah SAW mengatakan afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Semua salat seorang hamba itu lebih afdol di rumah kecuali yang wajib. Nah, makanya di sini nanti di hadis-hadis terakhir, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man shallal jum'ata falyusalli, atau idza shalla ahadukum al-jum'ata falyusalli ba'daha arba'an. Barang siapa di antara kalian solat Jum'ah, maka hendaknya solat setelahnya 4 rakaat, itu kalau di masjid, 2 rakaat kalau di rumah. Karena di sana ada juga nas yang menganjurkan kita untuk solat ba'da Jum'ah 2 rakaat. Dihimpun oleh para ulama, kalau di masjid 4 rakaat, kalau di rumah 2 rakaat. Kenapa? Alasannya untuk memberi motivasi orang sholat di rumah sehingga ditakhfif, diringankan, ya, diringankan, supaya orang terdorong, orang termotivasi, orang semangat sholat di rumah, sehingga ketika di masjid 4, ketika di rumah 2. Ini penjelasan juga kita bisa dapatkan di dalam Zadul Ma'ad oleh Imam Ibnu Qayyim, wallahu a'lam bishawab, ya, begitu.
1: Baik, Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Satu pertanyaan. Ustaz, apakah menyetel murattal selama 1 jam sebelum azan Jumat termasuk syiar, dan juga membacakan hasil infak masjid sebelum azan itu dibolehkan,
0: Ustaz? Apa? Tadi gimana?
1: Yang mana, Ustaz? Yang kedua, apakah membacakan infak masjid sebelum azan itu dibolehkan, Ustaz?
0: Yang pertama,
1: apakah menyetel murattal selama 1 jam sebelum azan Jumat termasuk syiar, Ustaz?
0: Baik. Ya ikhwan, terutama kepada para pengelola masjid.

0: suara dalam, karena Rasulullah SAW menganjurkan kepada Abu Sa'id Al-Khudri, farfa' sautaka bita'zin, angkat suaramu ketika azan. Langsung, telanjang atau pakai alat. Oleh karena itu, hendaknya dihindarkan untuk nyetel murattal menjelang sholat Jum'ah, 1 jam atau 2 jam. Pertama alasannya, tidak semua orang yang di sekitar masjid ini siap untuk mendengarkan Al-Quran. Sementara wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kemudian yang kedua, tidak semua orang yang sekarang ini di sekitar masjid itu sehat. Ada yang sakit. Kan kita dianjurkan ketika idza syahidtumul marid awil mayyit faqulu khaira. Jika di antara kalian menghadiri orang sakit atau mayit, katakan dengan kalimat yang baik, yang lembut. Jangan dibikin mereka itu apa? Kunda, resah. Apalagi dengan suara-suara, dengan teriakan yang tidak tahan di pendengaran mereka, karena sensitif. Jadi baik muslim, tidak semua dia itu siap, karena dia mungkin sedang pulang dari sawah, sedang membawa apa, dagangan dan yang lainnya. Sementara seorang muslim ketika ada Quran dibacakan, apa? Harus mendengar. Fastami'u, perintah malahan. Dan kalau non muslim juga begitu, bisa aja melecehkan, kesel, apalagi dengar ayat kalau tahu artinya ngumpat, wah ini nyela saya ini. Itu. Akhirnya apa? Marah juga. Enggak dengar, enggak tahu artinya, tapi dengar suaranya yang kencang, dia terganggu, marah juga. Oleh karena itu, tidak ada maslahat untuk nyetel murattal menjelang Jum'ah beberapa saat, setengah jam atau 2 jam sebelum masuk. Wallahu a'lam bishawab. Adapun yang kedua tentang
1: membacakan aset infak.
0: Saya anjurkan kepada semua untuk menghindarkan nominal dari masjid apapun. Makanya termasuk juga ini sekolah-sekolahan, barangkali mengumumkan SPP, iuran dan yang lainnya, jangan dibuat di masjid. Karena rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan buruk orang yang transaksi di masjid, itu persoalannya adalah membahas nominal yang kaitannya dengan uang. Ya. Karena keluar nominal, beda dengan seorang ustaz sekarang kajian membahas masalah babul buyu, jual beli. Enggak bakal kan keluar nominal transaksi, menjelaskan tentang syaratnya, rukunnya, terus adab-adab dalam jual beli, itu saja. Apalagi sekarang presentasi kaitannya dengan masalah apa? Masalah keuangan. Ya. Begitu juga hindarkan iklan-iklan komersial masuk ke masjid, entah berupa tanggalan atau mungkin lewat jam. Karena ini ada kesan menuju ke sana. Ya. Begitu juga antum kalau datang ke masjid, gunakan pakaian-pakaian yang sekarang ini tidak sedang dalam keadaan iklan, kayak Gojek. Diletakkan di belakangnya, antum iklan. Apalagi mengganggu orang, coba bayangkan kalau antum sekarang pakai pakaian, di belakangnya ternyata Masya Allah iklan makanan. Kan gitu kan, antum dosa. Bikin orang ngiler, ya Allah enak banget nih, udah begitu lagi lapar. Sementara Rasulullah SAW mengatakan apa? La solata bihadrati ta'am, tidak ada solat orang yang sedang solat di depan makanan. Dan ini meskipun hanya gambar, kadang-kadang gambar itu lebih seru. Buktinya antum sering lihat gambar tertarik, ternyata setelah pesan enggak seperti yang ada di gambar. Berarti antum lebih tertarik apa? Gambarnya daripada makanannya. Nah itu, hati-hati ya. Intinya dihindarkan berbagai macam hal-hal yang membahas nominal.

0: Termasuk juga barangkali antum lagi, masya Allah, transaksi online marketplace, ternyata antum sedang ngedil, nggak boleh di masjid. Makanya ada sebagian ikhwan-ikhwan ketika itikaf ternyata dagangan onlinenya masih jalan. Ini enggak benar. Hentikan, kapan lagi antum fokus munajah kepada Allah, mendikan seluruh aktivitas dunia. Bahkan di antara hikmah, sekian hikmah itikaf apa? Menyembuhkan duka lara hati yang selama ini banyak komunikasi dengan makhluk. Kenapa? Karena banyak komunikasi dengan makhluk bikin sakit hati, komunikasi dengan khalik bikin sehat hati. Sakit dengar omongan ini, dengar omongan ini, hati jadi terpengaruh. Beda ketika kita itu munajat, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala melalui lantunan Quran, melalui zikir, melalui qiyamul lail, bikin sehat hati. Komunikasi dengan manusia makhluk bikin sakit hati. Itu ya. Oke.
1: Okay. Tep Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah sampaikan Ustaz. Sebelum kita akhiri perjumpaan kita di sore hari ini Ustaz, dan sebelum juga kesimpulan, mungkin Ustaz bisa memberikan sedikit tentang adab-adab penuntut ilmu bagi adik-adik kita yang hadir di kajian ini, dan setelah itu Ustaz berikan kesimpulan. Silakan Ustaz.
0: Tayyib, hadirin sekalian, alhamdulillah kita berada di penghujung kajian. Dan kita ini kajian Bulughul Maram, jadi dianjurkan membawa kitabnya. Dan itu akan lebih ada semacam tanda-tanda kita itu thalabul ilmi yang serius. Kemudian yang kedua, saya anjurkan untuk tidak keluar masuk kecuali ada hajat seperti buang hajat. Lalu yang ketiga, kalau memang ada faedah-faedah itu dicatat, terutama adik-adik sekalian ya, untuk tetap memperhatikan. Tapi kesimpulan pada kali ini kita hanya membahas masalah kedudukan secara umum dan keutamaan solatul Jum'ah. Yang tadi, satu, kita perbanyak membaca selawat di hari Jumat. Kemudian membaca suratul Kahfi. Kita tekir segera ke masjid. Ya, kita menggunakan wewangian dan mandi seperti mandi junub. Dan yang tidak kalah pentingnya, siapa yang sekarang mendapatkan kewajiban menjadi imam dan khatib, hendaknya untuk pergi melambatkan diri terakhir. Dan ketika dia khutbah, lebih singkat khutbahnya, lebih lama solatnya. Dan dianjurkan ketika membaca solat, ketika solat membaca surah seperti Al-Jum'ah atau Al-Munafikun atau Hal Ata Alal Insani Hinu Minad Dahri Al-Insan atau Hal Ataka Hadisul Ghasyiyah. Saya kira itu, mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Demikian saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah di kebersamaan sore ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Dr. Zainal Abidin bin Syamsuddin Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan taufik serta hidayahnya sehingga kita dimudahkan untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Allahumma amin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
5: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
4: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
6: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
7: ilmu yang terpuji,
8: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
9: dan sunnah.
4: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
10: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
11: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
12: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه.
13: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya, itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun alaih.
14: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah ia berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
15: Islam a'azzani Allah. Seorang yang beriman kepada Allah, ketika ia berucap, ia berfikir, apakah ucapannya akan bermanfaat?
16: Berkata Abdullah bin Abbas, Qul khairan taghnam, awiskut an syarrin taslam, wa illa fa'lam annaka satandam. Katakan yang baik, kamu akan mendapatkan pahalanya. Atau diam dari yang buruk, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
15: Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, Innal abda la yatakallam bikalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bi fi nari jahannam sab'ina kharifa. Seorang hamba berucap dari kata-kata yang dia anggap remeh, kata-kata yang dimurkai oleh Allah, akibat kata-kata itu ia masuk ke dalam api neraka sejauh 70 tahun.
16: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat manusia bertengkar. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim. Ini bukanlah sifat seorang muslimah.
14: Yang paling banyak memasukkan orang ke neraka adalah lisan. Mengapa? Karena lisan itu mencakup perbuatan syirik, perbuatan sihir, perkataan atas agama tanpa ilmu, mengadu domba, ghibah, dan lain sebagainya.
16: Kalau anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri anda karena takut lisan anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Alif Lam.

Tetapi mengapa mereka, orang kafir, mengatakan, "Dia, Muhammad, mengada-adakannya"? Sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka, orang yang memberi peringatan sebelum kamu. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk.

0: Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun, dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan?
1: Yudabbirul

0: Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.
1: Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil 'azizur rahim alladzi ahsana kull syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min thin.
0: Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.

Kemudian, dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, air mani. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh, ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur.

0: Dan mereka berkata, apakah bila kami telah lenyap, hancur di dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan sebenarnya mereka ingkar akan menemui Tuhannya.
1: Qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un.
0: Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan.

Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal saleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin."

Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Akan tetapi, telah tetaplah perkataan, ketetapan daripadaku. Sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama.

Maka rasakanlah olehmu siksa ini, disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya kami telah melupakan kamu pula, dan rasakanlah siksa yang kekal, disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, sedang mereka tidak menyombongkan diri.

0: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ.
0: Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik, kafir? Mereka tidak sama.

0: يعملون.
1: Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka bagi mereka surga-surga tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

Dan adapun orang-orang yang fasik, kafir, maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya, dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya.

0: Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar.
1: وَمَنْ

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa.

Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab, Taurat, maka janganlah kamu Muhammad ragu-ragu menerima Al-Quran itu, dan kami jadikan Alkitab, Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel.

0: Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami.
1: Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka perselisihkan padanya. Awalam

Dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Maka, apakah mereka tidak mendengarkan, memperhatikan?

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya kami menghalau awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman yang daripadanya dapat makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri. Maka apakah mereka tidak memperhatikan?

0: Dan mereka bertanya, "Bilakah kemenangan itu datang jika kamu memang orang-orang yang benar? Katakanlah, pada hari kemenangan itu tidak berguna bagi orang-orang kafir iman mereka dan tidak pula mereka diberi tangguh. Maka berpalinglah kamu dari mereka dan tunggulah, sesungguhnya mereka juga menunggu."
1: Siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Sebagian kita zalim jamaah. Allah yang memberikan tangan kepada kita. Allah yang memberikan kaki kepada kita. Allah yang memberikan kedua mata kepada kita. Dipanggil, dikumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah Allah. Engkau capek jauh-jauh ngurus surat-surat. Surat mobil, surat motor. Engkau tidak pernah ngurus surat kakimu. Surat kau pakai tangan bertahun-tahun. Kita disuruh ngurus surat. Disuruh bayar pajak tiap tahun. Untuk kendaraan, jamaah. Dan kita lakukan. Antum pakai nih. Fasilitas dari Allah Azza wa Jal. Semua Allah kasih. Dan Allah tidak minta banyak kepadamu. Allah hanya wajibkan kepadamu.
3: Salat lima waktu.
2: Berapa menit dihabiskan waktu untuk sholat?

0: Subuh dipanggil hayya ala solah, hayya ala falah. Mari menuju kemenangan, menuju kesuksesan. Kesuksesan sebesar apapun di dunia akan berakhir dengan kematian.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos azan maghrib kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana, wilujeng ngalaksanakeun sholat maghrib berjamaah. Allah.

وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون.

وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون.

وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون.

0: Alif Lam Mim. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya. Dia menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat di Injil.
1: Ayat-ayat Al-Quran.
2: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا
0: مطيرة سلف
3: مطيرة سلف
4: Sungguh-sungguh dalam berdoa. Berkata sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, bersungguh-sungguhlah kalian dalam berdoa. Karena sungguh siapa yang banyak mengetuk pintu, maka ia akan dibukakan.
2: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا
0: مطيرة سلف
3: مطيرة سلف
5: Semakin seorang hamba bertauhid, semakin dia akan ikhlas kepada Allah, dan semakin dia jauh daripada perbuatan syirik, semakin dia akan dekat dan dicintai oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalala.
6: Akan dekat dan dicintai oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalala.
5: Tauhid adalah mengesakan Allah, yaitu segala ibadah untuk Allah, karena Allah. Orang yang datang kepada Allah dengan ibadah yang sangat banyak, namun dia datang dengan syirik, gak laku ibadahnya, tidak dianggap sebagai ibadah. Karena amal soleh sebanyak apapun, manakala dia bercampur dengan syirik, amal soleh itu sirna. Allah berfirman, lain asyrakta layahbathanna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, akan sirna, akan hapus seluruh amalanmu.

0: الشاكرين. Oleh karena itu ketika Nabi diutus oleh Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi, itu tahunan itu mengajak kepada tauhid. Belum turun perintah sholat, belum turun perintah zakat, belum turun perintah puasa, belum turun perintah jihad, belum lagi turun perintah-perintah yang lainnya.
1: Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah.
2: Pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada,
3: Allah kami akan hadirkan di layar kaca Anda
4: pendengar di Roja Insyaallah TV.
3: Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang
5: dan
3: telah
5: menyimak. Dan sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ini secara langsung.
1: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
6: Baik, bapak nih.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, hari Rabu malam Kamis tanggal 1 Safar 1448

untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Sebelum kita mengawali materi pada malam hari ini, kita akan membaca sebagian dari ayat-ayat yang termaktub di dalam surat yang mulia, surat Abasa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi majlis kita.

قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه

0: يسارا
1: ثم أماته فأقبره

方。فأنبتنا فيها حبا.

Para hadirin dan hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan terakhir kita, kita sudah membahas ayat ke-22. Apa bunyinya? Thumma idza syaa ansyarah. Itu adalah ayat yang berisi tentang penegasan bahwa hari kiamat itu akan datang. Kapan? Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghendakinya.

Setelah itu Allah berpindah ke ayat yang ke-23. Bunyinya adalah kalla lamma yaqdi ma amarah. Saya akan terjemahkan ketika kita menjelaskan tentang korelasi antara ayat ke-23 dengan ayat sebelumnya. Karena ada dua versi terjemahan dan dua-duanya sama-sama disebutkan oleh ulama kita, para ulama tafsir, dan tidak kontradiktif antara dua penafsiran tersebut. Setidaknya ada dua pandangan untuk menjelaskan apa hubungannya antara ayat 23 dengan ayat 22. Pandangan yang pertama, bahwa di sini Allah Azza wa Jalla sedang membantah anggapan yang keliru dari kaum musyrikin. Ini korelasi yang pertama. Kenapa? Allah sedang membantah. Membantah apa? Anggapan yang keliru dari siapa? Kaum musyrikin. Kalau panjenengan masih ingat, pada pertemuan yang lalu kita sempat menyampaikan bahwa banyak kaum musyrikin yang enggak percaya dengan adanya hari kiamat. Di antara alasan mereka kok enggak percaya adalah dari dulu sampai sekarang belum terjadi. Bahkan mereka pernah menantang. Menantang siapa? Para nabi. Kalau memang kiamat itu betul-betul ada, sekarang aja. Cepat datangin. Kata siapa? Kaum musyrik. Dan ternyata ditunggu-tunggu sama mereka, kiamat gak datang-datang. Maka mereka berasumsi bahwa kiamat gak ada. Buktinya sampai sekarang gak datang-datang. Setuju? Jangan setuju dengan pembuatan. Tidak seperti itu. Jadi pandangan kaum musyrikin itu keliru. Maka sama Allah Azza wa Jalla dibantah. Kalla, gak seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala belum menyelesaikan ketetapannya di alam semesta ini. Saya ulangi ya. Ini penafsiran yang pertama. Kalla. Kenapa kalla waw? Gak seperti itu. Maksudnya pandangan kalian itu keliru. Kiamat belum terjadi, ya. Lamma yaqdi ma amarah. Karena Allah belum menyelesaikan seluruh ketetapannya di alam semesta ini. Maksudnya napa Ustaz, ketetapan Allah? Allah menghendaki alam semesta ini dihuni oleh manusia dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mien bae, terus bapake, terus anake, terus putune, terus cicite, sampai kapan? Ya sampai hari kiamat. Mereka minta supaya hari kiamat didatangkan sekarang. Loh, wong urung rampung. Wong belum selesai takdir Allah di alam semesta ini. Seandainya kok hari kiamat didatangkan

0: saat itu juga. Berarti agenda penciptaan Allah di alam semesta ini belum selesai. Dan mereka tidak punya hak untuk ngatur-ngatur siapa? Oh, lah kok si siapa? Anda itu siapa? Wong makhluk kok berlagak seperti makhluk berlagak seperti kholik. Makhluk itu ciptaan, kholik itu pencipta. Jadi Allah Azza wa Jalla belum mendatangkan hari kiamat saat itu dan hari ini karena memang agenda penciptaan alam semesta ini belum napa selesai. Bukan karena hari kiamat tidak ada. Ada hari kiamat, tapi belum datang saatnya. Ini korelasi yang pertama. Membantah napa? Anggapan yang keliru dari kaum musyrikin. Pandangan yang kedua mengatakan bahwa korelasi antara ayat 22 dengan ayat 23 adalah teguran keras untuk manusia. Kenapa? Teguran keras untuk manusia. Kalau kita perhatikan ayat-ayat sebelumnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan betapa banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia. Siapa yang menciptakan manusia? Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang memudahkan jalan hidupnya? Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang memberikan kemuliaan kepada manusia dengan adanya kematian? Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang memberikan kehormatan kepada manusia setelah mati pun jasadnya diapakan? Dimakamkan dengan baik. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah sekian banyak karunia yang Allah berikan kepada manusia, kok masih ada di antara mereka yang kufur nikmat Allah? Maka ditegur secara keras oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan firman-Nya, kalla, jangan bersikap seperti itu. Ini terjemahan yang kedua. Nopo kalla, jangan bersikap seperti itu. Kok bisa-bisanya kalian kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah memberikan sekian banyak karunia dan nikmat kepada kalian? Sudah diciptakan, dikasih makan, dikasih minum, dikasih hidayah. Menikmati apa yang ada di alam semesta ini. Dan yang paling banyak menikmati yang ada dalam alam semesta sinten? Manusia. Manusia dengan hewan. Kira-kira lebih rakus mana? Hah? Apa ya? Buktinya? Hewan itu gak pernah merusak ratusan hektar hutan, ora tahu. Paling kur mangan apa? Suket apa maning? Ya. Hah? Minum air, ya. Buah-buahan, menungsa, kayu gelondongan dipangan. Sekalian sama perut buminya juga di apa? Diudel-udel. Astaghfirullahaladzim. Ya. Ini korelasi yang kedua. Oke, sekarang kita masuk kepada makna ayat. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Kita bahas kata per kata. Kalla. Kalla ini adalah sebuah ungkapan yang bernada peringatan. Sebuah ungkapan yang bernada peringatan. Kalau diterjemahkan kira-kira yo, tidak boleh begitu. Kenapa? Tidak boleh begitu. Masih ingat tadi di ayat-ayat sebelumnya Allah mengingatkan kita tentang sekian banyak apa? Nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tubuh kita alladzi khalaqaka sebelumnya min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Allah ciptakan kita dari apa? Dari setetes mani. Kemudian Allah kasih kita takdir yang terbaik. Ya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita, summasabila yassarah. Entah itu yang terkait dengan urusan dunia ataupun yang terkait dengan urusan akhirat, dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Summa amatahu fa akbarah. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala kita diwafatkan, dan wafat itu adalah sebuah apa? Kenikmatan. Fa akbarah, setelah mati Allah Azza wa Jalla syariatkan agar jenazah itu diapain? Dikuburkan. Dan enggak cukup sampai di situ. Thumma idza syaa ansyarah. Dan setelah itu Allah akan membangkitkan kita untuk memberikan balasan. Setelah sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kok bisa-bisanya orang-orang ini tidak bersyukur? Maka Allah kasih peringatan dengan kalimat apa? Kalla. Tidak boleh seperti itu. Terus kelanjutannya, lamma. Lamma itu artinya belum. Kenapa? Belum. Belum sampai sekarang. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya manusia itu belum menunaikan perintah Allah sampai sekarang. Dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri di kesempatan berikutnya. Jadi itu arti dari kata apa? Lamma. Beda dengan kata lam. Beda dengan kata apa? Lam. Kalau lamma itu berarti belum melaksanakan sampai sekarang, tapi masih ada kesempatan. Subhanallah. Ini memberikan pesan kepada kita bahwa kalaupun kita punya masa lalu yang kelam, masa lalu yang gelap, selama kita masih dikasih umur, maka masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Banyak di antara kita, bener gue ya, urung suwe. Gole bener urung apa? Urung suwe. Mien-mien pripun. Ya Allah alam. Sholat be. Lambuh lah. Ada di antara kita yang mungkin dulu na'udzubillah min dzalik, tenggelam dalam maksiat. Ya. Ada yang dulu preman. Siki wis dadi apa? Mantan. Mendingan mantan ustadz apa mantan preman? Ya mendingan soleh kawit mie. Tapi kan realitanya banyak di antara kita yang punya masa lalu yang gelap. Ingat, sebesar apapun dosa-dosa yang pernah kita kerjakan, maka ampunan Allah lebih besar dari itu. Saya ulangi, kenapa? Sebesar apapun dosa yang pernah kita kerjakan, maka ampunan Allah lebih besar dari itu. Makanya apa kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi, ya ibn Adam, law ataitani bikurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi syai'a la ataituka bikurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang menghadapku, menghadapku gue maksudnya mati, seandainya engkau menghadapku dalam keadaan membawa dosa sebesar bumi, pirang ton dosa kok sebesar apa? Bumi. Tapi engkau tidak berbuat syirik. Jadi dari sekian banyak dosa itu, enggak ada dosa apa? Syirik. Apa kata Allah? Aku berkenan untuk mendatangkan ampunan sebesar bumi pula. Berarti dosa ora apa-apa. Papa, udah ora papa, tapi papa. Lo terus pesan utamanya apa Ustaz? Pesan utamanya jangan putus asa, itu pesan utamanya. Selama hayat masih di kandung badan, selama nafas belum sampai ke kerongkongan, perbaiki diri. Terus memohon pertolongan dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pesan dari kata lamma. Lamma itu artinya belum sampai saat ini, tapi masih ada kesempatan berikutnya. Yaqdi. Ya. Kalla lamma yaqdi. Apa artinya yaqdi? Yaqdi itu artinya adalah menjalankan dengan sempurna. Kenapa? Menjalankan dengan sempurna. Melaksanakan secara tuntas. Tanpa cacat. Apakah manusia bisa menjalankan perintah Allah secara sempurna tanpa cacat? Ini ngamplong. Bisa atau tidak? Tidak bisa. Itu yang dimaksud dalam ayat ini. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Manusia itu tidak akan mampu untuk melaksanakan secara sempurna perintah Allah. Yakin? Saya tanya. Jenengan sudah sholat berapa kali? Yang umurnya sudah di atas 60, berarti sholatnya wis 50 tahun. Sing 10 tahun mungkin belum dihitung. 50 tahun kali 360 hari kali 5 kali sehari. Pinten? Kira-kira guru matematika ngene. Ratusan ribu kali. Pertanyaannya, dari sekian ratus ribu kali sholat yang sudah kita kerjakan, sing sempurna khusyuk dari awal sampai akhir berapa? Ngacung yang pernah seperti itu. Mulai dari Allahu Akbar sampai apa? Salam. Fokus khusyuk, enggak mikir kecuali salat. Angkat tangan. Nyongora lo. Itu kita baru ngomongin apa? Salat. Belum kita ngomongin ibadah yang lain. Ngaji. Jenengan yakin fokus banget? Apa kadang-kadang mandan apa? Ngelayang-layang suwe mani. Ngaji. Ya, birrul walidain. Ya. Yakin jenengan enggak pernah mengecewakan orang tua? Yakin enggak pernah bikin sedih orang tua? Yakin enggak pernah bikin jengkel orang tua? Itu anak kepada siapa? Orang tua. Orang tua kepada anak. Yakin jenengan sudah maksimal mendidik anak? Apa kadang-kadang ras ngono? Bocah diomongi mangel. Kadang-kadang terselip perasaan apa? Putus asa, jengkel kepada anak. Itu kepada anak, kepada pasangan. Jenengan bapak-bapak yakin gak pernah menyakiti istri? Sering malah. Ya. Istri pun juga sama, yakin gak pernah mengecewakan suami? Nurut banget deh gue. Ya. Ada suami, gak ada suami, taat. Atau pas taatnya pas ada, suami tok, begitu suaminya gak ada, mengambil kesempatan dalam kesempitan. Yaqdi. Ya. Yaqdi itu artinya adalah menjalankan secara apa? Sempurna. Ma amarah. Ma amarah. Ma di sini adalah kata sambung yang diistilahkan dalam bahasa Arab dengan isim mausul, yang menunjukkan bahwa ma di sini artinya adalah semua amarah perintah Allah. Apakah manusia sudah menjalankan secara sempurna semua perintah Allah? Jawabannya belum. Jangankan semua, lawong sebagian saja kita belum menjalankan secara sempurna. Jadi ayat ini diturunkan untuk menggugah kesadaran kita bahwa manusia itu penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Karena memang aslinya manusia itu lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Yang artinya manusia itu aslinya diciptakan dalam keadaan apa? Lemah. Kalau kita menyadari bahwa kita ini penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan, maka jangan pernah merasa bahwa kita itu sudah pol di dalam beribadah kepada Allah. Walaupun mungkin ada di antara kita yang betul-betul sudah berusaha taat setaat-taatnya. Jangan pernah merasa bahwa kita ini sudah maksimal di dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada seorang ulama ahli ibadah menghabiskan 70 tahun umurnya untuk apa? Ibadah kepada Allah SWT. Yang wajib, yang sunnah, lima waktunya, sholat wajib, yang sunnah tahajudnya, rawatibnya, yang wajib puasa Ramadannya, enggak pernah bolong, ditambah dengan puasa apa? Senin, Kamis, sedekahnya, pokoknya pol. Sampai dia merasa bahwa apa yang dia lakukan ini ya kira-kira sudah apa? Sudah bisa lah ya impas dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Impas gue maksudnya apa? Seimbang lah. Jadi ibadah-ibadah yang dia lakukan sekian puluh tahun itu dia merasa bahwa ini sudah cukup lah untuk membalas atau merespon nikmat yang Allah berikan kepada dia. Ditegur sama Allah. Bagaimana bentuk tegurannya? Kecetit. Apa? Kecetit. Kecetit sih bahasa Indonesia apa? Kesleo. Terkilir. Ya. Terkilir. Salah satu sendinya atau ototnya itu terkilir. Sakitnya minta. Saking sakitnya sampai dia terucap, wahai Rabbi, aku kan sudah beribadah sekian puluh tahun, masa engkau uji aku dengan apa? Kecedit. Rasanya luar bang. Maka terdengarlah suara jawaban, wahai fulan, ibadah yang kamu kerjakan sekian puluh tahun itu belum cukup untuk membalas satu nikmat sendi yang aku berikan kepadamu. Satu sendi. Padahal lu sing ibadah pirang tahun? Puluhan tahun. Padahal tubuh kita itu ada berapa sendi? 300 sekian sendi ada dalam tubuh kita. Maka sungguh amat aneh sekali seandainya ada orang sombong dengan ibadah yang dia kerjakan. Karena ibadah yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan itu gak ada apa-apanya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitab beliau Al-Mu'jamul Kabir. Dan kata Syekh Al-Albani, hadis ini hasan. Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna rajulan yajurru au yujarru ala wajhihi min yaumi wulida ila an yamuta haraman fi mardatillah lahaqqarahu yaumal qiyamah." Kata Nabi SAW, seandainya ada seorang manusia mulai lahir sampai mati. Mulai lahir sampai mati. Mengisi umurnya untuk ibadah tok. Orang aliane. Kayak nyong karun jenengan ya. Mengisi umurnya mulai dari lahir sampai mati hanya untuk ibadah tok. Saat nanti dibangkitkan pada hari kiamat, dia akan merasa betapa sedikitnya ibadah tersebut. Betapa apa? Sedikitnya ibadah. Lah nek nyang karo jenengan kira-kira engko hari kiamat kepriwe? Ini orang yang memanfaatkan semua umurnya, semua potensinya. Nanti pada hari kiamat akan merasa bahwa yang saya kerjakan ini enggak ada apa-apanya. Kok bisa, Ustaz? Iya, ketika melihat balasan dari Allah Subhanahu wa taala di surganya. Kok bisa, Ustaz? Surga itu kan abadi.
1: kenikmatannya abadi. Ibadah kita berapa tahun? Pinten tahun? 60 tahun, 70 tahun. Dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan, bukan 60 tahun, 70 tahun. Bukan 600 tahun, bukan 6000 tahun, bukan 6 juta tahun. Tapi kenikmatan yang selama-lamanya. Dan kenikmatan itu maha sempurna. Sebagai balasan atas ibadah kita yang banyak kekurangannya. Coba bayangin. Ibadah amal yang banyak kekurangannya dibales dengan apa? Kenikmatan yang sempurna, bahkan maha sempurna. Makanya wajar. Seandainya orang tadi merasa bahwa ibadah saya gak ada apa-apanya. Pelajaran utamanya jamaahnya kami hormati. Sesempurna dan semaksimal apapun kita beribadah dan beramal, jangan pernah merasa sombong. Karena sejatinya ibadah itu yang kita kerjakan pasti masih banyak nopo kekurangannya. Apalagi wis genah-genah pancen dewek kowe ngibadah ya pas-pasan. Malah sok orang ngepas. Ya pas-pasan ya sih mending lah. Ibadah kita banyak banget. Ya. Masih ada perintah-perintah Allah yang belum kita kerjakan. Larangan-larangan Allah yang masih dilanggar. Saya tanya, kira-kira mata kita ini hari ini sudah bersih dari maksiat atau belum? Ableng. Mata kita hari ini sudah bersih dari maksiat? Belum. Dari pagi sampai sekarang. Sing ditonton apa nyajal nang HP gue? Telinga, terus apa? Mulut, tangan, kaki, hati, itu yang paling penting. Hati kita sudah diisi dengan keikhlasan, dengan rasa takut kepada Allah, dengan cinta, dengan tawakal, dengan harapan, hanya kepada Allah. Maka semoga Allah melindungi kita semua dari sifat takabur, dari sifat sombong. Walaupun kita sudah berusaha untuk menjalankan perintah Allah secara maksimal, karena pasti banyak apanya kekurangannya. Kita akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 104.3 FM Rojo Bandung menebar cahaya sunnah.
3: Demikian saudaraku seiman dan seakidah, para pendengar Radio Rojo Bandung dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah disiarkan secara langsung bersama pemateri Al-Ustaz Dr. Abdullah Zain MA Hafizahullahu Ta'ala dalam pembahasan rutin kitab tafsir Al-Quranul Karim. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik serta hidayahnya sehingga kita dimudahkan untuk mengamalkan ilmu apa yang kita dapatkan. Allahumma amin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak di kumandangkannya adzan Isya untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat isya berjamaah. Allah.

Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u

0: malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: panggilan meraih kemenangan berkumandang.
1: La yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan
2: adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala min al-kaba'ir shatmu ar-rajuli walidayhi. Qalu ya Rasulullah, وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
7: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya? Beliau menjawab, ya, dia mencela bapak seseorang. Lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu dia mencela ibunya. Lalu orang tersebut membalas mencela ibunya. Muttafaqun alaih.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahu

هم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja di mana saja berada, rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya, di antaranya nikmat tauhid dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas keduanya. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja di mana saja berada, rahimani wa rahmakumullah. Telah beredar di masyarakat negeri kita ada anggapan sial terhadap nomor 13 ataupun rumah tusuk sate ataupun bahkan bulan suro dan yang lainnya. Apakah anggapan, keyakinan, pernyataan seperti itu salah ataukah benar? Maka sebagai seorang muslim yang bijak, kita senantiasa kembali kepada pedoman hidup kita, Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, taraktu fikum amraini lan tadillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan kalian dua hal yang jika kalian berpegang teguh dengannya, tidak akan tersesat selama-lamanya, Al-Quran dan sunnahku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana pernyataan ini, anggapan sial terhadap hal-hal tersebut di dalam kacamata Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, ma'asal muslimin, pernyataan, keyakinan, anggapan ini dan itu mendatangkan kesialan, ini sebetulnya merupakan ajaran warisannya Fir'aun dan orang yang semisal dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf tentang Fir'aun dan orang-orang yang mengikutinya, wa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayi'atun yattayyaru bi Musa wa mamma. Apabila datang kepada Fir'aun dan orang-orang yang mengikuti mereka tentang kenikmatan, datang kepada mereka kebaikan, mereka mengatakan memang kamilah yang berhak mendapatkan kebaikan ini. Namun ketika mereka ditimpa musibah, mereka menganggap sial Nabi Musa dan yang semisal dengannya. Sekali lagi, menganggap sial sesuatu dari makhluk, maka ini sekali lagi merupakan warisan ajaran Fir'aun. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian pula akidah, anggapan sial terhadap sesuatu, rumah tusuk sate, angka 13 atau yang semisalnya, atau bahkan bulan suro, ini merupakan juga keyakinan orang-orang musyrikin jahiliyah yang telah diingkari, dinafikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasul mengatakan la adwa wala tiara wala hama wala safar. Kata Rasul, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Tidak ada tiara, sesuatu yang mendatangkan kesialan. Baik itu rumah tusuk sate, angka 13 atau 14 atau yang semisalnya. Demikian pula kata Rasul, wala hama, tidak ada burung hantu yang mendatangkan kesialan. Wala safar, demikian pula tidak ada bulan safar yang mendatangkan kesialan. Kata para ulama, Rasul menyebutkan tidak ada bulan safar yang mendatangkan kesialan karena dahulu orang musyrikin meyakini bulan Safar adalah bulan yang mendatangkan kesialan. Maka Rasul pun mengingkari, Rasul pun menafikannya. Bahkan lebih dari itu, Rasul SAW mengatakan atiyaratu syirkun, hadis riwayat Abu Dawud, menganggap sial sesuatu itu adalah bentuk kesyirikan kepada Allah. Karena ini bertentangan dengan tawakalnya seorang muslim kepada Allah. Yang Allah perintahkan wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamut, bertawakallah kepada zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Masal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja di mana saja berada rahimani wa rahmakumullah, orang yang menganggap sial sesuatu maka dia tidak termasuk ke dalam sabda Rasul yang dijamin masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Karena ciri mereka di antaranya la yatatayyarun, tidak menganggap sial sesuatu. Oleh karena itulah ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, kembalilah kepada at-tauhid, kembalilah kepada sunnah Rasulullah SAW. Tidak ada dalam Islam anggapan sial terhadap nomor, terhadap rumah, terhadap bulan atau sesuatu apapun. Kata Rasul sekali lagi, wala tiara, la adwa wala tiara, dan anggapan sial terhadap sesuatu tersebut adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumul khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Buntayan Mutiara Nasihat.
2: نور من القرآن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai khomar-khomar yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong? Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta, dan tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaan dirinya. Dan tidaklah seseorang bersikap tawadu, rendah diri kepada Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis Riwayat Muslim.

sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Pada hari itu, yauma la yanfa'u malu wa la banun.
3: Yauma la yanfa'u malu wa la banun.
2: Illa man atallaha biqalbin

0: kecuali mereka yang menjumpai Allah dengan hati yang selamat.
1: Siapapun,
0: para nabi, para wali,
1: orang-orang soleh,
0: Allah sudah tetapkan.
1: Wa in minkum illa waridu.
0: Satupun dari kalian melainkan akan melewati neraka.
1: Semua.

0: kana ala rabbika hatman maqdi. Itu sudah keputusan Allah.
1: Allah menyampaikan, Allah menginformasikan kalau kita semua bakal melewati neraka, tapi kita tidak dikasih informasi kalau kita akan selamat.
0: Ketika di sirat itu semua memikirkan diri mereka masing-masing.
2: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
3: Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada hati manusia.

0: Perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman, seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya ada sebuah lentera,
1: sebuah lampu
0: yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening, yang disebutkan az-zujajatu, kaca tersebut seperti bintang gejora yang sangat terang,
1: terang.
0: Yang kemudian lampu ini dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah, pohon yang sangat baik penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun yang tumbuhnya
1: la syarqiyatin wala gharbiyah,
0: tidak di timur dan tidak di barat, maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi.
1: Demikian baik.
0: Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman,

0: hampir-hampir minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api.
1: Nurun ala nur.
2: Inilah yang Allah sebutkan dengan
0: nurun ala nur.
2: Cahaya di atas cahaya. Penerangan di atas penerangan.
1: Yahdillahu linurihi man yasha'.
0: Allah memberikan hidayah untuk mendapatkan cahaya ini
2: bagi siapa yang dikehendakinya.
0: Dan Allah subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan bagi manusia.
2: Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu.

0: perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati.
1: Segala sesuatu menjadi baik.
0: Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya, bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Yakni ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman,
1: fa'alimu minal iman thumma alimu minal Quran,
0: maka mereka pun mengetahui dari keimanan. Setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran.
1: Inilah cahaya di atas cahaya.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

ketika di akhirat kelak, ketika orang dihadirkan, dibangkitkan kembali, mereka merasa dunia cuma sebentar. Ya, ka'annahum yauma yarawunaha lam yalbathu illa asyiatan al-duhaha. Ka'annahum yauma yarawunaha. Tatkala mereka melihat hari kiamat, manusia, ya, seakan-akan lam yalbathu, mereka tidaklah tinggal di dunia illa asyiatan al-duhaha, kecuali cuma sekedar sore hari atau di pagi hari. Sebentar. Mereka lihat kehidupan akhirat yang panjang, yang tiada penghujungnya, yang abadi, dibandingkan dengan kehidupan dunia sekarang kan cuma sekejap. Kita yang hidup selama ini, kita sudah 42 tahun, kemudian mungkin teman-teman ada yang sudah 50, 60, sebenarnya sedikit dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Nanti ketika kita di akhirat sadar bahwasanya kehidupan dunia itu hanya asyiatan au duha, hanya sekedar sore aja, petang hari selesai, atau waktu duha yang kemudian selesai.

Dalam ayat yang lain, kam labithtum fil ardi adada sinin. Qalu labithna yawman aw ba'dha yawmin fas'alil adin. Nanti di akhirat kelak ditanya, berapa lama kalian tinggal di dunia? Mereka mengatakan, labithna yawman aw ba'dha yawmin. Kami hanya tinggal sehari atau sebagian hari. Subhanallah. Benar-benar kita terpedaya, kita merasa kita hidup lama. Ternyata sangat sebentar. Dan semakin terpedaya orang-orang yang memiliki kenikmatan dunia, dia mungkin sehat, dia merasa tubuhnya segar, dia merasa punya harta yang banyak. Bagaimana saya sampaikan bahwasanya kesegaran tubuh, kekuatan tubuh tidak menambah umur kita. Kalau tiba ajalnya mau sehat apapun akan meninggal. Ya. Kita banyak olahragawan yang mungkin fitness apa segala, mungkin olahragawan meninggal, waktunya meninggal. Sedang berolahraga meninggal banyak. Ya. Sedang bugar-bugarnya meninggal. Teman saya cerita, Ustaz, ada teman saya tiap hari lari, Ustaz. Kuat. Tiba-tiba lagi rapat, stroke, subhanallah. Kemudian selesai, ya. Jadi kematian datang dengan tiba-tiba, ya. Jangan terpedaya dengan segarnya tubuh, jangan terpedaya dengan, ya. Banyak orang kita lihat segar, kita ternyata meninggal cepat. Banyak orang kita rasa dia sebentar lagi mati, ternyata panjang umur. Jangan merasa uang kita yang banyak menambah umur kita, sedetik pun tidak akan menambah umur kita. Tidak seperti orang kafir yang merasa hartanya mungkin menambah umurnya, ya. Alladzi jama'a mala wa addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitungnya, yahsabu anna malahu akhladah, dia menyangka hartanya akan mengkekalkannya. Tidak, kala sekali-sekali tidak. Al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, para pendengar Radio Roja Bandung dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, kita memuji seraya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kebersamaan malam yang berbahagia ini. Kembali kita akan simak program kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustaz Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi hafizahullahu taala. Dan kajian ini kami hadirkan dalam format rekaman. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari apa yang akan kita dengarkan bersama. Baik, langsung saja kita akan simak. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Roja TV Bandung dan para pendengar Radio Roja Bandung yang semoga senantiasa dilindungi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami di Roja TV Bandung dalam kajian kita insyaallah taala tentang ya agama Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita, yang menumbuhkan keimanan, menumbuhkan semangat ibadah, semangat amal soleh sebagai bekal bagi kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja Bandung yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang hakikat tauhid dan keutamaannya serta syirik dan bahayanya. Pada kesempatan yang berbarokah ini kita akan melanjutkan pada pembahasan contoh-contoh fenomena syirik di sekitar kita, di negeri kita, di Indonesia. Kalau pada pertemuan sebelumnya itu adalah teori, maka pada kesempatan yang baik ini kita akan menyampaikan contoh-contoh prakteknya. Karena seperti kata para ulama, bil misal yattadihul maqal, dengan contoh ya suatu ucapan itu akan semakin jelas. Makanya seringkali Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan sebuah teori, beliau iringkan dengan contoh. Ya, misal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat, setiap amalan itu tergantung kepada niatnya. Selanjutnya beliau memberikan contoh. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasuli fa hijratuhu ila Allahi wa rasuli. Barang siapa yang hijrahnya ya menuju Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sebaliknya kalau hijrahnya bukan karena Allah SWT tapi karena dunia, karena wanita, maka ya hijrahnya tergantung apa yang dia niatkan. Ya, mari kita perhatikan dalam hadis ini Nabi menyampaikan teori kemudian dikasih contoh yaitu dengan hijrah. Begitulah. Ya, karena kalau enggak dikasih contoh itu terkadang kurang jelas. Ya, kurang jelas. Apalagi masalah yang sangat penting ini. Masalah tauhid, masalah syirik. Ini kalau kita enggak kasih contoh-contoh, mungkin sebagian orang kurang jelas. Apalagi di Indonesia ini kadang orang salah paham syirik, disangkanya iri karena di sebagian daerah ya mungkin memahami syirik itu dalam artian apa ya iri, jangan syirik loh, Ya. Jadi kita penting untuk membahas masalah ini. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita mewaspadainya, supaya kita menghindarinya. Araftu syarra la lisyarri, lakin litawakkih, wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqau fih. Kata seorang penyair, aku mengenal kejelekan bukan untuk kulakukan, tapi untuk kewaspadaan. Karena barang siapa yang tidak mengenal kejelekan, dia akan terjatuh di dalamnya tanpa terasa. Baik, ya, kita akan memberikan contoh-contoh fenomena syirik di sekitar kita, di negeri kita, ya, dengan tujuan untuk nasihat, peringatan bagi kita semuanya, ya, bukan kita untuk menyesatkan orang, bukan, tapi ini tujuannya adalah untuk sebagai nasihat, ya, bagi orang-orang yang menginginkan kebaikan bagi dirinya, ya, bagi masyarakatnya, bagi negerinya. Karena seperti yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, masalah tauhid ini masalah yang sangat penting. Bahkan perintah yang paling pertama dalam Al-Quran itu tauhid. Begitu juga, ya, masalah syirik ini juga masalah yang sangat berbahaya, sehingga dia larangan yang pertama kali disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Contoh yang pertama, fenomena syirik di negeri kita adalah pengkultusan kepada kuburan. Ini fitnah yang paling besar pada zaman kita sekarang. Banyak orang berlebih-lebihan kepada kuburan. Ya, pada dasarnya Islam dalam menyikapi kuburan itu pertengahan antara berlebihan dan meremehkan. Ya, Islam tidak merendahkan, makanya kita dilarang untuk, ya, duduk-duduk di atas kuburan, karena itu merendahkan kuburan. Namun Islam juga melarang kita berlebih-lebihan kepada kuburan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita dari berbagai hal, ya, terkait kuburan, karena itu bisa menjerumuskan kita kepada kesyirikan, bisa menjerumuskan kita kepada ghulu, berlebih-lebihan. Jika dalam masalah zina saja Islam menutup rapat-rapat segala pintu yang mengantarkan kepada perzinaan. Enggak boleh berdua-duaan karena itu bisa mengantarkan kepada perzinaan, apalagi tentang masalah syirik, apalagi tentang kuburan ini yang merupakan fitnah yang sangat besar. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ziarah kubur. Ya. Wa man arada an yazur al-kubur falyazurhu wa la taqulu hujra. Barang siapa yang ingin ziarah kubur, silahkan, kata Nabi. Kalau tujuannya ziarah kubur itu untuk mengingatkan kematian, melembutkan hati, mendoakan kebaikan untuk saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia, silahkan. Nabi enggak melarang kita dari ziarah kubur. Tapi kata Nabi, wala taqulu hujra. Jangan kalian saat ziarah kubur mengatakan ucapan-ucapan yang batil. Dan tidak ada ucapan yang lebih batil daripada ucapan syirik kepada Allah SWT. Ya, seperti misalkan kalau orang datang ke kuburan untuk minta-minta ke kuburan, minta-minta kepada mayit yang sudah meninggal dunia, minta-minta kepada orang soleh, wali yang sudah meninggal dunia, ya, di kuburannya, minta rezeki, minta kesembuhan, minta anak, ya, dan lain sebagainya. Tentu ini adalah suatu kebatilan dan ini adalah sebuah kesyirikan. Ya. Makanya dalam menyikapi kuburan kita tidak boleh berlebih-lebihan. Tapi juga kita tidak boleh merendahkan. Kita tengah-tengah. Ya, tengah-tengah. Itulah yang diajarkan di dalam agama Islam. Ya, kita memuliakan mayit yang telah meninggal dunia tapi tidak boleh sampai berlebih-lebihan. Ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami menjadikan kalian umat yang pertengahan, termasuk dalam menyikapi kuburan. Karena kuburan ini adalah fitnah yang sangat besar, maka segala sarana yang mengantarkan kepada berlebih-lebihan pengkultusan kepada kuburan dilarang. Ya, di antaranya yaitu menjadikan kuburan sebagai tempat perayaan. Gak boleh. Nabi bersabda, La taj'alu qabri ida. Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai perayaan. Kalau kuburan Nabi saja tidak boleh dijadikan sebagai perayaan, apalagi kuburan-kuburan yang lainnya. Ya, yang kedua juga membangun ya bangunan di atas kuburan. Kubah-kubah ya di keramik, dikasih bunga, dikasih fotonya, dikasih minyak wangi, ya dikasih lampu penerang. Ini enggak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yujassasal qabru wa an yujlasa alaih wa an yubna alaih. Dalam hadis Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau mengatakan Rasul sallallahu melarang ya duduk-duduk di atas kuburan karena ini merendahkan kuburan. Kita enggak boleh merendahkan kuburan, enggak boleh merendahkan mayit, enggak boleh. Ya, tapi juga Rasulullah melarang dari membangun di atas kuburan. Ya, seperti sekarang banyak kuburan-kuburan megah, banyak kuburan-kuburan di kasih kubah-kubah. Ini enggak boleh dalam agama Islam karena itu sarana menuju kesyirikan. Ya, sarana menuju hulu berlebih-lebihan kepada kuburan. Ya, kita enggak boleh merendahkan tapi juga enggak boleh berlebih-lebihan kepada kuburan. Ya. Termasuk juga yaitu wisata spiritual ke kuburan-kuburan. Ini dilarang dalam syariat Islam. Seorang melakukan perjalanan jauh ya ke tempat yang dianggap membawa keberkahan, keagungan ya. Selain dari Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. La tusaddur rihal illa ila salasati masajid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian melakukan perjalanan ya ke tempat tertentu dengan tujuan mendapatkan keberkahan, mendapatkan keagungan, pahala kecuali pada tiga masjid saja. Ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, demikian juga Masjidil Aqsa. Adapun melakukan wisata spiritual ya ke tempat-tempat ya seperti kuburan Wali Fulan atau Mbah Fulan, Sunan Fulan, ya, lalu punya anggapan untuk ngalap berkah di sana, doa di sana lebih mustajab, maka ini terlarang, ya, tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan para sahabat-sahabat Nabi serta para ulama-ulama, ya, terdahulu. Termasuk juga pengkultusan kepada kuburan adalah, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang dilarang juga yaitu kalau seseorang ya apa ibadah di kuburan. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anahu wahul yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Wa melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani karena mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Ya, membangun masjid di atas kuburannya atau sholat menghadap kuburannya atau juga sholat di atas kuburannya, ini nggak boleh. Ya, ini nggak boleh. Termasuk juga yang berlebih-lebihan kepada kuburan yaitu ngalap berkah kepada kuburan. Nah, ini juga banyak. Ya, orang ke kuburan ngusap-ngusap nisannya, menciuminya ya dengan alasan untuk mendapatkan keberkahan dari kuburan tersebut. Ya, ini dilarang karena keberkahan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Al barakatu minallah, keberkahan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa keberkahan itu diraih dengan mengusap-ngusap atau mencium kuburan. Tidak pernah diajarkan oleh Nabi, tidak pernah diajarkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan kata Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan, fa innal massa wat taqbil lil masyahid adatul yahudi wan nasara. Mencium ya tempat-tempat keramat ya dan mengusap-ngusap ya kuburan itu adalah kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. ya. Ya ini fenomena yang pertama, ya, contoh yang pertama yaitu berlebih-lebihan kepada kuburan. Yang kedua, di antara fenomena syirik, ya, dan ini banyak di negeri kita, yaitu fenomena sihir dan perdukunan. Ya, sihir dan perdukunan. Ya, ini masyhur di negeri kita. Masih banyak yang percaya kepada dunia sihir dan perdukunan. Ya. Karena ingin cari yang instan. Pengen cepat-cepat. Ada yang pengen cepat kaya, ada yang pengen cepat dapat jabatan, ada yang pengen cepat dapat jodoh, ada yang pengen cepat dapat anak, ada yang pengen sukses. Bahkan ada juga anak sekolah, ya, lagi ujian kayak begini nasional, ya, perginya ke Mbah Dukun supaya nanti dilancarkan ujiannya, ya, dia akan dapat pensil ajaib katanya. Nah, ini, ya, termasuk fenomena syirik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk percaya kepada sihir, percaya kepada perdukunan. Kata Nabi Alaihi Salatu Wasallam, man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yakul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi para peramal dan siapa yang mendatangi para dukun, ya, yang mengaku tahu ilmu gaib, lalu dia membenarkannya, mempercayainya, berarti dia telah kufur dengan apa yang telah Allah SWT turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quran. Karena salah satu akidah yang harus kita yakini, bahwa yang tahu ilmu gaib itu hanya Allah SWT. Kullu ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakanlah, tidak ada yang di langit dan di bumi ini tahu, yang tahu ilmu gaib kecuali hanya Allah SWT saja. Ya. Para dukun, mereka telah mengaku bahwa mereka tahu ilmu gaib. Padahal perkara gaib itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Ini sudah melanggar akidah, ya, yang telah final dalam agama Islam. Apalagi kita tahu banyak orang yang percaya kepada dukun, banyak orang percaya kepada tukang sihir, peramal. Ini biasanya melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat. Karena yang perlu kita ketahui bahwa para dukun, ya, para tukang sihir, mereka telah kolaborasi, bekerja sama dengan setan. Dan setan ketika dia ingin memuluskan permintaan, ya, seseorang, ya, dia akan membuat persyaratan-persyaratan yang bertentangan dengan syariat. Karena setan ingin menyesatkan anak Adam. Makanya aneh-aneh. Orang kalau ke dukun itu disuruh aneh-aneh. Ada yang enggak boleh nyentuh air 40 hari, ada yang suruh nginjak Al-Qur'an, ya. Ada yang enggak boleh sholat, dan ada yang begini dan begitu. Ya. Bahkan na'udzubillah banyak yang jorok juga. Banyak yang jorok. Ada yang masyhur itu misalkan dengan kulhu sungsang, yaitu pakai kulwau ahad, kulaudhu birobinas, tapi dari belakang. Ini pelecehan kepada Al-Quran. Ada yang juga kadang pakai celana dalam, ya, kalau untuk laris, tanya baksonya atau ininya, ya, disuruh nyampurin celana dalam. Ada yang pakai buntut tikus, ya, dan sebagainya. Maka kita harus hati-hati, jangan percaya kepada tukang sihir, jangan percaya kepada para dukun, karena mereka adalah pendusta, ya, karena mereka adalah pendusta, mereka adalah pembohong, ya. Kita harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan percaya kepada para pendusta-pendusta seperti para dukun yang ini merajalela pada zaman kita sekarang, ya. Termasuk dengan perkembangan modern sekarang ini, ya. Jangan kita tertipu dengan casing. Walaupun dia menampakkan kiai, ustadz, ya. Tapi kalau hakikatnya adalah dukun, hakikatnya adalah sihir, ya, maka kita tidak boleh tertipu. Ada buku bagus judulnya Dukun Hitam, Dukun Putih. Kalau dulu banyak para dukun itu serba hitam bajunya, ya, akiknya, ruangannya, ya. Sekarang banyak yang putih, ya, pakaiannya pakai, mungkin pakai jubah, kopiahnya mungkin kopiah putih, bahkan mungkin dia pakai alat-alat tasbih, ya, sebesar pentol, ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau komat kamitnya, ya, adalah sihir, perdukunan, bahasa-bahasa yang tidak difahami, ya, rajah-rajah yang dia berikan, maka ini adalah, ya, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, para ulama sepakat bahwa mempelajari sihir, perdukunan, hukumnya haram dengan kesepakatan para ulama. Bahkan itu termasuk dosa besar yang diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ijtanibus sab'al mubiqat. Kata Nabi, hati-hatilah kalian dari 7 dosa besar yang membinasakan. Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama adalah asyirku billah, syirik kepada Allah, wassihr, dan sihir. Jadi ini termasuk 7 dosa besar yang membinasakan pelakunya di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, di antara fenomena syirik yang ada di sekitar kita adalah tabarruk, ngalap berkah, ya, mencari keberkahan tapi dengan cara-cara yang keliru, yang tidak pernah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berkah itu apa artinya? Kebaikan yang banyak dan terus-menerus. Pada hakikatnya kita semuanya pengen barokah. Barokah harta kita, berkah keluarga kita, berkah ilmu kita, berkah waktu kita. Kita semuanya pengen barokah. Makanya, ya, setiap kali kita bertemu, kita dianjurkan untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keberkahan bagi kalian. Ya, semua orang pengen keberkahan. Makanya banyak warung namanya warung barokah, apotik barokah, ya, masjid al-barokah. Karena memang semua manusia pengennya barokah, kebaikan yang banyak. Tapi perlu kita ingat bahwasanya keberkahan hanya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-barakatu minallah. Keberkahan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak boleh bagi kita menetapkan sesuatu ini mendatangkan keberkahan kecuali kalau ada dalilnya. Makanya tabarruk, ngalap berkah itu ada dua. Yang pertama, ya, tabarruk yang disyariatkan. Apa itu tabarruk yang disyariatkan? Kalau kita mencari keberkahan dengan hal-hal yang memang ada dalilnya dan sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalkan, ya, barokah itu barokah pada waktu. Seperti bulan Ramadan itu bulan barokah, memang ada dalilnya. Syahrun mubarak, bulan Ramadan itu bulan yang penuh keberkahan. Orang yang beribadah di bulan Ramadan, ya, tidak sama dengan orang yang beribadah di bulan-bulan yang lainnya. Ya, kadang keberkahan itu pada tempat. Misalkan Mekah, Madinah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Sehingga orang yang sholat di Masjidil Haram barokah, sehingga pahalanya dilipat gandakan 100.000 jika dibandingkan dengan, ya, sholat di tempat-tempat yang lain. Kalau di Masjid Nabawi 1.000. Ini barokah, keberkahan. Keberkahan juga bisa pada orang. Ya. Waja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah menjadikan aku diberkahi dimanapun berada. Ya. Dahulu Aisyah mengatakan, aku tidak melihat seorang wanita yang lebih barokah kepada bagi kaumnya daripada Juwairiyah. Nah, ini berarti bisa seorang itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan-kebaikannya, dengan ilmunya, dengan amalnya, dengan usianya, diberkahi dengan hartanya. Taib, Jadi patokan tabaruk yang diperbolehkan itu kalau memang ada dalilnya bahwa itu mendatangkan keberkahan. Ya, contoh misalkan air zam-zam. Ada dalilnya bahwa air zam-zam itu adalah ma'un mubarak, air yang berbarokah. Keberkahannya bagaimana? Dengan cara meminumnya. Ya, orang yang meminum air zam-zam, maka doanya akan dikabulkan. Ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam itu tergantung untuk apa orang meminumnya. Niatnya apa dia? Kalau niatnya supaya dilancarkan rizkinya, akan dilancarkan rizkinya. Kalau niatnya ditambahkan ilmunya, akan ditambahkan ilmunya. Ya. Nah, yang kedua, ini yang menjadi pembahasan kita. Tabarruk cari berkah yang mamnu, yang keliru, yang terlarang. Ya. Apa patokannya? Kalau dia cari berkah dengan

Jombang, ya, bisa menyembuhkan, bisa melancarkan rezeki dan sebagainya. Ya, padahal nggak ada dalilnya bahwasanya batu itu bisa memberikan keberkahan. Jangankan batu ajaibnya Ponari, ya, batu Hajar Aswad yang turun dari surga saja tidak bisa mendatangkan manfaat dan menolak madharat, ya, apalagi batu-batu yang lain. Contoh yang lain, misalkan ngalap berkah dengan, ya, badannya ustadz, kiai, ya, atau rokoknya. Kadang ada sebagian orang ngalap berkah dengan sisa rokoknya. Nah, ini nggak ada dalilnya bahwasanya itu mendatangkan keberkahan, ya, nggak ada dalilnya. Dulu pernah diceritakan bahwasanya orang-orang ngalap berkah dengan pecinya Imam Malik, ya, sampai berita itu kepada Imam Syafi'i rahimahullahu taala, maka Imam Syafi'i marah mengingkari hal tersebut karena tidak ada dalil bahwasanya itu bisa mendatangkan keberkahan, ya. Dulu tatkala setelah perang Hunain, Nabi SAW melewati sebuah pohon, lalu para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibuatkan pohon Dhatu Anwat, ya, pohon keramat seperti orang-orang kafir memiliki Dhatu Anwat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertakbir, Allahu Akbar, ya, sesungguhnya apa yang kalian minta ini seperti kaumnya Nabi Musa meminta Nabi Musa, Ij'al lana ilahan kama lahum aliyah, ya, jadikan untuk kami Tuhan seperti mereka juga punya Tuhan. Jadi enggak boleh, ya, ngalap berkah kepada pohon keramat, ngalap berkah kepada kuburan, karena enggak ada dalilnya. Enggak ada dalilnya. Termasuk, mohon maaf, ya, sekarang misalkan ini awal surah, ya, kalau di Jawa itu ada yang sampai ngalap berkah dengan kotoran hewan, kotoran kerbau, ya, yang dikenal dengan Kiai Slamet. Itu awal surah, ada kerbau keraton dikeluarkan, ya, itu nanti orang-orang pada nunggu kerbaunya, ya, mengeluarkan kotoran, nanti rebutan. Kalau ada yang mendapatkannya itu nanti dipakai untuk ngalap berkah, ditaruh di tokonya supaya lancar nanti laris dagangannya. Na'udzubillah min dzalik. Hal-hal seperti ini adalah khurafat. Hal-hal seperti ini adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tidak ada keberkahan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak boleh kita meyakini bahwasanya sesuatu itu mendatangkan keberkahan kecuali kalau ada dalilnya, baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya yang keempat, termasuk fenomena syirik pada zaman kita sekarang adalah berdoa kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Doa adalah intisari ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Doa adalah kunci semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Maka tidak boleh bagi kita menyerahkan doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Qaidah. Siapa yang menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka berarti dia telah berbuat syirik. Karena telah menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Doa itu intinya ibadah. Kalau kita menyerahkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berarti kita telah membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tidak boleh seorang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada Ibnu Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Kalau kamu minta, minta hanya kepada Allah saja. Kalau kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah saja. Enggak boleh kepada selain Allah SWT. Ya, seperti misalkan minta kekuburan, ya, minta keselamatan, minta rezeki,

0: minta anak, minta jodoh, minta kesembuhan, ya, ini adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Yang kelima, di antara bentuk atau contoh fenomena syirik juga adalah menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini juga masih banyak. Banyak di antara masyarakat kita yang masih menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kirim tumbal, kirim sesajen kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kirim kepala kerbau untuk yang jaga gunung, untuk yang jaga laut, supaya tidak marah, ya, supaya tidak meletus gunungnya, supaya tidak tsunami lautnya, ya, dengan anggapan bahwasanya di situ ada penunggunya, ya. Semua ini adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena menyembelih itu ibadah. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah saja. Ya, jadi sembelihan itu diperuntukkan kepada Allah saja. Enggak boleh diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib, ya, beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Baik untuk malaikat, baik untuk, ya, wali, baik untuk jin, ya, dan sebagainya, enggak boleh. Karena ibadah itu khusus hanya untuk Allah saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ayat yang selalu kita baca dalam sholat-sholat kita. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Ibadah itu artinya semua yang dicintai dan diridhai oleh Allah SWT. Baik amalan-amalan lisan, amalan-amalan anggota badan, amalan-amalan hati, termasuk yaitu menyembelih. Menyembelih itu ibadah, berarti tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya ritual-ritual, ya, seperti, ya, kirim tumbal, sesajen diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak boleh, dan ini termasuk, ya, kategori syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam di antara contoh perbuatan, ya, syirik yang ada di negeri kita, ya, di sekitar kita, yaitu tawassul yang syirik, ya, tawassul yang mendekatkan diri kita, ya, dengan perantara. Nah, ini ada dua macam. Ada tawassul yang disyariatkan, memang ada tawassul yang disyariatkan, seperti tawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini boleh, bahkan disyariatkan. Ya, tawassul dengan minta doa orang soleh yang masih hidup, ini juga boleh. Ya, seperti dulu para sahabat minta didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak mengapa, karena masih hidup. Yang ketiga juga, misalkan contoh yang tawassul yang dibolehkan juga, tawassul dengan amal soleh. Nah, ini tawassul yang diperbolehkan. Tapi tawassul yang kedua, ini tawassul yang dilarang. Ya, tawassul yang dilarang. Yes. Seperti orang misalkan tawassul kepada kuburan, ya, meminta perantara kuburan untuk, ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesembuhan, agar diberikan jabatan, agar diberikan jodoh, anak, dan lain sebagainya, dengan alasan bahwasanya kalau minta kepada Allah Subhanahu wa taala langsung, ya, enggak bakal dikasih, ya, perlu perantara. Nah, akhirnya mereka mencari perantara, ya, kepada wali-wali, ya, yang ada di kubur mereka. Nah, ini termasuk tawassul yang dilarang, bahkan ini adalah syirik walaupun dikemas dengan tawassul. Perhatikan baik-baik ma'asyiral muslimin wal muslimat. Syirik tetaplah syirik walaupun diganti namanya dengan tawassul. Walaupun diganti namanya dengan mencari syafaat. Ya. Sebagaimana khomer tetaplah khomer walaupun diganti dengan ya, minuman segar, walaupun diganti dengan nama-nama yang lain, whisky, brandy, narkoba, oplosan, pil koplo, apapun namanya, kalau memang itu memabukkan maka enggak boleh. Itu khomer. Syirik juga demikian. Walaupun diganti dengan nama tawassul, dengan diganti dengan nama syafaat, ya. Kalau hakikatnya adalah kesyirikan maka itu adalah syirik. Ya, dan ini banyak contoh-contoh tawassul yang dilarang. Termasuk juga tawassul yang bid'ah. Ini harus juga kita hindari. Ya, terutama dalam solawat-solawat bikinan manusia. Ya, macam-macam banyak. Ada solawat naria, ada solawat ini, solawat itu. Ya, padahal kalau kita cermati banyak sekali yang isinya itu adalah ya, tawassul dengan yang sudah meninggal dunia, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya kalau kita mau bersolawat, cukup bersolawat dengan yang ada dalilnya. Ya, atau minimal solawat-solawat yang tidak bertentangan dengan syariat. Adapun kalau ya, solawat-solawat yang bertentangan dengan syariat, ghulu berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad atau kepada Ali bin Abi Thalib, ya, atau kepada yang lain, maka ini dilarang. Yang ketujuh, di antara contoh fenomena syirik di sekitar kita, ya, jimat. Masih banyak juga nih masyarakat kita percaya kepada jimat-jimat, menggantungkannya pada dirinya, entah dipakai kalung, entah dipakai sebagai gelang, entah dipakai sebagai cincin, kadang ditaruh pada dirinya, kadang ditaruh di rumahnya, kadang ditaruh di mobilnya. Ya, ditaruh rumahnya biar ya tuyul enggak masuk. Ya, kalau ditaruh di mobilnya biar kalau kecelakaan ya tetap selamat misalkan, ya, supaya enggak kecelakaan. Ya, maka ini adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Man allaqa tamimatan faqad asyraka." Siapa yang menggantungkan jimat berarti dia telah berbuat syirik. Bisa syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam dan bisa syirik kecil. Jadi jimat itu bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Kapan syirik besar? Kalau dia meyakini bahwasanya jimatnya itulah yang mendatangkan manfaat atau menolak madharat. Kalau dia meyakini misalkan bahwasanya akiknya ya atau kalungnya itu yang bisa mendatangkan manfaat atau menolak bala, maka itu adalah syirik besar, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tapi kalau dia tidak ada keyakinan tersebut, dia mengatakan Allah SWT yang memberikan manfaat dan menolak madharat, hanya saja ya jimat ini sebagai sebab, maka ini syirik kecil. Ya, syirik kecil. Ya, maka tidak boleh seorang percaya atau menggantungkan jimat. Bahkan walaupun jimatnya dari Al-Qur'an atau ada bahasa Arabnya misalkan. Ya, sekarang banyak orang tertipu dengan dukun-dukun gadungan. Berbaju kadang ustaz, kiai, tapi yang dikasihkan adalah wah ini bukan jimat ini karena isinya Al-Qur'an, isinya bahasa Arab. Padahal itu raja-raja juga kadang Al-Qur'an tapi dibalik. Ya, Al-Qur'an itu untuk dibaca. Al-Qur'an itu untuk dipelajari. Al-Qur'an itu diamalkan isinya. Bukan untuk dijadikan sebagai pajangan, apalagi dipakai jimat. Apalagi kalau jimatnya itu dipakai di tempat-tempat yang enggak benar. Ya, kadang jimatnya isinya misalkan ayat Al-Qur'an misalkan, tapi ya masuk WC, masuk di tempat-tempat maksiat. Ya, di tempat-tempat yang kotor. Ini kan malah melecehkan Al-Qur'an. Ya. Makanya para ulama mengatakan tidak boleh jimat walaupun itu isinya adalah ya Al-Quran atau zikir. Taip. Yang kedelapan juga termasuk contoh fenomena syirik di sekitar kita, di negeri kita. Dan ini penting ya, terutama pada bulan ini, bulan Muharram ini. Yaitu at-tiyarah, merasa sial. Anggapan sial. Ya, menganggap sial dengan melihat binatang. Menganggap sial dengan angka. Merasa sial dengan bulan. Dengan angka, biasanya angka 13. Ini dianggap sial katanya. Makanya banyak yang gak berani make nomor punggung 13. Gak berani di pesawat ada nomor 13. Seringnya dilangkai. Hotel, lift, ya, nomor 13 biasanya dilangkai karena dianggap itu sial. Atau misalkan ya melihat hewan, mau bepergian kok lihat ular, wah ini tandanya ya bahaya ini, dia harus membatalkan safarnya. Atau keyakinan sebagian orang, misalkan kalau ada burung gagak lewat di atas rumahnya berarti ada yang mau mati. Ini namanya tiarah. Termasuk nah, anggapan bahwasanya bulan Muharram itu bulan sial. Nih, banyak nih di antara masyarakat kita ya, terutama Jawa. Ya, banyak yang beranggapan bahwasanya bulan Muharram itu bulan sial, naas, keramat. Sehingga enggak berani nikah di bulan Muharram, enggak berani bikin bisnis, buka bisnis di bulan Muharram, ya, enggak berani melakukan safar jauh di bulan Muharram karena itu dianggap sial. Maka ini tidak benar. Kenapa? Satu, karena bulan Muharram itu bulan mulia. Dia termasuk empat bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dua, ya, Nabi SAW menyebut bulan Muharram itu dengan Syahrullah. Bulannya Allah subhanahu wa ta'ala sebagai kemuliaan. Yang kedua, kalau kita menganggap bahwasanya bulan Muharram itu bulan sial, ini termasuk tiaroh. Ya, merasa sial yang disebutkan oleh Nabi, at-tiaroh tu syirkun. Tiaroh itu adalah kesyirikan. Yang ketiga, nah ini berbahaya sekali. Orang yang menganggap sial bulan Muharram sejatinya adalah mencela Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena yang menciptakan bulan Muharram adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi bersabda, la tasubbud dahra fa inna Allah huwad dahr. Jangan kalian mencela waktu, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan dan mengatur waktu. Kalau kalian mencela waktu berarti mencela penciptanya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka tidak boleh ya keyakinan-keyakinan seperti ini. Ini khurafat. Bahkan ini syirik yang bisa menodai tauhid kita. Ya. Taip. Yang kesembilan di antara fenomena syirik di sekitar kita juga adalah sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena sujud ini harus diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala ya dalam Al-Qur'an, wa min ayatihi al-lailu wan-nahar was-syamsu wal-qamar la tasjudu lis-syamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah ya matahari dan rembulan. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan rembulan, tapi sujudlah hanya kepada Allah saja jika kalian hanya beribadah kepada Allah saja. Dan sujud terbagi menjadi dua. Yang pertama sujud ibadah. Maka ini hanya khusus untuk Allah SWT saja. Siapa yang menyerahkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala berarti dia telah berbuat syirik. La yambahi li ahadin an yasjuda li ahad. Ya, tidak pantas bagi seorang, ya tidak boleh bagi seorang untuk sujud kepada selain Allah SWT. Haram. Ya. Yang kedua, sujud dalam rangka untuk penghormatan. Sujud dalam rangka penghormatan itu di syariat-syariat sebelum Islam masih diperbolehkan. Seperti sujudnya malaikat kepada Adam. Seperti sujudnya saudara-saudara Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf. Itu dulu diperbolehkan. Sujud penghormatan. Ya, sujud tahiyah. Tapi dalam agama Islam sekarang enggak boleh. Ya, walaupun tujuannya adalah untuk menghormati ya atau kenal, misalkan ketika bertemu ya, kemudian dia sujud misalkan, ya itu di syariat-syariat sebelum kita masih boleh, tapi untuk syariat Islam tidak boleh. Makanya Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahad la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Andaikan aku boleh memerintahkan orang lain sujud kepada orang lain, saya akan perintahkan istri sujud kepada suami. Tapi sayangnya enggak boleh. Nah, itu diperbolehkan hanya di syariat-syariat sebelum kita. Seperti sujudnya malaikat kepada Adam, sujudnya saudara-saudara Nabi Yusuf kepada Yusuf. Ya, itu masih diperbolehkan. Tapi syariat Nabi Muhammad tidak memperbolehkan sujud secara mutlak kepada selain Allah SWT. Kalau dalam rangka ibadah, berarti itu adalah kekufuran, kesyirikan. Ya, tapi kalau bukan dalam rangka ibadah, maka itu haram, tapi tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tapi yang terakhir, di antara contoh syirik, ya, di antara contoh syirik adalah ghulu kepada orang-orang soleh, ya, dan ghulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ghulu itu artinya berlebih-lebihan. Ya, berlebih-lebihan kepada orang soleh, berlebih-lebihan kepada bahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, enggak boleh. Nabi bersabda, "Iyyakum wal ghuluwa fa innal ghuluwa ahlaka man kana qablakum." Hati-hati kalian dari ghulu. Karena ghulu itu telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Ya, termasuk yaitu kaumnya Nabi Nuh yang ghulu kepada orang-orang soleh sampai pada taraf kemudian ya menyembah mereka. Nabi SAW juga gak mau kalau kita berlebih-lebihan terhadap dirinya. La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam fa innama ana abdun ya fakulu anni abduwahi wa rasulu. Jangan kalian berlebih-lebihan kepadaku seperti orang-orang Nasrani berlebihan kepada Isa bin Maryam. Sampai menganggapnya sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Ya, gak boleh. Kalau kita kepada Nabi Isa aja gak boleh berlebihan. Kalau kita kepada Nabi Muhammad saja tidak boleh berlebihan. Apalagi kepada yang lain. Ya, nah, termasuk diantaranya misalkan meyakini Nabi Muhammad ya, tahu ilmu ghaib. Ya. Wa inna min judikat dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami. Termasuk perbendaraanmu adalah dunia dan seisinya. Dan termasuk ilmumu, kamu mengetahui ilmu lawhil mahfud. Nah, ini berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau kepada yang lain. Ya, kepada orang-orang soleh. Ya, seperti misalkan dalam sebagian nyanyian itu ya. Ya Ali bin Abi Thalib, anta masdarul mawahib. Wahai Ali bin Abi Thalib, kamu adalah sumber segala anugerah. Ini ghulu kepada Ali bin Abi Thalib. Ini buatan orang-orang Syiah. Ya. Atau berlebih-lebihan kepada ya orang-orang soleh, kiai, habib, ustadz misalkan. Ya, sampai misalkan ya sebagian orang itu misalkan majang naruh fotonya dengan keyakinan itu sebagai pelaris dagangan misalkan. Makanya sering kadang di rumah makan itu ada yang masang foto kiai atau wali ya dengan anggapan itu nanti bisa melariskan dagangan. Ini termasuk hulu berlebih-lebihan. Ya, pernah dulu ada yang sampai mengatakan kalau pengen rezekinya lancar jadikan foto saya sebagai profil WA misalkan. Nah, ini hulu berlebih-lebihan. Ini mengajarkan kesyirikan. Intinya kita tidak boleh berlebih-lebihan. Ya, tidak boleh berlebih-lebihan terutama kepada orang-orang soleh. Ya, kita hormati orang soleh, kita muliakan, kita beradab, tapi tidak boleh sampai berlebih-lebihan ya mendudukkan dia di atas kedudukan yang telah diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Baik, saya kira itu para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja Bandung yang semoga dirahmati oleh Allah SWT, yang bisa kita bahas tentang fenomena syirik di sekitar kita. Ya, tujuannya tidak lain, ini adalah sebagai nasihat bagi kita semuanya supaya kita waspada. Ya, karena dosa syirik adalah dosa yang paling besar, yang sangat berbahaya, ya, yang bisa menghanguskan semua amal ibadah kita, yang bisa menjadikan kita sengsara di dunia dan di akhirat, yang menjadikan kita kekal di neraka selama-lamanya. Ya, maka ini sebagai bentuk nasihat, ya, bukan untuk menyesat-nyesatkan, tidak, tapi ini untuk kewaspadaan bagi kita semuanya. Semoga Allah SWT melindungi kita semuanya dari dosa syirik. Semoga Allah SWT meneguhkan kita di atas tauhid, ya, dan semoga Allah SWT menjaga kita dan keluarga kita dari perbuatan syirik, ya. Na'udzubillah min dzalik. Demikian yang bisa disampaikan. Bila ada yang kurang jelas atau pertanyaan-pertanyaan, ya, nanti bisa disampaikan. Ya, waktu saya kembalikan kepada moderator kita.
1: Baik, terima kasih syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Gurunda Al-Ustaduna Al-Fadil Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi hafidhullahu ta'ala yang telah memberikan pembelajaran di kesempatan malam ini berkaitan dengan fenomena syirik di Indonesia. Baik, kita coba angkat pertanyaan dari via chat WhatsApp. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, Anda dapat menghubungi kami di line telepon 0812-2010-1043. Baik, alhamdulillah sudah ada penelpon yang masuk, kita coba angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan Ibu siapa dan juga di mana, Ibu?
2: Pak Ustad, Habib Ibu Wiwin di Cilampeni, Katapang.
1: Baik, silakan Ibu, pertanyaannya.
2: Bade naroskeun, mau bertanya. Saya suka mendengar ada orang yang percaya dengan hari lahir. Misalnya saya lahir hari Senin. Sifatnya gini, kalau anak saya lahirnya Rabu, sifatnya gini, apakah termasuk syirik itu, Pak Ustadz?
1: Baik, itu saja Ibu.
2: Itu pertanyaan dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Wiwin. Silakan kepada Ustadz untuk menjawabnya. Naam, silakan Ustadz.
0: Meyakini ya, tentang hari ya yang lahir di hari ini sifatnya seperti ini, di bulan ini sifatnya seperti ini membutuhkan pengkajian dan penelitian. Kalau memang terbukti secara pengkajian dan penelitian secara umum demikian, maka itu bisa diterima. Tapi kalau tidak terbukti secara pengkajian dan penelitian, maka tidak bisa diterima. Ya, dan hari pada dasarnya ya tidak berkaitan dengan sifat ya. Secara umum ya itu tidak bisa menentukan, itu membutuhkan dalil. Ya, kalaupun misalkan memang ada yang harinya ini sifatnya seperti ini, yaitu tidak bisa dipukul rata semua orang seperti itu juga. Ya, mungkin hanya sebagian saja. Makanya tadi saya katakan ini butuh pengkajian dan penelitian. Ya. Apakah memang benar bahwasanya semua orang yang lahirnya hari Senin sifatnya seperti ini semuanya? Ya, apakah benar orang yang hari Rabu ya sifatnya seperti ini semuanya? Nah, ini kan butuh penelitian. Kalau memang terbukti ya, dan itu hanya sekedar untuk apa namanya ya, untuk wawasan dan pengetahuan, maka tidak mengapa. Tapi kalau memang tidak terbukti, maka itu tidak bisa untuk dijadikan sebagai acuan. Ya, jadi kita tidak menolak ataupun tidak ya, tidak menerima juga secara mutlak, ini butuh pengkajian dan penelitian terlebih dahulu. Ya. Tapi secara umum ya, setahu kami bahwa hari itu tidak menentukan sifat. Ya, sifat orang berbeda-beda, tidak terkait terikat dengan hari lahirnya. Ya. Makanya yang namanya sifat, yang namanya akhlak itu bisa dirubah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bitta'allum." Ya. Sesungguhnya ilmu itu dengan dipelajari, dan lemah lembut itu dengan belajar, membiasakan, melembutkan diri. Ya. Intinya wallahu a'lam, ini butuh pengkajian dan penelitian, tapi secara umum wallahu a'lam, setahu kami ya, hari itu tidak ya menentukan sifat seseorang. Ya, tidak menentukan sifat seseorang. Siapa yang mengatakan bahwasanya hari lahir itu menentukan sifat seseorang, maka dia harus mendatangkan bukti penelitian dan pengkajiannya. Kalau tidak, maka tidak bisa diterima. Ya, kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ya, katakanlah, bawakan kepada kami bukti-bukti kalian kalau kalian jujur. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, terima kasih syukron jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Semoga bermanfaat untuk Ibu Wiwin di Cilampeni. Baik, ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, bagi Anda yang ingin bertanya, silakan Anda dapat menghubungi kami di 0812-2010-1043 atau dapat mengirimkan pertanyaannya via chat WhatsApp di nomor yang sama. Baik, kita coba angkat terlebih dahulu dari via chat WhatsApp yang sudah masuk Ustaz, dari Umu Mariam di Bandung. Bagaimana bila ada kondisi suami istri susah punya anak qadarullah dan inisiatif mengadopsi anak dengan keyakinan ini akan memancing biar bisa cepat punya anak, apakah termasuk syirik? Syukran Ustaz. Naam, silakan.
0: Pertama yang harus kita fahami bahwasanya yang bisa memberikan anak kepada kita itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada manusia ya anak laki, dialah yang memberikan kepada manusia anak perempuan. Wajaj aluin maya sya'u akima, dan sebagian dijadikan oleh Allah SWT mandul. Ya, jadi yang menentukan untuk ini yang satu diberi anak, yang satu tidak diberi anak, itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia berikhtiar, manusia berusaha, tapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita dianjurkan untuk ikhtiar, ya, memperoleh anak. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita dalam pernikahan itu cari wanita yang subur. Tazawwajul wadud wal walud. Ya, nikahlah dengan wanita yang penyayang dan subur, calon banyak anak. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada seorang suami untuk berhubungan badan dengan istrinya dengan tujuan untuk memperoleh keturunan. Kata Nabi, "Summal kayyis al kayyis." Lakukanlah perbuatan ya, pria cerdas, yakni dengan melakukan jima dengan niat untuk memperoleh keturunan. Karena anak adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bagi suami istri yang belum dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, pertama nasihat saya untuk pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwasanya yang menentukan punya anak dan tidak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak istri-istri Nabi pun yang enggak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala anak. dari sekian banyak istri Nabi SAW yang punya anak hanya dari Khadijah. Istri-istri Nabi yang lain tidak diberi anak. Ya. Yang kedua, hendaknya bagi kita untuk banyak doa. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada saya anak-anak yang soleh. Jangan putus asa. Karena doa adalah kunci semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, ikhtiar, berusaha dengan melakukan hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Misalkan pakai jamu, entah obat, ya, entah konsultasi ke dokter, yang penting jangan ke badukun, ya, atau ke kuburan, ya. Ikhtiar-ikhtiar, usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariat. Termasuk misalkan yang tadi ditanyakan, ya, dengan misalkan merawat ya anak, ya, untuk memancing itu, wallahu a'lam, itu adalah salah satu ikhtiar, ya, ikhtiar yang diperbolehkan, tidak bertentangan dengan syariat insyaallah taala, ya, silahkan saja. Yang penting siapa yang mengadopsi anak jangan dinasabkan kepada kita, tetap nasabkan dia kepada orang tuanya. Ud'uhum li'abaihim, panggillah mereka dengan ayah mereka tetap. Jadi kalau yang mengadopsi, ya, jangan dinasabkan kepada dirinya, tapi itu dijadikan sebagai misalkan pancingan sekaligus untuk membantu, tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Karena orang dengan dia merawat anak, ya, itu biasanya memang merangsang, ya, merangsang untuk cepat untuk punya anak, ya, langsung punya, pengen punya anak. Itu insyaallah taala ikhtiar yang tidak mengapa insyaallah taala, ya. Intinya silakan ikhtiar yang tidak bertentangan dengan syariat, konsultasi ke dokter, obat, ya, pijet, pokoknya yang tidak bertentangan dengan syariat. Yang enggak boleh itu kalau ikhtiarnya bertentangan dengan syariat, ke mbah dukun, ke kuburan misalkan, nah itu enggak boleh, ya. Tapi kalau ikhtiar-ikhtiar yang tidak bertentangan dengan syariat, maka tidak mengapa insyaallah taala. Wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya, Ustaz. Semoga bermanfaat untuk Ummu Maryam yang berada di Bandung. Baik, untuk selanjutnya kita akan coba angkat kembali pertanyaan yang telah masuk via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apakah termasuk kesyirikan ketika mengatakan bahwa yang memberi kita uang itu adalah perusahaan kita, Ustaz? Nah, silakan, Ustaz.
0: Perusahaan, bos, ya, atau teman kita, orang tua kita, itu hanyalah sebab, ya, sebab kita kerja di sebuah perusahaan misalkan, mereka menjadi sebab, tapi hakikatnya yang memberikan rezeki kepada kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau yang dimaksud meyakini bahwasanya perusahaan itulah yang memberikan rezeki kepada kita, ya, kalau enggak ada perusahaan tersebut kita akan kire, kita akan miskin, kita akan terlantar, maka ini perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sampai pada taraf seperti itu, meyakini bahwa perusahaan itulah yang memberikan rezeki kepada kita, ya, maka itu adalah perbuatan syirik. Kenapa? Karena yang memberikan rezeki kepada kita itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Razzaq, zat yang memberikan rezeki, ya, kepada manusia. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala wahi rizquha. Tidak ada makhluk pun yang melatah di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Jadi hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada kita. Ini termasuk tauhid rububiyah. Ya, tapi kita berusaha. Berusaha di perusahaan, berusaha kerja, itu sebab. Oleh karenanya kita tidak boleh bergantung kepada sebab. Siapa yang bergantung kepada sebab, ya, maka dia telah berbuat syirik. Misalkan tadi, kalau kita meyakini bahwasanya perusahaan itu yang memberikan rezeki kepada kita, ya, kalau enggak maka kita enggak mendapatkan rezeki, maka ini syirik. Karena dia telah bergantung kepada sebab. Tapi kalau kita misalkan mencari rezeki tanpa melakukan sebab, itu juga keliru. Udah gampang Allah SWT ngasih rezeki kepada kita, gak usah kerja. Itu juga keliru. Karena berarti dia mengingkari sebab. Jadi yang benar bagaimana? Yang benar adalah kita meyakini Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada kita, ya. Kemudian kita berusaha untuk mencari rezeki. Makanya Islam menganjurkan kepada kita untuk mencari rezeki. Kita dianjurkan untuk kerja juga. Ya, dianjurkan untuk bekerja. Bahkan ini ibadah yang sangat mulia. Seorang suami bekerja untuk mencari nafkah, ini termasuk perbuatan yang sangat mulia. Ya, tidak boleh dianggap enteng. Hasan Al-Basri mengatakan, ya, mencari yang halal itu lebih mulia, ya, daripada perang. Ya, daripada perang melawan berhadapan dengan musuh dalam peperangan. Sampai seperti itu. Oleh karenanya, jangan sampai kita bergantung kepada perusahaan, jangan sampai kita bergantung kepada majikan, kepada bos, enggak boleh. Ya, bergantung kepada mereka. Karena mereka hanyalah sebab. Mereka itu hanya sekedar sebagai sebab perantara. Ya, gantungkan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, terima kasih, syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya, Ustaz. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir di kesempatan malam ini, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Apakah memblokir WA saudara kandung sama juga dengan memutuskan silaturahim ketika mengingatkan tentang syirik, soalnya masih suka minta air doa ke Ustaz guru spiritualnya, sampai ngingetin bahayanya Syiah yang awal-awal mulai perang, sampai saudara update foto tokoh Syiah yang sudah wafat itu dengan mengucapkan bela sungkawa dan mendukung negaranya, sampai-sampai bawa negara Arab dan menjelekkan pemimpinnya dengan mengatakan negara Wahabi. Jujur saya sedih, saya berusaha meluruskan fitnah tentang itu, cuma tidak nerap dan bilang yang tidak-tidak. Akhirnya saya keluar grup saudara karena saya harus berhadapan dengan 7 orang kakak saya, dan saya hanya menjaga jarak untuk menjaga mental saya dengan perdebatan itu, karena saya sudah hijrah ke jalan yang insya Allah diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan saya cuma bisa mendoakan saudara saya semoga diberikan hidayah. Tapi kalau ingat perkataannya suka sakit hati. Naam, silakan Ustaz panjang.
0: Apa yang dilakukan oleh saudara penanya, memblokir WA dari saudaranya yang mungkin mengandung syubhat, ya, dan dia harus menjaga imannya, menjaga hatinya, sama sekali tidak termasuk, ya, memutus silaturahmi. Bahkan ini adalah kewajiban seorang hamba, ya, untuk menjaga hati dan menjaga iman. Kenapa? Karena syubhat itu kencang menerpa, sedangkan hati kita lemah. Ya, dahulu para ulama ussalaf mengingatkan kepada kita, ya, agar kita tidak mendengarkan ucapan-ucapan orang-orang ahlu bid'ah, ahlu syubhat, tidak membaca buku-buku mereka, tidak duduk-duduk dengan mereka, kalau itu bisa membahayakan iman kita dan hati kita. Kata Imam Adz-Dzahabi setelah membawakan ucapan-ucapan tersebut, aksarus salafi ala hadza, demikianlah para ulama ussalaf selalu mengingatkan kita akan hal itu, li'annahum yarawna annal quluba dha'ifah wasyubha khattafa, karena hati itu lemah sedangkan syubhat itu kencang menerpa. Jadi memblokir, ya, saudara kita, ya, atau teman kita karena untuk menjaga iman kita, menjaga hati kita, karena teman kita tersebut membawa syubhat-syubhat yang sangat berbahaya, ini sama sekali bukan termasuk, ya, apa namanya, memutus hubungan, ya. Tapi ini justru kewajiban yang harus kita lakukan supaya kita terjaga iman kita, terjaga hati kita, tanpa kita memusuhi. Dalam artian, walaupun kita blokir namanya, kita kan bisa tetap mendoakan dia, tetap nanti juga ziarah kepada dia. Hanya saja kita menjaga jarak, Hanya saja kita menjaga jarak karena pengaruhnya yang luar biasa. Itu tidak mengapa. Bahkan itulah yang terbaik. Ya, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam saja pernah mengatakan firra minal majdhumi firaraka minal asad. Larilah kamu dari orang yang terkena lepra sebagaimana kamu lari dari singa. Ya, itu yang terkena lepra saja kita suruh menjauh supaya lari. Bagaimana dengan orang yang terkena syubhat, syubhat syirik, syubhat bid'ah, ya. Apalagi bid'ahnya orang-orang Syiah, ya. Ini luar biasa. Ya, kalau kita tidak kuat iman kita, akidah kita, justru kita nanti malah teracuni virus Syiah. Wah, ini sangat berbahaya. Jadi apa yang dilakukan oleh saudara penanya, ya, justru ini adalah kewajiban yang harus dia lakukan untuk menjaga iman dan menjaga hati, dan itu sama sekali tidak termasuk, ya, memutus tali silaturahmi. Karena silaturahmi tidak harus dengan, ya, satu grup, ya, bisa dengan kita mentransfer uang kepada dia, mengirimkan hadiah kepada dia, ya, dengan menjenguk dia tatkala kita tatkala dia sakit, ya, tatkala lebaran kita tetap kumpul sama dia, ya, dan yang lain sebagainya, ya, kita tetap baik sama dia, hanya saja untuk menjaga jarak, ya, dari syubhat-syubhatnya kita blokir, ya, dan kita keluar dari grupnya, ya. Sama sekali itu tidak termasuk memutus silaturahmi, bahkan itu adalah suatu kewajiban insyaallah taala. Jadi intinya kalau kita mendapati satu grup dan grup itu isinya adalah syubhat-syubhat, ya, segera untuk keluar darinya. Ya, karena menyelamatkan iman, menyelamatkan hati lebih utama tanpa kita bermusuhan. Tanpa kita bermusuhan. Ya, kan ikut grup itu bukan suatu kewajiban. Ya, yang penting kita tetap baik sama orang, ya, apa yang kita bisa bantu kita bantu, ya, kita tidak menyakiti, ya, keluar dari grup itu adalah untuk suatu kemaslahatan, itu adalah yang terbaik. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain.
1: Baik, terima kasih, syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya di kesempatan malam ini. Sebelum kita akhiri perjumpaan kita di kesempatan malam ini, mohon kepada Ustaz untuk memberikan ikhtitam sekaligus penutupan di kesempatan malam ini. Naam, silakan Ustaz.
0: Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembahasan tentang awas fenomena syirik di sekitar kita. Ya, sekali lagi tujuan kita mempelajari ini adalah untuk, ya, bekal bagi diri kita agar kita waspada dari dosa syirik. Ya, dan tadi sudah kita sampaikan tentang contoh-contohnya supaya semakin memperjelas bagi kita. Maka di penutup pembahasan ini saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada para pemirsa semuanya, ya, saudara-saudari saya dimanapun berada yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ayo kita terus semangat belajar ilmu agama, terutama tentang masalah tauhid, masalah iman, ya, karena ini menentukan nasib kita kelak di akhirat, apakah kita akan di surga atau di neraka. Ya, kemudian mari kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diteguhkan di atas tauhid dan diwafatkan di atas tauhid, dijauhkan dari syirik, ya, kita dan keluarga kita. Seperti doa Nabi Ibrahim, wajnubni wa bani ya na'budal asnam, ya, wajauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Ya, dan yang terakhir, mari kita terus istiqamah di atas tauhid sampai akhir hayat kita. Ya, jangan pernah merasa aman, jangan pernah merasa kita sudah kokoh di atas tauhid, ya, karena kita tidak tahu bagaimana akhir kehidupan kita nanti. Padahal akhir kehidupan kita nanti itulah penentu nasib kita. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amal tergantung kepada akhirnya. Ya, semoga Allah SWT memberikan keistiqomahan kepada kita di atas tauhid dan menghindarkan kita dan keluarga kita dari syirik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Khotbah Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, para pendengar Radio Raja Bandung dimanapun Anda bisa menyimak saran kami.
4: Alhamdulillah, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Abu Ubaidah Yusuf Asidawi Hafizahullahu Ta'ala. Semoga kajian yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mudahkan kita di dalam mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Allahumma amin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: خَيْرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah.
3: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
4: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
3: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
6: ilmu yang terpuji,
7: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
5: dan Sunnah.
3: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
9: Qala Rasul
10: sallallahu alaihi wasallam
11: an Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu qala: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
12: Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai, lalu beliau bersabda kepadaku: wahai Mu'adh, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
13: Tidak satu pun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah, dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya.
14: Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala: "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah perbuatan kalian.
15: Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatadarra'un, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.
16: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seorang mukmin itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa musibah bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membawa dosa sama sekali.
2: Teras kupingkan Radio Roja, insyaallah ta'ala matak bagja dunia rawuh akhiratna.
0: 104,3 FM Roja Bandung.
2: Mutiara Salaf Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata,
12: Barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

Wilujeng wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hariringna peuting. Dina galur

0: Man ra'amin amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
1: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
0: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak, saudara seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: muttaqin.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim. Kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan. Dan menghindarkan mudarat yang lebih besar
2: umat Islam.
1: Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sekalian. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
3: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
4: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih.
5: Gak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustadz gimana kabar Ustadz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustadz gimana Ustadz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Gak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam,
6: "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail
5: wa 'izzahu istighna'u 'anil nas." Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: اكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, sedikit makan dapat melembutkan hati, menguatkan pemahaman, menghancurkan nafsu, meredam syahwat, dan menyurutkan amarah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ikhwatal Islam kaum dangu Radio Roja Bandung di 104,3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda program kajian Islam ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Abu Haidar As-Sunawi Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Selamat menyimak.
2: Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة بايك Ikhwan akhwat yang ada di Masjid Al-Furqan Bandung ini ataupun para pendengar Radio Roja di mana saja Anda berada, alhamdulillah sore hari ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Al-Qaul Mufid ala Kitab Tauhid buah karya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Jumat kemarin kita sedang membahas bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bi ghairi hisab. Bab orang yang mengaplikasikan tauhid dia akan masuk surga tanpa hisab. Dalilnya sudah kita jelaskan dari Al-Quran sebagai dalil pertama, yaitu firman Allah tentang Ibrahim alaihi salatu wassalam, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang umat yang qanit kepada Allah, yang hanif, dan beliau bukanlah termasuk orang yang musyrik. Kita sudah jelaskan makna dari ayat ini serta rincian keempat sifat yang Allah jelaskan tentang Ibrahim. Umat sudah dijelaskan, qanit juga sudah, hanif juga sudah, dan terakhir beliau bukan termasuk orang yang musyrik. Ada penjelasan tambahan yang berkaitan dengan Ibrahim, yaitu berkaitan dengan bapaknya. Yang benar bapaknya itu namanya Azar. Sebagaimana firman Allah dalam Al-An'am 74, Allah berfirman, wa idh qala Ibrahim li abihi Azar atattakhidhu asnaman alihata. Dan ingat ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya yaitu Azar, apakah engkau menjadikan patung-patung ini sebagai sesembahan? Jadi ayat ini menunjukkan nama dari bapak Ibrahim adalah Azar. Dulu Ibrahim pernah memintakan ampun untuk ayahnya, untuk bapaknya ini. Karena memang Ibrahim itu berjanji kepada bapaknya untuk memintakan ampun. Sebagaimana firman Allah dalam At-Taubah 114, "Wa makana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyahu." Dan tidaklah permohonan ampun Ibrahim untuk bapaknya kecuali karena janji yang pernah dia janjikan kepada bapaknya. Janji Ibrahim kepada bapaknya untuk memintakan ampun tertuang dalam beberapa ayat. Di antaranya surah Maryam 47, Allah menyatakan, "Sa'astaghfiru laka Rabbi innahu kana bihafiyya." Kata Ibrahim, "Aku akan memintakan ampun untukmu kepada Allah." Itu kata Ibrahim. Juga di dalam surah Al-Mumtahanah, Ibrahim menyatakan, "Sa'astaghfiru laka Allah wa ma amliku laka minallahi min syai'." Aku akan mintakan ampun bagimu kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, pernah Ibrahim berdoa memintakan ampunan untuk dirinya dan untuk orang tuanya, sebagaimana dalam surah Ibrahim ayat 41, "Rabbana ighfir li wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab." Ya Allah, ampuni dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan dosa orang-orang mukmin pada hari ketika ditegakkannya hisab. Inilah doa Ibrahim alaihi salatu wassalam yang berisi permintaan ampun untuk dirinya dan untuk bapaknya. Timbul pertanyaan, bukankah bapaknya itu musyrik dan tidak boleh memintakan ampunan untuk orang musyrik? Jawabnya, iya. Tapi permintaan ampun Ibrahim kepada bapaknya pertama karena janji, kedua karena di tengah ikhtiar mendakwahi bapaknya. Tapi ketika sudah jelas nyata bahwa bapaknya itu musuh Allah, lalu Ibrahim pun berhenti dari doa minta ampun untuk bapaknya dan berlepas diri dari bapaknya. Sebagaimana Allah ungkapkan dalam surah At-Taubah 114, "Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu. Inna Ibrahim la'awwahun halim." Maka ketika jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim pun kemudian berlepas diri dari bapaknya. Jadi demikianlah permohonan ampun Ibrahim untuk bapaknya kepada Allah itu karena janji yang pernah beliau ungkapkan untuk bapaknya, tapi setelah nyata bapaknya tidak bisa berubah, tidak bisa lepas dari perbuatan syiriknya, Ibrahim pun kemudian berlepas diri dari bapaknya. Walhasil atau kesimpulan akhir, ayahanda dari Ibrahim adalah seorang yang musyrik, yang mati di atas perbuatan syirik, dan Ibrahim pun berlepas diri dari bapaknya dan perbuatannya tersebut. Adapun Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, kedua ibu dan bapaknya termasuk dua orang mukmin yang beriman kepada ajaran yang didakwahkan oleh Nuh. Oleh karena itu, Nuh pun mendoakan ampunan bagi kedua orang tuanya, sebagaimana yang bisa kita temukan dalam surah Nuh ayat terakhir, ayat yang ke-28. Allah berfirman bahwa Nabi Nuh berdoa, "Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampuni aku, ampuni juga kedua orang tuaku, dan ampuni orang-orang yang masuk ke dalam rumahku dalam keadaan mukmin. Ampuni semua mukminin dan mukminat. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah setelah menukil ayat ini, wa hadza yadullu ala anna abawai nuhin kana mu'minain. Ayat ini menunjukkan bahwa kedua orang tua Nabi Nuh itu dulu adalah dua orang mukmin. Inilah penjelasan tentang dua orang orang tua dari dua nabi, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Kemarin sudah kita jelaskan maksud pujian Allah kepada Ibrahim ada dua. Pertama, mencintai orang yang dipuji oleh Allah tersebut. Dan Ibrahim termasuk orang yang dipuji. Maka wajib kita mencintai Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kedua, an naqtadi bihi fi hadhihi sifat allati athna Allah biha alaihi. Kedua, kita mengikuti sifat yang terdapat dalam diri Ibrahim yang menyebabkan Ibrahim ini dipuji oleh Allah karena sifat-sifat tadi. Oleh karena itulah maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladina ma'ah. Sungguh telah ada bagi kalian contoh yang baik dalam diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Oleh karena itu dinukilnya Ibrahim beserta sifat-sifatnya dalam ayat ini, dan salah satu di antara sifatnya itu adalah beliau bukan termasuk orang yang musyrik, dalam arti beliau adalah ahli tauhid, menunjukkan wajiblah keempat sifat Ibrahim ini kita miliki agar kita pun memperoleh apa-apa yang diperoleh oleh Ibrahim dari Allah Subhanahu wa taala. Keempat sifat ini, pertama imamah, kedua qanit, ketiga hanif, dan yang keempat muwahhid alias ahli tauhid. Itulah ayat pertama. Ayat kedua yang dijadikan dalil oleh muallif tentang orang yang masuk surga tanpa hisab itu salah satunya orang yang mengaplikasikan tauhid adalah ayat yang terdapat dalam surah Al-Mu'minun ayat 59. Dalam ayat ini Allah berfirman, وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ. Dan orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, tidak melakukan perbuatan syirik. Ini bermula dari ayat ke-57-nya. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Orang-orang mukmin adalah orang-orang yang mereka itu tunduk karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Dan mukminun, orang-orang yang mereka beriman kepada ayat-ayat Allah. Dan yang ketiganya, wal ladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Orang-orang yang kepada Allah mereka itu tidak menyekutukan, tidak berbuat syirik. Tidak berbuat syirik itu maknanya adalah tauhid. Nah, orang mukmin seperti itu adalah orang mukmin yang memperoleh jaminan untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang menjadi penguat adalah sebuah hadis yang diterima dari Husain bin Abdurrahman. Husain bin Abdurrahman adalah seorang tabi'in yang thiqat. Dia berkata, kuntu inda Sa'id bin Jubair. Aku pernah berada di samping Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair juga seorang ulama tabi'in yang thiqat. Berkatalah Sa'id bin Jubair, ayyukum ra'al kawkab alladhi inqadda al-barihah. siapa di antara kalian yang tadi malam melihat bintang jatuh? Fakultu, aku berkata, kata Husain, ana, aku. Summa qultu, lalu aku berkata, amma inni lam akun fi salatin walakinni ludightu. Adapun aku tadi malam tidak sholat malam, tidak tahajud. Tapi aku disengat. Bukan disengat listrik, saat itu belum ada listrik. Tapi maksudnya adalah disengat binatang yang berbisa. Semacam kalajengking atau ular atau apapun yang semacamnya. Jadi kata Sa'id bin Jubair, siapa sih di antara kalian yang tadi malam melihat bintang jatuh? Tadi malam itu diungkapkan dengan perkataan Al-Barihah. Al-Barihah itu maknanya dari mulai tengah malam sampai kesini itu Al-Barihah. Kalau sebelum tengah malam disebut Al-Lailah saja, malam saja. Lewat tengah malam umumnya disebut Al-Barihah. Kata Husain bin Abdurrahman, aku yang tadi malam melihat bintang jatuh. Aku tadi malam tidak sholat. Makna amma di sini disebut adatul istiftah, kata pembuka yang maknanya adalah haqqan, sebenarnya gitu. Ai haqqan anni lam akun fi shalah. Sebenarnya aku tadi malam tidak sholat malam. Ucapan Husain bin Abdurrahman yang menyatakan tadi malam aku tidak sholat malam, agar tidak ada orang yang menyangka bahwa tadi malam dia sholat lalu dipuji atas perbuatan yang tidak dilakukannya. Dan ini berbeda dengan kebanyakan orang pada zaman sekarang yang merasa bangga dengan pujian orang lain terhadap dirinya karena sesuatu yang sebenarnya tidak ada pada dirinya. Orang menyangka kita soleh gitunya, minta doa, ini mumpung ada orang soleh saya minta doanya, bangga kita. Padahal kita bukan orang soleh. Dan ini termasuk kata Syekh Al-Utsaimin, wa hadza min naqsi tauhid, termasuk kekurangan dari aspek tauhid. Adapun Husain rahimahullah, dalam rangka agar orang tidak memuji atas perbuatan yang tidak dilakukannya, bukan karena meninggalkan ketaatan disebabkan karena takut riya. Saya mah karena banyak orang tidak mau tahajud. Loh, kenapa? Takut riya, gitu ya. Maka Fudail bin Iyad menyatakan, tarkul amali li ajlin nas riya, wal amalu li ajlin nas syirkun. Meninggalkan amalan karena manusia itu riya, sedangkan beramal karena manusia adalah syirik. Adapun ikhlas adalah semoga Allah menyelamatkan kita dari kedua-duanya. Maknanya perbuatan ikhlas itu perbuatan yang murni dilakukannya karena Allah, bukan karena manusia. Kita tidak beramal atau beramal bukan karena manusia, tapi karena Allah. Manusia mau melihat, manusia mau menilai, manusia mau mengomentari, enggak ada urusan. Karena semua ibadah dan amal yang kita lakukan itu bukan karena manusia, bukan karena orang, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi setan kadang-kadang mempermainkan manusia, menggoda manusia untuk meninggalkan ketaatan karena khawatir riya. Jangan seperti itu. Lakukan ketaatan, tapi bukan karena orang. Mau ada orang, mau tidak, gak masalah. Gak ada urusan. Semua ibadah dan amal yang kita lakukan itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Husain bin Abdurrahman, walakinni ludigtu. Aku tadi malam itu disengat, dipatuk oleh binatang yang berbisa. Patukannya itu sangat-sangat menyakitkan, sampai semalaman itu tidak tidur dan tidak sholat. Kemudian berkatalah Sa'id bin Jubair, fama sona'ta, lalu apa yang kamu lakukan? Qultu, aku menjawab, irtaqaitu, aku minta diruqyah, minta dijampe-jampe. Berkata Sa'id bin Jubair, fama hamalaka ala dhalik, apa yang mendorongmu untuk melakukan itu? Dengan kata lain, hadisnya mana, dalilnya mana, kok kamu minta diruqyah gitu. Dijawab oleh Husain, hadithun haddathanahu asy'abi. Sebuah hadis yang diberitahukan kepada kami oleh asy'abi. Ditanya lagi oleh Sa'id, wa ma hadithukum, apa hadis yang ya, wa ma haddathakum, apa yang diberitahukan kepada kalian? Aku menjawab, haddathana an Buraidah bin Husayb annahu qal, la ruqyata illa min aynin aw hummah. Dia menyampaikan kepada kami dari Buraidah bin Husayb bahwa dia berkata, tidak

dzalik, perkataan Sa'id kepada Husain, apa yang mendorongmu untuk berbuat demikian? Menunjukkan bahwa para ulama tabi'in dahulu selalu bertanya dalil terhadap apapun yang dilakukan oleh seseorang. Lalu dijawab oleh Husain sebuah hadis yang diceritakan oleh Asy-Sya'bi kepada kami, menunjukkan bahwa mereka para tabi'in selalu berdialog untuk sampai kepada hakikat yang sebenarnya. Sa'id bin Jubair bertanya kepada Husain bukan dalam rangka mengkritik, tapi dalam rangka untuk mendapatkan kepastian dari aspek ilmu. Berkatalah Husain, telah menceritakan kepada kami Asy-Sya'bi, kata Asy-Sya'bi telah menceritakan kepada kami dari Buraidah bin Husayb, dia berkata, tidak ada ruqyah kecuali dari ain dan humma. Ruqyah itu bahasa kitanya jampe-jampe, mantra, membacakan jampe atau mantra kepada orang yang sakit atau kepada orang yang terkena musibah. Jampenya tentu saja diambil dari Al-Quran dan doa yang bersumber dari hadis-hadis yang sahih. Tidak boleh menjampe kecuali kepada orang yang terkena penyakit ain. Penyakit ain, saya tidak tahu di Indonesia ada istilah khusus enggak. Kalau di Arab diistilahkan an-nahata atau an-nafas atau al-hasad, yaitu disebut nadratu min hasid nafsuhu khabithah tatakayyafu bikaifiyatin khasa fayamba'ithu minha ma yu'thiru alal musab. Ain itu pandangan dari orang yang hasad, yang dengki, yang iri, yang jahat, dengan cara-cara khusus sehingga menimbulkan dampak buruk bagi orang yang dipandang, bagi si mahsud, bagi orang yang didengkinya. Dengan pandangan mata, dengan cara yang khusus, maka orang yang dipandangnya itu mengalami sebuah penderitaan, apapun bentuknya, baik fisik ataupun psikis. Itu ain namanya. Adapun hummah, hummah ini setiap binatang yang memiliki bisa, yang memiliki racun. Arti hummah adalah penyakit atau panasnya badan yang disebabkan racun akibat gigitan binatang yang berbisa tersebut, baik itu kalajengking atau ular atau tarantula atau yang sejenisnya. Jadi kata Husain, la ruqyata illa min ainin aw humma. Tidak boleh diruqyah, tidak boleh dijampe-jampe, kecuali kalau penyakit itu berupa dua, yaitu ain dan humma. Ini menunjukkan bahwa ruqyah dari dua jenis penyakit tadi, baik ain ataupun humma, ketika diruqyah bisa sembuh. Secara syar'i landasannya ada, realita kenyataannya juga ada. Karena ruqyah memang bermanfaat dengan izin Allah dari dua penyakit ini. Banyak orang-orang yang membacakan Al-Quran ruqyah kepada orang yang digigit binatang berbisa lalu sembuh seketika. Salah satu contoh yang pernah teralami di zaman Nabi SAW, kisah tentang orang yang diutus oleh Nabi SAW untuk melaksanakan sebuah ekspedisi. Ketika melewati suatu kampung, mereka bertamu ke kampung itu dan minta pelayanan sebagaimana hak tamu pada umumnya, tapi kaum tersebut tidak mau melayaninya.

0: muncullah kejadian bahwa pimpinan kaum itu disengat oleh kalajengking. Lalu mereka berkata, siapa sih yang bisa meruqyah? Tidak ada. Lalu orang-orang mengatakan, barangkali orang tamu tadi itu ada yang bisa meruqyah. Datanglah mereka kepada kumpulan para sahabat. Lalu mereka berkata, hal fikum min raqin, ada enggak di antara kalian yang bisa ngeruqyah? Mereka menjawab, na'am. Walakin la narqi lakum illa bi syai' min al-ghanam. Ya, tapi kami tidak mau meruqyah kecuali kalau diberi imbalan berupa kambing. Mereka berkata, nu'tikum. Ya, kita akan kasih. Lalu pergilah salah seorang di antara sahabat itu ke orang yang sakit tersebut, lalu dibacakan Al-Fatihah 3 kali atau sampai 7 kali. Maka tiba-tiba orang itu bangkit seolah-olah dia baru lepas dari ikatan. Maka sembuh seketika itu juga si racun akibat sengatan kalajengking tadi hilang pengaruhnya karena bacaan tadi. Lalu sesuai dengan kesepakatan diberilah kambing. Para sahabat bingung tuh, halal apa haram tuh kambingnya itu. Jadi hadiah upah dari apa? Meruqyah. Dibawalah kepada Nabi SAW. Lalu Nabi berkata, wa ma yudrika annaha ruqyah. Dari mana kamu tahu bahwa Al-Fatihah ini adalah ruqyah? Dan Nabi SAW tidak menyalahkan sahabat tersebut dan memotong kambing tersebut lalu dimakan secara bersama-sama. Ini waqi, ini real, ini nyata kejadian di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, maka ruqyah dibolehkan dilakukan kepada orang yang tersengat binatang yang berbisa atau karena penyakit ain seperti yang tadi dijelaskan. Berdasarkan hadis tadi, la ruqyata illa min ainin aw humma. Tidak boleh ruqyah kecuali dari 2 penyakit, yaitu ain dan humma. Setelah itu berkatalah Sa'id bin Jubair, qad ahsana man intaha ila ma sami. Betapa bagusnya orang yang sudah sampai kepada apa yang dia dengar. Maknanya bagus sekali orang yang meyakini hadis yang dia dengar lalu mengaplikasikannya, lalu mengamalkannya, seperti yang dilakukan oleh Husain. Dia berani minta diruqyah. Karena apa? Karena ada dalil. Tidak boleh ruqyah kecuali dari 2 hal, al-ain dan al-humma. Dan dia terkena humma, terkena gigitan binatang yang berbisa tersebut. Kata Sa'id bin Jubair, bagus. Tapi, ada tapinya, walakin haddatsana Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi aku mendengar ada suatu hadis yang diberitakan oleh Ibnu Abbas kepada kami dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahwa beliau berkata, uridat alayyal umam, faraaitun nabiyya wa ma'ahu ruhat, wan nabiyya wa ma'ahu rajul, wal rajulan, wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Kata Nabi SAW, telah ditampakkan, telah diperlihatkan kepadaku umat-umat terdahulu. Umat terdahulu itu ditampakkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faraaitu an-nabiyya wa ma'ahu ruhat. Aku melihat ada seorang nabi yang diikuti hanya oleh sejumlah sekian orang. Ruhat itu bilangan dari 3 sampai 9. Mungkin pengikutnya 3, 4, 5 sampai 9, enggak lebih dari 10, atau dengan kata lain bahasa kita bisa dihitung dengan jari gitu ya. makna dari bisa dihitung dengan jari, artinya jumlahnya itu kurang dari 10, sebab jari kita maksimal ada 10. Di atas 10 gak bisa lagi dihitung dengan jari itu. Harus dengan kalkulator kali. Aku melihat ada seorang nabi diikuti oleh sekian orang, dan aku lihat ada seorang nabi yang diikuti oleh hanya seorang atau dua orang. Bahkan aku melihat seorang nabi yang tidak ada satupun pengikutnya. Enggak ada yang mendengar dakwahnya tuh. Timbul pertanyaan. Apakah nabi tersebut, nabi yang enggak ada pengikut atau pengikut cuma sedikit, satu, dua, dan seterusnya, apakah mereka gagal dalam menjalankan misi kenabiannya? Gagal dalam berdakwah? Dijawab, tidak. Kalla, hasya wa kalla. Sama sekali tidak. Tidak ada seorang pun nabi yang gagal. Karena berhasil tidaknya dakwah tidak dilihat dari banyaknya pengikut yang mengikuti dakwah orang tersebut. Karena kalau dilihat dari pengikut, berarti dakwah orang-orang musyrik, orang-orang kafir sukses, lebih sukses daripada dai-dai muslim, kan gitu ya. Coba sekarang jumlah orang muslim dengan non-muslim banyak mana di dunia ya, kalau di Indonesia banyak, di banyak muslim. Di dunia banyak orang kafir. Nah sekarang di kalangan sama muslim, yang ahli taat dengan ahli maksiat, banyak mana? Banyak ahli maksiat. Kenapa? Karena ahli maksiat ada da'inya, ahli taat ada da'inya. Ahli taat itu para mubalig, para da'i, para ustadz, itu da'inya itu. Ahli maksiat, da'inya macam-macam itu. Mana yang lebih banyak pengikutnya? Ahli maksiat apa ahli taat? Ahli maksiat jauh. Coba umpama pengajian. Masjid Al-Furqan ini enggak begitu besar. Tapi untuk pengajian seperti ini terlalu besar. Coba alun-alun tuh lapangan bola. Pasang aja panggung di sana. Panggil aja artis-artis kondang gitu ya. Dangdut ke dan seterusnya. Ada yang datang enggak? Bukan ada yang datang, penuh. Lebih sukses dai-dai kepada kemaksiatan daripada kepada ketaatan. Kalau kesuksesan dilihat dari jumlah pengikut. Kita lihat dari kalangan ahli taat. Lebih sedikit lagi kan yang taat. Mana yang lebih banyak? Ahli taat yang ahlus sunnah atau yang ahli bid'ah? Lebih banyak yang menyimpang dari sunnah. Jadi semakin mengecil lagi ini kelompok yang hak, kelompok yang benar. Tapi tidaklah berarti bahwa para penyeru ke arah kebenaran, ke arah sunnah itu gagal. Enggak. Karena sukses atau gagalnya dakwah tidak dilihat dari sedikit atau banyaknya pengikut. Oleh karena itu ada nabi yang sama sekali tidak memiliki pengikut. Idh rufi'ali sawadun azim. Tiba-tiba dalam keadaan demikian diperlihatkan kepadaku satu kelompok besar. Fadhanantu annahum ummati, lalu aku menyangka bahwa umat yang besar ini adalah umatku. Karena banyak, wah inilah umatku gitu ya. Faqilali, lalu ada yang mengatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumu. Itu adalah Musa dan kaum. Dan perkataan hadza Musa wa qaumuh yadullu ala kathrati atba'i Musa wa qaumuhu alladhi ursila ilaihim. Ini menunjukkan bahwa pengikut Nabi Musa itu sangat-sangat banyak. Oleh Nabi diungkapkan idru fi'ali sawadun azim. Tiba-tiba diperlihatkan kepadaku satu kelompok besar, aku menyangka itu umatku, tapi ternyata itu Nabi Musa. Fa nadhartu fa idza sawadun azimun. Aku melihat lagi, tiba-tiba ada kelompok yang jauh lebih besar. Faqila li, lalu dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuk, inilah umatmu. Umat Nabi SAW jauh lebih banyak daripada umat yang mengikuti Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Sebagaimana banyaknya bisa terbayang dari penjelasan selanjutnya, wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adzab. Di kalangan umatmu itu ada kira-kira 70 ribu yang masuk surga, bukan kira-kira. Ada 70 ribu yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Tanpa hisab juga tanpa azab. Tidak semua umat Nabi selesai masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tapi di antara sekian banyak ada 70 ribu orang yang masuk surganya tanpa hisab, tanpa azab. Kata Syekh Al-Utsaimin, wa zahiru annahu la fi quburihim wala ba'da qiyamis sa'ah. Maksudnya baik di alam kubur ataupun setelah kiamat tidak diazab. Tidak diazab di alam kuburnya, juga tidak diazab di setelah hari kiamat di neraka wal iyadzu billah. Summa nahadha fadakhala manzilahu. Fakhadha an-nasu fi ula'ik. فقال بعضهم فلعن لهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعن لهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. Setelah itu Nabi SAW bangun, kan waktu itu sedang apa? Duduk. Lalu beliau masuk ke dalam rumahnya. Orang-orang pun ngobrol, membicarakan 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab. Itu siapa? Itu ciri-cirinya bagaimana? Apa mereka masuk gak ke dalam kelompok tersebut? Sebagian mereka ada yang berkata, barangkali 70 ribu yang masuk surga tanpa hisab itu adalah orang-orang yang bersahabat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal jumlah sahabat saat itu tidak sampai 70 ribu tuh. Sebagian lagi menyatakan barangkali 70 ribu yang masuk surga tanpa hisab itu mereka yang dilahirkan dalam keadaan Islam, sejak lahir Islam dan tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Kalau Abu Bakar, Umar, Uthman itu kan dulunya pernah musyrik, pernah menyekutukan Allah sebelum mereka masuk Islam gitu ya. Tapi mungkin sekarang yang lahir setelah Rasulullah SAW datang, lahir dalam keadaan Islam sampai meninggalnya tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, maka mereka itu mungkin yang termasuk ke dalam 70 golongan. Ucapan alladzina sahibu Rasulullah, ucapan para sahabat, barangkali yang 70 ribu itu adalah orang-orang yang bersahabat dengan Rasulullah SAW. Mungkin maksudnya adalah bersahabat waktu hijrahnya. Dan kalau umpamanya yang dimaksud dengan bersahabat dalam ucapan mereka adalah sahabat secara mutlak, pasti mereka semua mengaku. Mengaku apa? Mengaku sebagai sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena yang berbicara lah para sahabat. Sebagaimana umpamanya ketika ada dua orang sahabat mencela sahabat lain gitu ya. Sesama sahabat saling mencela. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela sahabatku. Oleh karena itulah maka para sahabat kemudian berdiskusi itu tentang siapa yang termasuk 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Wa dzakaru asya'a, lalu para sahabat pun menyebut lagi pendapat-pendapat yang lainnya lagi. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhbaru. Lalu keluarlah Rasul selesai menemui mereka, lalu mereka pun menginformasikan hasil diskusi mereka kepada beliau. Lalu menjawablah Rasul sallallahu alaihi wasallam, humul ladina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka yang 70 ribu golongan yang masuk surga tanpa hisab itu, mereka yang memiliki 4 ciri. Jadi kalau kita ingin masuk ke dalam golongan 70 ribu, miliki aja 40 ciri ini, 4 ciri ini nih. Pertama, humul ladzina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Dalam riwayat lain disebutkan la yarqun, yang tidak meruqyah. Kalau yang tidak minta diruqyah, hadisnya, hadis ini yang sedang kita bahas ini, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dan juga Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Adapun yang menyatakan la yarqun, mereka tidak meruqyah, riwayat ini keliru alias salah. Karena apa? Karena Nabi SAW pun meruqyah. Sebagaimana hadis riwayat dari Aisyah dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Kitabus Salam bab istihbabu ruqyah minal ain, Nabi meruqyah, Jibril meruqyah, Aisyah radhiyallahu anha juga meruqyah, demikian juga para sahabat yang lainnya juga banyak yang meruqyah. Oleh karena itu yang benar, riwayat yang benar, la yastarqun, tidak minta diruqyah. Ini yang pertama, yang dimaksud tidak minta diruqyah adalah dia tidak meminta kepada orang lain untuk diruqyah. Ada 3 sebab. Sebab pertama, liquwati i'timadihim ala Allah, karena kuatnya ketawakalan mereka kepada Allah. Kedua, li'izzati nufusihim anittadhallul lighairillah, karena mulianya, besarnya jiwa mereka untuk merendahkan diri selain kepada Allah. Kepada sama manusia enggak, termasuk minta diruqyah kepada manusia enggak. Ketiga, walima fi dzalik min at-ta'alluq bi ghairillah, karena dalam hal tersebut terkandung ta'alluq kepada selain Allah. Ta'alluq itu ketergantungan atau keterkaitan. Jadi mereka tidak minta diruqyah. Terus kalau mereka tidak minta diruqyah, lalu ketika sakit tiba-tiba datang orang melayat lalu meruqyah, apakah harus ditolak? Tidak. Tidak minta diruqyah dengan tidak diruqyah dua hal yang berbeda. Seperti meminta dengan diberi kan beda ya. Kalau umpamanya meminta anti, tapi begitu diberi maka tidak salah untuk ditolak. Meminta adalah salah, tapi begitu diberi tanpa diminta ya boleh kita terima, kan gitu ya. Meminta diruqyah adalah hal yang menyebabkan orang itu nanti tidak bisa masuk surga tanpa hisab. Tapi kalau ada orang yang meruqyah tanpa kita minta, kata Syaikhul Utsaimin, boleh. Oleh karena itu ketika beliau di dalam kitab Riyadhus Shalihin ketika menjelaskan bab tentang melayat orang yang sakit, Lalu beliau menjelaskan beberapa adab ketika melayat orang yang sedang sakit. Di antara sekian banyak adab adalah kalau si pasien melihat dari sikap, dari pandangannya, seolah-olah menginginkan dirukyah-rukyah tanpa harus diminta. Karena dia tidak minta dirukyah itu karena takut tidak masuk ke dalam golongan yang masuk surga tanpa hisab, seperti yang diterangkan dalam hadis ini. Jadi rukyah-rukyahlah. Jangan sampai menunggu diminta oleh si pasien untuk merukyah dia, jangan. Karena mungkin si pasien tahu ingin dirukyah tapi tidak mau minta dirukyah. Karena meminta dirukyah adalah kerugian. Salah satu kerugiannya bisa tidak termasuknya dia ke dalam 70 ribu yang masuk surga tanpa hisab. Makanya rukyahlah. Jadi kalau kita dirukyah tanpa kita minta, gak apa-apa, gak masalah. Jangan sampai ada orang, saya rukyah, jangan-jangan nanti saya gak bisa masuk surga tanpa hisab. Gak perlu begitu, silakan, gak apa-apa. Yang disebutkan dalam hadis ini adalah tidak minta dirukyah. Ini sifat pertama yang dimiliki oleh orang yang masuk surga tanpa hisab. Kedua, wala yaktawun. Tidak minta dikei. Makna la yaktawun ay la yatlubuna min ahadin ay yakwiyahum. Tidak minta kepada seorang pun untuk dikei. Makna kei sejenis cara pengobatan dengan menempelkan besi panas di titik badan tertentu. Ini juga termasuk hal yang perlu dihindarkan meminta dikei. Ketiga, wala ya tatayyarun. Tatayyur berasal dari kata at-tayr. At-tayr itu adalah burung. Makna tatayyur adalah at-tasya'um bit-tayr. Makna asal dari tatayyur adalah menimpakan kesialan, meramalkan kesialan dengan burung. Sehingga apabila dulu orang-orang zaman jahiliyah mau bepergian safar keluar rumah, begitu pergi di atas genteng atau atap rumahnya ada burung, maka dia membatal, oh ini pertanda sial. Gara-gara ada burung itu jadi sial. Menimpakan kesialan kepada burung karena ada burung disebut tatayur. Itu asal mula makna dari tatayur. Tapi kemudian makna tatayur berkembang menjadi menimpakan kesialan karena apapun, tidak hanya burung. Termasuk juga bukan hanya menimpakan kesialan tapi menganggap untung karena ada burung atau yang sejenisnya. Dan ini berkembang tuh di masyarakat. Di kalangan orang Sunda ada burung namanya burung uncuing. Manuk uncuing ya disebut nantinya. Kalau datang suaranya sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet. Kayak gitu ya. Diyakini oleh masyarakat kalau ada burung itu pertanda akan ada orang yang mati. Lalu takut siapa? Jangan-jangan saya, jangan-jangan ibu saya, jangan-jangan orang yang saya cintai, kan gitu ya. Akhirnya tegang. Itu juga termasuk tatayur. Atau kalau saya sendiri belum pernah lihat kayak apa burungnya tuh. Oh, pertanda itu akan ada pencuri gitu ya. Menimpakan kesialan atau meramalkan kesialan termasuk keuntungan karena ada burung atau binatang lain selain burung. Kalau umpamanya di rumah kita masuk kupu-kupu, apalagi kupu-kupunya kupu-kupu si rama-rama, oh tandanya akan ada tamu. Padahal itu tandanya tadinya ada ulat besar di sana, di rumah. Hanya gak ketahuan ya. Terus sudah jadi kepompong besar, setelah menetas jadi kupu-kupu gitu. Bukan ada tamu gitu ya. Dan itu mempengaruhi karakter orang mempengaruhi juga cara berpikir orang. Wah, akan ada tamu nih, ada kupu-kupu, siapkan kue, siapkan masak-masak, gitu ya. Udah beli kambing, disembelih, tamunya gak ada juga. Itu termasuk bagian dari tatayur. Oleh karena itu, maka dulu orang-orang Arab sangat suka bertatayur. Kalau seorang manusia di kalangan mereka menginginkan kebaikan, menginginkan safar, lalu begitu keluar, gitu ya, begitu keluar, dia melihat ada burung baik di sebelah kanan atau di sebelah kiri, maka mereka kemudian mentakwil makna dari adanya burung baik sebelah kanan atau sebelah kiri. Atau umpamanya seseorang begitu keluar ya dari rumah mau melakukan safar, lalu dia melihat orang yang tidak dia sukai atau mendengar suara yang tidak disukai, begitu keluar ada orang pincang, ini pertanda sial kalau safar ini diteruskan, akhirnya mereka tidak jadi melakukan safarnya karena sial. Termasuk umpamanya orang yang menganggap sial apabila menikah di bulan-bulan tertentu. Dulu di zaman Arab Jahiliyah menganggap sial kalau pernikahan dilakukan di bulan Syawal. Nabi SAW menikahi Aisyah di bulan Syawal. Kata Aisyah, aqada alayya Rasul SAW fi Syawal. Nabi SAW melakukan akad nikah dengan aku di bulan Syawal. Waba Nabi fi Syawal. Dan berumah tangga menyatu dengan aku juga di bulan Syawal. Demikian juga adanya keyakinan sial kalau pernikahan itu dilakukan di bulan Muharram. Pernikahan itu di bulan Safar, maka itu sial. Rumah tangganya tidak akan awet, akan putus di celah tengah jalan, akan bercerai-berai. Kalau toh awet, pasti rajet, awet tapi rajet, dan seterusnya. Itu semua tasya'um bil ashur, menimpakan kesialan kepada nama-nama bulan. Oleh karena itu, masyarakat sekarang ini bisa kita lihat di bulan Syawal sampai Dzulhijjah itu bulan-bulan ramainya nikah. Hampir setiap gang ada janur kuning. Sampai orang yang diundang ke undangan salah masuk banyak itu. Tapi sudah masuk Muharram sampai Safar sepi itu, enggak ada yang nikah coba sekarang-sekarang. Kalau toh ada adalah orang-orang yang benar-benar tidak mempercayai tatayur. Padahal tidak ada bulan baik dan bulan buruk untuk melakukan pernikahan atau safar atau hajatan apapun. Seluruh waktu adalah sama, seluruh bulan adalah sama. Maka tidak boleh bertatayur atau menimpakan kesialan baik kepada binatang, burung, bulan, waktu, tempat, dan yang sejenisnya. Jadi yang ketiga, wala yatatayyarun, ciri yang ketiga dari orang yang masuk surga tanpa hisab itu tidak bertatayur. Keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah empat sifat yang apabila dimiliki seseorang, insya Allah dia akan masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Siapapun dia, di zaman manapun dia hidup, asal dia muslim, dimanapun, di tempat apapun, di zaman manapun, miliki empat ini, insya Allah masuk surga tanpa hisab. Keempat sifat ini tadi, pertama tidak minta diruqyah, kedua tidak minta dikei, ketiga tidak bertatayur atau meramal dengan ramalan apapun, dan terakhir bertawakal hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwati fid din azanillahu wa iyyakum, penjelasan ini belum selesai. masih cukup panjang hadis dan penjelasannya, tapi waktu yang kita miliki ini sudah tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan, dan kita sekarang masuki sesi tanya jawab seperti biasa. Untuk sekarang ini kita khususkan pertanyaan untuk pendengar Radio Roja. Dipersilakan Akhi Fawas untuk memandu tanya jawab ini. Alhamdulillah.
1: Nah, terima kasih untuk Al-Ustaz, jazakallah khairan atas materi yang telah disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi atas ilmu yang telah Ustaz sampaikan. Di kesempatan sesi tanya jawab ini kami undang Anda untuk berinteraksi bersama beliau di 0218236543 atau melalui pesan singkat kami persilakan 0819896543. Satu penanya di kesempatan sore ini via telepon 0218236543. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan, Bu.
2: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya mau tanya, Pak Ustaz, kalau misalnya ibadah yang lain, kalau kita nggak tahu kan, atau dosa gitu, kalau kita belum tahu ilmunya, terus kita melakukan kan, katanya tidak berdosa gitu ya, Pak Ustaz. Apakah kalau dalam hal ini juga berlaku hal seperti itu, misalnya kita dulu pernah dikasih tahu sama orang tua, terus kita ngikutin, kita melakukan hal-hal yang empat ciri tersebut, setelah sekarang tahu ilmunya, kita tidak melakukannya lagi, apakah tertutup atau masih ada kemungkinan kita masih bisa berharap masuk surga tanpa hisab itu? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada pertanyaan dari salah seorang ibu. Kalau dulu kita tidak tahu bahwa keempat-empat yang tadi disebutkan itu menjadi syarat masuk surga tanpa hisab, karena ketidaktahuan kita, lalu kita dulu minta diruqyah pertama itu, yang kedua juga pernah minta dikei gitu ya, ketiga pernah bertatoyur, dan yang terakhir pernah bertawakal kepada selain Allah atau tidak bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, karena kebodohan, karena ketidaktahuan, karena kemaksiatan, gitu ya. Iya, wallahu a'lam bisawab. Jadi apa yang tadi dijelaskan itu merupakan aplikasi dari tauhid. Keempat poin tadi itu aplikasi dari tauhid dari berbagai macam aspek, manifestasi dari tauhid, perwujudan dari tauhid. Siapa orang yang tauhidnya lurus dan kuat, pasti dia tidak akan minta diruqyah, tidak akan minta dikei, tidak akan bertatoyur, dan hanya bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Itu intinya. Maknanya adalah siapa orang yang seorang mukmin yang tauhidnya tertanam kuat, pemahaman teoritis dari tauhidnya benar-benar lurus, dan kelurusan tauhidnya ini tertancap kuat di dalam jiwanya, dan tentu saja tertancap kuat itu setelah datangnya apa? Datangnya ilmu. Setelah ilmu datang dan kita tahu, semua yang salah-salah kita tinggalkan, semua yang keliru kita tinggalkan, sekarang yang kita pegang teguh yang benernya, setelah itu tinggal berharap saja kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga apa yang Allah janjikan baik dalam Al-Quran maupun di dalam melalui lisan Rasul SAW dalam hadis yang sahih benar-benar terjadi kepada diri kita, termasuk masuk surga tanpa hisab karena memiliki empat hal yang tadi. Yang sudah berlalu biarlah berlalu, dari sekarang sampai yang akan datang kita tetap pegang teguh. Jangan sampai putus asa, dulu saya pernah jadi percumalah. Ya, sekarang memiliki empat karakter juga sudah enggak masuk kriteria. Akhirnya kita menghindari atau melalaikan keempat hal tadi. Jangan sampai seperti itu. Tetap miliki, pegang teguh, dan insyaallah Allah, kita berharap kepada Allah, Allah masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Wallahu a'lam bisawab. Silakan. Baik. Lagi.
1: Nah, terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Di kesempatan kedua ada Bapak Karim di Cengkareng, Tangerang. Silakan, Pak.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak.
3: Pak Ustaz, saya ingin menanyakan bahwa saya pernah berobatin istri saya gangguan jin gitu ya, makanya diruqyah. Setelah dirukyah beberapa kali, itu ada kebaikan, ada baik gitu. Tapi yang merukyah tersebut kayaknya kurang sunnah, dan dia mengasih tahu bahwa katanya istri saya kena sihir yang dinamakan gurah yoni atau susuk vagina. Itu gimana Pak Ustadz ya, hukumnya gimana Pak Ustadz, apakah itu sahih, apakah kita boleh mengikuti hal tersebut di atas?
1: Iya, baik Pak, terima kasih Bapak. Nah, silakan Ustadz.
0: Iya, Bapak Karim di Cengkareng, istrinya mungkin terkena sihir kemudian diruqyah. Cuma yang meruqyahnya itu orang yang tidak mengamalkan sunnah gitu ya. Lalu dia bilang bahwa istrinya ini terkena sihir anu. Apakah benar? Ya, pertama kita tidak fokus kepada istilah jenis sihirnya. Pokoknya apapun jenis sihir yang mengenai manusia dilakukan oleh orang-orang dukun-dukun atas bantuan syaitan laknatullahi alaih, tentu saja itu sesuatu yang sifatnya manusiawi, bisa mengenai siapapun, termasuk Rasul sallallahu alaihi wasallam juga terkena sihir. Jadi kalau orang dilukai oleh sesama manusia, oleh binatang, oleh benda mati seperti pedang, terluka, termasuk Nabi, karena Nabi manusia biasa. Demikian juga kalau umpamanya yang jahil atau yang jahat itu bangsa jin umpamanya, bisa, apakah bisa menimbulkan madarat? Bisa, karena itu sesuatu yang sangat-sangat manusiawi dan tidak mengurangi kemaksuman Nabi SAW. Tidak maksum bukan berarti kebal dengan senjata. Ya, katanya Nabi maksum, tapi kok dilukai berdarah? Enggak ada hubungan. Kemaksuman Nabi bukan dalam hal itu. Katanya maksum, tapi kok kalau enggak makan 3 hari kok lapar? Enggak ada hubungan antara maksum dengan makan dan lapar. Katanya Nabi maksum, tapi kok kena sihir kena? Enggak ada hubungan. Karena itu sangat manusiawi. Itu sesuatu yang manusiawi dan Nabi SAW seorang manusia biasa. Kul ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Katakan olehmu, aku adalah manusia biasa seperti kamu, cuma aku diberi wahyu. Hanya itu bedanya. Oleh karena beliau manusia, maka aspek-aspek kemanusiaan tidak bisa dilepaskan dari diri beliau, termasuk kena sihir. Tapi alhamdulillah, terkena sihirnya Nabi SAW menjadi anugerah yang luar biasa bagi umatnya, sehingga ketika umatnya ada yang kena sihir, kita tahu bagaimana kepengobatan terhadap sihir yang syar'i, yaitu diruqyah. Nabi SAW diruqyah oleh malaikat Jibril, dan Nabi meruqyah orang lain, dan para sahabat juga meruqyah sesama sahabat, dan seterusnya. Akan tetapi yang meruqyah haruslah orang yang memiliki kriteria tersendiri. Ingat, mengobati adalah sebuah membutuhkan keahlian. Mengobati fisik membutuhkan keahlian di bidang penyakit itu, termasuk mengobati umpamai sihir. Tidak sembarang orang bisa, yang enggak tahu tauhid, yang enggak tahu hakikat sihir, yang enggak tahu ilmunya mau mengobati, nanti sama aja umpamanya ya dengan penyakit batuk dikasih obat mencret, akhirnya batuknya enggak sembuh, muncul penyakit baru. Oleh karena itu, kalau kita mau menyembuhkan orang yang terkena sihir, maka panggillah orang yang berilmu yang di atas sunnah. Itu pertama, agar caranya benar. Kedua, ruqyah itu mujarab atau tidaknya, ya, cespleng atau tidaknya, mati atau tidaknya, apa sih istilahnya tuh? Mujarab itu apa? Manjur atau tidaknya, juga bergantung pada siapa yang meruqyah. Sehingga kadang ada orang yang kena sihir atau kena gangguan jin diruqyah oleh orang gitu ya, dibacakan ayat kursi, malah dia ngikut-ngikut. Dibacakan Fatihah, malah ikut baca Fatihah. Diludahi, ikut meludahi, ditampar, ikut menampar. Itu karena apa? Karena enggak ada asar, enggak ada dampak dari orang. Tapi begitu datang orang yang berilmu gitu ya, orang berilmu, ahli ibadah, dekat dengan Allah. Jangankan baca ayat kursi, baca Fatihah, baru datang orangnya saja mungkin si jinnya sudah kabur. Karena apa? Karena orangnya. Oleh karena itu dulu di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, ada orang yang kesurupan, lalu di jampe ini, jampe itu, enggak ada yang bisa menyembuhkan. Lalu seorang mengatakan, tolong minta bantuan ke Imam Ahmad. Datang ke Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, nih pukul aja sama sendal saya. Dikasih sendalnya. Dipakai sendalnya. Sendalnya baru dipakai, itu jin udah kabur. Belum dipukulkan itu. Karena dia mengira, oh itu Imam Ahmad yang datang. Kabur. Setelah Imam Ahmad meninggal, orang tadi kesurupan lagi. Oh, dulu juga takut sama sendal Imam Ahmad. Dibawa sendalnya. Kata si jin apa? Emangnya saya takut sama sendalnya? Bukan. Tapi Imam Ahmadnya, seandainya dulu Imam Ahmad menyuruh saya keluar dari negeri ini, saya akan keluar. Karena Allah menyuruh saya mentaati orang-orang yang taat kepada Allah. Dan Imam Ahmad termasuk orang yang sangat taat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi, jangankan dengan bacaannya, dengan rukyahnya, dengan sendalnya aja sudah takut. Apalagi dengan orangnya. Oleh karena itu, cari ya orang yang meruqyah itu orang yang ahlus sunnah. Yang berilmu, yang faham tentang tauhid, faham juga tentang sihir, faham juga tentang bagaimana menyembuhkan sihir secara syar'i, dan terutama kedekatan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi, mengobati seseorang bukan oleh ahlinya itu bukan menyembuhkan, tapi malah memperparah dari penyakit tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawaz.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Di kesempatan ketiga kita masih angkat dari telepon. Ada Ibu Nurmaini di Jakarta saat ini. Silakan Ibu.
4: Ya, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Begini Ustaz. Dulu masih saya ya masih remaja. Itu memang sirik itu masih mendarah daging lah sama keluarga kita gitu ya Ustaz ya.
1: Iya.
4: Jadi ya sarada burung, hari Selasa tidak boleh mengadakan acara ritual atau apa gitu ya. Ada suara burung, itu ada lewat di rumah kita, bakal ada yang meninggal. Itu sudah tertanam dulu ya Ustaz ya. Jadi kan belakangan kita kan sudah mengaji, kita sudah mengenal, kemudian kita sudah yakin ya. Itu tidak ada.
1: Alhamdulillah.
4: Jadi yang mau saya tanyakan begini Ustaz ya.
1: Iya.
4: Apakah masa lalu kita itu bersih ya Allah? Mana caranya?
1: Iya.
4: Satu.
1: Iya.
4: Yang kedua pertanyaan saya. Mau menanyakan. Jadi kemarin kami ke Parang Tritis.
1: Iya.
4: Di
1: Jogja.
4: Wates.
1: Iya.
4: Jogja. Jadi rupanya pada satu suro itu, pada bulan suro ya.
1: Iya.
4: Itu katanya tidak boleh mandi. Kami ke pinggir laut itu. Cuman saya istighfar aja ya Ustaz ya, karena itu yang bisa saya lakukan. Saya mendengar itu, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Karena kita sudah tahu saat tidak ada hari. Tapi itu kayaknya masih terus tuh di daerah situ diterapkan hal-hal yang ciri. Cuman saya nggak bisa menyampaikan kepada keluarga itu. Cuman yang saya bilang, wah itu masih ada siriknya ya. Saya bilang, yang bisa saya lakukan hanya itu.
1: Iya.
4: Kemudian kami sebelum itu ada ke menikahkan keluarga ke Sragen. Katanya di sana pada satu suro tidak boleh mengadakan apa-apa. Tapi pada keluarga kami, maaf saya, kami dari keluarga Muhammadiyah. Memang pada malam itulah kami adakan pernikahan keponakan kami itu tadi. Sengaja untuk menghapus kebiasaan yang mengatakan bahwa pada tanggal 1 suro tidak boleh mengatakan apa-apa. Jadi apa tidak boleh.
1: Baik Ibu.
4: Nah, udah kami memang udah pulang-pulang.
1: Iya baik Ibu, mungkin taruh, ya. Kita...
4: Cuman yang saya minta ini sekarang bagaimana saya ini yang telah melakukan hal-hal yang syirik itu dulunya.
1: Baik.
4: Apakah keampunan bisa dibersihkan Allah? Apa mungkin kami masuk kategori orang-orang yang tidak dihisap?
1: Baik, Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Jazakillah khairan. Silakan Ustaz.
0: Iya, Ibu Nurmaini ya, di mana tadi?
1: Di Jakarta, asli Aceh beliau.
0: Jakarta ya. Jadi beliau ketika masih gadis, sekeluarganya banyak melakukan perbuatan syirik dan keyakinan-keyakinan syirik karena ketidaktahuan. Tapi alhamdulillah sekarang ini sudah lepas dari semua itu. Pertanyaannya, apakah seluruh perbuatan syirik dulu itu diampuni, dihapus, dan apakah bisa memiliki kesempatan masuk surga tanpa hisab? Nah, gitu ya. Iya, dan ada beberapa kasus yang tadi diceritakan oleh ibu tadi ya. Pertama, Bu, seperti yang saya bilang tadi, bahwa yang menjadi penyebab seseorang masuk surga tanpa hisab itu karena tauhidnya. Karena tauhid itulah empat hal tadi termiliki. Tidak minta diruqyah, tidak minta dikei, tidak tatoyur, dan bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau dulu seseorang pernah melakukan seluruh perbuatan syirik lalu tobat, apakah akan diampuni? Pasti diampuni. Oleh karena itu, para sahabat juga dulu banyak yang musyrik. Abu Bakar, Umar, Uthman, Abu Sofyan, Amr bin As, dan yang lain-lain itu dulu orang-orang musyrik. Salman Al-Farisi, Bilal bin Rabah, Abu Dzar Al-Ghifari, Hudzaifah Al-Yamani, itu dulu semua orang-orang musyrik. Kalau orang-orang musyrik perbuatan syiriknya tidak diampuni oleh Allah, apa mereka di neraka? Tentu saja tidak. Abu Bakar, Umar, Uthman, dan seterusnya, orang-orang yang oleh Nabi SAW dijamin ahli surga. Padahal dulunya adalah musyrik, kemudian mereka tobat dengan sebenar-benarnya tobat dan masuk Islam dengan sebaik-baik keislaman setelah itu. Nah, semuanya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun ayat yang menyatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Maksudnya kalau dosa syirik itu terbawa mati dan tidak ditobati. Mati dalam keadaan musyrik, ini gak akan ada ampunannya. Itu neraka selama-lamanya kekal. Seluruh kebaikan-kebaikannya itu digugurkan, dihapuskan. Allah berfirman, lain asyrokta layahbatonna amaluk. Kalau kalian berbuat syirik, maka gugur semua amal-amal kebaikan kamu. Itu maksudnya syirik yang terbawa mati dan tidak ditobati. Jadi kalau syirik itu sebelum mati ditobati, ya, maka insyaallah oleh Allah dihapus. Semua dosa-dosanya dihapus dan seluruh kebaikan yang pernah dia lakukan sebelum tobatnya tetap diperhitungkan. Kebaikannya tetap diperhitungkan, dosa-dosa syiriknya semuanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama ketika menjelaskan dihapuskannya dosa mencakup banyak hal. Pertama, dihapusnya azab yang tadinya dicanangkan untuk dia, untuk orang yang melakukan dosa itu, di cancel, di delete, dihapus. Kedua, dihapus juga catatan amal keburukan orang tersebut. Jadi ketika dia melakukan keburukan termasuk syirik, dicatat dalam buku catatan keburukan, itu juga dihapus. Termasuk ini yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah athar sayyi'ah minadzunub, dampak buruk dari dosa itu. Apa saja sih dampak buruk dari dosa? Banyak. Salah satunya adalah malasnya ibadah dan semangat untuk bermaksiat kembali. Itu juga akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya semua athar yang buruk atau dampak buruk itu akan dihapus dari diri orang itu. Nah, kita berharap semoga termasuk yang tadi ya, karena dosa berdampak orang itu dihapus kesempatan masuk surga tanpa hisab. Tapi begitu taubat dari dosa, kesempatan itu dibuka kembali. Kita berharap ibu tadi mudah-mudahan termasuk golongan itu dan sama pertanyaannya dengan yang pertama tadi. Kedua, tadi ibu mengatakan bahwa di daerah tertentu ada larangan satu syuro itu tidak boleh mengadakan apa-apa. Pernikahan, hajatan, apa-apa, sebab dianggap akan sial. Ya, kalau dianggap akan sial, namanya ini tatoyur atau tasya'um ya. Tidak boleh memiliki keyakinan sial karena tanggal tertentu atau hari tertentu. Lalu dalam rangka untuk ya membantah keyakinan tersebut, kita secara sengaja melakukan pernikahan pada tanggal 1 Syura. Lalu menunjukkan bahwa tidak apa-apa tuh ya, tidak ada kesialan. Apakah boleh? Boleh. Karena Aisyah pun dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Syawal, padahal bulan Syawal saat itu dianggap sebagai bulan sial untuk melakukan pernikahan. Maka untuk membantah itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah di bulan Syawal dan itu dibolehkan, Ibu ya. Wallahu a'lam bishawab. Untuk terakhir silakan Fawas.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Ada kesempatan dari pesan singkat dari Bapak Fajar di Lampung yang bertanya, Ustaz, ada Al-Qur'anul Karim surat Az-Zumar ayat 73 atau sebelumnya yang bermakna bahwa akan masuk manusia ke dalam surga dengan berombong-rombongan. Siapakah yang dimaksud manusia yang berombong-rombongan tersebut? Apakah mereka yang masuk ke dalam surga tanpa hisab? Bagaimana asbabun nuzul atau penjelasan dari ayat tersebut? Jazakallahu khairan Ustaz.
0: Iya. Bapak dari Lampung ada yang bertanya, dalam surah Az-Zumar dikatakan wasiqal ladzina ilal jannati zumar. Wasiqal ladzina amanu ila
1: jannati taqaw rabbahum.
0: Oh, wathiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumar. Nah, akan digiring orang-orang yang bertakwa kepada Allah ke dalam surga secara berombongan-rombongan. Timbul pertanyaan, siapa ini orang-orang ini? Ya. Di dalam ayat itu sendiri sudah dijelaskan, mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Wathiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar, akan digiring orang-orang yang bertakwa kepada Allah kepada surga secara berombongan-rombongan. Nah, jadi kalau pertanyaannya siapa, yaitu orang-orang yang bertakwa. Lalu siapa orang-orang bertakwa? Banyak diceritakan apa namanya karakteristik dari berbagai macam sisi, dari sisi amaliyah, dari sisi akidah, dari segala sisi, termasuk salah satu yang pasti dan harus sebagai syarat dimiliki oleh seorang yang bertakwa adalah tauhidnya lurus. Sebab orang yang tauhidnya tidak lurus, tauhidnya bengkok tercampur dengan syirik, dengan kufur, tidak mungkin orang tersebut dikategorikan oleh Allah dalam kelompok orang-orang yang bertakwa. Jadi orang itu dari sisi akidah lurus, dari segi peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala juga dekat, intensif, bertaqarrub kepada Allah. Dari segi muamalah akhlak kepada sesama manusia juga mulia dan bagus dan seterusnya. Itulah orang-orang yang bertakwa dan mereka yang akan masuk ke dalam surga secara berombongan-rombongan. Ya Fawas dan para pendengar Radio Roja, cukup sampai di sini. Sebentar lagi kita memasuki waktu maghrib. Insya Allah kita berjumpa kembali di Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
6: Demikian ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum, program kajian Islam ilmiah bersama guru kita Ustaz Abu Haidar As-Sunnawi hafizhahullah taala. Semoga apa yang telah kita simak menjadi tambahan ilmu dan menjadikan kita untuk selalu beramal soleh. Semoga kajian ini bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
7: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak? dia ampuni dosanya. Maka akhirnya Allah mencap syirik, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezalim.

0: Kalau dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka
1: selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
6: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
7: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
8: Berhutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam surga. Utang itu yughfaru lisyahidin
9: kullu dhanbin illa dhanbi yughfaru.
8: Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min
9: mu'allaqatun bidaini,
8: tergantung dari hutangnya
9: hatta yughda'an,
8: sampai dibayarkan
10: utang. Ya,

0: rabbil adzim.
1: Ketika berhutang, datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan nggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi.
3: Inna rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa.
1: Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.

0: orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba', mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة رواه مسلم.
3: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
6: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku.
7: Jadikan hidup Anda di dalam seluruh penghambaan diri dan ibadah yang Anda lakukan hanya untuk Allah. Karena sesungguhnya Anda diciptakan untuk itu, untuk menjadi hamba Allah, untuk melakukan seluruh ibadah hanya kepada Allah.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan untuk Allah satu-satunya ibadah mereka itu, ketaatan mereka itu hanya untuk Allah. Tidaklah mereka diciptakan untuk yang lain, tapi diciptakan untuk beribadah kepada Allah, diciptakan untuk menghambakan diri mereka kepada Allah, mengikhlaskan semuanya untuk Allah. Berarti Anda Allah ciptakan untuk itu. Allah menciptakan Anda bukan untuk menumpuk dunia dan kekayaan, bukan untuk menumpuk dunia dan jabatan. Allah menciptakan Anda agar Anda beribadah kepadanya dan mengesakannya di dalam tauhid uluhiyah.
2: Roja للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Al-Fudhail Ibnu Iyadh rahimahullah, Ahlus Sunnah adalah mereka yang mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perutnya berupa yang halal

0: Ito.
1: Undayan Mutiara Nasihat. Undayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji milik Allah, selawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Ada satu hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taqdu khimasa wa taruhu bitana." Artinya, seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal, niscaya kalian akan diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada burung. Burung, kata Rasul SAW, pergi dari sarangnya, keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong. Wa taruhu bitana, pulang dalam keadaan kenyang. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dan beliau berkata, hadisun hasan. Hadisnya hasan. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasul kita sallallahu alaihi wasallam memberikan keterangan pada kita tentang indahnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala artinya kita menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat, kita tetap dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha. Dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan sebab datangnya rizki. Jadi kalau kita ingin mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala, ingin Allah mudahkan rizki kita, maka hendaknya kita bertawakal, perbaiki hati kita, perhatikan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini merupakan salah satu sebab syar'iyah yang dengannya Allah mudahkan rizki seseorang. Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah, kata Allah, seandainya kalian bertawakal, betul-betul bertawakal kepada Allah, la razaqakum, sungguh Allah akan kasih rizki kepada kalian. Kama yarzuqu at-tayr, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada burung. Tetapi perlu diingat sekali lagi bahwa jangan dimaknai kita tawakal ya, terus kita duduk di rumah terus, tidak mau kerja, tidak mau usaha. Ya. Kemudian kita mengharapkan rizki. Tidak demikian maknanya. Maknanya adalah tetap kita berusaha. Dan ini yang dijelaskan juga oleh ulama, di antaranya Al-Imam Al-Baihaqi. Ya. Lihat burung, tidak diam saja di sarangnya. Burung juga keluar dari sarangnya. Keluar, usaha, takassub. Ketika berusaha, niscaya Allah Subhanahu wa taala ya memberinya rizki, tentunya dengan dasar tawakal. Burung keluar dalam keadaan perut lapar dan pulang di sore harinya dalam keadaan perut kenyang. Subhanallah. Padahal burung enggak punya akal. Beda dengan manusia. Ya. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ya, jangan takut tidak mendapatkan rizki Allah Subhanahu wa taala. Bertawakallah dan berusahalah. Kemudian ikhwah sekalian yang Allah muliakan, rizki itu dari Allah Subhanahu wa taala. murni dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan sampai kita salah punya keyakinan, ya. Jangan sampai kita salah, ya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ketika menjelaskan tentang infak misalkan. Allah sebutkan bahwa rezeki itu kami yang ngasih rezeki, kata Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lihat, wa mimma razaqnahum. Jadi yang ngasih rezeki itu kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukan siapa-siapa. Ya. Oleh karena itu, jangan sampai kita merasa bahwa Allah kasih rezeki kita karena apa? Karena kepandaian kita, karena kemahiran kita. Tak, sama sekali tidak. Kalau ada di antara kita dapat rezeki, dapat kekayaan, ya, dapat harta melimpah, kemudian mengatakan ini karena ilmu saya, ini karena kemahiran saya, ini karena gelar saya, ini karena kekuatan saya. Ini tidak jauh dari Qarun. Eh? Qarun berkata demikian. Qarun punya harta sangat banyak. Tapi dia berkata apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Jadi harta kekayaan ini diberinya karena apa? Karena ilmu yang aku miliki. Aku mendapatkan harta ini karena ilmu. Ini kata Qarun. Ya. Lupa bahwa yang ngasih adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu kita lihat ada orang yang punya gelar sampai profesor, doktor, ya. Itu biasa-biasa saja hidupnya. Mungkin berjualan, berdagang tapi gagal. Tapi ada orang yang tidak punya gelar, bahkan mungkin SD saja tidak lulus, Allah kasih rezeki. Ya. Bahkan tidak lulus misalkan SMA, Allah kasih kekayaan. Ada orang yang badannya kuat, tapi Allah kasih rezeki sedikit. Ada orang yang biasa-biasa saja, tapi Allah kasih rezeki banyak. Kenapa? Rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu wajib kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan wajib kita berusaha. Kita kerahkan usaha untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, sebelum saya tutup, adalah apa yang harus kita ingat, bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita itu sesuai dengan ilmu Allah tentunya. Ya, apapun yang Allah kasih itu yang terbaik buat kita. Ya, rezeki berapapun yang Allah kasih setelah kita usaha dan tawakal, itu yang terbaik buat kita. Ya. Karena begini,

kalau tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan sayangnya Allah pada kita. Diberi rezeki yang banyak, alhamdulillah. Diberi rezeki yang kurang dari itu, ya, yang kurang atau sempit itu juga harus diterima oleh Allah, oleh kita semua. Karena itu yang terbaik buat kita. Dengan diberikannya rezeki sedikit-sedikit, ya, bisa jadi orang tetap berada dalam kebaikan. Dia bisa sholat, dia bisa mendekatkan diri pada Allah, dia bisa membaca Quran, dia bisa hadir di majlis taklim dan seterusnya. Banyak kebaikan. Dan ingat bahwa rezeki bukan hanya harta kekayaan semata. Rezeki itu banyak sekali. Rezeki ilmu, rezeki sehat, ya, dan seterusnya. Rezeki punya kawan dan seterusnya, ya. Jadi sekali lagi, ya, di antara hal, ya, yang mendatangkan rezeki dari sisi syariat adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap berusaha. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, yang artinya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah engkau berkata-kata perkataan yang benar. Subhanallah. Ciri-ciri orang beriman adalah senantiasa jujur dalam berkata-kata dan jujur dalam berbuat. Apapun perkaranya, kebenciannya kepada suatu kaum tidak akan pernah merubah dirinya menjadi seorang pendusta. Allah mengatakan tentang orang-orang beriman, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum membawamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, sesungguhnya dia adalah merupakan perkara yang dekat kepada ketakwaan. Semakin sempurna keadilan seorang, semakin takwa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jujur adalah perkara yang berat, apalagi jika berkaitan dengan lawan-lawan kita. Subhanallah. Dan ciri-ciri Ahlussunnah adalah senantiasa jujur dalam berkata-kata. Apapun, senantiasa mereka akan katakan dengan sesungguhnya, dengan kebenaran. Mereka tidak pernah sembunyikan sebagaimana orang-orang Ahlu Kitab menyembunyikan kebaikan. Subhanallah. Saya teringat kisah dua istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani kisah perseteruan antara dua manusia yang memiliki satu suami, antara Zainab bintu yani Jahsh dan antara Aisyah bintu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu tabaraka taala anhuma. Saya melihat bagaimana begitu kuatnya antara keduanya perseteruan. Bahkan suatu ketika datanglah Zainab ke rumah Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah sedang berada di rumah salah satu istrinya Aisyah radhiyallahu anha wardhaha. Sungguh ketika Zainab datang, dia lontarkan segala macam ucapan-ucapan, perkataan-perkataan keras, umpatan-umpatan. Subhanallah. Marahnya Zainab. Ketika itu Aisyah hanya terdiam semata. Kemudian Aisyah melihat Rasulullah SAW. Beliau mencari-cari apakah Rasulullah memberikan kepada beliau izin untuk menjawab perkataan Zainab. Maka ketika dia lirik ujung mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memberikan kesempatan yakni kepada Aisyah untuk menjawab Zainab. Seketika Aisyah menjawab dan membantah segala macam perkataan Zainab. Al-Imam Bukhari menyebutkan peristiwa dalam sahihnya, sehingga berkatalah Aisyah ummul mukminin radhiyallahu tabaraka taala anha, akhirnya aku membantah segala macam perkataan Zainab. Aku debat dia sehingga kering air liurnya. Zainab pun terdiam. Subhanallah. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya persaingan antara mereka. Zainab terdiam, Zainab terbungkam. Allahu Akbar. Tapi apakah hal ini membuat Zainab yakni membenci Aisyah radhiyallahu anha, berdusta atasnya, memfitnahnya? Tidak. Suatu pelajaran penting dalam kehidupan. Apapun yang terjadi antara mereka, mereka tetap berkata jujur. Ketika Aisyah radhiyallahu anha difitnah di tengah-tengah negeri Madinah, dia dituduh berselingkuh, dia dituduh berzina iyadz billah dengan Safwan bin Mu'attil, disebarkan oleh orang-orang munafik, dan sebagian daripada kaum muslimin turut menyebarkan berita dusta ini. Datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Zainab dan berkata, ya Zainab, kemarilah, aku bertanya kepadamu, bagaimana pandanganmu tentang isu-isu yang tersebar ini? Bagaimana pandanganmu terhadap Aisyah? Apakah engkau mencurigainya? Sungguh perkataan luar biasa. Berkata Zainab, ya Rasulullah, ahmi sam'i wa basari, aku menjaga telingaku dan pandangan mataku. Ma alimtu minha illa khairan, tidaklah aku mengetahui daripadanya, wahai Rasulullah, kecuali kebaikan. Kata-kata yang begitu indahnya, yang layak ditulis dengan tinta emas tentang kejujuran seorang wanita, walaupun dengan madunya. Subhanallah, perhatikan bagaimana Hamnah. Hamnah adalah merupakan kakaknya Zainab. Dia ingin supaya adiknya naik ke atas. Dia ingin kalaulah Rasulullah SAW menceraikan yakni istrinya Aisyah, kemudian jadilah Zainab menjadi istri yang paling cintai Rasulullah. Dia turut menyebarkan isu-isu ini. Subhanallah. Tapi lihatlah bagaimana Zainab sendiri. Dia mengatakan, ma alimtu minha illa khairan, ya Rasulullah, aku tidak pernah mengetahui daripadanya, daripada istrimu Aisyah, kecuali kebaikan. Kalimat yang begitu indah, kalimat yang begitu jujur, yang dia katakan untuk lawannya, untuk madunya, wallahi yang jarang dapat dilakukan oleh orang-orang kecuali orang-orang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu tabarakatul alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
3: Was'aluka ridha ba'dal qada.
2: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
3: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
2: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
3: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
2: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
3: Kita menjadi hamba-hamba yang tegar.

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yati qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yaghlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashajj Abd al-Qais inna fika khaslatayn yuhibbuhuma Allah al-hilm wal ana. Rawahu Muslim.
6: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua. Dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.

0: kullu nafsin dha'iqatul maut.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu, membawa nyawamu. Ketika engkau sedang lalai di dunia ini,
0: saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat anda terbaring terbujur kaku, saat anda terbaring terbujur kaku, saat anda terbaring kaki-kaki anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.

0: kaum muslimin, terutama para penuntut ilmu, para dai, dan semua kaum muslimin, yaitu berkaitan dengan kewajiban kita berbakti kepada kedua orang tua dan tidak boleh durhaka pada orang tua. Jadi nasihat ini harus diulang ribuan kali, karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran mengkaitkan antara beribadah kepada Allah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa idh akhadna mithaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah mengambil perjanjian kepada bani Israil, tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah, dan dalam kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah berfirman juga dalam surah An-Nisa di ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan dalam kalian beribadah hanya kepada Allah saja, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Allah juga berfirman dalam surah Al-Isra di ayat 23, ayat 24, Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara aduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wa ihfid lahumu janaha adh-dhulli min ar-rahma wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Dan Allah telah mewajibkan, tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Apabila kedua, salah satu orang tua kalian atau kedua-duanya berada di sisi kalian sudah mencapai umur lanjut, jangan sekali-kali kalian mengucapkan kalimat akh, jangan mengatakan kalimat cis, jangan menengking, jangan menghardik keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu dengan penuh kasih sayang kepada keduanya, dan ucapkanlah, ya Allah, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya mendidik aku selagi aku masih kecil. Ikhwan fil din, a'azakumullah. Ayat-ayat Al-Quran ini menjelaskan tentang wajibnya kita berbakti pada orang tua. Tidak boleh kita durhaka pada orang tua, karena durhaka pada orang tua merupakan dosa besar yang paling besar. Dan berbakti pada orang tua merupakan amal yang paling utama dari seluruh amal yang ada. Setelah kita mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, kemudian berbakti pada orang tua, itu amal yang paling utama. Sebagaimana ditanyakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ayul a'mali afdal, amal apa saja yang paling utama? Maka Rasulullah SAW menjawab, as-salatu li waqtiha, salat pada waktunya. Thumma ayu, kemudian apa lagi? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Thumma ayu, kemudian apa lagi? Al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW menyebutkan tentang amal-amal yang paling utama dari seluruh amal setelah mentauhidkan Allah SWT, yaitu salat pada waktunya, mengerjakan salat yang lima waktu pada waktunya, kemudian berbakti pada orang tua. Ini amal yang paling utama. Jadi kalau kita sebagai seorang anak, perhatikan, kita harus berbuat baik pada orang tua kita. Ini amal yang paling utama dari seluruh amal yang ada. Amal utama itu berbakti orang tua. Berusaha bagaimana kita berbakti pada orang tua kita, berusaha kita bagaimana berbuat baik pada orang tua, berusaha bagaimana kita menyenangkan orang tua kita, bagaimana kita mengembirakan orang tua kita. Kewajiban seorang anak berbakti pada orang tua. apakah dia masih kecil, apakah dia sudah remaja, apakah dia seorang pemuda, apakah dia sudah menikah, dia sudah punya anak, dia sudah punya cucu. Selama masih ada orang tua, dia wajib berbakti pada orang tuanya, karena itulah jalan dia menuju ke sorga. Ini amal yang paling utama. Setelah itu baru Nabi sebutkan tentang jihad fisabilillah, karena puncak dari agama Islam itu jihad di jalan Allah. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Maka seorang anak berusaha bagaimana berbuat baik pada orang tuanya setiap hari itu. Setiap hari, karena enggak ada lagi perbuatan yang paling baik melainkan berbakti pada orang tua. Dan kita enggak boleh untuk merasa lelah atau malas atau letih ketika orang tua kita menyuruh, sami'na wa ata'na. Jangan dibantah. Orang tua jangan dibantah. Sami'na wa ata'na. Jangan mengeluh, jangan marah orang tua suruh, jangan. Itulah jalan kita menuju sorga. Ketika anak ini tidak taat, itu kerugian buat dia, rugi. Nanti saya bawakan hadisnya tentang dosa besar yang paling besar. Maka ini jalan menuju sorga. Maka banyak anak-anak yang kita lihat sekarang ini durhaka pada orang tuanya, pasti celaka. Pasti. Sudah jutaan orang sudah yang kita lihat, bukan satu, bukan seratus, bukan seribu, jutaan. Dan mungkin orang-orang tua sekarang yang ada sekarang ini juga dia pernah durhaka pada orang tuanya. Maka perhatikan itu, celaka, susah hidupnya, sulit hidupnya, sengsara hidupnya, tidak akan bahagia. Anak yang durhaka pada orang tua tidak akan bahagia, tidak akan bahagia. Tapi kalau dia berbakti pada orang tua, dia pasti bahagia. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam di dalam surah Maryam, wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah memerintahkan aku untuk berbakti pada ibuku, dan Allah enggak jadikan aku sebagai orang yang sombong lagi celaka. Anda perhatikan di sini, berarti kalau orang yang tidak berbakti pada orang tuanya, dia pasti celaka. Tapi ketika dia berbakti pada orang tuanya, apalagi berbakti pada ibunya, dia pasti akan bahagia, pasti. Gitu. Itu perhatikan tuh. Tinggal antum hitung tuh dari mulai antum remaja sampai sekarang berapa dosa antum kepada orang tua. Dan taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Karena dia orang tua kita, jalan kita menuju surga. Susah payahnya orang tua, enggak bisa kita bayangkan bagaimana susahnya. Tidak ada kebaikan di muka bumi yang paling baik melainkan kebaikan orang tua kepada anaknya. Dan tidak ada sesuatu yang bisa dibalas. Enggak ada yang bisa kita balas kepada orang tua. Enggak ada kebaikan yang bisa kita balas sebagaimana seorang anak kepada orang tua, enggak bisa membalas kebaikannya. Karena kebaikannya luar biasa pada anaknya. Apa aja yang kita lakukan pada orang tua itu belum seberapa dengan susah payahnya orang tua. Makanya kita wajib berbakti pada orang tua, wajib berbuat baik pada orang tua, dan bersyukur. Antum syukur pada orang tua. Allah berfirman di dalam surah Luqman, wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amaina an ishkur li wa li walidayka ilayya al-masir. Allah sebutkan dalam surah Luqman, Allah menyebutkan, Allah berwasiat, ini wasiat Allah SWT kepada semua anak agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dalam surah Luqman di ayat 14, wa wassainal insana biwalidayhi wa wassainal insana biwalidayhi hamlatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayka ilayya al-masir. Dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dia dalam keadaan lemah dan bertambah lemah, dan dia menyapi anaknya 2 tahun. 2 tahun dia sapi anaknya. Dalam engkau bersyukur kepadaku, kata Allah, dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Kemudian di ayat 15 yang Allah sebutkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan apabila keduanya memaksa kamu untuk berbuat syirik kepadaku yang kamu tidak punya ilmu padanya, maka jangan kamu taati. Kalau dia mengajak untuk berbuat syirik, berbuat jangan kamu taat. Tapi kata Allah apa? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Maka hendaklah kamu bergaul kepada kedua orang tua dengan cara yang baik. Bergaul dengan cara yang baik. Kemudian Allah sebutkan untuk kita mengikuti jejaknya para sahabat, wattabi sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian dah, kamu ikut jalan orang-orang yang taubat kepadaku. Jalannya siapa? Jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, karena mereka orang-orang yang segera untuk taubat kepada Allah Taala. Kemudian thumma ilayya marji'ukum, kemudian kalian akan kembali kepadaku, kata Allah, fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, aku kabarkan kepada kalian dengan apa yang kalian kerjakan nanti. Jadi Allah akan kabarkan tentang apa yang kita lakukan nanti di akhirat. Jadi Allah menyeru di ayat 14 yang di surah Luqman, anishkurli walidai, bersyukurlah kepadaku dan kepada keluarga. Bagaimana bentuk syukur kita kepada Allah? Dengan melaksanakan ibadah kepada Allah, dengan mentaati Allah, menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Bagaimana kita berbakti kepada orang tua? Dengan kita berbuat baik kepada orang tua. Apa saja yang bentuknya baik kepada orang tua kita lakukan. Tersenyum pada orang tua. Jangan marah-marah pada orang tua. Jangan. Ketemu orang tua senyum. Jangan dia enggak sama sekali udah sama orang tua enggak senyum. Tidak berbakti. Kadang-kadang dilaksanakan perintahnya orang tua tapi dengan kekesalan. Ini dosa besar. Kekesalan. Dia laksanakan perintah orang tua tapi mulutnya terus marah-marah dia. Dia penuhi perintah orang tua tapi dengan dia membangkang, menghardik, menendang-nendang. Ini enggak boleh, hukumnya haram dalam Islam. Dan dosa besar, bukan dosa kecil. Durhaka pada orang tua dosa besar. Antum ingat itu. Ketika kita berbuat baik, coba antum, pernah enggak antum tawarkan orang tua, "Bapak, Ibu, apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya kerjakan hari ini?" Anak kalau dipanggil sama orang tua dia takut, takut disuruh. Ini perbuatan dosa. Ketika dipanggil anak itu, apakah anaknya 3, 4, 5, 7 dipanggil salah satu, segera. Ini kebaikan menuju kepada dia. Jangan takut disuruh sama orang tua. Justru dengan disuruh, itulah kebaikan buat dia. Itulah pahala, itulah ganjaran. Itulah jalan menuju sorga. Antum ingat tuh semua hidup. Banyak anak yang durhaka pada orang tuanya. Itu jalan menuju sorga. Makanya ketika Nabi SAW mendengar di sorga, ada suara di sorga. Nabi tanya kepada malaikat, suara siapa itu yang masuk surga? Kata malaikat, itu Haritha bin Nu'man. Haritha bin Nu'man, seorang sahabat. Nabi mengatakan SAW, kadzalikal birr, kadzalikal birr, kana abarra nasi bi ummihi. Dia, itulah kebaikan. Itulah kebaikan kepada orang tua. Dia adalah orang yang paling baik kepada ibunya. Apa yang dilakukan selalu bagaimana ibunya, ibunya. Antum lihat bagaimana kebahagiaan orang-orang yang berbuat baik pada ibunya. Ini Haritha bin Nu'man. Belum lagi antum pernah dengar tentang seorang tabi'in yang Nabi katakan khairu tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Siapa? Uwais al-Qarni. Dia adalah orang yang baik kepada ibunya. Berbuat baik kepada ibunya. Jadi setiap hari itu apa yang bisa kita bantu buat orang tua kita. Kita kalau kerja atau antum di toko atau di mana, mesti antum tawarkan kepada orang yang datang, apa yang bisa saya bantu. Orang yang datang ini antum gak kenal, apa yang bisa saya bantu. Sekarang orang tua yang melahirkan antum, bapak ibu, apa yang bisa saya bantu setiap hari. Kerjakan itu kebaikan, itu pahala, itu amal yang paling utama, dan itu jalan menuju surga. Itu kesempatan bagi kita. Jangan menyesal nanti. Banyak orang yang menyesal, banyak sudah. Orang tuanya meninggal baru dia menangis setiap hari. Enggak ada manfaatnya. Maka Nabi menyebutkan dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, raghima anfu raghima anfu raghima anfu rajulin adraka abawaihi wa lam yudkhilahul jannah. Celaka, celaka, celaka. Seorang yang mendapatkan orang tuanya masih hidup orang tuanya. tidak memasukkan dia ke dalam sorga. Orang tua masih hidup, kesempatan dia berbakti, mesti datangi orang tua. Setiap hari datangi orang tua. Kalau jauh setiap pekan, kalau jauh lagi tiap bulan antum mesti punya rencana untuk orang tua tuh ingin melihat kita, ingin melihat wujud kita, karena dia yang melahirkan, dia yang didik sejak kecil. Jadi antum nggak pernah ketemu orang tua sampai bertahun-tahun nggak ketemu orang tua, orang tuanya kangen, rindu pada anaknya. Biasakan tuh bagaimana ketemu orang tua, karena itulah kebaikan. Dan orang tua senang dengan datangnya kita. Sahabat yang paling baik orang tua kita. Ketika seorang sahabat, ya Rasulullah, siapakah sahabat yang paling baik? Ummuka, ibumu. Kemudian lagi, ummuka, ibumu, baru setelah yang lainnya. Orang tua itu perhatikan. Antum jangan sekali-kali durhaka pada orang tua. Jangan menyakiti hatinya, jangan. Jangan. Bagaimana kita menyenangkan orang tua? Jangan sampai dia marah. Sebab Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, ridha Allah fi ridha Rabbi fi ridha al-walid wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Ridha-nya Allah tergantung ridha-nya kedua orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung pada murkanya orang tua. Ketika orang tua ini murka, bahaya antum, celaka gitu. Lu banyak anak-anak yang celaka dan rugi kehidupannya dia. Karena apa? Orang tuanya selalu dibikin oleh dia murka, marah kepada dia. Cari bagaimana supaya orang tua kita senang dan ridho dengan kita. Sering juga disebutkan dengan lafaz yang lain, ridho Allah fi ridhol walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Ridho Allah tergantung pada keriduan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan Allah. Perhatikan tuh orang tua antum, itu jalan menuju surga. Setiap hari kita bagaimana berbuat baik. Betul kita berdoa setiap hari siang malam, tapi bagaimana kita bertemu dengan orang tua berbuat baik? Mumpung dia masih hidup, kesempatan dia, kesempatan kita untuk berbuat baik. Teman antum semuanya ini, semua teman antum, berapa ribu teman antum, tetap dengan satu orang tua lebih baik orang tua antum dari seribu teman antum. Perhatikan itu. Antum punya teman ribuan, dengan satu orang tua antum lebih baik, dua orang tua antum ini lebih baik dari semua manusia. Karena itulah yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, untuk berbuat baik pada orang tua. Sampai kalau kita ada rezeki, ada kita dapat rezeki, atau kita dapat gaji lebih, atau dapat bonus, pertama kali orang tua kita. Di samping kita, orang tua. Nafkah yang paling baik, ya orang tua, kita berikan kepada orang tua. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, di ayat 215, يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 215, mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka harus infakkan, nafkahkan. Katakanlah apa yang kamu nafkahkan itu, yang kamu infakkan pertama kali pada orang tua, kedua orang tua, yang kedua sanak kerabat. Yang pertama orang tua, yang kedua sanak kerabat, yang ketiga orang miskin. Allah menyebutkan yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin wal aqrabin wal yatama wal masakin wal misabil. Orang tua, sanak kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Apa aja yang kamu lakukan dari kebaikan, Allah Maha mengetahui. Setiap hari itu berbuat baik, apa yang bisa kita lakukan kepada orang tua kita? Tujuan kita menuju surga. Itu kebaikan yang paling baik dari semua kebaikan. Jangan kita dapat rezeki, dapat bonus, pertama kali ajak teman, traktir teman. Kok teman ditraktir? Kok teman diajak makan? Orang tua nomor satu. Apa yang bisa kita berikan kepada orang tua? Apa hadiah apa untuk orang tua kita? Nomor satu orang tua, bukan teman. Orang tua nomor satu, karena dia yang melahirkan kita, yang mendidik kita, kita kecil. Makanya Al-Quran menyebutkan selalu ketika disebutkan mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah, berbakti kepada orang tua. Karena apa? Yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan Adam dan keturunannya Allah. Yang menciptakan Allah, yang melahirkan kita, yaitu orang tua. Allah menciptakan, tapi yang melahirkan itulah orang tua. yang mendidik orang tua, maka yang pertama. Kenapa Allah sebutkan antara beribadah kepada Allah dengan berbakti orang tua? Karena yang pertama itu. Yang kedua, yang memberikan rezeki kepada alam semesta adalah Allah. Tapi yang memberikan nafkah kepada kita orang tua. Orang tua. Begitu juga yang mendidik alam semesta ini Allah semesta, semuanya. Segala macam dah. Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan segala macam semua. Orang tua mendidik kita. Itu diantara kenapa digandengkan antara beribadah kepada Allah dengan berbakti kepada orang tua. Ikhwan fil din, jazakumullah. Nabi juga menyebutkan tentang durhaka pada orang tua, termasuk dosa besar yang paling besar. Kalau berbuat baik kepada orang tua termasuk kebaikan yang paling baik, durhaka dosa besar yang paling besar. Dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, ala unabbi'ukum biakbaril kabair, ala unabbi'ukum biakbaril kabair, ala unabbi'ukum biakbaril kabair, kulna bala ya Rasulullah, qala al-ishraku billah wa uququl walidain wa qawla az-zur wa shahadatu az-zur. Kata Nabi SAW, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Tiga kali Nabi sebutkan. Kata para sahabat, mau ya Rasulullah. Nabi kemudian menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, dosa besar yang paling besar yang pertama syirik, menyekutukan Allah. Yang kedua yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga berkata dusta dan menjadi saksi palsu. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari, Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Dan Nabi mengulang-ulang, jangan sampai kita berkata dusta. Yang tadi Nabi duduk dengan tegak, kemudian Nabi ucapkan lagi, terus seperti itu. Jadi hati-hati itu. Dosa besar yang paling besar. Kalau sudah seperti ini, antum bertaubat kepada Allah. Kalau antum pernah salah pada orang tua, kesempatan. Minta maaf pada orang tua, jangan ulangi lagi seumur hidup. Apakah antum dulu berbuat salah ketika masih kecil, atau remaja, atau sudah ketika pemuda atau sudah punya istri, kesempatan orang tua masih ada, itu jalan kita ke surga. Minta maaf. Kemudian berbuat baik kepada orang tua. Tiap hari tawarkan apa yang bisa saya bantu. Bapak, ibu, apa yang antum disuruh sama orang tua, jangan ngeluh, jangan marah. Apalagi disuruh kebaikan. Disuruh sholat, jangan marah. Disuruh baca Quran, disuruh bangun tengah malam, itu kesempatan kita. Ini orang tua yang paling baik pada kita. Banyak orang tua yang tidak baik pada anaknya, dibiarkan anaknya. Tidak sholat dibiarkan, tidak puasa dibiarkan, gak baca Quran dibiarkan, gak ngaji dibiarkan. Ini orang tua yang jelek yang seperti ini, yang tidak perhatian kepada anaknya. Tapi ada orang tua yang baik, nyuruh anaknya untuk sholat, nyuruh anaknya baca Quran, nyuruh anaknya berzikir, nyuruh anaknya sholat malam. Ini kebaikan yang paling baik orang tua ini. Berbakti pada orang tua, jangan marah, jangan marah. Disuruh apa aja orang tua, sami'na wa ata'na. Ingat tuh, disuruh orang tua jangan bilang enggak, iya, sami'na wa ata'na. Perhatikan, itu jalan kita menuju surga. Ketika durhaka, marah pada orang tua, menengking orang tua, menghardik orang tua, menyakiti orang tua, ini durhaka. Pasti akan diazab oleh Allah di muka bumi ini. Pasti. Perhatikan tuh, anak yang durhaka pasti akan diazab oleh Allah. Karena Nabi menyebutkan demikian sallallahu alaihi wasallam, babani mu'ajjalani uqubatuma ma'a may yadqiru fil akhirah, al-baghy wal 'uquq. Kata Nabi, ada dua dosa yang Allah akan cepatkan azabnya di dunia ini dan Allah akan simpan di azab di akhirat. Yang pertama al-baghyu, yaitu orang yang zalim. Yang kedua al-uquq, anak yang durhaka kepada orang tua. Maka kita lihat banyak anak-anak yang waktu kita lihat nih, masya Allah, dia sholat, rajin ngaji, tapi berantakan rumah tangganya. Sholat, rajin ngaji, tapi dia susah, sulit hidupnya. Kenapa? Ya dulu durhaka pada orang tuanya. Durhaka pada orang tuanya. Ini akibat. Jadi apa yang kita dapatkan sekarang ini akibat dari perbuatan dosa kita yang dulu pada orang tua. Maka bertobat kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa itu Allah akan ampunkan. Sekarang orang tua sudah meninggal, tetap kita minta ampun. Dan tetap mohonkan kepada orang tua agar diampun dosanya. Kemudian sambung kepada orang-orang yang orang tua kita berbuat baik kepadanya. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, "Inna abarral birri." Karena banyak orang tua yang mengeluh tentang anaknya, dan banyak juga anak-anak yang durhaka padahal dia belajar, padahal dia sekolah di pondok. Kok lulus begini di pondok? Kok enggak berbakti pada orang tua? Kok kurang ajar pada orang tua? Nah, dia enggak beres ini. Maka harus diingatkan, diingatkan, diingatkan. Antum jangan sekali melawan orang tua. Antum pasti kalah. Doakan kejelekan juga makbul. Kadang orang tua enggak doakan apa-apa sudah. Tapi orang tua menangis sedih dengan anaknya kurang ajar. Ini pasti akan kena anak ini. Karena wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Orang berbuat kejelekan akan dibalas dengan kejelekan itu. Dan banyak anak-anak yang rumah tangganya berantakan, kehidupannya susah, sulit, dan segala macam lah sudah. Banyak kecelakaan, kesedihan dan segala macam. Atau yang udah jelas pasti anak ini dia akan durhaka karena dia anak ini pernah durhaka pada orang tuanya. Dibalas itu oleh Allah Taala. Maka perhatikan, kita udah ngaji, kita nuntut ilmu, dan juga para dai, para ustaz, antum berbakti orang tua, antum masih ada kesempatan antum. Ya, antum bisa nasihatin orang, tapi antum gak berbakti pada orang tua. Orang tua antum nomor satu dari semua manusia di muka bumi ini. Tawarkan kebaikan kepada dia. Apa yang bisa antum lakukan, lakukan buat orang tua. Dan itulah jalan menuju sorga. Dan antum perhatikan bahwa doa pada orang tua itu gak bisa tinggal tiap hari itu. Rabbi ghafirli waliyudayya warhamu makama rabbaini saghira. Itu tiap hari itu. Waktu sujud antum baca, Rabbi ghafirli wali walidayya warhamu makama rabbaini saghira. Terus doakan. Terdoakan juga seperti kita mendoakan ketika kita menyolatkan jenazah. Allah maghfir lahum warhamhum. Ya, kedua orang tua antum, untuk kakek dan nenek antum, untuk doakan. Allah maghfir lahum warhamhum wa'afi wa'afu'an. Terus sampai akhir. Selalu setiap hari doakan. Karena kebaikan dia tidak bisa dibalas dengan apapun juga. Tidak ada kebaikan yang enggak bisa kita balas, itu kebaikan orang tua pada kita, enggak bisa kita balas dengan apapun juga. Makanya ketika ada seorang yang bertanya kepada Ibnu Umar, menggendong orang tuanya untuk tawaf, sa'i, haji nih, waktu haji, apakah saya sudah berbuat? Belum. Belum. Berarti digendong orang tuanya, belum berbuat baik. Maka perhatikan tuh, kalau sebegitu aja gendong orang tuanya belum bisa berbuat baik, artinya belum bisa membalas kebaikannya, apalagi antum gak pernah melakukan seperti itu. Jadi antum berusaha bagaimana berbuat baik pada orang tua. Jadi nasihat, jalankan. Nasihat, dengar, sami'na wa ato'na, jalankan. Jalankan. Pulang nanti antum taubat kepada Allah. Minta maaf pada orang tua. Berbuat baik kepada orang tua. Saya ingin punya murid, murid yang baik. Saya gak mau punya murid yang durhaka. Kalau antum durhaka, antum jangan ngaji. Gak ada manfaatnya ilmu ini pada antum. Jadi kalau ada seorang ustaz durhaka kepada orang tua, antum jangan jadi ustaz. Gak manfaat ilmu antum kalau durhaka kepada orang tua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi
1: wasallam. Mutiara Nasihat. Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang lagi.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa. Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji. Ya.

0: Teras kupingkan Radio Roja. InsyaAllah ta'ala, matak bagja, dunia rawuh akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.
1: Qala Rasul,
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه.
4: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
5: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
6: Berhutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga, utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu yughfaru lisyahidi
7: kullu dhanbin illa dhanbu,
6: dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min
7: mu'allaqatun bidaini,
6: tergantung dari hutangnya
7: hatta yughda'an,
6: sampai dibayarkan
8: utang.

0: bil adl.
1: Ketika brutal, datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan enggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi,
3: "Innar rajula idza gharima idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa."
1: Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخ

0: توكلت عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: Dayan Mutiara Nasihat.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إخواناً أخواتياً سيبولياكاً، الحمد لله ربنا mempertemukan kita di tempat yang mulia ini, masjid, salah satu rumah, baitun min buyutillah, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, untuk menuntut ilmu. Suatu kemuliaan bagi seseorang apabila ia duduk di majlis ilmu dan mempelajari apa kata Allah dan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari dinullah. Karena itu kita memohon senantiasa berdoa agar Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita hidayah dan nur, cahaya Al-Kitab dan Sunnah, agar terpimpin hidup dan kehidupan kita dan mendapat nur cahaya yang akan menerangi perjalanan hidup dan kehidupan kita dari dunia sampai ke akhirat. Dan tidak lupa, kita pun berdoa dan berharap, sangat berharap kepada Rabbul Alamin, Rabbus Samawati wal Ard, Rabbul Arshil Azim, agar Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kekuatan dan keteguhan serta kemenangan dan kemerdekaan bagi saudara-saudara kita seiman di Palestina, di mana orang-orang Yahudi kalap dan panik. Mereka tidak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan. Setiap hari mereka melakukan genosid, pembinasaan kepada saudara-saudara kita di Palestina, tapi tidak habis, tidak kunjung padam. Rabbuna memberikan keteguhan hati. Setiap hari dibantai, belum pernah terjadi dalam sejarah. Setiap hari, sampai bayi-bayi pun dibunuhi Yahudi kalam. Dan dunia, masyarakat dunia mencaci maki mereka, menyerang mereka. Dan ini merupakan azab bagi mereka. Satu persatu negara menyatakan kemerdekaan Palestina, menyatakan negeri Palestina. Sadaqallahul Azim. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitabnya yang mulia, wa idh ta'adzana rabbuka, dan ingatlah ketika Rabbmu memberitahukan, mengiklankan, la yab'athanna 'alaihim ila yaumil qiyamati. Sungguh, ini ada huruf lam yang berfaedah qasam, sumpah. Jadi Allah bersumpah, sungguh pasti Allah akan mengirim kepada mereka. Siapa mereka di sini? Tidak berselisih. Para mufassirin mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang Yahudi. Karena ini adalah akhir dari akhir-akhir kisah perjalanan mereka. Dalam sebuah surat yang menceritakan kisah mereka bersama Nabi mereka, kedurhakaan mereka, kekufuran mereka, pembangkangan mereka, kesombongan mereka. Dan mereka selalu mencari jalan untuk menghalalkan apa yang Rabbuna haramkan. Ini di akhir kisah ketika mereka membangkang, enggan, sombong, menolak apa yang Allah larang, agar mereka tidak memancing, mengambil ikan di hari Sabtu, tapi mereka tetap melakukannya. Falamma atau an amma nuhu anhu kulna lahum kunu kiradatan khasi'in. Baru Allah berfirman, wa iz ta'adzana rabbuka, yakni Allah mengumumkan kepada manusia, Rabbmu memberikan pemberitahuan, sungguh pasti Allah akan mengirim kepada mereka ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Siapa? May yasumuhum su'al azab, orang yang akan menimpakan, merasakan kepada mereka seburuk-buruk siksa. Yakinlah kita akan firman Allah ini, bahwa tidak lewat satu zaman melainkan ada orang-orang yang akan mengazab, menyiksa dengan seburuk-buruk siksa kepada orang-orang Yahudi sampai hari kiamat. Terbukti dalam sejarah, dalam perjalanan mereka dari sebelum diutusnya Rasulullah SAW, datang bangsa yang bengis menghancurkan, membinasakan mereka karena kedurhakaan mereka, karena kekufuran mereka, dan mereka membunuhi para nabi dan rasul terus sampai diutusnya Rasulullah SAW bersama para sahabat, dan dia kuasai, diusir dari Madinah, dihancurkan Khaybar, mereka bertebaran di muka bumi. Dan terus dari satu masa ke masa yang lain, pasti karena ini Allah Subhanahu wa taala mengumumkan kepada manusia. Wa idz ta'adzana rabbuka. Ingatlah ketika Rabbmu memberitahukan kepada manusia bahwa ia Allah sungguh pasti akan mengirim kepada mereka orang-orang sampai hari kiamat. Akan ada saja. Dan sekarang sudah terasa azab bagi Yahudi. Bukan azab fisik, tapi azab hati, pikiran mereka. Manusia semua mencaci makinya karena mereka melakukan pembinasaan kepada manusia yang tidak mempunyai perlawanan yang berarti. Bahkan pemimpin mereka Benyamin, Netanyahu, Firaun masa kini telah diumumkan akan ditangkap sebagai penjahat perang. Apa bukan azab itu? Kalap mereka, setiap hari mereka membunuhi, menyerang, membom, tidak habis-habisnya. Saudara kita itu, Allahu Akbar, Rabbuna memberikan kekuatan. Kita harus yakin suatu saat dengan memohon kepada Rabbul Alamin, saudara-saudara kita akan memiliki kemerdekaan. Sebagaimana kita dahulu di sini berjuang kaum muslimin untuk memperoleh kemerdekaan, tidak diakui karena Belanda dan sekutunya menutupinya. Berjuang terus sampai akhirnya merdeka, dan negara Palestina lah yang pertama mengakui kemerdekaan orang-orang Indonesia, kemerdekaan Indonesia. Kalau tidak salah fatwa muftinya. Begitu juga sekarang. Tidak boleh berputus asa, tidak boleh lemah. Ini firman Allah jalla dzikruhu dalam surat Al-A'raf ayat 167. Tegas, Yahudi pasti terazab. Dan sekarang sudah ada tanda-tandanya. Tidak ada kemenangan bagi Yahudi. Karena mereka membinasakan orang yang tidak berdaya. tidak mempunyai perlawanan. Dan mereka, orang-orang Yahudi, didukung oleh para sekutunya. Ya, itu sekelumit. Ini kebenaran firman Allah, terbukti dalam sejarah. Ada saja orang, mayasumuhum su'al azab, orang yang akan menyiksa mereka, merasakan kepada mereka tidak sekedar siksa, tapi su'al azab, azab yang sangat buruk. Dan itu terbukti, karena ini memang kedurhakaan mereka, pengingkaran mereka, kekufuran mereka, kesombongan mereka, kekejaman mereka. Dan sekarang tampak nyata asli wajah Yahudi, kekejamannya itu. Tidak peduli mau anak, mau wanita, mau orang dewasa, dibinasakan. Al-anbiya wal-mursalin dibunuhi oleh mereka, apalagi yang selain para nabi dan rasul. Bukan satu dua orang nabi, itu sifat mereka. Ketika mereka telah sampai pada puncaknya seperti itu, maka Rabbuna mengumumkan kepada manusia semuanya agar diketahui bahwa akan ada orang-orang yang akan menyiksa mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan mengampuni saudara-saudara kita dan memberikan kekuatan kepada kita sekalian, memberikan hidayah dan cahaya dan nur. Dan yang mati dari saudara-saudara kita, orang-orang yang beriman, Allah berikan tempat jannah. Dan yang masih hidup, Allah berikan kekuatan. Karena keinginan Yahudi adalah agar mereka mati semuanya. Itu keinginan Yahudi. Nabi kita alaihi salatu wassalam, orang Yahudi kalau memberi salam kepada Nabi, bukan assalamualaikum. Mereka mengucapkan assalamualaikum. Matilah engkau. Keinginan Yahudi adalah agar Nabi Islam Muhammad SAW mati. Kalau mereka memberi salam kepada para sahabat, mereka mengucapkan assalamualaikum. Matilah kamu. Oleh karena itu Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat, kalau ada orang Yahudi mengucapkan salam kepada kamu, tahukah kamu apa yang mereka ucapkan? Mereka ucapkan assalamualaikum. Maka ucapkanlah wa'alaika atau wa'alaikum, kamu juga mati. Dalam hadis yang sahih ini, Bukhari, Muslim. Dan kata Nabi SAW, doa kita diijabahkan oleh Allah. Doa mereka agar kita binasa, agar kita mati, tidak diijabahkan oleh Allah. Dan sekarang terbukti, tidak habis kaum muslimin di Palestina itu. Setiap hari kita enak duduk tenang, makanan terhidang. Di sana susah, saudara kita lihat. Sekarang bisa kita saksikan dengan mata kepala kita per detik apa yang terjadi di sana. Di tempat pengungsian mereka bom. Ini kalap Yahudi. Panik, gila. Tersiksa hatinya. Terazab. Masyarakat dunia menyerang mereka.
0: Di PBB 140 negara mengakui bahwa Palestina masuk ke dalam perserikatan bangsa-bangsa itu. Maka Yahudi murka, marah dia. Hanya 9 negara yang tidak mengakui. 100 mengakui. Rabbuna gerakkan hati mereka. Terus ada lagi negara yang mengakui kemerdekaan. Terus seperti itu memang. Sejarah akan kembali berbicara. Sejarah akan mengulang ceritanya kembali. Baik ikhwan, itu. Semoga kita tetap bersemangat. Paling tidak kita mendoakan mereka agar Allah memberikan kekuatan, ketabahan, dan kemenangan serta kemerdekaan. Karena mereka berhak dengan negeri itu.
2: Yahudi tidak punya satu sejengkal tanah.
0: Dan hal ini sudah diberitahukan jauh-jauh hari oleh Raja Abdul Aziz, Raja Saudi pertama, kepada Presiden Amerika, yang mendukung Yahudi pada tahun berapa? 1948 ya, menguasai Palestina. Bukan negeri Yahudi, negeri kaum muslimin dijajah dan dibantu oleh mereka. Mau kita beli produknya? Sampai hati kita membeli produknya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Undayan Mutiara Nasihat. Undayan Mutiara Nasihat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4: Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum walladzina amanu wa 'amilussalihati wa amanu bima nuzila 'ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim. وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ.
3: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus perbuatan-perbuatan mereka. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal yang soleh, serta beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.

Yang demikian adalah karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti yang hak dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat untuk manusia perbandingan-perbandingan bagi mereka.

0: lahum.
1: Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka. Dan sesudah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikianlah, apabila Allah mengendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka. Tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Dan orang-orang yang gugur pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka.
0: Sayahdihim wa yuslihu balahum wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum.
1: Allah akan memberi pimpinan kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkannya kepada mereka.
0: Ya.

Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.

Dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah menghapus amal-amal mereka. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran. Lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka.

0: أَمْوَالُهَا.
1: Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka, dan orang-orang kafir akan menerima akibat-akibat seperti itu.
0: ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, dan karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tiada mempunyai pelindung.

Sesungguhnya, Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir itu bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang. Dan neraka adalah tempat tinggal mereka.

Dan betapa banyaknya negeri-negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu Muhammad yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka. Maka tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang setan menjadikan dia memandang baik perbuatannya yang buruk itu dan mengikuti hawa nafsunya. مثل الجنة التي وعد

Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari homer atau arak yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih, sehingga memotong-motong ususnya.

Dan orang-orang yang mendapat petunjuk Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan ketakwaannya. Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat sudah datang?

0: مَثْوَاكُمْ.
1: Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah. Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu.

0: لَهُمْ.
1: Dan orang-orang yang beriman berkata, mengapa tiada diturunkan suatu surat? Maka apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya perintah perang, kamu lihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Dan kecelakaanlah bagi mereka.
0: Ta'atun wa qawlun ma'ruf, fa'idha azamal amru falau sadaqullaha lakana khairan lahum.
1: Taat dan mengucapkan perkataan yang baik adalah lebih baik bagi mereka. Apabila telah tetap perintah perang, mereka tidak menyukainya. Tetapi, jikalau mereka benar imannya kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.

0: Arhamakum.
1: Maka, apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Ula.

0: Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah, dan ditulikannya telinga mereka, dan dibutakannya penglihatan mereka.
1: Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfalaha?
0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an, ataukah hati mereka terkunci?

0: الشيطان سول لهم وأملى لهم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang kepada kekafiran sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, setan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka.
0: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka, orang-orang munafik itu, berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah, orang-orang Yahudi, kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan, sedang Allah mengetahui rahasia mereka.
0: فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ.
1: Bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, seraya memukul muka mereka dan punggung mereka?

0: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah, dan karena mereka membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu Allah menghapus pahala amal-amal mereka.
1: أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ.
0: Atau apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka?
1: وَلَوْ

0: Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu, sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka. Dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan kamu.
1: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ.
0: Dan sesungguhnya, kami benar-benar akan menguji kamu, agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik-buruknya hal ihwalmu.

0: شيئا وسيحبط أعمالهم.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah serta memusuhi Rasul

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka.

0: Janganlah kamu lemah dan minta damai, padahal kamulah yang di atas, dan Allah pun beserta kamu, dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu.
1: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
0: Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau, dan jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu.
1: Yas'alukumha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adwarakum.
0: Jika Dia meminta harta kepadamu lalu mendesak kamu supaya memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir dan Dia akan menampakkan kedengkianmu.

0: لَكُمْ.
1: Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada yang kikir. Dan siapa yang kikir? Sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkannya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan seperti kamu ini.

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya, bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita hanya pandang sebelah mata.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun, cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Maka Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian. Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat, saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Demi rombongan yang bersaf-saf dengan sebenar-benarnya, dan demi rombongan yang melarang dengan sebenar-benarnya dari perbuatan maksiat, dan demi rombongan yang membacakan pelajaran, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Esa.
1: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq.
0: Rabb langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya, dan Rabb tempat-tempat terbit matahari.
1: Inna zayyanna as-samaa'a ad-dunya bi zinatinil kawaakib wa hif

0: kulli janib.
1: Sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang, dan telah memeliharanya sebenar-benarnya dari setiap setan yang sangat durhaka. Setan-setan itu tidak dapat mendengar-dengarkan pembicaraan para malaikat, dan mereka dilempari dari segala penjuru.
0: Duhuran wa lahum adzabun wasib illa man khatafa al-khatfata fa atba'ahu shihabun thaqib.
1: Untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. Akan tetapi barang siapa di antara mereka yang mencuri-curi pembicaraan, maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang.
0: Fastaftihim ahum ashaddu khalqan am man khalaqna inna khalaqnahum min tinin lazib.
1: Maka tanyakanlah kepada mereka, musyrik Mekah, apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat.
0: Bal

Bahkan kamu menjadi heran terhadap keingkaran mereka, dan mereka menghinakan kamu. Dan apabila mereka diberi pelajaran, mereka tiada mengingatnya. Dan apabila mereka melihat sesuatu tanda kebesaran Allah, mereka sangat menghinakan. Dan mereka berkata, ini tiada lain hanyalah sihir yang nyata.

Apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali? Dan apakah bapak-bapak kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula? Katakanlah, ya, dan kamu akan terhina. Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka melihatnya.

Dan mereka berkata, "Aduhai, celakalah kita. Inilah hari pembalasan. Inilah hari keputusan yang kamu selalu mendustakannya."

Kepada malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah selain Allah, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka.

Dan tahanlah mereka di tempat perhentian, karena sesungguhnya mereka akan ditanya, kenapa kamu tidak tolong-menolong? Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri. Sebagian dari mereka menghadap kepada sebagian yang lain berbantah-bantahan.

Pengikut-pengikut mereka berkata kepada pimpinan-pimpinan mereka, "Sesungguhnya kamulah yang datang kepada kami dari kanan." Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah yang tidak beriman. Dan sekali-kali kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamulah kaum yang melampaui batas."

maka pastilah putusan azab Rabb kita menimpa atas kita, sesungguhnya kita akan merasakan azab itu. Maka kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat.

0: يَفْتِنُونَ.
1: Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama dalam azab. Sesungguhnya demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berbuat jahat. Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Mereka menyombongkan diri. Dan mereka berkata, apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila?

Sebenarnya dia, Muhammad, telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Sesungguhnya kamu pasti akan merasakan azab yang pedih. Dan kamu tidak diberi pembalasan, melainkan terhadap kejahatan yang telah kamu kerjakan.

Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa, mereka itulah memperoleh rezeki yang tertentu, yaitu buah-buahan, dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan. Di dalam syurga-syurga yang penuh nikmat, di atas takhta-takhta kebesaran berhadap-hadapan, diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamr dari sungai yang mengalir. Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. Tidak ada dalam khamr itu alkohol, dan mereka tiada mabuk karenanya.

Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya. Seakan-akan mereka adalah telur burung unta yang tersimpan dengan baik.

0: فاطلع فرآه في سواء الجحيم.
1: Apakah bila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Berkata pulalah ia, maukah kamu meninjau temanku itu? Maka ia meninjaunya. Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka, menyala-nyala.
0: Oh.

Ia berkata, "Demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku. Jikalau tidaklah karena nikmat Rabbku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka."

maka apakah kita tidak akan mati? Melainkan hanya kematian kita yang pertama saja di dunia, dan kita tidak akan disiksa di akhirat ini.

Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar. Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja. Makanan syurga itukah hidangan yang lebih baik, ataukah pohon zakum

Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Mayangnya seperti kepala-kepala setan. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari pohon itu. Maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Kemudian sesudah makan buah pohon zakum itu, pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka jahim. Karena sesungguhnya mereka mendapati bapak-bapak mereka dalam keadaan sesat. Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka itu.

dan sesungguhnya telah sesat sebelum mereka Quraisy sebagian besar dari orang-orang yang dahulu. Dan sesungguhnya telah kami utus pemberi-pemberi peringatan, rasul-rasul di kalangan mereka. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa tidak akan diazab.

Sesungguhnya Nuh telah menyeru kami, maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan adalah kami. Dan kami telah menyelamatkannya dan pengikutnya dari bencana yang besar. Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Dan kami abadikan untuk Nuh itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman. Kemudian kami tenggelamkan orang-orang yang lain.

Dan sesungguhnya, Ibrahim benar-benar termasuk golongannya, Nuh. Ingatlah ketika ia datang kepada Rabb-nya dengan hati yang suci. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah itu?"

0: رب العالمين.
1: Apakah kamu menghendaki sembahan-sembahan selain Allah dengan jalan berbohong? Maka apakah anggapanmu terhadap Rabb semesta alam?
0: فنظر نظرة في النجوم.

Lalu ia memandang sekali pandang ke bintang-bintang. Kemudian ia berkata, "Sesungguhnya aku sakit." Lalu mereka berpaling daripadanya dengan membelakang.

0: bangun.
1: Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu ia berkata, "Apakah kamu tidak makan? Kenapa kamu tidak menjawab?" Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya dengan kuat. Kemudian kaumnya datang kepadanya dengan bergegas. Ibrahim berkata, "Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu."

0: رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم.
1: Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Rabbku, dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar.
0: فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ

0: أتبعك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر. قال يا أبت افعل ما تؤمر. ستجدني إن شاء الله من الصابرين.
1: Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar."

Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik."

Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishak, dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata.

0: وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون.
1: Dan sesungguhnya kami telah melimpahkan nikmat atas Musa dan Harun, dan kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar. Dan kami tolong mereka, maka jadilah mereka orang-orang yang menang. Dan kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas. Dan kami tunjuki keduanya ke jalan yang lurus. Dan kami abadikan untuk keduanya pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Musa dan Harun.

Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya keduanya termasuk hamba-hamba kami yang beriman.

0: Amin.
1: Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul-rasul. Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta? Yaitu Allah, Rabbmu, dan Rabb bapak-bapakmu yang terdahulu." Maka mereka mendustakannya, karena itu mereka akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa.

dan kami abadikan untuk Ilyas pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ilyas. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman.

Sesungguhnya Lut benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika kami selamatkan dia dan keluarganya, pengikut-pengikutnya semua, kecuali seorang perempuan tua, istrinya yang berada bersama-sama orang yang tinggal

Kemudian kami binasakan orang-orang yang lain. Dan sesungguhnya kamu, hai penduduk Mekah, benar-benar akan melalui bekas-bekas mereka di waktu pagi dan di waktu malam. Maka apakah kamu tidak memikirkan

sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela,

Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit.

dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu.

Tanyakanlah ya Muhammad kepada mereka, orang-orang kafir Mekah, apakah untuk Rabbmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak laki-laki? Atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikannya? Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka dengan kebohongannya benar-benar mengatakan, Allah beranak, dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta.

Apakah Allah memilih mengutamakan anak-anak perempuan daripada anak laki-laki? Apakah yang terjadi padamu? Bagaimana caranya kamu menetapkan? Maka, apakah kamu tidak memikirkan? Atau apakah kamu mempunyai bukti yang nyata? Maka, bawalah kitabmu jika kamu memang orang-orang yang benar.

Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Maka sesungguhnya kamu dan apa-apa yang kamu sembah itu sekali-kali tidak dapat menyesatkan seseorang terhadap Allah, kecuali orang-orang yang akan masuk neraka yang menyala.

0: Tuhan.
1: Sesungguhnya mereka benar-benar akan berkata, kalau sekiranya di sisi kami ada sebuah kitab dari kitab-kitab yang diturunkan kepada orang-orang yang dahulu, benar-benar kami akan jadi hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Tetapi mereka mengingkarinya, Al-Quran, maka kelak mereka akan mengetahui akibat keingkarannya itu.
2: وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ.
1: Dan sesungguhnya telah tetap janji kami kepada hamba-hamba kami yang menjadi rasul, yaitu sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan.

0: وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ.
1: Dan sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti menang. Maka berpalinglah kamu Muhammad dari mereka sampai suatu ketika. Dan lihatlah mereka, maka kelak mereka akan melihat azab itu. Maka apakah mereka meminta supaya siksa kami disegerakan? Maka apabila siksaan itu turun di halaman mereka, maka amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang diperingatkan itu. Dan berpalinglah kamu dari mereka hingga suatu ketika. Dan lihatlah, maka kelak mereka juga akan melihat.

0: Maha suci Rabbmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan, dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul, dan segala puji bagi Allah, Rabb seru sekalian alam.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Saudaraku, saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita sekarang yang tidak memiliki HP, yang tidak memiliki media sosial dengan berbagai aplikasinya? Facebook, YouTube, WhatsApp, Telegram, Instagram dan lain sebagainya. Hampir semua kita, mulai yang kecil, muda, bahkan yang sudah tua, baik miskin maupun kaya, baik pria maupun wanita, hampir semua kita sekarang memilikinya. Dan Islam pada dasarnya tidak melarang kemajuan-kemajuan alat teknologi modern. Karena ini masalah dunia. Kaidah para ulama bahwa dalam masalah-masalah dunia, hukum asalnya boleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kana syai'un min amri dunyakum fasya'nukum." Kalau urusan dunia terserah kalian. "Wa in kana min amri dinikum fa ilayya." Berbeda dengan masalah agama, maka harus mengikuti syariat saya. Oleh karenanya para ulama membedakan antara masalah-masalah dunia dengan masalah-masalah agama, ibadah. Masalah-masalah dunia hukum asalnya boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Berbeda dengan masalah-masalah ibadah, hukum asalnya tidak boleh sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Namun, perlu kita ketahui bahwa media sosial, HP, hanyalah sebuah alat. Jika kita menggunakannya dengan bijak, untuk kebaikan-kebaikan, ini akan bisa menjadi amal soleh, bisa menjadi ladang pahala bagi kita. Sebaliknya, jika kita menggunakannya untuk keburukan-keburukan, ya, maka ini pun akan berbuah dosa jariah bagi kita. Tergantung bagaimana kita menggunakannya. Para ulama mengatakan al-wasail laha ahkamul maqasid. Sarana itu tergantung kepada tujuannya. Kalau kita gunakan HP media sosial untuk belajar ilmu agama, untuk berdakwah, ya, untuk silaturahmi, untuk mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita, ya, maka itu bisa menjadi pahala bagi kita. Namun sebaliknya, jika kita menggunakannya untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa menjadi ya dosa bagi kita, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Oleh karenanya, ada beberapa rambu yang perlu kita perhatikan dalam penggunaan media sosial ini. Yang pertama, hendaknya selalu kita hadirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya ya alat-alat ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala pada kita semuanya. Apakah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita hanya takut kepada manusia? Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakum wahu bisyai'in minas sayyid tanaluhu aydikum warimahukum liya'lamallahu may yakhafu bil ghaib. Wahai orang-orang yang beriman, Allah akan menguji kalian dengan ya binatang buruan saat ihram haji umrah, yang itu dilarang bagi para jemaah haji umrah, tapi dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa dipegang dengan tangan, dengan senjata. Tujuannya apa? Liya'lamallahu may yakhafu bil ghaib, agar Allah mengetahui siapa yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dipermudah oleh Allah untuk berbuat maksiat bukan karena Allah Subhanahu wa taala membolehkan kita, tetapi Allah sedang menguji keimanan kita. Maka walaupun tidak ada seorang manusia pun yang tahu, tidak ada seorang manusia pun, bahkan keluarga kita yang mengetahui, ingatlah, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Bahkan walaupun kita pakai akun palsu, nama samaran, ingatlah, Allah Subhanahu wa taala tahu sosok kita yang melakukannya. Hadirkan muraqabatullah, khasyatullah, merasa diawasi oleh Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam penggunaan media sosial ini. Yang kedua, mari kita gunakan media sosial ini untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong Allah Subhanahu wa taala. ketika kita diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa bermedia sosial, gunakan media sosial ini sebagai ladang pahala bagi kita untuk ngaji ilmu agama, untuk menyebarkan ilmu yang bermanfaat, dakwah-dakwah ya yang bermanfaat. Jangan malah kemudian memalingkan kita dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu nikmatin la tuqarribu ila Allah fahiya nikmah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan dirimu kepada Allah, maka itu adalah bencana. Jangan sampai media sosial bukan menjadi nikmat bagi kita, tetapi malah menjadi petaka dan bencana bagi kita. Yang ketiga, hendaknya kita selalu tabayun dan tasabut. Betapa sering berita-berita kita dengar, berita-berita kita baca, tapi faktanya adalah hoax, dusta semata. Maka Islam mengajarkan kepada kita agar kita selektif dalam menerima berita. Sebelum kita menyebarkan, cek terlebih dahulu. Tabayyun, tasabut terlebih dahulu. Ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila ada orang fasik yang ya membawa berita kepada kalian, tabayyunlah terlebih dahulu, ceklah terlebih dahulu, selektiflah terlebih dahulu. Jangan langsung di-share begitu saja, jangan langsung disebarkan begitu saja. Yang keempat, di antara adab rambu-rambu bermedia sosial adalah hendaknya kita bisa mengatur waktu. Waktu adalah barang berharga bagi kita. Allah sering bersumpah dengan waktu. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang waktu yang kita habiskan. Jangan sampai waktu kita terbuang karena media sosial. Ya, lalai karena kita berlebih-lebihan. Kita sering berjam-jam habis untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Rasulullah bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Termasuk kebaikan Islam seorang, meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ya. Gunakan media sosial untuk yang bermanfaat. Yang tidak-tidak bermanfaat, ya, jangan kita habiskan. Jangan sampai ya gara-gara media sosial kita lupa dari sholat. Jangan sampai gara-gara HP ya kita sering tengkar sama keluarga kita. Jangan sampai gara-gara HP ya kita kemudian melakukan dosa-dosa ya. Kemudian di antara adab dalam bermedia sosial adalah hendaknya kita menjaga kata-kata, terutama ketika kita berkomentar. Laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahisul badhi. Seorang mukmin sejati bukan pelaknat, bukan pencela, dan bukan orang yang berkata-kata yang jorok, yang kotor. Banyak di antara netizen, tatkala dia berkomentar, berkomentar dengan kata-kata yang buruk, dengan kata-kata yang kasar, membuli saudaranya, mengata-ngatai dengan kata-kata yang jahat, sadis. Ingat, walaupun ya mungkin yang kita cela tidak tahu siapa kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu siapa yang melakukannya. Yang terakhir, di antara adab bermedia sosial, rambu-rambu bermedia sosial, yaitu hendaknya kita menjaga jarak dengan wanita. Salah satu fitnah terbesar dalam bermedia sosial adalah interaksi antara laki dengan perempuan. Betapa banyak ya fitnah antara laki dengan perempuan terjadi dikarenakan media sosial. Bahkan betapa banyak rumah tangga hancur karena media sosial. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita untuk menjaga diri dari fitnah wanita. Rasulullah bersabda, "Ma taraktu fitnatan adarra ala ummati min fitnatin nisa'i ala rijal." Tidaklah saya meninggalkan sebuah fitnah yang lebih dahsyat bagi kaum laki-laki daripada fitnah wanita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menjaga kita semuanya dari segala fitnah, fitnah syubhat dan fitnah syahwat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita sampai maut ya datang menjemput kita. Subhanakallahumma wihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
3: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
4: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan, tidakkah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
5: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat.
4: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun, cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadi

0: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. متفق عليه.
1: Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi kepada keduanya. Dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat dua rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alai.
2: Bagaimana bisa dijadikan musim kok Islami sedangkan dia diharamkan?
3: La yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal harira wal khamra wal ma'azir.
2: Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan
4: zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki dan menghalalkan alat-alat musik.
3: Alat musik haram dan semua yang mirip dengan musik haram.
4: Oleh karenanya para ulama ijma bahwasanya musik hukumnya haram dan ini pendapat empat mazhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang keras mengharamkan musik.
2: Alat-alat musik dan nyanyian memabukkan jiwa. Lebih memabukkan dibandingkan cangkir-cangkir yang terisi dengan minuman-minuman keras.
5: Satu gelas minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada alfu mitfa, 1000 meriam.
2: Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Dan apabila digandengkan dengan sesuatu menunjukkan kepada hukumnya sama. Kebanyakan dalil seperti itu.
6: Bahwasanya bermain musik, mendengar musik ini semua termasuk dosa besar.
3: Sekali lagi, ma'azif itu adalah alat-alat musik.
4: Kenyataannya musik adalah melalaikan.
7: Musik membuat orang lalai, jamaah.
3: Tapi ketika seseorang sudah lebih asyik dengan musik, dia akan berpaling dari Al-Quran.

0: Astaghfirullahaladzim.
1: Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
0: Kalau seandainya mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan musik, maka yang pertama kali mengerjakannya adalah siapa? Sayyidul Khalq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik, ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Dan Rasulullah SAW mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru satu kaum, termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasrani lah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik.
0: Mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah dengan sesuatu yang batil. Enggak pernah. Tidak akan pernah dekat kepada Allah. Dan itu yakin.
2: Biasakan baca Quran. Nikmati Al-Quran. Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
3: Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar

pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
3: khususnya pada sholat isya dan subuh.
2: Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik.
1: Karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka, ketika ditanya, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
2: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah, sholat, akhirnya tidak diterima.
2: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Waktunya. Tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un, Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat.
1: Apa ini tidak sholat?
2: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana.
1: Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya gak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu.
2: Yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal-asal, sujudnya sempurna, rukuknya gak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya gak sempurna. Siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera tobat.
3: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Sebagian kita zalim jamaah. Allah yang memberikan tangan kepada kita, Allah yang memberikan kaki kepada kita, Allah yang memberikan kedua mata kepada kita, dipanggil, dikumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah Allah. Engkau capek jauh-jauh ngurus surat-surat, surat mobil, surat motor. Engkau tidak pernah ngurus surat kakimu, surat kau pakai tangan bertahun-tahun. Kita disuruh ngurus surat, disuruh bayar pajak tiap tahun untuk kendaraan jamaah, dan kita lakukan. Antum pakai nih fasilitas dari Allah Azza wa Jal. Semua Allah kasih, dan Allah tidak minta banyak kepadamu. Allah hanya wajibkan kepadamu salat lima waktu. Salat lima waktu. Berapa menit dihabiskan waktu untuk salat?
2: Hai

0: Subuh dipanggil Hayya ala solah, Hayya ala falah. Mari menuju kemenangan, menuju kesuksesan. Kesuksesan sebesar apapun di dunia akan berakhir dengan kematian.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat.

0: Musa.
1: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rob yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا

0: idza hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su' al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika 'alay wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min 'adhab al-qabr, la ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah. Fatiras samawati wal ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallahi wa bihamdih 'adad khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdih 'adad khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdih 'adad khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ. القراءات القرآنية.

0: وكان بالمؤمنين رحيما.
1: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
2: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
3: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
7: Ayatun minal Qur'an. Ayatun minal Qur'an.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
0: Berkata Al-Fudhail Ibnu Iyad rahimahullah, Ahlus Sunnah adalah mereka yang mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perutnya berupa yang halal.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma.
4: Dia, Muhammad, bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya.
3: وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى.
4: Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya.
3: أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى. وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى.
4: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, beriman.

Dan ada pun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya.

0: bararah.
1: Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya, ajaran-ajaran Rob itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan,

0: basyara.
1: Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.

طعامه. Sekali-kali jangan. Manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.

0: أَقْدَامِكُمْ.
1: Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

0: Dan apabila datang suara yang memekakan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma'idhin musfirah, dhahikatun mustabshirah.
0: Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria.

0: Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.
1: Al-Quran.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dapat berjumpa kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga di kesempatan pagi ini kita semua berada dalam lindungannya. Dan semoga kita semua termasuk dari hamba-hamba Allah yang bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam, dan nikmat sunnah serta nikmat aman yang kita rasakan saat ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan sampai kita diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Ikhwati fillah, kaum dangu Radio Roja Bandung mengawali aktivitas Anda di kebersamaan pagi ini ditemani dengan beberapa jenah nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang telah kita simak bersama. Semoga menjadi ilmu dan pahala untuk

0: kita. Dan semoga apa yang kita simak dari kajian-kajian ilmiah yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dapat menambah wawasan dan bertambahnya pengetahuan kita terhadap agama yang mulia ini. Allahumma amin. Khawatifilah kaum dangu Radio Roja Bandung, berikut akan kami hadirkan kembali beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim menemani kembali aktivitas Anda di kebersamaan pagi ini. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan Radio Roja Bandung di 104.3 FM. Selamat beraktivitas, barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Detik demi detik terus berganti, waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
2: قال الرسول
3: صلى الله عليه وسلم
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun alaih.
3: نور من القرآن.
5: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
6: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah, siapa yang kikir atas ilmunya, ia akan ditimpa tiga hal, bisa kematian yang menyirnakan ilmunya, atau lupa, atau bisa kekuasaan yang dapat melenyapkan ilmunya.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai, yaitu tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
4: Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.

لاحق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض

104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Simak Radio Raja Bogor 100.1 FM, Radio Raja Majalengka 93.1 FM, Radio Raja Palu 101.8 FM, dan Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Raja TV, saluran di Al-Quran dan kajian Islam. Pada pemirsa Raja TV,

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Al-Quran.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man alaha ma'ad. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan segenap sahabatnya dan orang-orang yang meniti sunnahnya. Dan alhamdulillah di kesempatan pagi ini kembali kita bertemu dalam pembahasan dan kajian ilmiah dalam bab muamalat dari pembahasan kitab syarah Umdatul Fiqih dalam pembahasan bab waris bersama Ustaz Dr. Rolandi Tarmizi hafizahallahu taala. Dan alhamdulillah kita akan lanjutkan pembahasan dari tasahih masail dalam bab waris. Kami memberikan kesempatan yang luas bagi ikhwah dan akhwat fillah, sahabat roja yang ingin bertanya pada pembahasan pagi ini dalam bab waris secara khusus di line telepon 021-823-6543. Pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama. Dan kami berharap pertanyaan dalam bab waris mohon diperinci dari nama yang wafat, tanggal lahir, tanggal wafat dan tahunnya, dan juga kerabat-kerabat yang ada dan masih hidup. Baik, kita akan mulai pembahasan kajian di pagi ini. Kepada Ustaz kami persilahkan. Falyatafadhal mashkura.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, masih kita melanjutkan pembahasan muamalat, bagaimana perhitungan, cara membuat perhitungannya bila antara hak para ahli waris dengan jumlah orangnya berbeda seperti apa. Dinamakan pembahasan dengan tasihul masail. Pada pertemuan yang telah berlalu sudah kita mulai, insyaallah kita lanjutkan ke poin 1760.
0: Iya, 1670, sahih. 1766.
1: Silakan.
0: Bismillah. Kalau al-mu'allif rahimahullahu taala, wa in tabayyanat adad al-fariqain aw akthar alladhina lam tanqasim ansibatahum alaihim falam tatamathal wa lam tatanasab wa lam tatawafaq darabta ba'daha fi ba'd fima kharaja fahuwa juz'u sahmi fatadribuhu fi asli al-mas'ala fama kharaja fahuwa musahhiha misaluhu. Baik, dan apabila tabayyant, ya, dan apabila jika terdapat tabayyun atau perbedaan di antaranya.
1: Tabayyun itu artinya tidak ada persekutuan, seperti tidak bisa dibagi satu dengan lainnya juga. Nah, ya, tabayyun seperti 2 dengan 3, ya, angka 2 dengan angka 3. Nah, dan seterusnya.
0: Dari bilangan-bilangan yang dikelompokkan dua bilangan atau lebih yang tidak bisa dibagi pada pembagian mereka, tidak tanasul, tidak juga tanasub, dan tidak tawafuk, maka engkau kalikan sebagiannya, dikalikan kepada yang lain, dan apa yang keluar dari nilai bagian dari juz'u sahamnya, maka dikalikan kepada pokok masalah, maka apa yang menjadi hasil dari perkalian itu menjadi tasahihnya. Seperti dalam kasus seseorang yang wafat meninggalkan wa thalathatu ikhwah li tiga saudara seibu, wa arba'atu ikhwat li ab, dan empat saudara seayah.
1: Ya, sebentar, coba kita bantu tulis di whiteboard. Bantu tulis. Bila seseorang wafat, ahli warisnya adalah ibunya.

0: Subhanallah. Ibu kelihatan.
1: Nah, Ustaz.
0: Ibu.
1: Ya.
0: Kemudian
1: tiga ikhwali om.
0: Tiga saudara seibu.
1: Nah.
0: Kemudian
1: empat saudara seayah.
0: Empat saudara seayah. Mari kita kerjakan. Silakan.
1: Asluha min sittah.
0: Ya. Pembaginya jadi enam. Dari jadi mana enam munculnya? Ibu, karena ada saudara lebih dari satu, seperenam.
1: Ya.
0: Tiga saudara seibu berapa?
1: Tiga saudara seibu, dua per tiga.
0: Sepertiga.
1: Sepertiga, selesai.
0: Pak saudara saya sisa di Al-Saba. Maka sekarang tiga dengan enam, tadakhul masuk tiga ke enam, berarti cukup enam.
1: Enam, sahih.
0: 6 dibagi 6 kali 1, 1. 6 dibagi 3, 2 kali 1, 2. 1 tambah 2, 3. 6 dikurang 3 sama dengan 3. Sekarang di sini ada harta dibagi 6. Saudara seibu 3 orang. Berarti 2 dibagi 3 ada pecahan. Ya. 3 dibagi 4 ada pecahan. Apa yang dilakukan? Kita lihat antara 3 dengan 4 ini. Apakah bilangan yang satu masuk ke yang lain? Atau ada pertemuan di KPK-nya? Ya, ternyata tidak. Ini makan dengan tabayun. Maka, seperti apa yang harus kita lakukan? Lanjut.
1: Nah, pokok permasalahannya ada 6. Wali umi sudus untuk bagian ibu seperenam, kemudian ikhwali sepertiga, dan ikhwali yaitu mendapatkan sisa. Wa idza narna ila adadi ru'usil fariqain, apabila kita melihat kepada bilangan dari dua kelompok di kasus ini,
0: saudara seibu dan ya, saudara saya, tiga dan empat itu maksudnya.
1: Wa huma salah satu wa arba, yaitu tiga dan empat, wajadna huma mutabayyanaini, kita dapatkan keduanya tabayyun. Fana dribu ahaduhuma fil akhar, maka kita kalikan ya keduanya, maka keluarlah bilangan 12.
0: Ya, 3 kita kalikan ke 4.
1: Ya.
0: Hasilnya 12. Terus
1: taib. Wa huwa juz'u saham, nadribuhu fi asl mas'alah sittah. Dan ini merupakan bagian dari saham, lalu kemudian dikalikan kepada pokok masalah itu 6.
0: Ya, sekarang nadribu fi asli masalah, kita kalikan dengan asal masalahnya berapa?
1: Yaitu 6.
0: 6, maka 12 dikali 6
1: menjadi 72.
0: Menjadi 72.
1: Dan ini menjadi tasrih dari permasalahan.
0: Tasrih masalahnya. Terus
1: dalam wahid fisnai asar, maka bagian ibu ada satu bagian
0: dikali 12. 12 ini kan dikalikan ke 1.
1: Iya.
0: Maka ini menjadi 12 per 7.
1: Wali ikhwali isna fi isna'i asyrah arba'at wa isyrun. Adapun bagian ikhwali maka menjadi 24.
0: Ya, saudara seibu kan bagiannya 2 per 6.
1: Ya.
0: 12 dikali 2 per 6. Sama dengan 24.
1: 24. Wali ikhwali salah
0: satu. 24. Terus.
1: Dan bagian saudara saya maka 12 dari sita wasalasun, yaitu 36.
0: Ya, 12 dikali 3 sama dengan 36. Nah, sekarang sudah bisa dibagi. 12, 24 akan dibagikan ke 3 orang. 24 bagi 3 berapa masing-masing? 8.
1: Masing-masing baginya 8.
0: 8.
1: 8 per 72, iya.
0: 72.
1: Nah,
0: yang 36 bagi 4 orang berapa masing-masing?
1: Bagiannya 9.
0: 9.
1: 9.
0: 9.
1: 72.
0: 9 per 72.
1: Nah.
0: Ya.
1: Taib. Likul wahidin tis'ah, maka bagian masing-masing dari saudara seayah adalah 9. Wa in tawafaqat adadul fariqaini.
0: Sekarang pembahasan selanjutnya. tawafuq,
1: dan apabila terdapat muwafaqah, yaitu adanya kompromi dari nilai dari
0: sebentar, ya. Kita hapus dulu yang ini.

0: Sekarang tawafu, coba kita lihat.
1: Taib. Kalau muallif rahimahullah taala wa in tawafaqat adadul fariqaini aw aktsara alladziina lam tanqasim ansibatuhum alaihim darabta wifqa ahadihima fil akhar thumma waqafta baina ma balagha wafaqta baina ma balagha wa baina thalis wa darabtahu aw wafaqahu fi thalis thumma darabtahu fi asli mas'ala thumma kullu man lahu shay'in min al mas'alati akhadahu madruban fil adad alladhi darabtahu fil mas'ala. Kemudian berkata muallif rahimahullah, apabila di antara apabila di dalam bilangan terdapat muwafaqah, kompromi, maka wafaq juga antara dua.
0: Ada apa namanya, ada irisan KPK-nya.
1: Ya.
0: Ya, umpamanya 6 dengan 4. 6 bisa dibagi 2.
1: Sahih.
0: 3, 4 bisa dibagi 2, 2. Nah, itu namanya tawafuq finnis.
1: Nah.
0: Berarti antara bilangan 4 dengan 6 ada KPK-nya setengah.
1: Iya, sahih.
0: Ya, maka bisa dibagi setengah. Maka nanti yang akan diambilkan adalah yang setengahnya saja.
1: Hmm.
0: Jadi tidak perlu kalau yang tabayun tadi 4 dikali 3. Kalau ini 4 dengan 6 ambil setengahnya saja. Setengah dari 4, 2 boleh 2 dikali 12 tadi, atau setengah dari 6 adalah 3, boleh 3 juga dikali 12 tadi.
1: Okay.
0: Sehingga hasilnya bukan 72 lagi.
1: Yeah.
0: Ya, itu dinamakan dengan tawafuq dalam tashihul masail.
1: Okay.
0: Ya.
1: Maka bilangan yang tawafuq engkau kalikan, taib, salah satunya dikalikan dengan yang lain, kemudian dilakukan muwafaqah antara hasil perkalian dengan asal masalah. Wa kullu man lahu syai'un min masalah akhadhahu madruban fil adad alladhi darabtahu fil masalah. Kemudian antara hasil perkalian tersebut dengan pembagi ketiga, mungkin dengan perkalian atau dengan muwafaqah terhadap pembagian yang lain. Contohnya pada kasus yaitu seorang yang wafat meninggalkan arba'u jadad.
0: Coba kita tulis 4, seorang wafat meninggalkan 4
1: nenek. Ya.
0: Masya Allah, gimana itu ceritanya?
1: Wasittatu ikhwa, dan 6 saudara, saudara kandung maksudnya, ikhwa.
0: Ikhwa.
1: Sittatu ikhwa.
0: Sittatu ikhwa, iya, saudara kandung.
1: Sahih. Kemudian asli masalah min sittah dari 6.
0: Sebentar, min sittah dari 6. Ini kakek nenek mendapatkan 1/6.
1: Ya.
0: Yeah. 6 saudara kandung mendapatkan sisa asabah dia. Maka pembaginya adalah 6 yang dinaikkan. 6 bagi 6 kali 1, 1, sisanya 5.
1: Yeah.
0: Lanjut.
1: Taib. Jadati sudus wahid wal ikhwa baqiyah khamsa, maka bagian untuk nenek 1/6 dan sisanya untuk saudara kandung
0: 1/6 itu 1, ya udah, yeah. Itu tadi, kemudian sisanya 6 kurang 1 sisanya 5, yeah. Terus
1: wa baina adadul jadad 4 wa adadul ikhwa 6 tawafuq fi nisfi,
0: ya,
1: maka antara bilangan yang ada pada nenek itu 4 dan juga ikhwah 6, maka keduanya terdapat muwafaqah yaitu setengah.
0: Iya. Setengah dari 4 bisa dibagi 2, 6 bisa dibagi 2, setengah. Berarti mana aja kita ambil? Setengah dari 4 berarti 2. Setengah dari 6 berarti 3. Terus
1: baik. Fadadribu nisfu ahadihima fi kulli min al-akhar. Maka
0: kamil al-akhar. Ya,
1: kamil fi kamil al-akhar. Yakun misnai asyar, wahuwa juzu saham.
0: Ya, sekarang bagiannya ini 4 dikali 3.
1: Ya.
0: Kan setengah dari 6 adalah 3.
1: Sahih.
0: Ya, 4 dikali 3, angkanya 12. Atau setengah dari 4 adalah 2.

0: nenek satu.
1: Nah,
0: ya. Satu dikali 12 ini menjadi 12.
1: 12.
0: Kemudian saudara
1: wal ikhwah khamsa fi 12 fi 60 yaitu 30.
0: Ikhwah khamsa wa 12 fi 60. Adapun saudara 12 dikali 5 sama dengan
1: 60.
0: Sekarang sudah bisa dibagikan masing-masing, sudah. 12 bagi 4 masing-masing nenek 3. 3 per 72. Masing-masing dari
1: ikhwah
0: mereka ada 6.
1: 10. Sahih, insyaAllah.
0: 6 orang, 10 baru 3. 1, 2, 3, 4, 5, 1 lagi. 10. Alhamdulillah.
1: Selesai
0: bab tentang tasri, insyaAllah nanti kita masuk kepada bab al-munasakhah, insyaAllah.
1: Jazakumullah khair Ustaz, pemirsa dan pendengar sahabat Roja, demikian penjelasan dan juga model perhitungan dari kasus dalam tasri masalah. Ya, kita berikan kesempatan selanjutnya untuk memperdalam pembahasan. Bagi antum yang ingin bertanya terkait dengan bab tasri masalah dan yang berkaitan dengan waris, silahkan di 021-823-6543. Pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama. Dan sekali lagi kami sampaikan, untuk pertanyaan waris mohon disampaikan secara lengkap terkait dengan tahun wafat dan siapa yang lebih dahulu wafat dari keluarga, untuk kemudian bisa dicoba dalam sisi perhitungan syar'inya. Baik, kita akan angkat via telepon di 021-823-6543. Nah, halo, silakan akhi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Abdillah, silakan pertanyaannya.
2: Nah, pertanyaan saya Ustaz, ada titipan pertanyaan dari saudara Ustaz. Dulu sebelum hijrah Ustaz, dia itu ngambil uang bank, kemudian membeli sebuah tanah. Nah, tanah ini rencana mau dijual Ustaz. Yang dia tanyakan bagaimana status tanah ini, halalkah dipakai atau bagaimana Ustaz?
0: Apakah sudah selesai pinjaman ribanya?
2: Belum Ustaz, cuma kalau mau dipakai bayar Ustaz itu juga tidak mencukupi katanya.
0: Ya, yang jelas tanah itu halal, tidak ada hubungan dengan hutangnya. Cuma yang sekarang yang wajib dilakukan adalah menutupi hutang riba, karena syarat hijrah atau berhenti dari taubat dari riba adalah berhenti, kata Allah Azza wa Jalla. Ya, jual tanah itu tetap tutup sisa hutangnya.
1: Cukup jelas ya Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Umar Abdillah, semoga menjadi pencerahan dan juga jawaban yang bermanfaat buat kerabat yang bertanya. Barakallahu fiik. Kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Baik, di line telepon 021-823-6543. Halo. Ya, halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu di mana?
2: Dari Nurul, dari Cikarang.
1: Ibu Nurul di Cikarang, silakan pertanyaannya Ibu Nurul.
2: Oh, jadi gini Ustaz, ini ngapain pertanyaan dari suami. Jadi dia kan dia dapat honor di tempat kerjanya. Nah, ceritanya si tempat kerjanya ini ada aset yang harus dijual. Dia mau bantuin jual, kalau misalnya dia dapat komisi dari penjualan itu boleh terima atau enggak?
0: Dia bagian penjualan atau bukan?
2: Bukan.
0: Boleh kalau begitu.
2: Oh ya, Pak. Terima kasih Ustaz.
1: Allahumma rifi. Jazakillah khair. Ibu Nurul di sekarang, semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat juga buat suami. Barakallahu fiik. Kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Baik, masih via telepon di 021-823-6543. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu di mana?
3: Dari Umu Rafif dari Jakarta.
1: Baik, silakan pertanyaannya Umu Rafif.
3: Begini Ustaz, mohon maaf, ini kodarullah waktu Mei kemarin rumah kami itu kemasukan maling ya, keluarga dekat juga, jadi dia ambilnya tuh TV. Nah, TV itu digadaikan oleh dia. Nah, kami mau menebus ke gadai itu tidak bisa kalau kami tidak punya surat

0: gadainya.
1: Ulangi Bu, kurang paham saya.
0: Kenapa? Jadi ini usaha
1: rumah pertama tangga, yang kemalingan Anda atau saudara Anda?
0: Saya yang ngambil.
1: Yang maling siapa?
0: Saudara dekat.
1: Oh, Masya Allah ya. Diambilnya atau digadaikannya?
0: Terus dia memfoto surat gadai itu ke kami, bahwa jadi kami tahu lokasi gadainya di suatu daerah lah gitu, Ustaz. Nah, kami mau menebus itu, tapi pihak gadai tidak memperbolehkan kalau kami tidak memegang fisik surat gadai tersebut. Jadi yang bisa kami lakukan hanyalah kemarin saya memperpanjang surat gadai itu yang Juli kemarin, dan Juli kemarin juga dua bulan ini saya perpanjang sebesar Rp138.000 per bulan. Karena kalau kami telat, kena bunga 5% lagi. Kalau kami tidak memperpanjang, TV itu akan dilelang oleh pihak gadai. Kami sudah berusaha menghubungi pemimpinnya, biar kami yang membeli itu kalau nanti harus dilelang. Nah, apakah dengan kami memperpanjang terus tiap bulan, kami juga sudah lapor ke polisi ya Ustaz, surat polisi juga sudah kami cantumkan, CCTV juga sudah kami cantumkan ke mereka, ke pihak gadai. Kadarullah sampai sekarang belum disetujui. Apakah misalnya kami terus memperpanjang surat gadai itu, apakah itu halal gitu Ustaz? Kami hanya ingin mempertahankan barang kami itu supaya jangan dilelang gitu Ustaz. Gimana ya Ustaz ya?
1: Yang saudara sendiri bagaimana?
0: Udah gak tahu lagi orangnya kemana Ustaz, udah dihubungi gak bisa, semua gak bisa. Dan dia ada laporan juga di polsek lain, dia mengambil barang orang lain gitu Ustaz. Gitu Ustaz, gimana?
1: Dia gak punya harta, rumah atau apa?
0: Ya, enggak, itu juga karena kami istilah kata kasihan gitu. Jadi kami suruh dia tinggallah di sini gitu. Ya kodarullah ya dibalas dengan kianat gitu Ustaz. Gimana ya Ustaz ya, kami untuk apakah halal kami memperpanjang terus supaya TV itu tidak dilelang oleh pihak gadai gitu Ustaz. Tapi kalau telat kena bunga 5% gitu.
1: Iya. Kalau Anda mengakuinya menjadi Anda yang bertransaksi, berarti Anda terkena riba. Maka kalau dibiarkan saja apa masalahnya?
0: Ya sayang Ustaz barangnya gitu kas apa ya? Ya gimana lah gitu Ustaz ya, cuma tadi saya juga kalau memang tuh ada ribanya saya juga takut juga ya Ustaz ya, sudah nanti saya rugi tapi rugi akhirat juga gitu Ustaz. Gimana?
1: Iya
0: ya,
1: itu adalah riba karena Anda tadi adalah ada denda keterlambatan 5% ya. Padahal statusnya adalah barang Anda. Kalau dalam pandangan syariat, ya, yang TV Anda tidak hilang. Kalau Anda umumnya berada di daerah yang mereka melakukan syariat, maka mahkamah bisa mengeluarkan keputusan si yang terima gadai wajib mengembalikannya kepada Anda. Masalah utang piutangnya dengan pihak yang maling itu urusan dia lagi dengan polisi. Itu dalam syariat.
2: Cukup jelas ya Umi ya. Mungkin nanti bisa disampaikan juga.
0: Iya.
2: Apa yang disampaikan Ustaz Barakallahu
0: Fiik. Ya, karena pihak lelang juga katanya nunggu surat dari kejaksaan. Sementara kejaksaan juga harus nunggu dari kepolisian gitu Ustaz.
2: Baik, Umi itu mungkin itu. Solusi dan jawaban yang disampaikan oleh Ustaz Barakallahu Fiik. Nah, alhamdulillah. Jazakumullah khairan dan semoga Allah ganti yang lebih baik. Dan tentu kita berupaya untuk menghindarkan riba dan apa yang diharamkan Allah. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya di line telepon 0218236543. Baik. Halo, silakan, Akhi. Nah, silakan sudah masuk.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu di mana?
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Monitor via telepon, Ibu. Halo. Monitor via telepon, Ibu.
3: Bogor.
2: Baik, pertanyaannya, Ibu.
3: Halo, Ibu Nelly dari Bogor.
2: Ya, pertanyaannya, Ibu. Ibu Nelly.
3: Anak laki dua, ibu satu. Bagaimana pembagiannya, Ustaz?
1: Baik, ada orang meninggal.
2: Iya.
1: Ya, ini meninggal laki atau perempuan, Ibu?
3: Yang suami saya.
1: Okay. Oh, berarti istri mas, ibu beliau masih hidup. Ibu suami Anda siapa namanya?
3: Ibu Nelly ya Ustaz ya?
1: Iya, Ibu Nelly. Suami Ibu Nelly siapa namanya yang meninggal itu?
3: Juwarta.
1: Iya. Ayah ibu dari Juwarta masih hidup? Suarsa. Ayah ibu dari Suarsa masih hidup kah?
3: Tidak, sudah meninggal dua-duanya.
1: Ah ya, berarti ahli warisnya hanya...
3: Sudah meninggal dua-duanya.
1: Ahli warisnya istri dengan dua anak laki-laki kan ya? Betul Ibu?
3: Iya.
1: Maka istri 1/8.
3: Betul.
1: Sisa untuk dua anak laki. Nah, baginya 8, 1, 7. 7 dengan 2 tabayun. Maka ambil 2 × 8 = 16. 2 × 1 = 16. Sedangkan anak laki-laki adalah 7. Harta Pak Suarsa dibagi 16. Istrinya mendapat 2/16. Masing-masing anak laki-lakinya mendapat 7/16.
2: Iya. Demikian Ibu Nelly penjelasannya. Nanti bisa dilihat kembali dalam rekaman dan pembahasan dari apa yang ditanyakan. Kasus yang wafat suami ibu sudah dijelaskan. Semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fiik. Taib Ibu Nelly, barakallahu fiikum. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Masih via telepon, silakan di 0218236543. Dan bagi pemirsa dan pendengar Roja yang menghubungi via telepon, cukup monitor via telepon ya. Dan kalau menggunakan telepon WhatsApp akan ada delay. Kami sarankan dengan telepon seluler supaya bisa langsung. Baik, kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, Aki, di mana?
4: Dengan Deni di Sawangan Depok.
2: Baik, Pak Deni, silakan Pak pertanyaannya.
4: Abang Ustaz mau nanya gini. Jadi anak punya abang, gitu ya. Ada abang anak tuh meninggal.
2: Namanya Pak?
4: Kemarin nama Pak Andi.
2: Pak Andi.
1: Nah, Pak Andi, nama abang ini Pak Andi wafat.
4: Ya, Pak Andi, rahimahullah, punya 2 putri dan 1 istri.
1: Entar. Nah. Satu istri.
4: Kami istri 1, putri 2.
1: Anak perempuan ya?
4: Iya.
1: Anak laki tidak ada?
4: Tidak ada. Terus ayah ibu kami sudah wafat sudah lama. Nah, kami sebenarnya coba ini sendiri cuma mau meyakinkan, Ustaz. Apakah istrinya 1/8, terus habis itu saudara laki-laki, bang kami itu ada 3 ya termasuk saya. Nah, terus ada juga saudara perempuan. Gitu.
1: Saudara laki-laki 3.
4: So saudara perempuan 1. Itu Ustaz, kira-kira bagaimana ya? Pembagiannya agak takut.
1: Iya, ini 1/8 dengan 2/3. Istri 1/8, dua anak perempuan 2/3. Maka jumlahnya 2 orang. 1/8, 8 dengan 3 tabayun dikalikan jadi 24. 24 bagi 8 kali 1 3. 24 bagi 3 8 kali 2 16. 16 tambah 3 19. 24 dikurang 19 sama dengan
2: 1/8
1: 5. 5 akan dibagi saudara 2 bagian, berarti 6 tambah 1, berarti 6 tambah 1
2: 7
1: ya. Ini 12 bagi 2 bisa. Sekarang 5 bagi 7 ada pecahan, maka caranya 7 dikali 2 4,
2: 168
1: sama dengan 168.
2: Nah,
1: 7 dikali 3 sama dengan 21, 108 untuk istri. 7 kali 16
2: ya.
1: Berapa?
2: 112. Benar,
1: 112. 112
2: per 128
1: dibagi 2
2: 56.
1: 56.
2: Nah.
1: 56. Yang 5 ini tidak saudara adalah 2 10
2: 10 per 168.
1: Sebentar. 10 10
2: ya.
1: 10 saudari dapat 5 per 168.
2: Masya Allah, alhamdulillah. Demikian Pak, Bapak hari ini ya. Alhamdulillah sudah terjawab dan bisa dilihat tadi perhitungannya secara rinci dari pembagian istri dua anak perempuan ya, dan juga 3 saudara laki-laki dan 1 saudara perempuan. Demikian, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Silakan di 021 823 6543. Baik, kita akan kembali. Halo, silakan, sudah masuk. Halo.
5: Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa di mana?
5: Dengan Abu Anisa.
2: Baik, pertanyaannya Abu Anisa.
5: Afan Ustaz, izin bertanya perihal penunaian zakat.
1: Iya. Yeah.
5: Jadi tahun ini saya membantu saudara kerabat dekat. Jadi beliau itu selalu kekurangan setiap bulannya, kadang berhutang kepada kami, keluarga kami. Untuk itu zakat yang kami keluarkan kemarin sebagian kami alokasikan untuk melunasi hutang motor beliau gitu Ustaz.
1: Sebentar.
5: Karena cicilannya cukup besar.
1: Sebentar, gitu, sebentar.
5: Bisa,
1: Akhi.
2: Baik, Bapak didengarkan dulu. Bisa? Sebentar Bapak.
1: Halo.
5: Iya.
2: Baik, sambil disimak ya Pak. Silakan Ustaz.
1: Iya. Iya. Tadi Anda mengatakan saudara Anda tidak berkemampuan.
5: Iya, betul Ustaz.
1: Lalu tapi dia ngambil motor, itu apa ceritanya?
5: Iya, karena saat itu memang nggak punya motor, kemudian
1: beli. Apakah motor dia penting tentang sekali untuk punya motor?
5: Iya, karena untuk antar, untuk bekerja yang lumayan jaraknya dan antar anak sekolahnya kalian berangkat gitu.
1: Ya, artinya itu semuanya tidak bisa dilakukan dengan kendaraan umum.
5: Mungkin kan itu dari pihak mereka mungkin ya
1: sudah. Ya, Anda juga kan saudara Anda. Ya. Kewajiban Anda menasihati mereka. Ya, bahwasanya sesuaikanlah kehidupan. Kalau umpamanya tidak mampu membeli kendaraan dan kendaraan itu sifatnya adalah tidak terlalu penting, artinya masih bisa dipenuhi kebutuhan tadi dengan kendaraan umum, ya.
5: Baik Ustaz.
1: Itu bagian dari bagian dan menasihati saudara agar tidak jatuh dia kepada berhutang, dan biasanya hutangnya pasti riba.
5: Betul Ustaz.
1: Ya.
5: Jika sudah terlanjur bagaimana Ustaz ya?
1: Jika sudah terlanjur, suruh dia jual di bawah tangan. Dapat uang penjualannya, tutup sebagian atau keseluruhan dari hutang ribanya itu. Ya. Sesuaikan hidup. Kalau kita masing-masing kita hidup sesuai dengan kondisi kita, ya. Insyaallah Allah mudahkan kita untuk keluar dari riba.
5: Ya. Kemudian nanti untuk
1: ketika itu masih kurang biaya hidupnya untuk makanan pokoknya, karena sekarang cicilan riba tidak ada, tapi ada ongkos berangkat dia dan anak-anak. Ya, kalau ada ongkos berangkat dia dan anak-anak, itu menjadi kebutuhan sangat pokok sekali ditambah dengan makan, minum, dan lain-lainnya, kebutuhan pokok, lebih besar daripada pengeluaran pendapatannya. Itu boleh Anda zakatkan, zakat kepada dia. Setiap bulan Anda berikan, bertanyakan, ya, bulan ini kurang berapa, pendapatan berapa bulan ini, 2 juta, kebutuhannya 4 juta. Anda, nih, zakat saya 2 juta, ambil. Ya, maka nanti setelah jatuh haul zakat Anda, Anda hitung semuanya itu. Kalau lebih kecil daripada zakat yang harus wajib Anda keluarkan pada saat haul, maka Anda tambah keluarkan lagi. Bila yang dikeluarkan zakatnya kepada saudara terlebih besar daripada kewajiban, ya, maka Anda punya deposit zakat untuk tahun-tahun kedepannya. Cukup jelas, akhi?
5: Cukup jelas, insyaAllah, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Barakallahu
2: fiik. Jazakallah khair, barakallahu fiik.
1: Alhamdulillah. Yang penting itu, Ustaz.
2: Sahih, Ustaz.
1: Kita ingin membantu, tapi dia sengaja mendurhakai Allah.
2: Nah.
1: Ya. Dia perang melawan Allah. Kita bantu orang perang melawan Allah, ya kita juga ikut hancurlah.
2: Nah.
1: Kan berbuat riba perang melawan Allah. Ya. Anda berarti bersekutu dengan dia untuk membantu dia melawan Allah.
2: Allah Akbar.
1: Tentu seberapapun dana Anda akan habis.
2: Sahih.
1: Bahkan Anda sendiri pun akan dilunat karena perang melawan Allah.
2: Allah Akbar.
1: Maka yang paling penting adalah bagaimana agar dia berdamai dengan Allah, taat kepada Allah. Nah. Jangan murkai Allah dengan berbuat riba. Setelah itu baru Anda bantu.
2: Jazakallah khair, Ustaz. Demikian Bapak yang bertanya, Abu Anisa, ya, dan semoga menjadi pencerahan. Ada faedah tambahan yang mungkin bermanfaat juga buat para pemirsa dan pendengar Radio Roja. Barakallahu fikum. Kami angkat pertanyaan selanjutnya, masih via telepon. Silahkan di 021-823-6543 bagi Anda yang baru bergabung dalam pembahasan bab waris. Baik, kita angkat. Halo. Silahkan, akhi.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana?
6: Ustaz, saya Tejo, Ustaz. Saya dari Palembang.
2: Pak Tejo, silakan Pak pertanyaannya.
6: Ustaz, saya izin bertanya mengenai pembagian waris, Ustaz, ya.
2: Nah.
6: Karena menurut saya kisah ini agak sedikit rumit, Ustaz, ya. Minta dibantu jelaskan dengan Ustaz.
2: Yeah.
6: Yang pertama begini, Ustaz. Ibu kandung kami telah meninggal dunia dan ayah kami menikah lagi, Ustaz, ya.
2: Yeah.
6: Itu kurang lebih di tahun sudah sekitar beberapa belas tahun yang lewat, Ustaz, beberapa yeah. puluh tahun yang lewat. Nah, di tahun 2019 kemarin ayah kami telah meninggal dunia dan ibu sambung kami masih hidup. Dan kemarin baru beberapa hari yang lalu, Ustaz, tanggal 11 Juli kemarin tepatnya, ibu kami telah meninggal dunia. Nah, ibu kami dan ayah...
1: Itu bukan ibu Anda, itu istri ayah Anda.
6: Nah, ya betul, Ustaz. Betul, Ustaz. Yang kami ingin cuma memperjelas lagi, Ustaz, ya, seperti apa hak warisnya ini tadi, Ustaz. Karena kan apakah, tapi ibu kami ini punya saudara-saudara lainnya, Ustaz, dan mereka mempertanyakan...
1: Ibu Anda atau ibu sambung?
6: Ibu sambung, Ustaz.
2: Mungkin bisa disebutkan namanya, Pak, biar nanti Ustaz mudah.
6: Ayah kami namanya Krisna Jaya, dan ibu sambung kami, Ibu Salama, Ustaz.
1: Ya.
6: Ibu sambung kami.
1: Iya, Anda, ya, pertama, ibu kandung Anda siapa namanya?
2: Salam.
6: Erna.
1: Ibu Erna wafat, dia meninggalkan harta atau tidak?
6: Tidak, Ustaz.
1: Tidak punya harta. Kemudian wafat ayah Anda, siapa namanya tadi?
6: Krisna.
1: Pak Krisna ketika wafat punya harta?
6: Hartanya campur dengan harta ibu ini, berupa rumah, Ustaz, pembangunan rumah, Ustaz.
1: Itu dengan ibu Anda Erna atau dengan?
6: Ibu Salama, Ustaz.
1: Ibu Salama.
6: Betul.
1: Ya. Dengan Ibu Salama, berapa persen perkiraan punya Tisna dengan?
6: Kurang lebih, Ustaz, ya.
1: Salama.
6: Sekitar 25-30% persen, Ustaz.
1: Siapa yang 25?
6: Ayah kami, Pak Trisna.
1: Pak Trisna, ya, tetapkanlah angkanya itu, apakah 25 atau 30, atau ambil angka tengah, 27,5.
6: Ya. 25 saja, Ustaz, mungkin lebih.
1: Ambil 25, 75 dari aset tersebut milik Salamah berarti?
6: Betul.
1: Itu dibagi waris. Ya, Salamah punya anak dari Pak Trisna?
6: Tidak ada, Ustaz.
1: Dengan suami sebelumnya tidak ada juga?
6: Tidak ada juga, Ustaz.
1: Ya, maka ahli warisnya saudara-saudari dia ada masih hidup?
6: Masih hidup sama, Ustaz.
1: Ya, berikan itu 75% tadi. Ya, bentuknya bisa dijualkan bersama-sama. Ya, setelah dijualkan, Anda ambil 25% dibagi ke ahli waris Trisna, dan pun Salamah dapat itu. Dari hak Trisna, Salamah dapat 1/8. Ya, sisanya ke anak laki-laki dan anak perempuannya.
6: Artinya kami selaku anak dari Trisna tadi hanya mendapatkan 25% itu, Ustaz. Untuk 75%-nya kami serahkan semuanya ke ahli waris itu, saudara-saudaranya Ibu Salamah, Ustaz.
1: Betul. Dan 25% itu Ibu Salamah juga dapat. Berikan lagi ke saudara-saudaranya dia. Dapat 1/8 dia.
6: Oh, begitu, Ustaz. Dari yang 25% punya Pak Trisna tadi, Ustaz. Yeah.
1: Iya.
6: Kami bagikan juga ke saudaranya Ibu Salamah 1/8, Ustaz.
1: Iya. Yeah.
6: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih,
1: Ustaz.
2: Jazakallahu khair. Demikian Bapak Tejo di Palembang. Alhamdulillah sudah terjawab. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa segera ditunaikan. Barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya masih via telepon. Nah, di line telepon 021-823-6543. Silakan. Halo.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa, umur di mana?
7: Dengan Mbak Aulia di Tangsel.
2: Silakan, pertanyaannya.
7: Ustaz, saya mau bertanya. Jadi ibu Ana kan meninggal. Nah. Tahun misalnya 2012 ya. Nah, 7 tahun kemudian 2019 kakak Ana meninggal. Kakak Ana dulu meninggal, kakak yang pertama laki-laki, dan setelah itu 6 bulan kemudian ayah Ana meninggal. Nah, untuk rumah, untuk maaf, untuk emas dan uang-uang dari ibu Ana udah dibagikan saat bapak dan kakak masih ada, gitu ya, Pak. Tapi rumah masih ada dan masih ditempati oleh kakak. Kakak nomor 3 itu sampai dengan sekarang. Nah, yang Ana mau tanyakan, bagaimana pembagiannya? Karena kan kalau untuk rumah kakak yang di Semarang, itu yang meninggal itu kan mempunyai rumah di Semarang. Istri sama anaknya kan masih tinggal di situ. Nah, kan tidak mungkin dijual, kita mengusir mereka untuk menjual, kan tidak mungkin. Tapi mereka sudah tahu kewajibannya mereka. Kewajibannya mereka untuk memberikan bagian dari bapak kami, gitu ya. Nah, mereka bilang nanti akan kita berikan setelah rumah dari orang tua kami itu dijual. Jadi nanti pembagian warisnya dipotong, begitu, Ustaz. Nah, untuk harga dari, maksudnya kalau rumah yang ditempati oleh kakak saya ini, yang ada rumah orang tua, ya Ustaz, ini kan ada andil dua-duanya dari orang tua, dari ibu dan bapak. Itu apakah asumsinya 50% kepemilikannya seperti apa, ya Ustaz? Karena kan jadi memang harta dari ibu saya terkait harta rumah ini memang belum dibagikan, gitu, Ustaz.
2: Pertanyaan secara detail, Ibu, yang ingin ditanyakan pembagian warisan Ibu.
7: Pembagian warisan rumah ini apakah rumah. Nanti misalnya
1: rumah ini milik rumah. Siapa? Suami?
7: Suami istri ada andilnya, Ustaz.
1: Ya. Istri ini siapa namanya?
7: Ibu Nurlela.
1: Nurlela, bismillah. Ketika Nurlela wafat, Suami, ayah ibunya masih hidup?
7: Sudah tidak ada.